0: sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Request Murattal Al-Quran. Anda bisa bergabung untuk merequest murattal yang Anda inginkan via SMS dengan format ketik RQ, spasi nama, spasi alamat, spasi nama surat, spasi nama qori. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar siar radio Suara Al-Iman, rahiman ya rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, yaitu hari Kamis ya, hari yang ke-28 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 10 September 2026 ya. Dan saya Abu Ayyub Al-Athari hadir kembali untuk menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim edisi hari Kamis ya. Bagaimana kabar Anda para pendengar sekalian di pagi ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan baik dan sehat, dan sentiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ikhwatul iman, seperti biasanya sebelum kami memutarkan surah-surah yang direquest oleh para pendengar sekalian, kami atau saya sampaikan terlebih dahulu ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Anda yang ingin merequest. Ketentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat, SMS, WhatsApp, Telegram maupun Clubhouse. Untuk SMS dan WhatsApp, requestnya dikirim ke nomor 0873x04x8446. Dan untuk Telegram dikirim ke channel kami, yaitu @livesuaraaliman846am. Untuk Clubhouse dikirim ke channel kami, yaitu @suaraaliman. Kemudian format atau urutan penulisan request yang benar, request diawali dengan huruf R dan huruf Q, RQ. Kemudian setelah itu ditulis nama Anda siapa, kemudian alamat Anda di daerah mana dan di kota mana. Kemudian nama surah yang diinginkan, surah apa, dan yang terakhir adalah nama qari'nya siapa. Kemudian untuk surah-surah yang dapat direquest adalah surah-surah dari juz 27 hingga 30, mulai surah yang ke-51, surah Az-Zariyat, hingga surah An-Nas. Kemudian untuk Syekh Abdul Samad dan Syekh Abdul Basit, surah-surah yang kami sediakan dari juz 29 dan 30, mulai surah yang ke-67, surah Al-Mulk, hingga surah An-Nas. Batasan waktu untuk mengirimkan request yaitu pukul 6:59 hingga pukul 9:00 waktu Indonesia bagian Barat. Ikhwatul iman, kini kami akan membacakan request-request yang sudah dikirimkan dan sudah kami terima. Untuk Clubhouse dan Telegram belum ada request yang dikirim dari sana. Dan untuk WhatsApp ya, untuk SMS nanti akan kami periksa belakangan. Kita ke WhatsApp dulu. Untuk request yang dikirimkan melalui WhatsApp, yang pertama dari Mas Leandro Islami di Gading Indah Regency Surabaya, yang merequest surah Al-Fatihah, surah Al-Mujadilah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah, dan juga As-Saff. Qari'nya Syekh Abdullah Awad Al-Juhani. Kemudian berikutnya dari Kamisyanur, Marisa Ayu Nadira Kamisyanur dari Wikuna Regency dan di Jalan Dr. Wahidin, Gresik. Merequest surah Al-Muzammil, Al-Qiyamah. Kemudian Al-Munafiqun, Al-Kafirun, Al-Ataghabun, Al-Ustaz Abdul Qadir. Ibu Yusuf dan Ibu Mulyadi di Lamongan merequest melalui voice note. Kemudian Bapak Romoli dan Ibu Rina di Kapas Madya, Surabaya merequest surah Al-Bayyinah dan surah An-Naba dengan Qari Al-Ustaz Mubarak Bamu Alim. Ibu Artiningsih dan Aninda di Plumpang, Tuban masing-masing merequest surah Al-Waqi'ah, Al-Ustaz Abu Usama dan surah Al-Bayyinah, Syekh Mishari Rashid Al-Afasi. Baik, ikhwatal iman, segera kami siapkan surah-surah tersebut dan pada putaran yang pertama ini akan diawali dengan surah-surah dengan Qari Syekh Abdullah Awad Al-Juhani. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwatul Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah tadi beberapa surah yang sudah kami hadirkan untuk Anda pada putaran yang pertama. Dan sebelum kita mau masuk ke putaran berikutnya, kami bacakan kembali request-request yang sudah masuk. Request berikutnya dari Abi Faiz di Gedangan Sidoarjo yang merequest surah Al-Fatihah dan 3 surah terakhir dengan qari Al-Ustaz Mubarak Bamu Alim. Kemudian Bapak Mahmudi beserta istri di Perak Jombang, dari Ananda Amira dan Abida di Jalan Veteran Lamongan yang merequest surah An-Naba dengan qari Syekh Abdul Somad. Baik, ikhwatul iman, marilah kita dengarkan surah-surah pada putaran yang kedua. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwat Al-Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah tadi beberapa surah yang sudah kami hadirkan pada putaran yang kedua. Dan sebelum kita lanjutkan untuk memasuki putaran berikutnya, kami bacakan kembali request yang sudah masuk. Request berikutnya dari Ibu Khairin di Waru Sidoarjo yang merequest surah Al-Mulk dengan Qori Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Baik, ikhwatul iman, langsung saja kita putarkan surah tersebut. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwat Al-Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani ya rahimakumullah. Hanya sampai di sini perjumpaan kita di pagi hari ini, karena saat ini di studio sudah menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia bagian barat, dan soroh-soroh yang belum kami hadirkan insya Allah akan kami hadirkan setelah program acara ini kita akhiri. Terima kasih, jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim, baik di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti program Request Murattal Al-Quran persembahan Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ada keindahan di sekitar kita, ada rasa hormat pada alam, ada budaya, pada leluhur, ada agama yang kita anut. Namun ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel.

0: rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Aliman. Kursus Aliman, karena menuntut ilmu, tak kenal usia, dan tak terbatas tempat.
1: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08131 94 kali 846, di 08131 94 kali 846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
2: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah.

0: Ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
2: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung mangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga, ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar radio Suara Iman dan para pemirsa Aliman TV dimanapun anda berada, rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi menjelang siang hari ini, yakni hari Kamis, hari yang ke-28 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 10 September 2026. Saya Abu Ayyub Al-Athari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti kajian Islam Ilmiah dalam program acara Cahaya Pagi. Dan kajian pada kesempatan kali ini insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Mubarak Bamu'alim LCMHI Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita di studio Aliman TV. Sebelum kita ikuti kajian yang akan disampaikan oleh beliau, seperti biasanya kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar Ustaz pada pagi hari ini?
1: Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga para pemirsa, kaum muslimin, semua juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin. Pada kesempatan kali ini pembahasan yang ingin disampaikan apa Ustaz?
1: Insyaallah kita masih membahas seputar pembatal-pembatal kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan insyaAllah hari ini kita akan masuk pada An-Naqid As-Sabi. Jadi pembatal kalimat La Ilaha Illallah yang ketujuh.
0: Baik. Ikhwatul iman, para pendengar dan para pemirsa sekalian. Kembali kita akan mengikuti kajian kitab Manzilatu Kalimat Tauhid La Ilaha Illallah. Dan kita akan melanjutkan untuk mendengarkan pembahasan tentang pembatal-pembatal kalimat La Ilaha Illallah. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini akan memasuki pembatal yang ketujuh. Marilah kita ikuti kajian selengkapnya. Kepada Al-Ustaz Mubarak Bamu'alim LCMHI Hafizahullah Ta'ala, kami persilahkan untuk memulai kajiannya. Fal yatafaddal mashkuran ma'juran barakallahu fikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa, para pendengar televisi radio Al-Iman dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita dari risalah tentang manzilah kalimat tauhid la ilaha illallah fil Islam, kedudukan dan status kalimat la ilaha illallah di dalam Islam. Kita telah membahas sub-sub pembahasan yang terakhir masih pada pembatal-pembatal kalimat tauhid la ilaha illallah yang disebut dengan nawaqid la ilaha illallah. Yaitu yang membatalkan kalimat tauhid seseorang yang mengucapkannya. Ya, jadi ada perbuatan, ada perkataan yang dengan perbuatan-perbuatan tertentu dan perkataan-perkataan tertentu seorang keluar dari Islam. Seorang telah membatalkan kalimat tauhid la ilaha illallah yang diucapkannya. Oleh karena itu kita harus waspada, harus hati-hati di dalam masalah ini. Nah, kita membahas insya Allah pada kesempatan baik ini an-naqidus sabi', pembatal keislaman, pembatal kalimat la ilaha illallah yang ketujuh, yaitu as-sihru, yaitu perbuatan sihir, ya, menyihir orang, ya, menyihir saudaranya, ya. Dan di antara sihir itu, wa minhu, di antara jenis-jenis sihir itu adalah as-sarfu wal-atfu, ya. Nanti kita akan jelaskan apa itu as-sarfu dan apa itu al-atfu, ya. Faman fa'alahu aw radhiya bihi kafar, barang siapa mengerjakan sihir ini atau dia ridho terhadap perbuatan sihir ini, kafara, berarti dia keluar dari Islam. Ini menunjukkan bahwa Islam agama yang tidak main-main dalam masalah-masalah kesyirikan, dalam masalah-masalah meminta pertolongan dari syaitan. Ini perbuatan-perbuatan yang menjadikan seorang kufur keluar dari Islam. Karena pada hakikatnya sihir itu adalah, ya, mereka para tukang sihir itu meminta bantuan dari syaitan. Dan syaitan tidak akan memberikan pada mereka bantuan kecuali kalau mereka melakukan kekufuran. Makanya di antara tukang sihir ada yang menginjak-injak Al-Quran. Jangan heran, ya. Karena itu perjanjian mereka dengan syaitannya. Syaitan akan memberikan ilmunya, sihirnya, kalau orang itu kufur keluar dari Islam. Di antaranya adalah dengan menginjak-injak Al-Quranul Karim atau menyobeknya atau menghinakannya, ya. Al-Quran dibawa ke WC, ya, dibawa ke WC, kemudian dilakukan hal-hal yang tidak sepatutnya, na'udzubillah min dzalik. Jadi sihir itu adalah dari perbuatan syaitan yang memberikan ilmu itu kepada manusia. Tetapi dengan catatan, dengan syarat, dia akan berikan ilmu itu kalau orang tukang sihir itu mau kufur, melakukan perbuatan-perbuatan kufur atau ucapan-ucapan kufur, ya. Misalnya ada yang mengatakan Muhammad pendusta, ini maksud Rasulullah SAW, ya. Jadi syaitan tidak akan berikan kepada orang ini ilmu sihirnya kecuali kalau orang itu mengatakan Muhammad adalah pendusta, dia kufur kepada Rasulullah SAW. Nah, itu baru kemudian diberikan sihirnya, ilmunya kepada orang tersebut. Nah, sihir itu secara bahasa, ya, kata sihir itu adalah ibaratun amma khafiya wa latufa sababuhu. Sihir itu adalah satu ungkapan yang menunjukkan sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang tidak terlihat sebabnya, sesuatu yang tersembunyi, yang samar, yang tidak terlihat sebabnya, ya. Makanya kita melihat dalam dari sisi makna, ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau bersabda, inna minal bayani lasihran, sesungguhnya di antara ucapan-ucapan manusia, di antara argumentasi-argumentasi manusia, itu ada yang merupakan sihir. Artinya ibarat sihir. Seorang terpukau dengan ucapan seseorang, ya, seorang terbawa perasaannya dengan ucapan seseorang, ya, ketika dia mengucapkan sesuatu, ketika dia menjelaskan sesuatu, ya. Ini yang dimaksud oleh hadis Nabi SAW, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Abu Dawud. Inna minal bayani lasihra, sesungguhnya di antara ucapan-ucapan manusia itu ada yang ibarat sihir. Seorang tanpa sadar dia termakan oleh omongan orang lain, dia terbawa oleh omongan orang lain yang begitu pintar dalam mengatur bahasa, sehingga dia seakan-akan terkena sihir dari ucapan orang tersebut. Nah, kemudian kita ada istilah makan sahur. Ya. Makan sahur itu, waktu sahur itu waktu akhir malam. Ya. Maka dikatakan sahur. Ya. Karena ini kaitan dan waktu di akhir malam. Nah, ini juga menunjukkan makna dari sihir itu, ya di saat tersembunyi, di saat gelap, di saat tidak tampak. Ya. Itu yang dimaksud dengan sihir secara bahasa. Nah, kita makan sahur itu kenapa dibilang makan sahur? Karena kita makan di akhir lail, pada akhir malam. Ya, di saat ya masih gelap gulita ketika itu. Ya. Kemudian Allah memuji orang-orang yang sholat malam tahajud. Kemudian mereka beristighfar kepada Allah Ta'ala di waktu sahur. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, wabil ashari hum yastaghfirun. Antara hamba-hamba Allah yang taat, yang soleh, mereka bangun tahajud di malam hari. Kemudian di akhir malam, ya mereka beristighfar. Minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas dosa yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan. Nah, jadi bahwa makna sihir secara bahasa adalah sesuatu yang samar, yang tersembunyi, yang tidak tampak sebabnya. Sebagaimana disebutkan dalam kisah tentang tukang sihir Fir'aun, ya, ketika melawan Nabi Musa ketika itu. Ya, kemudian mereka, tali temali yang mereka ikat itu disulap oleh mereka. Mata-mata manusia itu disihir. Sehingga orang-orang melihat itu bukan tali, tapi ular. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf, ayat ke-116. Saharu a'yunan nas. Mereka para tukang sihir itu, ya menyihir, ya, pandangan-pandangan manusia. Ini orang-orang yang menonton mereka, ya, melawan Nabi Musa ketika itu, ya, karena Nabi Musa menyuruh mereka untuk melemparkan buhul-buhul mereka duluan, tali-tali mereka duluan. Baru kemudian Nabi Musa melemparkan tongkatnya yang kemudian berubah menjadi ular. Nah, ketika tukang-tukang sihir itu melemparkan tali temali mereka, lalu seakan-akan itu adalah ular. Kelihatan oleh manusia itu ular, padahal bukan. Ya, tapi mereka saharu a'yunan nas. Mereka menyihir pandangan-pandangan mata manusia. Ya, sehingga seakan-akan itu adalah ular, padahal itu tali yang bergerak. Ya, kemudian Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya. Ya, yang ini salah satu dari mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Kemudian tongkat itu berubah menjadi ular besar yang memakan ular-ular kecil atau tali-tali yang dilemparkan oleh tukang-tukang sihir tersebut. Nah, jadi sihir itu bisa merubah pandangan manusia. Kadang-kadang seorang wanita sebetulnya biasa-biasa saja. Tapi dengan sihir dia tampakkan seakan-akan itu cantik. Padahal tidak. Itu termasuk sihir. Ya. Kadang-kadang ada orang yang terpukau dengan seorang wanita. Padahal wanita itu biasa. Namun dia memakai ilmu sihir. Sehingga wajahnya seakan-akan cantik. Masya Allah. Ya. Nah, ini contoh dari si sihir. Kemudian, para ulama menyebutkan bahwa makna dari sihir, ya, selain yang kita sebutkan tadi, sesuatu yang samar, sesuatu yang tidak tampak sebabnya, para ulama menyebutkan sihir itu adalah sarfu syai'i an wajhihi. Jadi merubah sesuatu dari yang sebenarnya. Contoh sihirnya Nabi, sihirnya tukang sihir Fir'aun. Tali temali, mereka membalik, ya, dengan sihir mereka menjadi ular. Padahal itu tak tali temali. Makanya sihir itu adalah sarfu syai'i an wajhihi. Yang merubah sesuatu dari yang sebenarnya. Ya, merubah sesuatu dari yang sebenarnya. Ya. Nah, kadang-kadang orang itu terpukau. Ya, sebagaimana saya sebutkan tadi. Ketika mendengar ucapan seorang, dia percaya pada orang itu. Ini ibarat orang terkena sihir. Ibarat orang yang terkena sihir. Sedangkan sihir, dalam istilah para ulama yang memberikan definisi tentang sihir, apa itu sihir? Di antaranya dikatakan oleh Al-Imam Abu Muhammad Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, di dalam kitabnya Al-Kafi, ya, dalam kitabnya Al-Kafi, beliau mengatakan, As-sihru azaimu waruqan wa uqadun yu'athiru fil qulubi wal abdani fayumridu wa yaqtulu wa yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi Jadi sihir itu kata Al-Maqdisi rahimahullah adalah azaim. Azaim itu apa? Ya, azimat-azimat. Ya. Waruqa, ucapan-ucapan dari lisan. Ya. Wa uqad, ikatan-ikatan, buhul-buhul yang diikat. Yang mana ini semuanya? Mantra, ya. Kemudian ucapan-ucapan yang mereka ucapkan, para tukang sihir itu, dan ikatan-ikatan yang mereka ikat, yu'athiru fil qulub wal abdan, bisa memberi pengaruh pada hati dan pada badan seseorang. Bisa pengaruh pada hati dan badan seseorang. Nah itu semuanya, yumridu, bisa menjadikan orang itu sakit. Wa yaqtulu, bisa membunuh, mematikan seorang. Ya. Wa yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi, dan bisa memisahkan antara suami istri yang tadi yang saling cinta, saling sayang satu dengan yang lainnya karena kena sihir, suami benci pada istri, istri benci pada suami. Tapi semua ini berlaku kalau dengan seizin Allah Ta'ala. Jadi sihir ini bisa berjalan, berlaku, ya, kalau Allah izinkan. Seorang disihir, si A disihir oleh si B. Si A kena sihir, sakit, atau mati. Ya. Nah, ini semua tentu dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, tidak bisa sihir itu dengan sendirinya, tidak. Kalau Allah menghendaki, yakni Allah mengizinkan, maka terjadi apa yang terjadi. Dan itu semua tidak luput dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang Allah menguji hamba-hambanya ya dengan sihir. Itu ujian dari Allah. Seorang terkena sihir itu ujian. Ya. Nah, tinggal bagaimana kita ya menghilangkan bekas dari sihir itu. Yang terkena pada badan, pada fisik, atau pada hati. Makanya kemudian ada ruqyah. Dengan membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim, membaca ayat Al-Kursi, membaca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbin Qul Allah ahad, dan seterusnya. Itu dalam rangka meruqyah orang yang terkena sihir. Nah, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 102. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Dan mereka, para setan itu, belajar dari dua malaikat. Sesuatu yang memisahkan, menceraikan antara seseorang dengan istrinya, dengan pasangannya. Itu kalau kena sihir. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk berlindung pada Allah dari kejahatan tukang-tukang sihir yang kita baca pada pagi hari, sore hari, petang hari, yaitu surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, di antara disebutkan, dan kami berlindung pada Engkau ya Allah dari kejahatan para wanita-wanita tukang sihir, ya, yang mereka mengikat buhul-buhul untuk menyihir orang. Kita berlindung pada Allah dari mereka itu. Ya, ini menunjukkan bahwa sihir itu memang ada. Ya, tapi semua dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa hukum sihir? Ya. Kita ingin tahu apa hukumnya sihir. Para ulama menyebutkan as-sihru kufurun. Orang yang melakukan sihir itu adalah dia telah melakukan suatu perbuatan kufur. Dia telah melakukan sebuah perbuatan kufur. Li'annahu yakunu biwasitati syayatin. Karena sihir itu selalu menjadikan syaitan sebagai perantara. Itu sihir. Selalu menggunakan syaitan. Fasairu ya'buduhum. Nah, tukang sihir ini, untuk terlaksana sihirnya, dia menyembah syaitan itu. Dia tunduk patuh pada syaitan tersebut. Wa yataqarrabu ilaihim. Dan para tukang sihir ini mendekatkan diri mereka kepada syaitan-syaitan itu. Liyusallitahum alal mas'ur. Agar berdampak kepada orang yang terkena sihir. Itu dengan bantuan syaitan. Dan ilmunya syaitan. Kata Imam Ibn al-Arabi, salah seorang ulama dari mazhab Maliki, beliau berkata, Inna Allah subhanahu qad sarraha fi kitabihi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ya, telah menjelaskan dalam kitabnya, bi annahu ay as-sihr kufrun. Bahwasanya sihir itu ada perbuatan kufur. Ya. Allah Ta'ala berfirman, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينَ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan itu di atas kerajaan Sulaiman. Ya. Berupa sihir yang dibacakan oleh syaitan. Ya. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ. Dan Sulaiman tidak kafir. Sulaiman tidak mengamalkan sihir. Ya. Walakinna syayatina kafaru. Akan tetapi yang kufur itu adalah para syaitan. Itu yang kufur. Ya. Mereka bagaimana mereka kufur? Bita'limihi. Dan mereka mengajarkan sihir itu kepada manusia. Ya. Dan Harut dan Marut, disebutkan dua malaikat ini, ketika mereka diuji oleh Allah Ta'ala dengan ilmu ini, mereka mengatakan, Innama nahnu fitnatun falatakfur. Sesungguhnya kami ini adalah ujian dari Allah untuk kalian. Sesungguhnya kami ini adalah ujian dari Allah Ta'ala untuk kalian, falatakfur. Maka jangan kamu kufur. Ya, jangan kamu lakukan ilmu ini. Ilmu sihir ini. Fala takfur. Nah ini menjelaskan kepada kita tentang sihir itu adalah suatu perbuatan kufur. Ya. Kemudian Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala berkata, Inna ta'alluma sihri wa ta'limahu haram. Sesungguhnya belajar ilmu sihir dan mengajarkan ilmu sihir hukumnya adalah haram, tak boleh. La na'lamu fi khilafan bain ahli ilmi. Kata Ibnu Qudamah, kami tidak menjumpai adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang haramnya sihir. Jadi tidak ada perbedaan. Tidak ada khilaf di antara para ulama tentang hukum sihir itu adalah haram. Ya. Kemudian kata beliau, kata Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah, wa yukaffaru sahiru bita'allumihi wa fi'lihi. Seorang yang dan dikafirkan seorang penyihir karena dia belajar sihir. Ya. Atau bifi'li, atau dia melakukan sihir itu. Ya. Sawa'un i'taqada fi khilafan khilafan bain ahli ilm. Ya. Sawa'un i'taqada tahrimahu au ibahatahu. Jadi orang yang melakukan sihir ini, dikafirkan, ya, atau dia mengajarkan sihir, atau dia belajar sihir, atau dia melakukan sihir, ya, entah dia mengatakan itu haram atau tidak haram, ya, maka dia telah kafir, ya, keluar dari Islam. Katanya Imam An-Nawawi rahimahullah, salah seorang ulama dari mazhab Syafi'i, kata An-Nawawi, sihir itu adalah ibaratun jami'atun. Ya. Sihir itu adalah ibaratun jami'atun. Maaf, kata An-Nawawi, satu ungkapan yang umum tentang hukum sihir ini. Ya. Dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, satu ungkapan, ya, yang mencakup tentang hukum sihir. Fi hukum sihir. Faqal, kata An-Nawawi rahimahullah ta'ala, qad yakunu sihru kufran. Terkadang ada jenis sihir yang menjadikan seorang itu kafir. Ya. Wa qad la yakunu kufran, bal ma'siyatan bal ma'siyatun kabiratun. Tapi ada di antara jenis ilmu sihir yang tidak sampai kepada kekufuran. Tapi itu adalah perbuatan dosa besar. Fa in kana fihi qaulun aw fi'lun yaqtadil kufur kafara. Lalu kata An-Nawawi rahimahullah taala, maka apabila dalam sihir orang itu ada ucapan atau ada perbuatan yang ucapan dan perbuatan ini konsekuensinya pelakunya itu kafir, maka dia kafir. Wa illa fala. Tetapi kalau dalam perbuatan sihirnya itu tidak ada apa ucapan kufur, ya, maka dia tidak sampai kepada kekufuran. Kemudian kata An-Nawawi rahimahullah taala, wa amma ta'allumuhu wa ta'limuhu, adapun belajar ilmu sihir dan mengajarkan ilmu sihir, faharamun, maka hukumnya adalah haram. Fa in tadammana ma yaqtadil kufra kafara. Kalau dalam ilmu sihir itu yang mengandung konsekuensi seorang kafir dengan ilmunya itu, maka dia kafir, keluar dari Islam. Wa illa fala. Tapi kalau tidak, ya tidak. Wa idza lam yakun fihi ma yaqtadil kufur. Nah, sekarang misalnya ada orang yang melakukan sihir, tapi sihir yang dilakukan ini jenisnya itu tidak sampai menjadikan seorang kafir keluar dari Islam, maka uzziro, orang itu dihukum, pelaku sihir itu dihukum, wastutiba minhu, dan minta supaya dia bertobat, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan sihirnya. Nah, ini ungkapan yang sangat mencakup hukum sihir dari Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Berarti bahwa sihir itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada sihir yang sampai mengeluarkan seorang dari Islam, dia kafir. Tapi ada jenis sihir yang tidak sampai mengeluarkan seorang Islam dari keislamannya. Nah, ini yang patut kita pahami. Nah, di antara jenis-jenis sihir yang saya bacakan tadi, as-sarfu wal-atfu. Apa sih as-sarfu itu? Para ulama menyebutkan, ya, as-sarfu iqa'ul adawati wal-baghdha bainal mutahabbina, bainal mutahabbain. As-sarfu itu artinya seorang dengan perbuatan sihirnya dia menciptakan permusuhan dan kebencian di antara dua orang yang saling cinta. Ya, dia menciptakan permusuhan dengan sihirnya itu. Ini namanya sarf. Ya. Jadi menjadikan dua orang yang saling cinta itu mereka saling musuh-musuhan. Dan ilmu sihir yang namanya sarf itu. Kemudian Wa aqdur rajuli an imraatihi. Termasuk sihir ini, sorof ini, membuat seorang suami ya tidak mampu berbuat sesuatu pada istrinya. Ya. Tidak bisa mengumpuli istrinya. Fala yaqdiru ala wat'iha. Ya, dia tidak mampu mengumpuli istrinya. Wa habsur rajuli an yatazawwaj bighairi zawjatihi. Kemudian termasuk sihir sorof ini adalah seorang menyihir suaminya ya agar tidak menikah dengan perempuan yang lain. Ini biasanya yang lakukan apa wanita-wanita, istri-istri yang mereka tidak mau suaminya kawin lagi dengan orang lain. Ya. Suami mereka disihir. Kadang ditaruh di air minum. Suruh minum air obat katanya. Padahal di situ ada sihirnya. Kemudian termasuk sharaf ini adalah at-tafriq bainal mar'i wa zawjihi. Menceraikan antara seorang suami dan istri. Dan sihir ini bisa ya, dan seizin Allah bisa menjadikan suami istri bercerai. Au tabghid ahadihima ila al-akhar. Atau membuat salah satu di antara dua suami istri itu murka kepada pasangannya. Suami murka kepada istri, istri murka kepada suami. Ya, jenis sihir ini namanya as-sarfu. Namanya apa? As-sarfu. Kemudian di antara macam-macam sihir adalah al-atfu. Apa al-atfu itu? Ya. Apa yang dimaksud dengan al-atfu? Tadi kita sudah mengetahui tentang as-sarfu. Sekarang al-atfu. Huwa tiwalatu wa ma fi ma'naha. Al-atfu itu adalah mantra-mantra tiwalah. Bacaan-bacaan, ucapan-ucapan diucapkan oleh tukang sihir. Ya, kebanyakan ucapan mereka tidak dipahami. Tidak tahu pakai bahasa apa. Ya. Jadi al-atfu ini salah satu jenis sihir dengan mantra-mantra. Ya, wa ba'd ahli hadhihi al-azman yusamma dhalika sarfan aidan. Ada sebagian ulama juga mengartikan al-atfu itu sama dengan as-sarfu. Ada yang mengartikan demikian. Wa hadha an-naw' min as-sihr yakunu bi aqdin yaqiduha as-sahir wa yanfuthu fiha. Metode sihir yang namanya ataf ini, al-atfu, itu seorang mengikat, membuat buhul, ya. Kemudian dia tiup di buhul itu, ya, untuk menyihir orang seseorang. Kemudian al-ataf ini juga bisa dengan yakunu birruqa asyirkiyah. Dan ruqyah-ruqyah syirkiyah, dibaca ruqyah yang tidak dipahami. Tidak tahu bahasa apa yang dipakai. Dan itu mengandung syirikan pada Allah Ta'ala. Ini bagian juga dari al-ataf. Wa yakulu bi adwiyatin tudha fi ta'amil mashur. Aw syara'u bihi. Ya, dan kadang-kadang jenis sihir ini diletakkan, dimasukkan pada makanan atau minuman orang yang akan disihir. Ya. Aw yabkhuru biha atau diuapkan. Ya, diuapkan. Ya. Aw tadharu alayhi atau ditebarkan. Ya, atau ditebarkan. Ini al-ataf. Wa yakunu bighairi dhalika mimma ta'malu asy-syayatin atau dengan cara-cara lain ya, ya dari apa yang dilakukan oleh syaitan terhadap tukang sihir. Wakathiran ma yu'athiru hada sihir fil uqul. Jadi sihir yang namanya ataf ini kebanyakan bisa membuat orang jadi bodoh. Dia menyihir di otaknya. Ya, fil uqul bin naqsi wa taghyir. Tahu-tahu orang itu berubah. Berubah orang itu dalam pemikirannya. Ya. Kemudian juga sihir yang namanya ataf ini wa fil qulubil hubbi wal bughd bisa juga menyentuh hati seseorang mengenai hati seorang sampai orang itu benci atau cinta. Yang tadi dia benci jadi cinta. Yang tadi dia cinta jadi benci. Ini bagian dari sihir yang namanya al-at al-ataf. Kemudian dia bisa mengenai badan. Wa fil abdani bisaqami wal alam. Dan dia bisa mengenai tubuh fisik ya, berupa apa? Sakit yang menimpa tubuh orang itu. Orang yang terkena sihir tersebut. Wa rubbama ala bil masuri al halaq. Dan kadang-kadang sihir ataf ini bisa membunuh seorang. Seorang bisa mati dengan sihir ini. Ya. Namun yang harus kita ingat, Allah Ta'ala telah berfirman, "Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idznillah." Dan mereka para tukang sihir itu tidak akan mampu menimpakan sihir mereka pada seorang kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari jenis al-ataf ini tadi, Labid bin al-A'sam, seorang Yahudi, itu menyihir Rasulullah SAW. Ya, menyihir Rasulullah SAW. Hatta kada yukhayyalu ilaihi annahu yaf'al syai' wa ma yaf'aluhu. Sampai-sampai kadang-kadang Rasulullah SAW seakan-akan berbuat sesuatu, padahal beliau tidak melakukan sesuatu itu. Ya. Wa kana sihru qad athara fi badanihi asy-syarif. Dan sihir itu mengenai fisik Nabi SAW. Ya, mengenai fisik Nabi SAW. Hatta maridha minhu ayyaman. Sampai beliau itu sakit beberapa hari. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Malhamahum Allah Ta'ala. Anda. Kemudian. Wa amma qalbuhu akluhu. Falam yasil ilaihi ma sihir. Adapun ingatan Nabi SAW. Hati Nabi SAW. Itu tidak terkena sihir. Jadi terkena hanya pada fisik yang lainnya. Ini. Karena tidak mungkin Allah kemudian menjadikan syaitan, jadikan tukang sihir, menguasai hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hal yang tidak mungkin. Dalil yang dibawakan tentang pembatal yang ke-7 ini yaitu firman Allah dalam surat Al-Baqarah 102. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman." Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan pada kerajaan Sulaiman. "Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru." Dan Sulaiman tidak kafir. Tapi yang kafir adalah para malaik, adalah para syaitan. Ya. Yu'allimuna an-nasa sihr. Mereka syaitan itu yang mengajarkan sihir kepada manusia. Ya. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat yang berada di Babilonia, Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahlina hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun. Dan dua malaikat itu tidak mengajarkan sihir ini pada manusia kecuali mereka mengatakan, "Innama nahnu fitnah." Kami ini ada ujian Allah untuk kalian. Ya. Fala takfur. Maka jangan sampai kalian kufur kepada Allah dengan melakukan sihir. Fa ta'lamuna minhum ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Kemudian mereka para syaitan ya itu belajar dari dua malaikat ini ilmu yang bisa memisahkan antara suami dan istri. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idznillah. Namun mereka tidak bisa menimpakan sihir itu kepada seorang pun kecuali dengan seizin Allah. Wa ya'lamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka para syaitan, mereka belajar sesuatu yang justru akan berdampak buruk bagi mereka dan tidak bermanfaat bagi mereka. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Padahal mereka telah tahu barang siapa yang membeli, yang belajar ilmu sihir ini, dia di akhirat kelak tidak dapat bagian. Ya. Na'udzubillah. Ya. Bagiannya adalah neraka. Walabisa masyaru bihi li anfusahum. Dan ini seburuk-buruk yang mereka beli untuk diri mereka. Laukanu ya'lamun. Kalau memang mereka orang-orang yang mengetahui. Jadi ini pembatal yang ketujuh. Yaitu si sihir. Ya. Dan kita pun harus tahu. Agar kita hati-hati. Ketika ada orang datang di rumah kita. Ya. Kemudian dia misalnya bertanya. Tentang nama ibu kandungmu siapa. Orang ini ketahuan misalnya. Ada bau-bau tukang sihir. Maka jangan dijawab. Biasa mereka tanya. Orang yang sakit misalnya. Yang mereka ingin menyembuhkannya. Tapi dengan si sihir. Jadi menyebut nama atau dengan cara meminta, ya misalnya meminta ayam jantan untuk sholat, ya itu rahasianya. Tukang sihir paling benci pada ayam Al-Quranul Karim, apalagi surat Al-Baqarah, ya apalagi surat Al-Baqarah itu mereka menyobek-nyobek surat Al-Baqarah itu. Ini berarti tukang sihir. Atau mereka minta misalnya kain putih. Ya, kain putih 1 meter misalnya. Ini juga berarti orang ini sih tukang sihir. Ya. Kalau ada orang sakit di tempat kita, mungkin kita tidak tahu. Kemudian manggil seorang, dia mungkin bisa mengobati. Ternyata dia minta hal-hal itu. Nah, ini berarti dia ini tukang sihir, bukan orang yang ngerti mengobati. Dia adalah tukang sihir. Kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan sihir, hendaknya seorang hamba, ya, menjaga sholatnya. Sholat 5 waktu ini jangan, ini tidak ada tawar menawar. Seorang ingin selamat dari ilmu dari sihir, jaga sholatnya.

jaga sholatnya. Saya pernah mengikuti seorang alim meruqyah seseorang. Pertanyaan orang alim ini kepada ayah dari yang mau diruqyah ini, ya, apakah anakmu ini sholat lima waktu apa enggak? Itu pertanyaannya. Kata orang itu, iya, anak saya sholat lima waktu. Setelah pertemuan itu saya tanya kepada syekh tersebut, "Syekh, mengapa Anda bertanya kepada apa ayahnya anak-anak ini, anaknya sholat apa enggak?" Dijawab oleh syekh. Kata beliau, "Karena kamu meruqyah seseorang, misalnya terkena sihir, kalau dia tidak sholat, tidak ada gunanya. Tidak ada manfaatnya meruqyah itu terhadap orang yang meninggalkan sholat." Nah, ini menunjukkan pentingnya sholat. Ya, jangan sampai seorang ya, menggampangkan masalah sholat. Ya. Kemudian juga berkaitan dengan masalah ini, sihir, yaitu hendaknya seorang muslim selalu memperbanyak zikir pada Allah Ta'ala. Ya. Apalagi zikir pagi dan petang hari. Baca. Sekarang alhamdulillah sudah banyak kitab-kitab yang menjelaskan tentang zikir pagi petang. Dibaca zikir itu. Pagi hari baca, petang hari baca. Ini insya Allah termasuk pelindung. Artinya dengan zikir-zikir itu Allah melindungi kita. Dengan zikir-zikir tersebut, Allah Ta'ala melindungi kita. Ya. Itu di antara hal yang kita upayakan, ya, pencegahan terhadap sihir. Ya. Karena kita tidak boleh mengatakan, saya tidak bakal terkena sihir. Oh, Nabi SAW pernah disihir kok. Apa kita lebih mulia dari beliau? Ya. Dan sini pentingnya kita selalu jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tinggalkan sholat lima waktu. Ya. Kemudian zikir pagi petang. Perbanyak zikir yang lainnya juga. Ya. Kemudian baca Al-Quran di rumah. Baca surah Al-Baqarah di rumah. Supaya syaitannya pergi. Tukang sihirnya pergi. Dan membaca surat Al-Baqarah. Membaca surat Al-Baqarah itu tidak mesti sekali duduk, selesai. Tidak. Karena memang surat Al-Baqarah panjang. 286 ayat. Jadi kalau seorang duduk langsung selesai, kadang juga sulit. Ya, jadi tidak mesti. Harus selesai saat itu. Ya, mungkin baca hari ini 10 halaman misalnya. Ya, atau 5 halaman, besok lanjutkan lagi. Atau nanti sore lanjutkan lagi. Intinya baca surat Al-Baqarah. Karena syaitan lari dan takut dari rumah-rumah yang di sana dibacakan surat Al-Baqarah. Ya. Dan ini diantara keutamaan

kepada orang-orang musyrikin, loyal kepada orang-orang musyrikin, ya, ini hal yang tidak dibolehkan dalam agama. Ya. Karena Allah murka kepada orang musyrikin, karena mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka kita tidak boleh cinta pada mereka. Orang-orang yang dimurkai Allah, kok kita cinta pada mereka? Tak boleh. Ya. Jadi kita harus benci. Ya. Benci akan kesyirikannya. Benci akan kesyirikannya. Jadi mu'alatul musyrikin, termasuk pembatal kalimat tauhid la ilaha illallah, adalah dengan wala, loyal, cinta kepada orang-orang musyrikin. Wa mudaharatuhum wa mu'awanatuhum alal muslimin, dan bekerja sama dengan mereka orang musyrikin, ya, bekerja sama dengan orang musyrikin untuk memerangi kaum muslimin. Ini termasuk yang tidak dibolehkan, ya, berdekatan dengan orang musyrikin dalam rangka membahayakan kaum muslimin. Nah, mu'alat al-musyrikin. Mu'alat artinya al-mahabbah. Si al-wala, loyal, ini maknanya hakikatnya adalah cinta. Kita dilarang cinta pada orang-orang musyrikin, karena mereka musyrik. Ya. Mereka menyekutukan Allah Ta'ala. Kenapa kita harus loyal pada mereka? Jadi al-mu'alah artinya al-mahabbah. Bighadhin nadari an darajatil mahabbah wa martabatiha. Inti dari wala itu atau mu'alat, cinta pada orang musyrikin. Entah tingkatan seperti apa, itu nomor dua. Yang penting ada rasa cinta dalam dirinya kepada kaum musyrikin. Nah, jadi mu'ala itu lawan dari mu'adah. Kalau mu'ala itu mencintai, ya, kalau mu'adah itu lawannya, yaitu memusuhi. Ya, yaitu memusuhi. Nah, tentang mu'ala, wala kepada orang musyrikin, loyal kepada orang musyrikin, dan bekerja sama dengan mereka untuk memerangi kaum muslimin, ini termasuk pembatal Islam. Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Ma'idah ayat 51. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya'a, jangan kalian mengambil orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara sebagai penolong-penolong kalian, sebagai orang-orang yang kalian cintai, sebagai orang-orang yang menolong kalian. Ba'dhum awliya'u ba'dhin. Kenapa? Mereka itu loyal pada sebagian yang lainnya. Ya, Yahudi pada Nasara, Nasara pada Yahudi. Bukan pada kaum muslimin. Ba'dhum awliya'u ba'dhin. Ba'dhum awliya'u ba'dhin. Sebagian mereka adalah pecinta, orang yang loyal kepada sebagian yang lainnya, di antara ahlul kitab itu, Yahudi dan Nasara. Kemudian kata Allah Ta'ala, وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ. Barang siapa yang menjadikan mereka, al-Yahud dan Nasara, sebagai pemimpin, ya, sebagai orang-orang yang mereka cintai, فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ, maka dia tergolong golongan mereka. Dia tergolong golongan mereka. Inna Allah la yahdil qaum adh-dhalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang berbuat kezaliman. Jadi ayat ini jelas. Ayat 51 surat Al-Ma'idah. Tidak bolehnya seorang muslim, mukmin menjadikan pemimpin mereka dari orang Yahudi atau Nasara. Ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mumtahanah

0: Ayat yang pertama. Ini juga dalil. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya'a. Jangan kalian jadikan musuh-musuhku dan musuh kalian sebagai orang-orang yang kalian cintai. Sebagai kekasih-kasih mereka. Kekasih-kasih kalian. Tulkuna ilaihim bil maddah. Yang mana kalian menyampaikan kepada mereka cinta kalian pada mereka. Jangan. Waqad kafaru bima ja'akum minal haqqi. Padahal mereka telah kufur, tidak beriman terhadap kebenaran yang datang pada kalian, yaitu dengan diutusnya Rasulullah SAW. Mereka tidak percaya. Mereka tidak beriman pada Rasulullah SAW. Tidak beriman pada kebenaran yang datang pada kalian. Yukhrijun ar-rasul wa iyyakum. Mereka sudah mengeluarkan Rasulullah SAW dari negeri beliau, dari Mekah. Ya, demikian pula kalian diusir oleh mereka. Ya, orang-orang musyrikin itu. Wa iyyakum an tu'minu billahi wa rabbikum. Maka hendaknya kalian beriman kepada Allah Rabb kalian. In kuntum kharajtum jihadan fi sabili. Tatkala kalian keluar untuk berjihad di jalanku, di jalan Allah. Wabtigha'a marrati, dan kalian hanya mengharapkan ridha dari aku. Tusirruna ilaihim bil mawaddah. Maka ini tidak boleh kalian menyembunyikan rasa cinta kalian pada mereka. Karena cinta itu masalah hati. Tidak ada orang yang tahu masalah cinta itu dalam diri kita. Makanya Allah melarang orang-orang muslimin, kaum mukminin, menyembunyikan kecintaan mereka kepada orang-orang ahlul kitab. Wa ana a'lam bima akhfaytum, kata Allah Ta'ala, dan aku mengetahui apa yang kalian sembunyikan. Wa ma a'lantum, dan apa yang kalian tampakkan. Wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'a sabil. Barang siapa melakukan hal tersebut, ya, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh dari kebenaran. Ini di antara dalil yang menunjukkan tidak bolehnya loyal kepada orang-orang musyrikin. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 57. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu alladhina attakhadhu dinahum huzwan wa la'iban min alladhina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya'a. Wattaqullaha in kuntum mu'minin. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian jadikan orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan lelucon dari golongan orang-orang yang telah diberikan Alkitab pada mereka sebelum kamu sekalian. Dan pula mereka orang-orang kafir. Ya. Jangan kalian menjadikan mereka sebagai aulia, sebagai orang-orang yang kalian cintai, sebagai orang-orang yang kalian cintai. Wattaqullaha in kuntum mu'minin, dan takutlah kamu kepada Allah jika kalian orang-orang yang beriman. Kemudian dalam surah Al-Mujadilah ayat ke-22 Allah Ta'ala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kamu tidak akan menjumpai suatu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Kamu tidak akan jumpai mereka itu, ya, berkasih sayang, mencintai orang-orang yang memerangi atau memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, meskipun itu adalah ayah-ayah mereka, au abna'ahum, atau anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, au ashiratum, atau kabila-kabila mereka, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah orang-orang yang Allah catat iman pada hati mereka. Wa ayyadahum bi ruhin minhu, dan Allah teguhkan dan kekuatan dari Allah. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahti al-anhar, dan Allah akan masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawah sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga-surga itu. Radiyallahu anhum waridwan, Allah ridho pada mereka dan mereka ridho pada Allah. Ulaika hizbullah, Mereka itulah kelompoknya Allah. Ala inna hizballahi humul ghalibun, humul muflihun. Ketahuilah bahwasanya kelompok Allah itulah yang akan menang. Ya. Jadi ini jelas larangan loyal, wala, cinta kepada orang-orang musyrikin. Kita tidak boleh cinta pada mereka. Karena mereka berbuat syirik. Baik, sementara itu yang dapat disampaikan, insyaAllah pada pertemuan akan datang, kita lanjutkan dengan An-Naqid At-Tasya, pembatal La Ilaha Illallah yang ke-9. Ya, itu insyaAllah pada pertemuan akan datang. Demikian, aku qawli hadza wallahu ta'ala a'lam.
1: Demikianlah ikhwatul iman, para pendengaran, para pemirsa sekalian, pembahasan pada kesempatan kali ini, yaitu melanjutkan tentang pembatal kalimat La Ilaha Illallah, yaitu pembatal yang ke-7 dan ke-8. Dan insyaAllah pembatal berikutnya akan kita dapatkan penjelasannya pada perjumpaan-perjumpaan berikutnya. Dan kini kita memasuki sesi yang kedua, sesi tanya-jawab. Kami beri kesempatan kepada para pendengar dan para pemirsa sekalian yang ingin bertanya untuk menyampaikan melalui pesan singkat di nomor 08 73 kali 04 kali 846. Kami tunggu pertanyaan Anda dan kita buka dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya Ustaz mengenai perbuatan sihir. Ustaz, dapatkan seseorang ini terjerumus ke dalam perbuatan sihir tanpa ia sadari, dan apa ada doa untuk mengantisipasi atau untuk memohon perlindungan dari hal tersebut, Ustaz? Silahkan, Ustaz.
0: Baik, tentang masalah ini, sebetulnya sihir itu, artinya kalau itu yang menyihir, dia itu belajar. Ya, orang kalau belajar, ya dia sadar, dia tahu. Tidak mungkin tanpa sadar. Ya, ini hukumnya adalah haram, tidak dibolehkan. Sedangkan apabila dimaksud ada orang terkena sihir tapi dia nggak tahu bahwa dia kena sihir, ya, itu mungkin. Ya, terjadi perubahan pada fisiknya atau pikirannya. Ya, nah itu kalau demikian maka hendaknya dia, ya, yaitu berupaya untuk memperbanyak berzikir pada Allah Ta'ala, sholat 5 waktu, mohon pada Allah agar Allah mengangkat sihir yang tertimpa pada dirinya. Ya. Jadi dalam masalah sihir ini, ada tindakan pencegahan. Artinya sebelum terjadi, kita mencegah duluan. Bagaimana cara mencegahnya? Ya tadi. Ya, dengan sholat 5 waktu, memperbanyak baca Al-Quran, ya, kemudian zikir pagi petang. Ini insya Allah sebagai dengannya Allah melindungi hamba-hambanya dari si sihir itu. Ini pencegahan namanya, sebelum terjadi. Yang kedua adalah pengobatan, penanganan sihir. Itu kalau sudah tertimpa. Kalau sudah tertimpa, ya upayakan untuk dia, ya, bisa sembuh, disembuhkan dari sihir itu, yaitu dengan meruqyah, misalnya meruqyah dan syariah, ayat-ayat Al-Quran yang jelas, dengan zikir, dengan doa, itu untuk mengangkat sihir itu kalau sudah tertimpa. Ya, nah, ini mungkin ataupun bacaan-bacaan yang dibaca. Ya, senjata paling ampuh seorang mukmin adalah Al-Qur'anul Karim. Kalamullah. Perbanyak baca kalamullah. Kemudian zikir. Zikir sudah salat. Salat wajib. Zikir pagi petang, ya. Kemudian doa-doa yang kita diajarkan, doa masuk kamar mandi, apa yang kita baca itu supaya terhindar dari syaitan itu. Doa keluar rumah, doa masuk rumah, ya. Itu supaya diamalkan. Dan demikian insya Allah Ta'ala seorang yang terlindung dari sihir tersebut. Wallahu a'lam.
1: Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum, Ustaz. Bertanya, Ustaz, mengenai pembahasan yang disampaikan tadi, yaitu pada pembatal yang ke-8. Pertanyaannya, Ustaz, apakah seseorang yang mengidolakan seorang yang lain, yang dia adalah seorang yang kafir atau non-muslim, apakah ini termasuk dari penjelasan Ustaz mengenai pembatal keimanan, Ustaz? Silahkan, Ustaz.
0: Baik, tentang masalah ini, ya ini juga tentu ada perinciannya. Kadang-kadang seorang itu dia mengidolakan seorang pemain bola misalnya. Dia mengidolakan pemain bola itu bukan karena apa-apanya, karena permainannya. Nah ini tidak bisa dikatakan bahwa dia itu loyal kepada orang kafir. Karena dia itu, dia simpati dengan orang ini karena keahliannya dalam misalnya menggiring bola, masukkan ke gawang, pemainnya hebat. Itu manusiawi lah, halal seperti itu. Ya. Dan itu insya Allah tidak termasuk dari apa yang kita jelaskan. Ya. Insya Allah tidak termasuk dari apa yang kita jelaskan. Cuma seorang muslim hendaknya dia tetap loyal pada kaum muslimin, loyal pada orang-orang muslim, itu lebih utama. Dan itu yang semestinya. Ya. Kita jadikan orang kafir idola, apanya yang diidolakan? Dia tidak beriman pada Allah, dia beriman pada Rasulnya. Kok kita jadikan idola? Itu sudah menunjukkan bahwa ada sesuatu dalam diri kita, dalam iman kita, perlu dipertanyakan. Ya. Jadi orang mukmin dia tidak mengidolakan orang-orang kafir. Kita punya idola-idola yang luar biasa. Nabi SAW, para sahabatnya, ulama-ulama kaum muslimin. Ya. Ini yang perlu kita jadikan idola kita. Wallahu a'lam.
1: Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya, Ustaz. Dan pertanyaan berkaitan dengan mengidolakan seseorang non-muslim tadi adalah pertanyaan terakhir yang dapat kami ajukan, Ustaz. Dan seperti biasanya sebelum kita akhiri program acara kita ini, kami mohon Ustaz untuk memberikan ikhtitam ataupun kesimpulan dari pembahasan kali ini. Silahkan, Ustaz.
0: Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa, para pendengar televisi Radio Al-Iman, dimanapun Anda berada, semoga kajian kita pada kesempatan yang baik ini menambah ilmu kita, meluaskan wawasan kita, dan lebih dari itu, dengan demikian kita berupaya untuk selalu menjaga kalimat tauhid yang kita ucapkan, memelihara, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama ini, yang bisa sampai kepada na'udzubillah membatalkan kalimat tauhid yang kita ucapkan. Ya, jaga akidah kita, jaga iman kita, ya, jaga akhlak kita, jaga ibadah kita, ya, dan terus mohon pertolongan pada Allah Azza wa Jalla agar kita istiqamah, agar kita bisa berbuat baik. Tanpa taufik dari Allah Ta'ala, tanpa pertolongan dari Allah Ta'ala, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya di sini pentingnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya pada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Artinya tanpa pertolongan Engkau ya Allah, kami tidak akan bisa beribadah kepada Engkau. Jadi mohon pertolongan pada Allah, doa, ini semua hal-hal yang insya Allah sangat bermanfaat bagi seorang yang melakukannya. Demikian kurang lebih saya mohon maaf. Aku lukau lihada. Allahumma fa'na bima allamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fi dunia hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ikhwatul iman, para pendengar dan pemirsa sekalian, perjumpaan kita dengan Al-Ustaz Mubarak wa Mu'alim Dalsi MHI Hafizahullah Ta'ala dalam kajian Cahaya Pagi pada kesempatan kali ini. Dan insya Allah kita akan lanjutkan kembali untuk mengikuti kajian bersama beliau, khususnya dalam mengkaji kitab Manzilatul Kalimat Tauhid La Ilaha Illallah. Dan kepadanya kami sampaikan terima kasih, jazakumullah khairan atas kajian yang telah disampaikan. Dan kepada para pendengar dan para pemirsa sekalian, kami pun mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Saya Abu Ayyub Al-Athari, pamit undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Selama menemani Anda dalam mengikuti kajian Islam Ilmiah di kesempatan kali ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wassalamualaikum.

0: Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung baku, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

Baru saja Anda simak kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Hikmah di dalam berdakwah. Ilmiah di dalam menjawab. Semuanya tercakup

0: tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda. Bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sebenarnya Allah itu berada di mana? Prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengimani Allah Azza wa Jalla berada di atas langit, bersemayam di atas arasy, maha tinggi di atas makhluknya, mengetahui setiap perbuatan makhluknya. Allah Azza wa Jalla itu dekat, mengabulkan doa hambanya. Yang mengatakan Allah berada di atas arasy, Allah itu sendiri. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Allah istiwa di atas arasy. Allah sendiri mengatakan Allah berada di atas. Allah berada di atas langit. A'amintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman dengan yang di langit? Allah sendiri yang mengatakan Allah di langit. Kemudian datang orang yang belakangan mengatakan Allah di mana-mana. Sekarang yang lebih tahu tentang Allah siapa? Yang pertama Allah itu sendiri yang tahu. Yang kedua Rasulullah SAW. Allah mengatakan di langit, Allah mengatakan di aras, ada orang mengatakan di mana-mana. Jadi Allah itu ada di atas langit. Sekarang kita beribadah setiap hari, beribadah kepada Allah. Dan kita tahu, kita harus tahu Allah berada di atas langit. Allah sendiri yang mengatakan demikian. Sekarang dari mi'raj Nabi ke langit. Dari mi'raj Nabi. Iya kan? Menunjukkan Allah berada di atas aras. Nabi mi'raj kemana? Nabi mi'raj itu ke bawah bumi atau ke langit? Ke langit Nabi mi'raj. Untuk bertemu dengan siapa? Dengan Allah. Untuk menerima perintah. Perintah-perintah, dari sekian banyak perintah diantaranya, sholat.
2: Setiap jiwa pasti akan mengalami mati. Setiap jiwa pasti akan mengalami mati.
3: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin.

0: أتأه الغرور.
1: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, setiap jiwa pasti akan mengalami mati dan sesungguhnya disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, maka dia adalah orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kehidupan yang menipu.
2: Orang yang tergoda dengan urusan-urusan duniawi, baik itu harta ataupun wanita ataupun tahta, lalu dia meninggalkan agamanya, atau dia ragu terhadap agamanya, atau dia bersikap munafik dalam agamanya, maka ini pertanda bahwa orang tersebut celaka.

0: Semenit manfaat.
1: Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan dalam kitabnya Madarijus Salikin, kata beliau, seorang yang berbuat dosa, pelaku dosa itu memiliki tiga samudra. Yang pertama adalah taubat dan istighfar, bertobat dan memohon ampun pada Allah. Samudra yang kedua adalah memperbanyak amal-amal kebaikan, amal-amal soleh, ya, mengejar ketertinggalan, ya, dengan melakukan dan memperbanyak amal soleh. Dan samudra yang ketiga adalah cobaan yang Allah berikan kepadanya, cobaan yang Allah takdirkan kepadanya, musibah yang menimpa dirinya atau hartanya atau keluarganya, apabila dia bersabar, apabila dia menerima dengan kesabaran dan keikhlasan, maka itu adalah bagian dari samudra yang akan membersihkan dirinya dari dosa-dosa yang pernah dia lakukan, bahkan sebagai peluang untuk dia diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
0: Semenit manfaat.
2: Untuk mengetahui dalil, untuk mengetahui ilmu, untuk mengetahui dasar di dalam Islam, perlu untuk belajar, untuk talab belajar. Innamal ilmu bita'allum, ya, sesungguhnya ilmu itu hanya bisa diperoleh dengan cara belajar. Maka apabila kita tidak pernah belajar Islam, tidak mengerti tentang syariat Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ritual setelah melaksanakan salat, apa yang beliau baca, apa yang beliau kerjakan, kita tidak pernah tahu, maka sangat bisa, sangat dimungkinkan apa yang kita kerjakan selama ini bukanlah sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: من الأحاديث الصحيحة النبوية حسن الخلق
4: أخلاق yang mulia.
3: عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح.
4: Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada dan iringilah kejahatan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Dan bergaulah dengan sama manusia dengan budi pekerti yang baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ia berkata hadis hasan, dan menurut sebagian nas hadis hasan sahih.
0: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Info sehat hari ini.
6: Pneumonia atau sering disebut paru-paru basah merupakan kondisi peradangan yang terjadi pada jaringan paru-paru yang mengakibatkan kantung udara terisi cairan sehingga paru-paru tidak bisa berfungsi dengan baik. Pada beberapa kasus, pasien dengan kekebalan tubuh rendah dapat mengalami komplikasi berupa penyebaran bakteri dalam aliran darah. Pneumonia disebabkan oleh berbagai mikroorganisme, termasuk bakteri, jamur, protozoa, atau virus. Beberapa faktor lain yang dapat memicu penyakit ini diantaranya kebiasaan merokok, penyakit jantung kronis, diabetes mellitus, kelemahan struktur organ pernafasan, dan penurunan tingkat kesadaran. Seseorang yang terjangkit penyakit ini biasanya dapat dikenali dari beberapa gejala, seperti demam disertai nyeri di sekujur tubuh, menggigil, batuk, baik tidak berdahak maupun berdahak yang mengandung cairan nanah, nyeri dada ketika bernafas, denyut nadi melemah hingga mudah lelah. Agar tidak terkena penyakit pneumonia, ada beberapa pencegahan yang bisa ikhwatal iman lakukan, yaitu dengan melakukan vaksinasi, baik jenis vaksin penilumonia atau vaksin flu. Selain untuk mencegah, vaksinasi bisa mengurangi keparahan kondisi seseorang ketika terjangkit penyakit ini. Lalu, tingkatkan daya tahan tubuh seperti menjalani pola hidup sehat, beristirahat yang cukup, mengkonsumsi makanan sehat bergizi seimbang, dan berolahraga rutin. Daya tahan tubuh yang kuat juga membantu percepatan pemulihan terkena penyakit flu, pilek, maupun penyakit infeksi lainnya. Selain itu, ikhwatul iman juga bisa menjaga kebersihan mulai dari yang paling mudah, yaitu rajin mencuci tangan sebelum makan atau setelah menggunakan toilet. Apabila Anda seorang perokok, maka kebiasaan ini harus dihentikan, karena kebiasaan merokok bisa membuat paru-paru rusak dan meningkatkan risiko terkena infeksi saluran pernafasan. Jika ikhwatul iman memiliki gejala pneumonia, tidak ada salahnya untuk periksakan diri ke dokter untuk mendapat solusi dan penanganan yang tepat. Info kesehatan ini dilansir dari alodokter.com.
5: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
7: Info sehat hari ini. Makanan tidak sehat berikut ini. Soft drink atau minuman ringan. Soft drink meliputi soda, Coke, tonicum, sparkling water, carbonate beverage adalah istilah untuk minuman yang mengandung air, pemanis, dan perasa buatan. Soft drink bisa juga mengandung kafein, pewarna, pengawet, dan bahan-bahan lain. Pada tahun 2006, ditemukan bahwa beberapa produk minuman bersoda juga mengandung alkohol dalam jumlah kecil yang mungkin dihasilkan dari proses fermentasi alami untuk proses karbonasi. Saat ini telah banyak diketahui bahwa soft drink mempunyai efek buruk bagi kesehatan, seperti obesitas atau kegemukan, diabetes tipe 2, karies atau kerusakan gigi, pengeruposan tulang, dan kekurangan gizi. Obesitas dihubungkan dengan tingginya kadar gula dalam soft drink. Sekaleng minuman bersoda mengandung pemanis yang setara dengan 10 sendok teh gula, yang dapat meningkatkan kadar gula darah, menyebabkan kegemukan, memicu resistensi insulin yang akhirnya menyebabkan diabetes. Obesitas juga dihubungkan dengan penggunaan sirup jagung yang kaya fruktosa pada beberapa soft drink. Konsumsi fruktosa menyebabkan perkembangan resistensi insulin. Kedua hal ini akan mempercepat perlemakan hati dan diabetes tipe 2. Minuman soda diet mengandung aspartam sebagai pengganti gula yang ternyata dapat menyebabkan masalah kesehatan yang lebih besar, seperti sklerosis multiple, tumor otak, kejang, diabetes, gangguan emosi, dan sindrom metabolik. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa konsumsi soft drink dapat menyebabkan pengeruposan tulang. Diperkirakan salah satu penyebabnya adalah adanya kandungan asam fosforik pada beberapa soft drink seperti cola yang dapat menggeser kalsium dari tulang, sehingga menurunkan kepadatan tulang dan menyebabkan pengeruposan tulang. Penelitian oleh Clinical Journal of the American Society of Nephrology tahun 2013 menyimpulkan bahwa konsumsi soft drink berhubungan dengan peningkatan risiko terkena batu ginjal sebanyak 23%. Beberapa minuman bersoda juga mengandung kafein yang berhubungan dengan kanker, masalah jantung, dan peningkatan tekanan darah. Info sehat hari ini kami nukilkan dari Majalah Kesehatan Muslim edisi 7 tahun pertama, ditulis oleh Dr. Liz Marisa.
8: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, saya mempunyai dana di bank atau rekening aktif. Terkadang bank mengirimkan sebagian hadiah kepada diriku, seperti minyak wangi, ataupun kayu garu yang wangi. Pihak bank juga melakukan seperti ini kepada sebagian pelanggan yang mempunyai dana banyak di rekeningnya. Apakah hukum hadiah ini? Jawaban, rekening aktif dalam bank itu termasuk hutang. Para ulama sepakat bahwa semua hutang yang mendapatkan manfaat itu termasuk riba. Telah ada ketetapannya dari sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa hadiah yang diberikan orang yang berhutang kepada pemilik dana itu riba, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu berkata, "Idza kana laka 'ala rajulin haqqun fa ahda ilaika himla dinin." Yang artinya, kalau Anda mempunyai hak kepada orang lain dan dia memberikan hadiah kepada Anda, baik dengan membawakan tibun atau macam makanan, atau membawakan gandum, atau membawakan makanan hewan, jangan Anda mengambilnya, karena itu termasuk riba. Wallahu a'lam bis-shawab.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah boleh berpuasa pada hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, An-Nasa'i, dan Abu Dawud ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang puasa pada hari Senin? Beliau berkata, itu adalah hari kelahiranku, dan berdasarkan hadis ini, apakah boleh seseorang berpuasa pada hari kelahirannya untuk meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawaban. Pertama, Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang puasa pada hari Senin. Beliau bersabda, "Fihi wulidtu wa fihi unzila alayya." Pada hari itu aku dilahirkan dan pada hari itu diturunkan kepadaku Al-Qur'an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda di dalam hadis yang lainnya, hadis yang dinyatakan sahih oleh Syekh Albani, yang artinya, amal perbuatan dilaporkan pada setiap hari Senin, dan kami ataupun aku senang ketika amalku dilaporkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Maka jelaslah, berdasarkan hadis-hadis sahih yang telah kita bacakan tadi, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana beliau berpuasa pada hari Senin karena dirinya bersyukur atas nikmat kelahirannya pada hari tersebut. Beliau juga berpuasa pada hari itu karena meyakini keutamaannya karena Allah telah menurunkan wahyu kepadanya pada hari tersebut. Maka barang siapa yang berpuasa pada hari Senin sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa dengan harapan mendapatkan ampunan Allah dan bersyukur atas nikmat Allah yang diturunkan kepada hambanya pada hari tersebut, di antaranya adalah dengan dilahirkan nabinya, maka itu adalah perkara yang baik dan sesuai dengan riwayat sahih dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, hal yang tidak diperbolehkan adalah dengan tidak mengkhususkan pada minggu-minggu tertentu atau bulan-bulan tertentu, dengan mengkhususkan hari-hari tersebut untuk melaksanakan berpuasa.

0: Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
1: Kebocoran data kini telah menjelma menjadi beban ekonomi nasional. Data Badan Cyber dan Sandi Negara serta Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat kerugian ekonomi Indonesia akibat insiden cyber dengan kebocoran data sebagai penyumbang terbesar, mencapai 30 hingga 40 triliun rupiah per tahun. Laporan IBM Cost of a Data Breach Report 2024 bahkan menyebut satu insiden kebocoran data di Indonesia rata-rata menelan kerugian yang lebih dari 30 miliar rupiah. Namun, angka-angka itu belum sepenuhnya merekam kerugian di level warga. Teror, trauma, rusaknya reputasi, bahkan kehilangan uang, semuanya tak tercatat di laporan. Ironisnya, krisis ini terjadi beriringan dengan peringatan International Data Privacy Day tanggal 28 Januari lalu, sebuah hari yang seharusnya menjadi momentum refleksi. Namun, di Indonesia justru hadir di tengah deretan panjang kasus kebocoran data. Satu pengalaman pahit soal kebocoran data dialami Raffi, warga Surabaya. Dia merasa tak pernah mengajukan pinjaman online. Namun suatu hari, namanya tercatat sebagai debitur pinjol ilegal.
2: Cuman sekarang ini yang paling saya bingung itu, mereka itu tahu nama lengkap saya, nik saya, alamat rumah, sampai nama orang tua saya, ibu kandung ya, terutama. Dari situ saya sadar, ini bukan sekedar penipuan biasa. Data saya pasti bocor. Dan entah siapa yang membocorkan itu. Saya tidak pernah pinjam, tapi dipaksa bertanggung jawab. Saya terus saya mau lapor kemana? Pinjolnya ilegal, datanya entah dari mana. Saya cuma ingin data saya aman. Jangan sampai orang lain mengalami hal yang sama seperti saya. Seperti itu aja Mas.
1: Pengakuan dari Raffi menegaskan satu hal, kebocoran data bukan sekedar gangguan digital. Ia adalah pelanggaran hak dasar warga atas rasa aman dan martabat pribadi, dan dampaknya tak berhenti menimpa korban. Kebocoran data tak hanya datang dari pinjaman online ilegal, celahnya ada di sekitar kita. Koordinator ICT Watch Jawa Timur, Frena Fitputra, mengungkapkan beberapa modus yang kini marak terkait kebocoran data.
3: Akhirnya jadi modus, itu kebocoran data order pengiriman di ekspedisi. Data nomor penerimanya dibocorkan, akhirnya ada oknum yang menyalahgunakannya untuk kemudian ngomong bahwa paketnya ketukar, kesasar, nggak terkirim, kalau harus terkirim nanti itu harus bayar sekian. Itu masih banyak Mas, kebocoran lagi dari, ini udah lama sih sebenarnya, kayak lamaran kerja. Pelamar kerja kan tidak hanya sekedar melampirkan CV, tapi kan KK, KTP. Kalau mereka ngirim lamaran itu template, semuanya dimasukin surat keterangan SKHU, surat sehat yang ada dulu itu COVID atau apapun itu kan data privasi sebenarnya.
1: Banyaknya kasus kebocoran data yang memicu maraknya kejahatan cyber membuat Frena Fitputra menyebut hal itu sudah berlangsung sistematis. Meskipun Indonesia telah resmi menegaskan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP, sayangnya undang-undang itu berjalan kurang maksimal.
3: Kalau dibilang sistematis, ya sistematis. Tapi ini ya yang harus ditekankan, adanya terjadi sistematis ini karena ada orang yang teledor. Kalau semuanya punya tanggung jawab atas datanya sendiri, hal sistematis tadi itu tidak akan pernah jalan. Misalnya kita perorangan sangat aware melindungi data, tidak sembarangan mengizinkan platform mengakses data kita, kemudian tahu apa yang di-share, itu yang sudah direncanakan oleh orang tidak bertanggung jawab untuk promosi atau apapun, itu tidak akan jalan. Karena kalau kita kemudian membuka diri, ya sudah, mereka akhirnya membuat sistem itu jalan. Pun sama, kalau misalkan korporat benar-benar menerapkan aturan, misalkan kayak di Eropa itu ada GDPR atau perlindungan data pribadi, menganggap bahwa data ini sesuatu yang harus dijaga dan menjadi tanggung jawab para pengepul data itu tadi, hal-hal semacam kayak penipuan atau apapun yang mana itu juga sistematis, itu tidak akan bisa pernah jalan. Untuk di Indonesia ya, UU PDP itu kan sebenarnya sudah mulai disosialisasikan melalui Komdigi. Menurutku bagus, tinggal bagaimana penerapannya, karena temuan-temuan yang terjadi, undang-undang ini hanya sekadar kayak aturan, tapi praktiknya di lapangan mereka tidak menganggap bahwa data pribadi ini adalah penting, maka keteledoran-keteledoran itu akan terus dilakukan. Bukan sekedar hanya ada undang-undangnya, tetapi bagaimana tujuannya ada data privacy adalah apa? Mengingatkan data pribadi itu adalah hak dari masing-masing pengguna dan tanggung jawab bagi para pengepul untuk mengamankan data tersebut. Sekarang kalau ada penipuan atau apapun dilakukan pelaporan, tapi kemudian dalam pengusutan, penyidikan atau apapun, kalau tidak terjadi mass report atau laporan massal, tidak

0: lingkungan, kesehatan, pendidikan. Jadi bahaya kalau kebocoran itu dampaknya kepada kepercayaan para investor juga. Produktivitas pasti turun dong. Contoh waktu kebocoran data itu gangguan layanan publik terhambat sekali aktivitas ekonomi gitu kan. Produktivitas dan investasi pasti merosot karena orang nggak percaya ada risiko. Industri pasti sensitif terhadap risiko cyber, termasuk risiko operasional dan reputasi juga. Konkretnya itu begini, konkretnya menurut saya sih seperti kasus Pusat Data Nasional kita kan pernah estimasi kerugian ekonomi itu mencapai 6,3 triliun. Layanan lumpuh karena ada kejahatan cyber. Kalau itu dipadankan dengan data yang beredar bisa sampai 30 triliun per tahun, bisa masuk akal, karena ini kan terjadi insiden besar berulang dalam setiap tahun.
1: Kompleksnya problematika perlindungan privasi data di Indonesia dinilai Profesor Murpin mutlak membutuhkan komitmen nyata pihak-pihak terkait.
0: Privacy Day yang diperingati tiap 28 Januari itu sebenarnya kan penandatanganan Konvensi 108 tahun 81 itu. Itu sebenarnya tonggak awal perlindungan data, baik data pribadi, data bisnis, data pemerintah. Sehingga di Indonesia ini paling relevan lakukan edukasi kepada publik supaya kebiasaan aman itu dijaga. Lalu juga kesiapan organisasi dan kepatuhan regulasi ini juga penting. Jadi ada pemetaan data, ada klasifikasi, ada simulasi insiden. Juga yang tidak kalah penting, komitmen aksi siapapun yang bertanggung jawab terhadap data ini, baik pemerintahan, non-pemerintahan. Momentum ini dipakai untuk cek kesehatan, tata kelola data organisasi dan individu. Jadi, apalagi sekarang ini AI harus maju, tapi privasi jangan diganggu.
1: Kebocoran data bukan sekedar soal disrupsi teknologi. Ia juga menyangkut rasa aman terhadap kehidupan privasi, kepemilikan finansial, dan masa depan ekonomi digital. Jika data pribadi terus bocor, bukan hanya warga yang tekor, kepercayaan publik dan ekonomi nasional pun cepat atau lambat akan ikut runtuh.
2: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
3: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Masih ingat suara heningnya alam? Atau gemuruhnya yang memukau? Perjalanan dalam kesendirian memberi ruang mengamati keindahan dan keunikan Indonesia. Berkenalan dengan yang baru, merekam dalam kepala dan hati. Menjelajah Indonesia adalah inspirasi, membuktikan kebesaran alam, ciptaan yang maha esa. Terinspirasi oleh keragaman dan keindahan Indonesia, Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
5: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
6: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih

0: berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846. 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang tauhid. Meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
1: Bayangkan, membuka jendela kamar hotelmu dan Baitullah ada tepat di depan matamu. Kini, tidak perlu lagi membayangkannya. Madai Tour and Travel mempersembahkan Umroh Paket Gold dengan pengalaman ibadah paling istimewa yang pernah ada. Wow. Hotel bintang 5, 50 meter dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Maskapai Garuda Indonesia. Keberangkatan 9 Juli, 18 Agustus, 23 September, 15 Oktober 2026, dan 5 Januari 2027. Harga mulai Rp36.900.000. Lengkap dengan city tour di Kota Mekah dan Madinah, ziarah Raudhah, kuliner Arab, hingga kajian intensif. Jangan sampai kehabisan. Segera daftarkan diri dan keluarga sekarang juga. Informasi dan pendaftaran hubungi 08-138-24-846 atau follow Instagram madai.id. Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
0: Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM. Setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
2: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
0: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
3: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, radio dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
4: Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawa.
5: Pendengar radio Suara Al-Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat zuhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا للذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Al-Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan salat zuhur untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Al-Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Ma yuqalu fil majlis.
3: Bacaan dalam majlis.
2: An Ibn Umar qala kana yu'addu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlis al wahid 100 marrah min qabli an yaqum.
3: Dari Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, diriwayatkan bahwa ia pernah bercerita, dahulu pada masa hidup Rasulullah, dalam satu majlis saja bisa dihitung beliau mengucapkan zikir berikut hingga 100 kali sebelum bangkit.
2: Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur.
3: Ya Rabbi, ampunilah aku dan hapuslah dosa-dosaku. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi Taubat lagi Maha Pengampun.
4: Wa in kana al-mayyit sabiyya.
5: Doa untuk mayit balita.
4: Yaqul:
6: Allahumma a'idhu min 'adhabil qabr. Allahumma ij'alhu faratan wa salafan wa ajra. Allahumma ij'alhu fi kafalati Ibrahim. Waqihi birahmatika 'adzabal jahim.
5: Ya Allah, peliharalah dirinya dari siksa kubur. Ya Allah, jadikanlah anak ini sebagai simpanan dan pendahulu kami di surga, serta sebagai pahala buat kami. Ya Allah, masukkanlah dirinya dalam pengasuhan Ibrahim, dan peliharalah dirinya dengan rahmatmu dari siksa api neraka jahannam.
4: Ad-du'a'u 'inda ighmadil mayyit wa 'inda at-ta'ziyah.
5: Doa ketika memejamkan mata mayit.

0: Ya Allah, ampunilah si fulan, angkatlah derajatnya bersama mereka yang mendapatkan petunjuk, dan ciptakanlah pengganti dirinya bagi orang-orang yang ditinggalkannya. Ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosanya, wahai Rabb sekalian makhluk. Luaskanlah kuburnya dan berilah cahaya kepadanya dalam kuburnya.
1: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
2: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
3: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Di sinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
1: Dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ayah, aku boleh curhat gak?
2: Mau curhat apa, nak?
1: Gini ya, aku makin bingung. Dunia makin kompleks. Hidup kayaknya makin berat aja. Kadang aku takut masa depan. Dan takut juga gak siap untuk akhirat.
2: Kamu tahu, nak, Allah sudah kasih bekal terbaik yang cukup untuk dua-duanya, dunia dan akhirat.
1: Apa itu?
2: Takwa dan perkataan yang benar. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar."
1: Terus, kalau itu dilakukan,
2: niscaya Allah perbaiki amalmu dan ampuni dosa-dosamu. Itu janjinya. Takwa jaga langkahmu, ucapan yang benar menjaga hatimu dan hubungan dengan sesama.
1: Berarti gak butuh ribet ya, Yah. Cukup kuatkan takwa dan jaga lisan.
2: Itulah bekal terbaik. Dunia tenang, akhirat selamat. Jangan pernah remehkan itu. Syekh Soleh Al-Usaimi Hafizahullah mengatakan, sebaik-baik bekal untuk kehidupan dunia dan akhirat adalah takwa dan perkataan yang benar. Firman-Nya, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu." Surah Al-Ahzab ayat 70-71. Maka berbekalah dengan keduanya. Niscaya kehidupan kalian di dunia dan di akhirat akan baik.
3: Renungan Suara Al-Iman.
4: Masya Allah, adem banget ya. Habis sholat berjamaah, rasanya tenang.
5: Iya, Mat. Kadang aku mikir, kalau orang udah rajin sholat, rajin ngaji, apa masih butuh hidayah lagi? Kan udah di jalan yang benar.
4: Loh, justru itu, Ki. Kita itu butuh hidayah terus, sampai mati. Bahkan orang paling bertakwa pun tetap butuh hidayah Allah.
5: Maksudnya gimana, Mat?
4: Coba dipikir, Nabi aja setiap sholat masih berdoa, "Ihdinash shiratal mustaqim." Tunjukilah kami jalan yang lurus. Padahal beliau orang yang paling bertakwa. Itu tandanya kita gak boleh sombong nih. Gak boleh ngerasa cukup dengan ilmu atau ibadah.
5: Oh, jadi meskipun udah paham agama, tetap harus minta hidayah Allah ya?
4: Bener, kata para ulama, seorang hamba bisa aja tergelincir kalau Allah cabut hidayah darinya. Makanya doa dan tawakal itu harus selalu ada.
5: Iya juga sih, berarti aku harus sering-sering berdoa supaya Allah jaga iman sampai akhir.
4: Nah, iku sing bener. Karena hidayah itu bukan warisan, tapi karunia dari Allah yang harus kita minta terus-menerus.
5: Makasih ya, Mat. Aku jadi lebih ngerti sekarang. Yuk kita duduk di majelis ilmu biar makin nambah lagi hidayah kita.
4: Siplah, semoga Allah istiqomahkan kita semua, insya Allah.
2: Syekh bin Baz rahimahullah berkata, "Anda selalu membutuhkan hidayah, meskipun dirimu orang yang paling bertakwa. Walaupun dirimu orang yang paling paham agama, tetap saja Anda membutuhkan hidayah sampai dirimu meninggal dunia." Majmu' Al-Fatawa, halaman 158, jilid 7.
3: Renungan Suara Al-Iman.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, bolehkah jamak salat diberikan jeda? Jawaban, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, yang benar, tidak disyaratkan adanya muwalah atau berkelanjutan sama sekali, baik jamak taqdim maupun jamak ta'khir. Karena semacam ini, tidak ada batasan dalam syariat, karena memperhatikan muwalah atau berkelanjutan, bertentangan dengan tujuan memberikan keringanan atau rukhsah. Wallahu a'lam bis-shawab. Dikutip dari kitab Majmu' al-Fatawa, jilid ke-24, halaman 54.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah orang yang tidak memakai peci dilarang untuk menjadi imam? Jawaban, Syekh Ibnu Baz rahimahullah mengatakan, salat tanpa menggunakan penutup kepala tidak masalah, karena kepala bukan termasuk aurat, dan tidak wajib menutup kepala ketika salat, baik orang yang salat itu menjadi imam, atau salat sendirian, atau menjadi makmum. Namun jika dia menggunakan tutup kepala, sebagaimana umumnya orang, maka itu lebih baik, terlebih lagi jika dia menjadi imam. Wallahu a'lam bissawab.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: inilah Spektrum Radio Jatim.
1: Data kepolisian secara nasional menyebut jumlah kejahatan di Indonesia tahun 2023 meningkat hampir 12.000 kasus. Total ada 288.472 perkara di tahun 2023 atau naik 11.965 kasus jika dibandingkan dengan tahun 2022. Angka tersebut diprediksi masih akan terus meningkat di tahun ini. Dan ironisnya, dari tindak kejahatan tersebut, pelakunya banyak dari anak di bawah umur dan Gen Z. Menurut Ahmad Roni, praktisi hukum dari LBH Surabaya, pelaku kekerasan dan kriminal di usia remaja seolah menjadi fenomena yang meresahkan.
2: Terutama laporan Polri yang di tahun 2023, itu memang kriminalitas, angka kriminalitasnya melonjak tinggi. Nah, selain itu diikuti dengan kriminalitas yang lain seperti penjambretan, terus kemudian tawuran dan sebagainya. Nah, ini menjadi hal yang sangat memprihatinkan ya, karena di beberapa temuan kejahatan itu ada anak-anak yang juga ikut dalam melakukan aksi kejahatannya. Berdasarkan pemantauan LBH Surabaya di 78 anak dari berbagai macam aksi, mulai tawuran, balap liar, minuman keras, hingga kegiatan aksi lain yang rentang usianya memang 15 tahun sampai 20 tahun gitu loh. Dan ditemukan juga bahwa anak-anak ini ada yang tidak sekolah. Nah, ini kan menjadi problematik juga gitu.
1: Kriminolog Hansi Zagus Nita menyebut, kenakalan dan kekerasan remaja terbentuk akibat dari lingkungan keluarga dan didukung faktor lingkungan teman yang berafiliasi kekerasan.
3: Ketika ada kekurangan di dalam segi keluarga, kemudian didukung oleh lingkungan yang terpapar kekerasan, begitu juga dengan teman-teman sebayanya gitu kan. Karena kan kalau bicara teman-teman sebaya ini kan memang merasa satu karakter, satu keinginan, satu visi-misi misalnya gitu ya untuk anak-anak remaja. Akhirnya jika di sekelilingnya ini tadi memang memberikan dukungan untuk melakukan kekerasan, maka itu juga bisa terjadi gitu, mengeluarkan namanya masa remaja gitu. Secara psikologisnya mereka kan akan berkumpul bersama-sama gitu ya kan, bercerita satu sama lain. Nah, ketika hal-hal itu terjadi dan basicnya itu bicara soal kekerasan, maka ekspresi atau aplikasi dari hubungan satu sama lain itu ya akhirnya outputnya memang kekerasan.
1: Undang-undang perlindungan anak memang dibentuk untuk melindungi hak-hak anak untuk tetap bersekolah. Namun, Ahmad Roni, praktisi hukum dari LBH Surabaya juga mengingatkan, ada bentuk-bentuk kejahatan yang tidak bisa didamaikan.
2: Mengenai penyebabnya, sebenarnya banyak faktor ya, bisa kemudian dari faktor internal keluarga ataupun dari yang tidak tuntas di dalam keluarganya sehingga dia mencari aktivitas di luar dan kemudian ketemu dengan teman-teman yang seperti itu gitu loh. Nah, memang untuk beberapa kejahatan ataupun pelanggaran pidana itu tidak bisa dilakukan perdamaian bahasanya. Jadi untuk kasus kekerasan seksual itu tidak bisa dilakukan perdamaian dan juga kasus-kasus yang itu memberatkan ya, itu tidak bisa dilakukan perdamaian, dan itu memang harus dilakukan hukuman sesuai dengan undang-undang yang ada. Nah, titik beratnya adalah di pembinaan, bagaimana kemudian kita membina anak-anak yang berhadapan dengan hukum ini agar setidaknya dia tidak mengulang perbuatan ke depannya.
1: Ancaman bagi generasi muda menjadi tanggung jawab semua pihak agar tercipta lingkungan yang kondusif. Tujuannya, generasi penerus bangsa bisa tumbuh dan berkembang sesuai kebutuhan zaman.
0: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
4: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Ada keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam, pada budaya, pada leluhur, pada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
6: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
7: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08131 94 kali 846, di 08131 94 kali 846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
8: Halo, gaji sudah saya transfer ya.
9: Oke, makasih bos. Alhamdulillah, gaji sudah cair. Bismillah, bisa umroh ini.
10: Bentar, cicilan ada yang belum lunas. Tagihan listrik sama air bulan ini belum kebayar, apalagi buat istri sama anak, belum lagi kebutuhan lainnya. Waduh, kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
11: Mau umroh walaupun banyak kebutuhan yang harus dipenuhi?
10: Hah? Emang bisa?
11: Bisa. Rencanakan ibadah umrohmu dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel. Kamu nggak perlu bingung dengan tabungan umroh ini. Kamu juga bisa merencanakan tabungan sesuai paket dan kemampuanmu.
10: Tapi aman nggak ya?
11: Jangan khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Pilihan setoran fleksibel, tanpa potongan, bebas biaya admin dan riba, dengan virtual akun sendiri.
10: Wah, cara ikutnya gimana?
11: Cara ikutnya mudah banget. Hubungi 081-38-24-846 atau kunjungi kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Lengkapi persyaratan, sudah deh. Semangat tabung untuk ke tanah suci.
10: Oke, pulang kerja langsung daftar.
11: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
12: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
11: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
13: Pendengar, Saat ini kita sering menemukan berbagai kisah kehidupan pribadi yang dibagikan kepada publik, mulai dari pengalaman masa lalu, kesalahan yang pernah dilakukan, hingga dosa dan maksiat yang pernah terjadi. Sebagian orang menyampaikan kisah tersebut dengan tujuan agar menjadi pelajaran bagi orang lain. Namun, muncul pertanyaan penting. Apakah setiap aib dan kesalahan boleh diceritakan kepada orang lain? Bagaimana pandangan Islam dalam masalah ini? Mari kita simak penjelasan Ustadz tentang hukum menceritakan aib untuk dijadikan ibroh dan pelajaran.
14: Asalnya haram hukumnya menceritakan dosa, menceritakan maksiat yang telah ditutupi oleh Allah Ta'ala karena itu aib, karena perbuatan tersebut adalah aib. Tetapi boleh menceritakan dalam satu keadaan, yaitu manakala menceritakannya atau ada maslahat dalam menceritakan yang lebih besar daripada mafsadahnya. Yaitu masalahnya besar. Di antaranya adalah menceritakan untuk mendapatkan solusi, yaitu dengan dia mendatangi orang yang dia percaya dapat memberikan solusi, lalu dia menceritakannya. Maka ini boleh, selama orang ini adalah orang yang amanah, tidak akan menceritakan kembali, dan orang ini diyakini dapat memberikan solusi. Yang kedua juga termasuk bisa menceritakannya, bisa mendatangkan maslahat yang lebih besar, yaitu bila menceritakannya untuk ibrah, untuk pelajaran. Ya, untuk pelajaran, maka boleh. Dan sebisa mungkin ditutupi. Artinya, manakala dia bisa menceritakan tanpa menyebutkan pelakunya dia, hanya dengan inisial, ya kan, pernah saya punya teman. Dan dia boleh, tidak harus dia menceritakan sendiri. Kecuali memang harus menyebut dia pelakunya selama maslahatnya besar, lebih besar daripada mafsadatnya. Tapi sebisa mungkin untuk menutupinya kalau bisa, gitu kan. Jadi intinya, pada asalnya harus ditutupi. Harus ditutupi, tidak boleh diceritakan. Sekali lagi, kecuali bila menceritakannya terdapat maslahat yang besar, yang lebih besar daripada mafsadahnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.
13: Pendengar, Islam adalah agama yang menjaga kehormatan dan martabat manusia. Karena itu, menutupi aib merupakan bagian dari akhlak yang mulia. Mari kita berhati-hati dalam berbicara dan membagikan kisah pribadi agar tidak membuka sesuatu yang telah Allah tutupi. Semoga Allah menjaga lisan kita dan memberikan taufik untuk senantiasa berkata yang bermanfaat.
0: Spektrum Iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Seorang penyair berkata, Anta lil mali idha amsaktahu, wa idha anfaktahu fal malu laka. Yang artinya, sungguhnya engkau adalah milik harta jika engkau menahan harta tersebut. Dan harta menjadi milikmu tatkala engkau menginfakkan harta tersebut. Dan ini benar bahwasanya jika seorang dia mencari harta yang banyak sementara tidak dia infakkan, maka sungguhnya dialah milik harta. Kenapa? Dia bekerja keras untuk mencari harta tersebut, dia tunduk kepada harta tersebut sementara harta tersebut bukan miliknya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Sungguh celaka penyembah dinar dan sungguh celaka penyembah dirham. Di sana ada orang-orang yang benar-benar diperbudak oleh harta, diperbudak oleh dinar dan diperbudak oleh dirham. Waktunya habis untuk tunduk kepada dinar tersebut. Waktunya habis untuk mencari harta tersebut. Bahkan ibadahnya diatur oleh harta tersebut. Kapan hartanya mengatakan tunda ibadahmu? Kapan hartanya mengatakan tinggalkan ibadahmu, maka demi harta dia akan tinggalkan ibadahnya. Demi harta dia akan tunda-tunda ibadahnya. Maka benarlah sabda Nabi SAW, Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Sungguh celaka penyembah dinar dan sungguh celaka penyembah dirham. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun jika harta tersebut kita infakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka sungguhnya harta tersebut milik kita. Dalam suatu hadis tatkala disembelih seekor kambing, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh istri-istri Nabi untuk membagikan kambing-kambing tersebut kepada orang lain. Maka setelah dibagikan kambing tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma baqiya minha?" Wahai Aisyah, daging apa yang masih tersisa dari kambing tersebut? Bagian mana dari daging tersebut yang masih tersisa? Maka kata Aisyah, "Ma baqiya minha?" Goyru katifiha. Kata Aisyah bahwasanya tidak ada yang tersisa kecuali hanya bagian pundak dari kambing tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan, Bakiya kulluha ghairakati fiha. Seluruh kambing tersisa, kecuali pundak kambing yang tidak tersisa. Tatkala Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menjelaskan kenyataan, bahwasanya daging kambing semua sudah dibagikan, tidak ada yang tersisa. Yang belum dibagikan, hanyalah bagian pundak kambing. Nabi SAW menjelaskan sebaliknya. Justru yang telah dibagikan seluruhnya, itulah yang tersisa. Artinya apa tersisa di akhirat? Itulah harta yang benar-benar milikmu, yang akan membangun istanamu di akhirat. Adapun yang belum dibagi, itu yang tidak tersisa. Karena itu tidak jadi milikmu. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam hadisnya, Yadba'ul mayyita thalath. Bahwasanya ada tiga perkara yang mengikuti mayat, tatkala mayat dikuburkan. Yaitu ahluhu, wa maluhu, wa amaluhu. Yang mengikuti mayat tersebut adalah keluarganya, kemudian adalah hartanya, dan juga amalannya. Fayarji'ul ithnan, wa yabqa al-wahid. Kata Nabi SAW, maka yang dua akan kembali. Apa dua perkara tersebut yang akan kembali? Yaitu keluarganya dan hartanya. Ya, kalau seorang tatkala dikubur, maka hartanya tidak akan ikut dikuburkan. Kemudian keluarganya, istrinya, dan anak-anaknya pun tidak akan mau dikuburkan bersama dia. Akan tetapi yang tersisa bersama dia adalah amalnya. Amalnya yang akan ikut dikuburkan bersama dia. Tatkala harta tidak diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala atau tidak diinfakkan sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harta tersebut ya tidak akan menjadi amal. Tetapi kapan harta tersebut diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka berubahlah status harta tersebut menjadi amalan soleh dan akan menyertai sang hamba dalam kuburannya. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mencari harta, niatkanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mencari nafkah buat anak istri, niatkanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita memiliki harta, mengumpulkan harta, maka niatkanlah bahwasanya harta tersebut akan kita gunakan sebagiannya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kapan kita mencari nafkah karena Allah Subhanahu wa taala dan kapan kita mengeluarkan harta tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, maka harta tersebut akan menjadi amal soleh yang akan menemani kita di alam kubur dan akan membela kita tatkala di akhirat kelak. Akan tapi sebaliknya, jika ternyata harta tersebut tidak kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan hanya sekedar dalam rangka berfoya-foya, tidak ada tujuan yang jelas, kita membangun rumah-rumah yang tinggi tanpa niat karena Allah Subhanahu wa taala, kita kumpulkan harta yang begitu banyak, tanah, emas, dolar, rupiah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya harta yang kita kumpulkan tersebut akan menjadi bumerang bagi kita di akhirat kelak, akan memperberat hisab kita di akhirat kelak. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Sungguhnya kalian benar-benar akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang kalian rasakan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله kita hidup terkadang berada di rumah, kadang juga berada di jalan raya. Terkadang kita pun duduk di pinggir jalan, nongkrong di jalan raya, di pinggir jalan. Islam agama yang sempurna, tidak hanya berbicara tentang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi Islam juga berbicara tentang hubungan antar sesama. Antara anak dengan orang tuanya. Antara suami dengan istrinya. Antara sesama kerabat. Antara semasyarakat, sekampung. Antara rakyat dengan penguasanya. Antara orang alim dengan muridnya. Kemudian di pinggir jalan pun demikian. Adab kita ketika kita duduk nongkrong di pinggir jalan, Islam telah menjelaskan sebagaimana yang telah diingatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, al-imanu bid'un wa sab'un atau bid'un wa sittuna syu'bah, iman itu ada 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah, cabang iman yang paling atas adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling bawah adalah imatatul adha anit tariq, menyingkirkan segala yang mengganggu dari jalan raya. Secara khusus Nabi SAW telah menjelaskan apa hak-hak yang harus dipenuhi ketika kita duduk nongkrong di pinggir jalan. Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, iyakum wal julus ala turuqat, janganlah kalian nongkrong di pinggir jalan, duduk di pinggir jalan. Qalu ya Rasulullah, ma lana min majalisina bud, ya Rasulullah, kami enggak punya tempat, mau tidak mau kami harus nongkrong di pinggir jalan. Qal fa in abaitum illa al majalis, jikalau kalian mau tidak mau mesti nongkrong di pinggir jalan, fa'atu at-tariqa haqqaha, berikanlah jalan itu haknya. Qala ya Rasulullah, ma haqqu at-tariq, ya Rasulullah, apa haknya jalan tersebut? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghaddul basar, tundukkan pandangan. Tundukkan pandangan, jangan melihat segala-galanya di jalan. Wakaful adha, jangan sakiti orang. Waraddus salam, kemudian jawablah salam orang. Wal amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar, ajak orang kepada kebaikan, cegah orang dari perbuatan munkar. Inilah adab-adab ketika seorang nongkrong di pinggir jalan yang telah diajarkan oleh Islam sebagai agama yang sempurna, yang telah disempurnakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana dalam firman-Nya, al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku lengkapi ni'matku atas kalian, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Maka perhatikanlah ketika duduk di pinggir jalan, kaful adha, ghaddul basar, tundukkan pandangan kita. Raddus salam, jawab salam orang. Kaful adha, jangan sakiti orang. Al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, ajak orang berbuat baik, cegah orang dari perbuatan munkar. Ketika kita tidak mampu melaksanakan ini, maka waspada, jangan sampai nongkrong di pinggir jalan. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
17: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
18: Min al-ahadits sahihah an-nabawiyah, tahrim dhulm,
19: haramnya kezaliman.
18: An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه

0: الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
1: Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan dari Rabbnya azza wa jalla bahwasanya Allah berfirman, wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya sebagai perbuatan haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian semua adalah sesat kecuali orang yang aku beri petunjuk, maka mohonlah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan memberi petunjuk pada kalian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian semua adalah lapar kecuali orang yang aku beri makan, maka mohonlah makan kepadaku, niscaya aku akan memberi makan kepada kalian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian semua adalah telanjang kecuali orang yang telah aku beri pakaian, maka mohonlah pakaian kepadaku, niscaya aku akan memberi pakaian kepada kalian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian berbuat kesalahan siang dan malam, dan aku mengampuni dosa-dosa semuanya, maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian sekali-kali tidak akan dapat memberi mudarat kepadaku, dan tidak akan pula dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hambaku, seandainya orang yang pertama hingga yang terakhir di antara kalian, baik manusia maupun jin, bertakwa kepadaku seperti hati orang yang paling takwa di antara kalian, hal itu tidak akan dapat menambah suatu dalam kerajaanku sedikit pun. Wahai hambaku, seandainya orang yang pertama hingga yang terakhir di antara kalian, baik manusia maupun jin, berhati jahat seperti hati orang yang terjahat di antara kalian, hal itu tidak akan dapat mengurangi sesuatu dari kerajaanku sedikit pun. Wahai hambaku, seandainya orang yang pertama hingga yang terakhir di antara kalian, baik manusia maupun jin, berada dalam satu tanah yang luas, lalu masing-masing di antara mereka meminta kepadaku, kemudian aku memberikan tiap-tiap orang permintaannya, tidaklah itu mengurangi apapun yang berada di sisiku, melainkan sebagaimana air yang terambil sebatang jarum apabila dimasukkan ke dalam laut. Wahai hambaku, sesungguhnya itu semua adalah perbuatan kalian. Aku catat semua bagi kalian, kemudian aku membalasnya. Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaklah memuji kepada Allah. Dan barang siapa yang mendapatkan selain daripada itu, maka janganlah ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim.

Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi.

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه.
1: جهايا سنة.
2: عن أبي عمرو الشيباني قال: حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله. Dari Abu Amr Asy-Syaibani, beliau mengatakan, telah mengabarkan kepadaku pemilik rumah ini, yaitu rumahnya Abdullah. Qala, Abdullah berkata, Sa'altun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ayyul amali ahabbu ilallahi azza wa jalla. Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Qala, maka Rasulullah menjawab, amalan yang paling dicintai Allah yang nomor pertama adalah as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Qultu thumma ay, kemudian aku bertanya lagi, sesudah salat tepat waktu, apalagi amalan yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah menjawab, summa birrul walidaini, yaitu berbuat baik atau berbakti kepada ibu bapak. Qultu summa ay, kemudian aku bertanya lagi kepada Rasulullah, apalagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, summal jihadu fi sabilillah, kemudian jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari.
1: Cahaya Sunnah.

0: Info Sehat hari ini. Bolehkah ibu hamil olahraga? Tidak ada larangan bagi ibu hamil untuk berolahraga, namun ada beberapa hal perlu diperhatikan sebelum berolahraga. Salah satunya kondisi fisik. Ibu hamil harus memeriksakan diri ke dokter kandungan atau bidan guna memastikan kondisi tubuh tetap prima. Jika tidak ada kontraindikasi seperti gangguan pembuluh darah, tekanan darah, atau gangguan lainnya saat kehamilan, maka ibu bisa memilih beberapa olahraga alternatif sesuai kondisi dan usia kehamilan. Menurut Dr. Jimmy Saktinanda, SPOG, ada anjuran-anjuran untuk berolahraga jenis tertentu bagi ibu hamil di setiap trimesternya. Pada trimester pertama, olahraga ringan seperti jalan kaki di pagi atau di sore hari, bersepeda santai, berenang atau jogging ringan. Pada trimester kedua dan ketiga, kondisi perut ibu mulai membesar, sehingga olahraga dalam ruangan menjadi pilihan yang paling aman. Untuk menopang beban kehamilan, olahraga ringan yang dianjurkan adalah senam hamil atau prenatal yoga yang membantu menguatkan panggul, pengaturan nafas, serta persiapan persalinan secara normal. Ibu hamil tidak boleh berolahraga ekstrim seperti naik gunung, panjat tebing, atau olahraga yang memiliki gerakan terlentang sangat lama, karena tekanan perut dapat menyebabkan kekurangan aliran oksigen pada janin. Hindari terik matahari agar tidak terkena heat stroke atau dehidrasi ringan. Senam hamil dan yoga boleh dilakukan secara rutin dengan durasi yang disarankan selama 20-30 menit setiap harinya. Beberapa gerakan senam hamil dan yoga telah diteliti dapat mempermudah persalinan normal. Gerakan-gerakan itu mampu memperkuat dan melatih otot sekitar panggul. Pengaturan pernapasan selama senam hamil dan yoga dapat membuat ibu hamil rileks, tenang, tidak cemas, dan bisa lebih mudah dalam mengatur nafasnya saat proses persalinan per vaginam nantinya. Meski olahraga bukan penentu faktor melahirkan secara sesar atau normal, namun olahraga menjadikan ibu hamil lebih rileks dan bahagia, sekaligus mengurangi rasa sakit pinggang, punggung, dan nyeri di area kemaluan. Info kesehatan ini dilansir dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
2: Info sehat hari ini.
3: Penanganan awal demam. Pada prinsipnya, demam dapat menguntungkan dan dapat merugikan. Menguntungkan karena peningkatan kemampuan sistem imunitas atau kekebalan tubuh dalam melawan penyakit dan menurunkan kemampuan virus atau bakteri dalam memperbanyak diri. Merugikan karena demam menimbulkan anak menjadi gelisah, tidak bisa tidur, selera makan dan minum menurun, dan bahkan dapat menimbulkan kejang demam. Penanganan awal demam dapat dilakukan dengan kompres menggunakan air hangat pada bagian ketiak dan selangkangan kaki anak. Bagaimana dengan kompres air dingin? Kompres air dingin sejenak seolah menurunkan suhu tubuh. Padahal, selain membuat anak menggigil tak nyaman, kompres dingin justru akan meningkatkan suhu tubuh. Mengapa? Karena saat dikompres dingin, informasi yang diperoleh tubuh adalah di luar suhu dingin. Otomatis termostat pengatur suhu tubuh di otak akan meningkatkan suhu tubuh agar tidak kedinginan. Jangan menggunakan alkohol untuk mengkompres anak, karena risiko masuknya racun alkohol ke dalam tubuh melalui kulit. Begitu juga mengkompres pada dahi anak, tidak perlu dilakukan karena hasilnya tidak efektif. Anak yang mengalami demam berisiko mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan. Dehidrasi juga dapat membuat suhu tubuh semakin meningkat. Sehingga, orang tua harus menganjurkan anaknya untuk mengkonsumsi cairan yang cukup, seperti terus memberikan ASI untuk bayi yang kurang dari 6 bulan, air putih, jus buah, dan sayuran berkuah dalam jumlah yang cukup. Ketika anak sakit, biasanya selera makan anak menurun. Tawarkan makanan ringan yang segar, rasanya enak, dan tampilannya menarik. Asupan makanan tidak harus berupa nasi. Jangan khawatir jika anak menolak makan. Yang penting, pada saat ini adalah asupan cairannya. Apabila anak tidak dapat minum, segera bawa anak ke rumah sakit untuk mendapat penanganan lebih lanjut. Gunakan baju dan selimut yang tipis untuk memudahkan pelepasan panas tubuh. Anak ditempatkan pada ruangan dengan suhu yang normal. Istirahat yang cukup sesuai keinginan anak. Apabila anak sudah tidak mengalami demam selama 24 jam, maka anak diperbolehkan untuk masuk sekolah maupun melakukan aktivitasnya yang lain. Biasanya seorang anak akan sering buang air kecil setelah melakukan petunjuk di atas. Hal tersebut merupakan sesuatu yang normal, karena ketika demam terjadi peningkatan metabolisme tubuh dan asupan cairan. Informasi kesehatan ini kami nukil dari kesehatanmuslim.com oleh Arif Rohman Mansur, SKPNS.
2: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
4: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
1: Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan kembali menjadi sorotan. Pada tahun 2025, Komnas Perempuan mencatat sedikitnya 475 kasus kekerasan berbasis gender terjadi di lingkungan pendidikan. Mulai dari pendidikan dasar, perguruan tinggi, hingga lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Korban dengan status pelajar dan mahasiswa tercatat mencapai 972 orang. Sementara itu, sepanjang 2020 hingga 2024, Komnas Perempuan menerima 17 aduan kasus kekerasan di lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Terbaru, selain di Kabupaten Pati dan Pekalongan, Jawa Tengah, kasus ini juga terjadi di Kabupaten Ngawi dan Ponorogo. Koordinator Jaringan Santri Jombang atau JAS Ijo, Aan Ansori, mengecam keras pelaku kekerasan seksual yang melibatkan institusi pendidikan Islam. Menurutnya, pelaku yang merupakan tokoh agama maupun pengasuh pesantren telah mencoreng marwah lembaga pendidikan.
2: Sangat mengecam pelaku kekerasan seksual, khususnya yang melibatkan institusi pendidikan Islam, pesantren, boarding school, surau, maupun institusi pendidikan yang lainnya. Apalagi para pelakunya itu adalah para tokoh-tokoh masyarakat. Menurutku para pelaku ini harus diganjar seberat-beratnya, karena mereka adalah para pemimpin yang harusnya justru memberikan teladan yang baik, tidak malah mendemonstrasikan hal-hal yang sangat memalukan. Para pelaku kekerasan seksual, para tokoh agama secara nyata telah menghinakan institusi pesantren, lembaga taklim, institusi-institusi pendidikan Islam yang lainnya, dan mereka harus minta maaf atas kelakuan seperti itu. Permintaan maaf yang sangat serius, terutama kepada korban dan seluruh masyarakat pesantren dan masyarakat Indonesia. Kedepan hal tersebut tidak boleh terjadi.
1: Aan Ansori juga menilai langkah pencegahan harus segera dilakukan secara sistematis, mulai dari penerapan standar pesantren ramah anak, pembentukan satgas di lingkungan Kementerian Agama, hingga membuka akses pengaduan yang aman bagi santri dan orang tua.
2: Sangat mendesak dilakukan Kementerian Agama, Robitatul Ma'ahid Islamiyah, dan semua lembaga yang menaungi pesantren dan juga institusi pendidikan Islam segera memberlakukan standar operasional pesantren yang ramah anak, pesantren anti-bullying, pesantren yang tidak lagi mentolerir adanya kekerasan seksual tersebut. Langkahnya bisa macam-macam. Yang pertama adalah bisa dengan melakukan capacity building terhadap para ustadz, para kiai, para bunyai, dan juga para santri maupun santriwati. Jadi mereka harus diyakinkan bahwa tidak ada satupun ajaran agama maupun hukum positif di Indonesia yang menjustifikasi praktek kekerasan itu. Yang kedua, harus dibentuk satgas di level Kemenag di kabupaten kota untuk memastikan bahwa para santri, para orang tua itu memiliki akses langsung kepada pemerintah manakala ada praktek seperti ini, untuk mencegah kejadian seperti ini terulang. Termasuk juga membekali para santriwati dan santriwan untuk mengetahui ada early warning system yang mereka kuasai manakala ada upaya-upaya dari orang-orang yang memiliki kapasitas di atas mereka berkehendak untuk melakukan kekerasan seksual maupun kekerasan fisik.
1: Sementara itu, Sutiah, Kepala Divisi Perlindungan Perempuan dan Anak di Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan atau LPKP Jawa Timur, menilai kasus kekerasan seksual di institusi pendidikan sebenarnya telah lama terjadi. Namun, keberanian korban dan masyarakat untuk bersuara baru mulai menguat dalam beberapa tahun terakhir.
3: Persoalan itu sudah sangat lama terjadi. Hanya saja keberanian speak up bagi masyarakat itu baru akhir-akhir ini ya. menjadi terbuka, dan kemudian ketika terbuka melapor tertangani dengan baik, kemudian sana muncul lagi laporan dan sebagainya. Pemerintah sendiri waktu itu juga tidak terlalu berani ya, terus terang aja, karena apalagi beberapa kasus yang saya tahu, misalnya kasus-kasus KS di lingkungan pondok pesantren yang tidak terlalu ternama, pelakunya bukan public figure yang terkenal, itu bagi kami dengan jaringan teman-teman pemerhati perempuan anak itu lebih mudah untuk mengadvokasi, untuk bagaimana sampai ke proses hukum. Tetapi coba lihat untuk kasus-kasus KS di lingkungan pondok pesantren atau institusi yang dia cukup punya nama, apalagi dia punya korelasi kuat dengan penguasa, itu relatif tantangannya berat. Jadi keberanian atau suara dari teman-teman pegiat itu, termasuk korban dan keluarganya, itu kadang-kadang juga tidak membuahkan hasil yang baik, artinya tidak dapat keadilan yang baik itu.
1: Menurut Sutia, salah satu akar persoalan adalah adanya ketimpangan relasi kuasa antara pengasuh atau pihak yang memiliki otoritas dengan para santri maupun peserta didik. Situasi ini membuat korban takut melapor, terlebih jika institusi yang terlibat memiliki pengaruh besar.
3: Sebetulnya kalau kita lihat bahwa kekerasan seksual di lingkungan institusi pendidikan, karena ada ketimpangan relasi antara, maaf ya, misalnya kalau itu di pondok pesantren, antara pemilik pondok atau pengasuh dengan para santri, itu kan luar biasa jarak relasi kuasanya. Apapun yang dilakukan oleh orang yang lebih senior, oleh orang yang lebih kuasa, tentu mereka takut. Nah, saat ini saya pikir dengan pressure yang cukup kuat, apalagi kita sebetulnya punya payung hukum yang cukup ideal, Undang-Undang TPKS, tetapi belum semua piranti struktur hukum ini dengan mudah menegakkan regulasi yang ada. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat ketika ada kasus-kasus yang menimpa pada diri atau pada keluarga atau pada siapapun yang kemudian dia tahu, itu menurut saya penting untuk dilaporkan. Pelaporan itu menjadi titik krusial agar hal-hal yang mungkin orang masih dulunya menganggap itu tabu, menganggap itu nanti berdosa, kualat, dan sebagainya, itu juga akan bisa memberikan efek jera kepada para pelaku dan kemudian memberikan jaminan perlindungan kepada korban. Walaupun ketika upaya-upaya penanganan itu cukup baik, tidak berarti akan tidak muncul persoalan loh ya. Karena fenomenanya gunung es. Jadi ketika penanganannya baik, maka orang yang mengalami itu akan berani speak up, muncul di permukaan, tiba-tiba muncul lotus di sana, di sini. Itu menurut saya tidak usah ditakutkan bahwa kok jadi malah begini ya ketika ini ditangani. Itu sudah menjadi konsekuensi dari sebuah upaya pelayanan terhadap korban-korban kekerasan berbasis gender. Ketika penanganannya baik, maka akan muncul kasus-kasus ke permukaan.
1: Menyikapi maraknya kasus kekerasan di lembaga pendidikan agama, pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU yang memayungi lebih dari 37.000 pesantren di Indonesia, membentuk Satgas Anti Kekerasan atau Saka Pesantren sebagai upaya menguatkan perlindungan anak dan perempuan di lingkungan pesantren. Koordinator Saka PBNU, Alisa Wahid, menegaskan pentingnya pesantren memiliki mekanisme perlindungan yang jelas dan mudah diakses.
4: Karena ini penting sekali, pesantren NU harus menjadi pemimpin untuk menyudahi praktek-praktek kekerasan dalam bentuk apapun, apalagi menciptakan mekanisme perlindungan sehingga orang tua tahu kepada siapa mereka harus menuju kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Membawahi puluhan ribu pesantren, RMI punya mekanisme, punya SOP, punya budaya baru yang dikembangkan, itu akan sangat membantu orang tua, membantu anak, mekanisme perlindungannya in place, kerjasama dengan kepolisian setempat misalnya, kemudian juga kampanye pendidikan kepada santri, itu juga salah satunya adalah pendidikan untuk misalnya bagaimana cara mereka melindungi diri, itu sesuatu yang harus diajarkan.
1: Penguatan sistem perlindungan di lingkungan pendidikan dan pesantren tidak boleh hanya jadi wacana, sebab ruang pendidikan semestinya menjadi tempat yang aman bagi anak didik untuk belajar dan bertumbuh tanpa rasa takut terhadap kekerasan.
0: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
5: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Masih ingat suara heningnya alam? Atau gemuruhnya yang memukau? Perjalanan dalam kesendirian, memberi ruang, mengamati keindahan dan keunikan Indonesia. Berkenalan dengan yang baru, merekam dalam kepala dan hati. Menjelajah Indonesia adalah inspirasi, membuktikan kebesaran alam, ciptaan yang maha esa. Terinspirasi oleh keragaman dan keindahan Indonesia. Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
7: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
0: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846. 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah. Udah lama niat umroh tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
8: Hah? Serius?
0: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat dengan hotel berbintang jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
8: Wah, deket banget. Berapa harganya?
0: Program perjalanan 9 hari, Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari, Rp31.900.000.
8: Berangkatnya bulan apa aja?
0: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
8: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
0: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
8: Wah!
0: Buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08-138-24-846 atau follow Instagram madai.id.
8: Oke deh, aku daftar sekarang.
0: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Berita Al-Iman, aktual, terpercaya, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyal Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-wafa. Ikhwatul iman, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program Berita Al-Iman hari Kamis 10 September 2026 pukul 12:53 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Abu Ayyub Al-Athari. Pemkot Surabaya tata ulang kawasan kuliner Karang Menjangan. Pemerintah Kota Surabaya menata ulang kawasan kuliner malam di Jalan Karang Menjangan, Gubeng dengan menata PKL, area parkir, dan pedestrian. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyebut penataan dilakukan untuk menjaga kenyamanan aktivitas kuliner sekaligus ketertiban ruang publik. PKL tetap dipertahankan karena Karang Menjangan telah lama menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat, namun lapak dan parkir akan ditata lebih rapi. Parkir sepeda motor nantinya akan dipusatkan di satu sisi kawasan sehingga kendaraan tidak lagi tersebar di depan lapak pedagang. Pemkot Surabaya juga meminta agar area pedestrian tetap dapat digunakan masyarakat serta mengimbau pengunjung membayar parkir secara non-tunai menggunakan QRIS. Penataan ini diharapkan membuat kawasan kuliner Karang Menjangan lebih bersih, tertib, dan nyaman tanpa menghilangkan aktivitas usaha PKL. Pemkot Surabaya masifkan gerakan pangan murah. Pemerintah Kota Surabaya menggandeng kelompok tani, pembudidaya ikan, RPH, UMKM lokal, dan Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP untuk memperkuat gerakan pangan murah. Program ini digelar rutin setiap bulan dan berlangsung bersamaan dengan pasar murah serentak di 31 kecamatan sekota Surabaya. Dalam kegiatan di Balas Klumprik, Wiyung, sebanyak 17 penyedia menawarkan berbagai kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Di antaranya beras SPHP dijual Rp58.000 per sak, minyak kita Rp15.500 per liter, serta telur ayam sekitar Rp23.500 per kilogram. Pemerintah Kota Surabaya menyebut keterlibatan Poktan dan pelaku usaha lokal juga membuka akses bagi warga untuk mendapatkan buah, ikan segar, dan berbagai produk pangan lainnya. Gerakan pangan murah diharapkan membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga sekaligus menjaga stabilitas harga dan menekan inflasi secara berkelanjutan. Perakiran cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda, Surabaya dan sekitarnya diprediksi cerah berawan. Pecinta Al-Iman, kadang kita punya keinginan untuk belajar bahasa Arab, tapi sering berhenti karena merasa nanti saja kalau sudah sempat. Padahal kemampuan itu tumbuh dari langkah kecil yang dilakukan terus-menerus. Mulai dari dasar atau lanjutkan ke Al-Jurumiyah kalau sudah punya bekal. Kursus Al-Iman hadir dengan kelas bahasa Arab untuk pemula dan kelas Al-Ajurumiyah untuk yang ingin melanjutkan. Info pendaftaran cek Instagram @kursus.aliman. Jangan cuma punya niat belajar, yuk mulai langkahnya. Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan lupa selalu jaga iman Anda dan jaga imun Anda. Selamat beraktivitas. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian rangkaian berita Al-Iman. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat dan menambah keimanan kita semua.
3: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Innal hamdalillah nahmaduhu
6: berada. Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
0: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: U'tiyah al-manadil faraddaha صلى الله عليه وسلم يقبلها ورى أن يتساقط الماء لأن الذنوب تتساقط مع تساقط الماء كما جاء في الحديث تخرج الخطايا من فيه تخرج الخطايا من عينيه حتى تخرج من تحت أشفاره تخرج الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظافره وكذلك الشعر وكذلك الرجلين وهكذا أكون قد أتممت الوضوء وهكذا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى أمر وهو أن بعض الناس يمسح الرقبة في الوضوء وهذا خلاف السنة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح الرقبة في الوضوء إذ ليست من أعضاء الوضوء وإنما أعضاء الوضوء التي مر ذكرها وصلى الله تبارك وتعالى يمن علينا وعليكم باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه وأنا توضأت ثلاثا ثلاثا ثلاثا وتكفي واحدة لمن أراد أن يتوضأ أن تكون واحدة فقط وليست ثلاثا وهذا أيضا جائز وحتى لا أضيع الفرصة الآن سأتوضأ مرة مرة بسم الله وسترون كم هو يعني بسيط وسهل بسم الله

0: من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
3: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang mati,
2: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak aliman bulan ini?

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah.
0: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal sayyidil mursalin, nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di kesempatan siang yang baik ini kita kembali dipertemukan dalam bingkai acara kajian siang yang insyaallah taala kita harapkan bisa memberikan tambahan ilmu, khususnya dalam perkara bagaimana bermuamalah terhadap pemimpin kaum muslimin. Tidak lupa salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudariku kaum muslimin, para pemirsa budiman Al-Iman TV dan juga pendengar setia radio suara Al-Iman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala di kesempatan saya yang berbahagia ini kita akan membahas dari ulasan yang disampaikan oleh al-muallif rahimahullahu taala Syekh Dr. Abdul Salam bin Barjas Al Abdul Karim rahimahullahu taala, terkait dengan tariqatul inkari 'alal wulati, cara menegakkan kemungkaran, ya, menegakkan ingkarul munkar atau cara mengingkari kemungkaran terhadap pemimpin kaum muslimin. Dan ini merupakan bahasan lanjutan dari fasal yang kelima yang sudah kita bahas di pertemuan kita sebelumnya. Berbicara masalah ini, al-muallif rahimahullahu taala Syekh Abdul Salam bin Barjas Allahu yarhamu, beliau akan menjelaskan kepada kita dua hal sangat penting yang mana beliau bawakan ini sebagai muqaddimah sebelum beliau memaparkan panjang lebar bagaimana cara menyampaikan sebuah nasihat di dalam mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpin kaum muslimin. Yang kemudian setelah itu nanti beliau akan membawakan beberapa dalil dari Al-Quran dan juga dari sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam yang melandasi bagaimana cara seorang muslim itu mengingkari kemungkaran terhadap pemimpinnya. Baik. Di awal pada bahasan ini beliau mengatakan fa in sa'alta 'an at-tariqati syar'iyyati lil inkari 'ala as-salatin fa hiya mabsuutatun fi kutubi sunnati wa ghairiha min kutubi ahli al-'ilmi. Jika Anda bertanya, ya, tentang cara yang syar'i di dalam mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh para pemimpin, maka sebenarnya cara-cara ini amat sangat banyak dijelaskan di kitab-kitab sunnah dan juga yang selainnya dari kitab para ahli ilmu, yaitu mereka para ulama. Artinya adalah bahasan ini bukanlah bahasan yang baru, ya, dalam disiplin ilmu Islam, khususnya dalam masalah muamalah kepada pemimpin. Akan tapi bahasan ini sebenarnya sudah lama dibahas oleh para ulama kita dahulu di kitab-kitab mereka, dan secara khusus ya di kitab-kitab sunnah, yang mana banyak riwayat-riwayat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam yang disampaikan oleh mereka para ulama, Al-Imam Bukhari, Al-Imam Muslim, Ashabul Sunan, dan juga yang lainnya, yang mana mereka meriwayatkan hadis-hadis Nabi tentang tata cara dan bagaimana mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpin secara khusus, dan secara umum bagaimana bermuamalah terhadap pemimpin kaum muslimin. Demikian pula di kitab-kitab para ulama yang lainnya yang menjelaskan tentang usul sunnah, ya, pokok-pokok ajaran ahli sunnah wal jamaah, yang mereka tidak sedikit menjelaskan dan memaparkan bagaimana tata cara menasihati pemimpin dan mengingkari kemungkaran para pemimpin. Wa fi muqaddami al-ijabati an hadha as-su'ali umahhidu bi naqlaini thumma uridu al-adillata ala ma uqarriruhu wallahu al-muwafiq. Dan pada muqaddimah, jawaban dari pertanyaan di atas, saya akan berikan dua permulaan, ya, dengan menukilkan dua tipe nukilan, tentu dinukilkan dari ucapan para ulama. Kemudian saya akan mendatangkan dalil-dalil, ya, yang melandasi hal di atas, dan Allah lah zat yang memberikan taufik kepada kita semua. Nah, di sini beliau menyampaikan kepada kita, sebelum beliau menjelaskan panjang lebar tentang bagaimana cara seorang muslim mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpin, maka beliau memberikan kepada kita satu mukaddimah, satu landasan utama, yaitu dengan memaparkan dua nukilan yang merupakan nukilan dari mereka para ulama Islam tentang bagaimana pendapat mereka yang mereka bersepakat di dalam mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpin kaum muslimin. Yang pertama, ya, nukilan yang pertama dibawakan ucapan Al-Imam Ibn Muflih dalam kitab Al-Adabus Syara'iyyah. Al-Imam mengatakan, "Wala yunkiru ahadun 'ala sultan illa wa'adhan lahu wa takhwifa aw tahdhiran min al-aqibati fid dunya wal akhirah." فإنه يجب ويحرم بغير ذلك ذكره القاضي وغيره. Kata beliau, dan tidaklah seorang mengingkari pemimpin, mengingkari penguasa, melainkan harus dibangun di atas nasihat dan juga memberikan rasa takut

akhirat, maka ini hukumnya adalah wajib. Kita lihat bagaimana Al-Imam Ibnu Muflih di sini dia melandasi ya, bagaimana di dalam mengingkari kemungkaran pemimpin itu harus dibangun di atas wa'wan, nasihat. Dan kita mengetahui bahwasannya nasihat itu harus dengan tutur kata yang baik, tutur kata yang santun, yang sopan, tanpa merendahkan, tanpa melecehkan. Dan nasihat itu betul-betul dibangun di atas adillah syar'iyyah, dalil-dalil yang syar'i. Demikian pula hendaknya nasihat itu dibangun di atas ya at-takhwifu wa tahdhir, yaitu memberikan rasa takut kepada pemimpin atau memperingatkan pemimpin itu dari balasan yang buruk, akibat yang buruk atas kezalimannya, kemaksiatan dan kemungkarannya yang akan ia dapatkan di dunia dan juga di akhirat. Ini beliau mengikat ingkarul mungkar yang dilakukan oleh pemimpin dengan landasan al-wa'ad wa-takhwifu wa-tahdhir. Maka hal ini adalah hukumnya wajib. وَيَحْرُمُ بِغَيْرِ ذَلِكِ, dan haram hukumnya yang selain itu. Artinya, jika mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpin dalam rangka menjelekkan pemimpin, mengumbar aib pemimpin, atau lebih parah dari itu semua, maka ini hukumnya haram. Karena akan menimbulkan mafasid, kerusakan yang jauh lebih besar. Zakarahu al-qadhi wa ghairuh. Hal ini disampaikan oleh al-qadhi dan juga ulama yang lainnya. Kemudian dinukilkan pula ucapan al-imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, الجائز من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع السلاطين التعريف والوعظ. Perkara yang dibolehkan dari menegakkan amar ma'ruf nahi munkar terhadap para penguasa itu adalah menyampaikan satu ilmu atau memberikan pengetahuan dari apa yang telah ia perbuat, bahwasannya perbuatan itu salah, perbuatan itu keliru, menyelisih din, menyimpang dari sunnah. Dan juga hendaknya itu berupa nasihat, ya, berupa nasihat. Menegakkan amar ma'ruf dan juga nahi mungkar terhadap penguasa itu hendaknya betul-betul memiliki satu inti yang di situ difokuskan memberikan nasihat dan juga memberitahu akan kesalahan yang dilakukan oleh penguasa tersebut. Fa amma takhsinul qaul, adapun ya mengeraskan ucapan, artinya menjadikan kata-kata itu keras, kasar kepada pemimpin dengan menyebut pemimpin ya zalim, wahai zalim, atau ya man la yakhafullah, hai orang yang tidak takut sama Allah, atau mungkin ya julukan-julukan yang lainnya ya, seperti syaitan atau iblis atau taghut atau yang lainnya. Fa in kana dhalika yuhirru fitnatan yata'adda shararuha ila al-ghairi lam yajuz. Jika ucapan-ucapan yang kasar tadi itu menimbulkan fitnah di tengah masyarakat kaum muslimin, bahkan keburukan dan kejelekannya itu akan menerpa seluruh lapisan masyarakat, maka ini hukumnya tidak boleh ya memanggil dengan ucapan, dengan kata-kata yang kasar, keji, merendahkan ya, itu tidak boleh ya, jika menimbulkan satu mafsadat yang besar. Wa illam yakhaf illa ala nafsihi fa huwa jaizun 'inda jumhuril ulama. Jika ia tidak mengkhawatirkan kecuali akibatnya itu hanya kembali kepada dirinya, yaitu diri orang yang memberikan nasihat saja, maka hal itu dibolehkan menurut jumhur para ulama. Nah, yang dimaksudkan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi adalah

mengucapkan kata-kata yang kasar kepada pemimpin, ya, dengan kata-kata yang tadi disebutkan, ya zalim, ya man la yakhafullah, itu jika tidak ada kekhawatiran, tidak menimbulkan fitnah atau mafsadah, melainkan kembali kepada individu orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar itu saja, maka menurut jumhur ulama itu boleh. Walaupun demikian, Al-Imam Ibnu Jauzi itu lebih condong pada pendapat yang tidak membolehkan secara mutlak. Qala, dia mengatakan, walladhi arahu al-man'a min dhalik. Dan ya, apa yang aku pandang dalam masalah ini, tidak bolehnya tetap untuk mengata-ngatai para pemimpin yang melakukan kemungkaran tersebut. Nah, inti dari ucapan Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala di sini adalah, di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, itu hendaknya betul-betul berisi sebuah nasihat yang bisa menjadikan hati pemimpin ini kembali kepada jalan yang benar dan menunjukkan akan kesalahan yang selama ini dia lakukan. Karena bisa jadi seorang pemimpin itu tidak tahu, ya, kesalahan yang sudah ia lakukan, perbuatan yang sudah ia kerjakan, atau keputusan-keputusan yang merugikan umat, ya, umat Islam. Maka ini perlu dikasih tahu dan perlu untuk diberikan satu pencerahan yang harapannya seorang pemimpin ini bisa kembali kepada jalan yang benar dan mendapatkan hidayah. Adapun ya, menyampaikan nasihat dalam tanda kutip dalam rangka ingkarul mungkar atau amar ma'ruf dengan menggunakan kata-kata yang pedas, kata-kata yang kotor, kata-kata yang jelek, maka dalam hal ini lebih baik dijauhi, karena sebagaimana pendapatnya Al-Imam Ibnu Jauzi, ini merupakan hal yang tidak baik. Pasti seorang ketika dia dipanggil dengan kata-kata yang kasar, yang keras, akan apa? Memiliki dampak yang buruk. Dampak yang buruk. Jadi ini nukilan yang pertama yang dibawakan oleh Al-Mu'allif. Yang mana dari nukilan pertama ini, bahwasannya perkara yang harus diberikan kepada penguasa dalam rangka ingkarul mungkar ini hendaknya bersifat nasihat, hendaknya bersifat takhwif wa tahdzir, ya, yaitu memberikan rasa takut akan akibat balasan yang buruk, memperingatkan pemimpin dari azab neraka, dan juga at-ta'rif, yaitu menunjukkan kesalahan apa yang telah ia perbuat. Adapun nukilan yang kedua, dan ini nanti beliau akan berbicara tentang caranya, ya. Cara kita menyampaikan nasihat kepada pemimpin itu seperti apa, ya kan? Cara kita memperingati pemimpin yang melakukan kemungkaran itu bagaimana? Dan juga cara kita menunjukkan kesalahan yang dilakukan oleh pemimpin itu seperti apa? Nah, di nukilan yang kedua ini akan dibahas oleh beliau. Yang pertama dibawakan sebuah riwayat dari Ibnu Nahas dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin an A'malil Jahilin wa Tahdhiris Salikin min Af'alil Halikin. Kata beliau rahimahullah taala, "Wa yakhtaru al-kalama ma'a sultani fil khalwati 'ala al-kalami ma'ahu 'ala ru'usil ashhad." Hendaknya orang yang menegakkan ya ingkarul munkar terhadap penguasa itu betul-betul memilih ucapan-ucapan yang baik, ya, di dalam dia mengajak diskusi empat mata sama penguasa itu, di dalam dia menyampaikan nasihat, ya, dengan empat mata terhadap apa penguasa tersebut. Nah, kata-kata yang dipilih itu hendaknya kata-kata yang patut untuk disampaikan kepada seorang yang betul-betul memiliki tanggung jawab besar, ya, kepala seluruh lapisan masyarakat kaum muslimin. Sebagaimana seorang ketika dia itu bertutur kata dengan orang yang memiliki pangkat jabatan atau mungkin memiliki satu kelebihan di sisi ilmu atau kelebihan di sisi umur, maka kita jumpai pasti kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang bagus, yang sopan, yang santun. Nah, maka hendaknya demikian. Kata-kata yang dia pilih di dalam menyampaikan nasihatnya secara berduaan dengan penguasa itu adalah kata-kata yang sudah ia pilih, yang notabene kata-kata yang penuh dengan kelembutan, ya,
dengan kesopanan dan santunan, sebagaimana kalau seandainya dia itu bertutur kata dengan orang-orang penting lainnya. Bal yawaddu law kallamahu sirran wa nasahahu khifyatan min ghairi thalithin lahuma. Bahkan ya, hendaknya dia itu menyampaikan nasihatnya, mengajak bicara pemimpin ini secara rahasia. Tidak ada pihak ketiga, tidak ada pihak keempat, atau seterusnya. Yaitu khusus empat mata secara tertutup. Dan menyampaikan nasihat tersebut dengan apa? Khufyah, sembunyi-sembunyi tanpa ada orang ketiga di dalamnya. Nah, kita lihat ya di nukilan yang pertama, yaitu riwayat ucapan Ibnu Nahas, menunjukkan bagaimana cara kita menyampaikan nasihat kepada pemimpin. Bagaimana cara kita mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpin. Yaitu caranya adalah dengan kita mengajak berduaan empat mata tanpa ada orang yang ketiga. Dan di situ kita menyampaikan apa yang menjadi visi kita di dalam menegakkan ingkar mungkar tadi. Memberikan nasihat, memberikan peringatan, memberikan rasa takut, dan menunjukkan kesalahan yang dilakukan pemimpin. Kemudian dikatakan, laqad kana mawqifu salafina salih min al-munkarat as-sadirah min al-hukam wasatan baina ta'ifatain. Sungguh sikapnya kaum salaf dahulu di dalam mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh para penguasa itu pertengahan dibandingkan dengan dua kelompok, dibandingkan dengan dua tipe golongan yang mengatasnamakan dirinya sebagai Islam. Apa itu dua golongannya dimaksud? Ihdahuma al-khawarij wal mu'tazilah. Golongan yang pertama itu adalah dari kalangan orang-orang khawarij. Siapa mereka orang-orang khawarij? Mereka itu adalah orang-orang yang cenderung ya menentang penguasa. Mereka adalah orang-orang yang tidak bisa membedakan antara taksimatul iman. Demikian pula tidak bisa membedakan mana sikap yang sahih di dalam bermuamalah kepada pemimpin dengan sikap yang ghairu sahih di dalam bermuamalah terhadap pemimpin. Demikian pula Mu'tazilah, ya. Mu'tazilah dan Khawarij di dalam bermuamalah kepada pemimpin mereka sama. Apa? Alladzina yarawna al-khuruja 'ala sultan idza fa'ala munkaran. Mereka orang-orang Khawarij dan juga Mu'tazilah ini ketika melihat pemimpin yang melakukan kemungkaran, kemaksiatan atau yang misalnya, maka mereka memandang wajibnya kaum muslimin ini keluar dari kepemerintahannya. Wajibnya kaum muslimin memberontak kepada pemimpin. Ya, karena mereka meyakini bahwa apabila seorang itu dia telah melakukan perbuatan dosa, maksiat, ataukah kemungkaran, maka iman yang ada di dalam hatinya itu hilang. Dan yang ada itu adalah kekufuran. Sehingga siapapun yang melakukan dosa besar, maka hukumnya kufur menurut pandangan mereka. Sehingga halal darahnya, memberontak pun juga boleh, bahkan sampai mengkudeta, ya pemimpin yang masih muslim, itu pun halal. Nah, ini pandangan dari ta'ifah yang pertama, yaitu Mu'tazilah dan Khawarij yang notabene menyimpang dari sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Wal ukhra dan kelompok yang lain, yaitu kelompok yang kedua adalah ar-rawafid, yaitu orang-orang Syiah Rafidhah, alladzina adafu ala hukamihim qadasah hatta balagu bihim martabatul ismah. Siapa mereka orang-orang Syiah Rafidhah? Mereka adalah orang-orang yang menambahkan ya kesucian yang ada pada diri penguasa. Artinya apapun yang dilakukan oleh penguasa itu ya benar, tidak ada yang salah. Hatta balagu bihim martabatul ismah, sampai-sampai hal ini ya
menjadikan pemimpin mereka itu ya tidak pernah melakukan kesalahan, yaitu punya penjagaan dari perbuatan yang maksiat dan mungkar. Sedangkan Ahlussunnah tidak demikian. Ahlussunnah tidak berdiri di atas pandangan orang Khawarij dan juga Mu'tazilah yang mereka notabene garis keras radikal yang mudah mengkufurkan kaum muslimin, bahkan mudah mengajak kaum muslimin keluar memberontak dan mengkudeta kepada pemimpin muslim yang masih sah. Dan juga Ahlussunnah itu keluar dari mereka orang-orang Syiah Rafidhah yang menjadikan para ulama mereka dan juga para hukama mereka memiliki ismah, yaitu penjagaan dari dosa dan kemaksiatan. Sehingga ya penguasa dan imam-imam mereka ini tidak pernah melakukan kesalahan. Ya, semua yang dilakukan itu adalah murni kebenaran. Dan Ahlussunnah adalah mereka orang yang berdiri di atas dalil, yang memiliki jalan pertengahan dari seluruh kelompok yang ada. Wa kalamu ta'ifataini bima'azilin anil sawab. Ucapan atau pendapat dua kelompok tadi itu jauh dari kebenaran. Wa biman'a an sarih sunnat wal kitab. Dan juga ya ucapan keduanya ini amat sangat menyimpang dari sunnah yang jelas dan juga Al-Quran Al-Karim. Wa waffaqallahu ahla sunnati wal jama'ati ahla al-hadith ila a'inil huda wal haqqi. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan taufik kepada ahli sunnah wal jama'ah dari kalangan mereka ahlul hadith kepada hidayah, kepada kebenaran. Fadhahabu ila wujubi inkaril munkar. Maka mereka ahli sunnah wal jama'ah ini ya mereka menegakkan ingkarul munkar karena hukumnya wajib. Walakin biddawabit syar'iyyah allati ja'at biha sunnah akan tetapi Ahlussunnah wal Jamaah di dalam menegakkan ingkarul munkar terhadap penguasa mereka ya berpaku dan berpedoman terhadap kaidah-kaidah syar'iyyah yang dijelaskan dalam sunnah. Wa kana 'alaiha salafu hadzal ummah dan kaidah-kaidah inilah yang dulunya itu dipegang oleh mereka generasi salaf umat ini dari kalangan para sahabat. Nah, di paragraf ini ya al-muallif rahimahullah taala menjelaskan kepada kita bahwasannya Ahlussunnah wal Jamaah yang memiliki sikap pertengahan di dalam mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpin kaum muslimin itu semata-mata berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian pula kebenaran yang mereka pegang itu semata-mata berdasarkan tauhid dari Allah Azza wa Jalla. Mereka ia mengingkari kemungkaran karena mengingkari kemungkaran hukumnya wajib. Dan yang paling lemah dalam mengingkari kemungkaran adalah hati. Wa dhalika adhaful iman, dan hati itu adalah selemah-lemah iman. Ya. Namun Ahlussunnah wal Jamaah memiliki ya kaidah dan dawabit di dalam menegakkan ingkarul munkar ini. Dan ini yang membedakan antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan yang selainnya, khususnya dengan orang Khawarij wal Mu'tazilah dan juga orang Rawafid Syiah. Wa min ahammi dzalika wa a'dhamuhum qadra an yunasiha walat al-amri sirran fi ma sadara anhum min munkarat. Dan perkara yang paling penting dan yang paling agung dalam hal ini adalah hendaknya seorang itu menyampaikan nasihat kepada pemimpin kaum muslimin secara rahasia. Ya, secara apa? Rahasia. Bi khalwah, dengan empat mata, berduaan. Dari apa yang telah dilakukan selama ini. Dari kezalimannya, dari kemungkarannya, kemaksiatan yang merugikan rakyat misalkan. Maka orang yang menyampaikan nasihat kepada pemimpin itu hendaknya apa? Dilakukan dengan rahasia, sembunyi, dilakukan dengan khalwah, empat mata tanpa ada orang yang ketiga. Wala yakunu dzalika 'ala ru'usil manabir wa fi majami'in nas. Dan hendaknya hal itu tidak dilakukan ya di mimbar-mimbar kaum muslimin, di mimbar-mimbar masjid. Ya. Atau di tempat berkumpulnya manusia.
Jangan. Ya, karena ini akan menjatuhkan harkat dan martabat pemimpin tersebut. Dan ini akan menjadikan pemimpin itu sulit untuk menerima ucapan penasihat tadi, walaupun toh seandainya ucapan itu benar. Karena apa? Tabiat seorang manusia, apabila dia itu jelek-jelekkan, dijelek-jelekkan di tengah-tengah umat, maka dia akan jatuh pada titik yang mana pasti akan ditolak semua masukan kepadanya. Wala yakunu dhalika ala ru'usil manabiri wa fi majami'in nas. Lima yanjamu an dhalika ghaliban min ta'libil ammati wa itharatil ra'ai wa ish'alil fitani. Kenapa ahlus sunnah wal jamaah mereka tidak mengingkari kemungkaran penguasa di mimbar-mimbar masjid, di mimbar-mimbar ceramah, di podium-podium ceramah, atau di tempat-tempat berkumpulnya mereka umat manusia? Kenapa tidak? Karena hal ini akan menyeret dan mengantarkan kepada ya kehancuran urusan ya, maka urusan masyarakat kita itu akan terbengkalai dan juga akan menggerakkan massa. Itu pasti isharatur ra'a, ini akan memicu apa, pergerakan massa. Wa ish'al al-fitan, wa ish'ali al-fitan, dan akan menyalakan api fitnah jika ya ingkaran mungkar ini dilakukan ya di tempat umum, di tempat ya mengumpulnya manusia, dimanapun ya, atau bahkan di mimbar-mimbarnya kaum muslimin. Ini pasti akan mengubah mindset masyarakat yang awalnya mereka itu husnudzan kepada pemimpin menjadi su'udzan, yang mereka itu cinta kepada pemimpin akhirnya benci kepada pemimpin tersebut. Wa hadza laisa da'ba ahli sunnati wal jama'ati. Perkara ini bukanlah jalan yang ditempuh oleh ulama al-sunnah wal jama'ah. Artinya, menyampaikan nasihat dalam rangka ingkarul mungkar kepada pemimpin yang dilakukan di atas mimbar kaum muslimin atau di tempat-tempat berkumpulnya manusia, maka ini sebenarnya bukan ya jalan yang ditempuh oleh ulama al-sunnah wal jama'ah di dalam mengingkari pemimpinnya. Lantas apa yang dilakukan oleh ulama al-sunnah wal-jamaah? Bal sabiluhum wa manhajuhum jam'ul qulubin nasi ala wulatihim. Bahkan, ya, madhab dan pandangannya mereka ulama al-sunnah wal-jamaah di dalam menyampaikan ingkarul mungkar kepada pemimpin itu adalah dengan menjadikan umat ini tetap di atas kesatuan taat kepada pemimpinnya. Bukan malah menggerogoti dan hendak memecah belah antara umat dengan pemimpin. Akan tapi, Al-Sunnah berusaha untuk menjadikan hubungan antara keduanya, pemimpin dan rakyatnya, semakin dekat, ya, dan juga hubungannya itu merupakan hubungan persatuan dan kesatuan di atas Al-Quran dan Sunnah. والعمل على نشر المحبة بين الرأي والرعية. Dan ulama al-sunnah wal jamaah dari jalan yang mereka tempuh dalam menyampaikan ingkarul mungkar kepada penguasa adalah menebar ya kecintaan antara para penguasa dengan apa, pemimpinnya, para rakyat dengan pemimpinnya. Jadi rakyat ini diarahkan untuk mencintai para pemimpinnya, bukan diarahkan untuk membenci para pemimpinnya. Nah, ini bedanya antara al-sunnah dengan yang selainnya. Wal amru bis sabri ala ma yasturu 'anil wulati min isti'thari bil mali aw dhulmin lil 'ibadi. Dan al-sunnah wal jamaah ini memerintahkan kepada masyarakat luas untuk tetap bersabar atas kezaliman yang dilakukan oleh penguasa, dari mulai ya merampas hartanya,
atau mungkin menzalimi ya masyarakatnya sendiri, maka hendaknya sabar. Ma'a qiyamihim bi munazahatil walati sirran. Ya. Di samping itu pula ahlu sunnah wal jamaah selain memerintahkan kepada kaum muslim untuk bersabar, maka mereka senantiasa menyampaikan nasihat kepada pemimpinnya. Dan nasihat ini itu tentu dilakukan secara apa? Rahasia. وَالتَّحْذِيرْ مِنَ الْمُنْكَرَاتِ عَمُومًا أَمَامَ النَّاسِ دُنَ تَخْصِيصِ فَاعِلٍ. Al-Sunnah wal-Jama'ah, mereka memperingatkan ya dari berbagai macam kemungkaran secara umum tanpa mengkhususkan kepada seorang pemimpin tertentu, tidak. Ya, tapi Al-Sunnah wal-Jama'ah di dalam menyampaikan ingkarul mungkar, dia menyampaikannya secara umum. Ya, bahwasanya perbuatan ini mungkar tanpa menyebutkan apa pelakunya, tanpa menyebutkan nama dari apa pemimpin tersebut. كالتحذير من الزنا عموما ومن الربا عموما ومن الظلم عموما ونحو ذلك. Seperti contohnya adalah mereka ahlu sunnah di dalam memperingatkan umat dari zina, maka dilakukan dengan cara yang umum. Memperingatkan umat dari riba, maka diambil langkah dalam menyampaikan nasihat secara umum. Atau kezaliman, ya, maka mereka Al-Sunnah wal-Jama'ah itu pun menyampaikan nasihatnya secara umum juga. Nah, dari sini ikhwa, kita mengetahui bahwa Al-Sunnah wal-Jama'ah ini memiliki qawaid dan dawabit di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah yang membedakan antara Khawarij dan Mu'tazilah dengan yang lainnya. Ya, seperti Syiah Rafidah. Selain Ahlussunnah wal Jamaah, ya, masing-masing berada di atas kebatilan, ya, di dalam bermuamalah kepada pemimpin, karena hal ini berbeda dengan apa yang datang dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah, maka mereka berjalan di atas sunnah-sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam di dalam menegakkan amar ma'ruf dan juga nahi mungkar. Kemudian dibawakan pula sebuah ucapan dari Al-Allamah Al-Syekhul Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, "Laisa min manhajis salaf at-tashhiru bi'uyubil wulah wa dhikru dhalika 'ala al-manabir." Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, bukanlah termasuk manhaj salaf. Apa itu? Memviralkan kekurangan dan aib pemimpin. Makanya ketika kita mengetahui ada satu gerakan atau ada satu kajian atau satu bahasan yang di situ ya diungkit, disebarkan, ditebarkan, diviralkan kekurangan dan aib-aib pemimpin, ya, atau sampai pada titik menyebut aib-aib pemimpin di atas mimbar dan podio kaum muslimin, maka ini bukanlah manhaj salaf. Manhaj salaf memiliki cara tersendiri di dalam menyampaikan nasihat dan ingkarul munkar kepada penguasa. Adapun mereka dalam tanda kutip yang teridentifikasi dengan pemikiran Khawarij maupun Mu'tazilah, pasti mereka akan menjelek-jelekkan pemimpin dan penguasa, ya, menyebar dan menebarkan aib-aib kekurangan mereka dari banyak lini dan sisi di berbagai macam media. Media massa, ya kan, media cetak atau mungkin di media-media kajian, ya, atau bahkan sampai pada titik ya mimbar-mimbar Jumat. Nas'alullah salama wal afiyah. Li'anna dhalika yufdhi ila al-fawdha. Kenapa Ahlussunnah wal Jamaah manhajnya di dalam menyampaikan ya nasihat dan ingkar mungkar ini tidak seperti mereka orang-orang yang menyimpang dari sunnah,
tidak lain tidak bukan karena apabila cara tersebut dilakukan dengan menambah aib pemimpin, itu akan mengantarkan pada huru hara yang jauh lebih besar akibatnya. Wa adami as-sam'i wa ta'ati fil ma'ruf, dan ini juga bisa mengantarkan pada satu titik yang mana rakyat ini sudah tidak lagi percaya sama pemimpinnya. Rakyat gak mau dengar lagi sama pemimpinnya. Rakyat juga gak mau taat lagi sama pemimpinnya pada perkara-perkara yang ma'ruf. وَيُفْضِي إِلَى الْخَوْضِ الَّذِي يَضُرُّ وَلْيَنْفَعُ, dan hal ini juga akan mengantarkan kepada pendalaman apa dari cara-cara dalam mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa itu sampai membawa kemudharatan dan tanpa ada manfaat. Ucapan yang indah dari Syekhul Imam yaitu Ibnu Bas rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Jelas ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ulama salaf di dalam bermuamalah kepada pemimpin khususnya dalam mengingkari kemungkaran, mereka berbicara empat mata secara rahasia dengan pemimpin, menunjukkan kesalahannya, nasihat yang dibangun di atas at-takhwif wa tahdzir ya kepada pemimpin tersebut. Sehingga hal ini jauh lebih bermanfaat dan mudah diterima serta membawa keberkahan. Adapun menjelek-jelekkan pemimpin, adapun ya mengumbar aurat pemimpin atau menebarkan berbagai macam hoax-hoax yang terkait dengan pemimpin sehingga wibawa pemimpin itu jatuh di hadapan mata masyarakatnya, maka ini pasti akan mengantarkan kepada perkara yang jauh lebih besar buruknya. Fawdha contohnya, rakyat tidak lagi percaya dengan pemimpinnya, rakyat ingin memegang tombak kendali pemerintahan secara langsung, maka hal ini adalah perkara yang batil yang bukan ajaran ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Walakin at-tariqata al-muttaba'ata 'inda as-salaf, akan tapi ya cara yang ditempuh oleh ulama salaf adalah an-nasihah fi ma bainahum wa bain as-sultan, yaitu cara yang ditempuh di sini adalah menyampaikan nasihat ya secara rahasia berduaan dengan penguasa. Wal kitabatu ilaihi, dan menulis satu untaian surat yang berisi nasihat kepada penguasa. Awal ittisalu bil ulama alladhina yattasiluna bihi hatta yuwajjihahu ila al khair, atau mungkin dia meminta kepada salah seorang ulama yang dekat dengan penguasa untuk menyampaikan nasihat kepada penguasa dan mengarahkan kepada perkara yang benar. Ini cara yang dilakukan oleh apa? Kaum salaf terdahulu, jika dia punya kemampuan untuk bisa mendekati pemimpin, untuk bisa berbicara empat mata dengan pemimpin, alhamdulillah, itu yang diutamakan. Namun apabila dia sulit untuk menemui pemimpin, berbicara empat mata secara khusus, maka dia bisa menulis secara khusus, ya, secara tertutup, bukan dalam bentuk kaleng terbuka atau surat terbuka, tidak. Tapi apa? Surat yang tertutup yang kita tujukan hanya kepada pemimpin, di situ kita sampaikan nasihat, masukan, dan juga kita sampaikan hal-hal ya yang bermanfaat bagi mereka, para pemimpin kaum muslimin, dengan tujuan mereka kembali kepada jalan yang benar. Wa inkarul munkar yakunu min duni dzikril fa'il, mengingkari kemungkaran itu pun tidak dilakukan dengan tidak menyebutkan pelakunya. Ya. Mengingkari kemungkaran itu ya dilakukan dengan tidak menyebutkan pelakunya. Dan ini pun sering Nabi ya melakukannya kepada para sahabat. Ada di antara mereka para sahabat yang jauh dari garis sunnah yang benar. Namun Nabi dalam menyampaikan nasihatnya tidak menunjuk kepada ABC, tidak, tapi lebih mengeneralisasi. Kemudian dikatakan di sini, fayungkaru zina wa yungkaru
al-khamru wa yunkaru riba min duni dzikri manfa'.

0: mu'amalah. Ya. Zina diingkari, ini adalah perbuatan yang haram, perbuatan yang mengantarkan kepada kehancuran, perbuatan yang akan menjadikan umat itu hina dina dunia dan akhirat. Demikian pula mengingkari khamar. Khamar ini akan merusak generasi muda kaum muslimin. Khamar ini akan mengakibatkan berbagai macam adawah di antara mereka. Demikian pula mengingkari kemungkaran. Itu dilakukan secara umum. Ya, mengingkari apa? Riba. Ya, wa yunkaru riba. Dan dalam mengingkari apa? Riba. Maka ini dilakukan secara umum tanpa menyebutkan pelakunya. Ya, min duni dzikri man fa'alah, tanpa menyebutkan orang yang melakukannya. Fayakfi inkarul ma'asi wa tahdhir minha min ghairi dzikrin anna fulanan yaf'alaha aw yaf'aluha la hakima wa la ghaira hakim. Ya. Hendaknya dia di dalam mengingkari kemungkaran tanpa menyebutkan pelaku. Ya, seperti fulan dia melakukan ini. Alan dia melakukan itu, ya. Demikian pula kaitannya dengan apa? Pemimpin, penguasa. Maka jangan sampai ya dibawa-bawa nama penguasa itu pada satu perkara maksiat yang diingkari. Tapi hendaknya dalam mengingkari itu adalah digeneralisasi pengingkarannya. Falamma waqa'at al-fitnatu fi ahdi Utsman, qala ba'dhu an-nas li Usama bin Zaid radhiyallahu an. Tatkala ya terjadi fitnah yang begitu besar di zamannya Khalifah Utsman bin Affan, maka sebagian manusia itu dia berkata, bertanya kepada Usama bin Zaid, ya, ala tunkiru ala Utsman? Hai Zaid, yaitu Usama bin Zaid, apakah kamu itu tidak mengingkari ya terhadap Utsman bin Affan? Kata Usama bin Zaid apa? Qala a'unkiru alaihi 'inda an-nas, apakah aku mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh Utsman itu di hadapan manusia? Lakin unkiru alaihi baini wa baina, tidak, akan tapi aku mengingkari kemungkaran itu antara diriku dan antara dia, itu empat mata. Dan ini merupakan apa, satu tindakan yang tepat dan contoh bagi kita yang mengikuti manhaj yang benar dari Usama bin Zaid. Ya, dari Usama bin Zaid, bahwasanya dalam dia menegakkan ingkar mungkar, dia mendatangi Utsman langsung empat mata, tidak apa di hadapan manusia. Kemudian kata Usama bin Zaid, wala aftahu baba syarrin 'alan nas, dan aku tidak mau membuka ya pintu keburukan bagi umat manusia. Dia enggak mau, karena siapapun yang menjadi pelopor provokasi sehingga terjadi ya pergolakan antara rakyat dengan penguasa, maka provokasi ini menanggung dosa yang paling berat, karena semua dosa itu dia ya ujungnya, dia yang memulai. Makanya ya, keburukan yang dipelopor oleh seseorang akibatnya pun akan fatal, membawa kehancuran. Walamma fatahu syarra fi zamani Utsman radhiyallahu an wa ankaru ala Utsman jahratan tamat al fitnah wal qital wal fasad alladhi la yazalu an nas fi atharihi ila al yawm. Maka tatkala mereka, yaitu orang-orang Khawarij, membuka keburukan ini di zamannya Utsman bin Affan, mereka mengingkari Utsman bin Affan dengan terang-terangan, maka apa yang terjadi? Sudah fitnah itu muncul dengan sempurna, peperangan di mana-mana, kerusakan merajalela, ya, sampai-sampai kondisi umat manusia itu terus berlalu seperti ini sampai pada hari ini. Ya, ini merupakan dampak dari perbuatan segolongan orang yang mengatasnamakan Islam namun memiliki paham Khawarij ataupun radikal, yang berusaha mengkorek-korek, membuka-buka ya aib-aib pemerintah dengan dalih ingkarul mungkar. Hatta hasalatil fitnatu baina Ali wa Muawiyah, sampai ya terjadi fitnah antara Ali dan Muawiyah. Wa qutila Utsman wa Ali bi asbabi dzalik, dan dibunuhlah Utsman, dibunuhlah Ali bin Abi Thalib disebabkan apa? Fitnah ini, ya, yaitu menyampaikan ingkarul munkar di muka umum, di publik, seluruh rakyat. Maka ini menjadikan ya satu hal sebagai tolak bergejolaknya fitnah yang membunuh sahabat tersebut. Wa qutila jam'un katsirun minas sahabah wa ghairihim bi asbabil inkaril 'alani wa dzikril 'uyubi 'alanan. Demikian pula ketika Utsman dibunuh, Ali dibunuh, dan banyak sekali dari kalangan para sahabat-sahabat Nabi senior, mereka pun juga dibunuh. Ya. Demikian pula selain mereka. Dan ini disebabkan apa? Ingkarul alani. Yaitu mengingkari kemungkaran penguasa, mengingkari kemungkaran penguasa yang dilakukan secara terang-terangan. Dan menyebut-nyebut aib kekurangan penguasa. Hatta idza abghadha an-nasu wali amrihim wa hatta qataluhu, nas'alullah al-afiyah. Sampai-sampai ya ada orang yang paling murka kepada penguasanya, maka yang ia lakukan adalah membunuh penguasa tersebut, wal iyadhu billah. Wa hadha alladhi qarrarahu asy-syekh rahimahullah wa imtidadun lima qarrarahu a'immatud da'wati rahimahumullahu ta'ala fi kutubihim. Apa yang ditetapkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Basri rahimahullah ta'ala ini merupakan salah satu bentuk dari apa yang dulu pernah ditetapkan oleh mereka para ulama Islam di kitab-kitab mereka. Wa huwa fil haqiqati imtidadun lima alaihi salafu salih minas sahabah. Dan apa yang dulu ulama Islam itu tetapkan dari wajibnya menyampaikan nasihat kepada pemimpin dengan rahasia dan dengan untaian kata yang baik dan bagus serta dibangun di atas nasihatul lillah, maka ini semata-mata merupakan bentuk ajaran dari generasi salaf dahulu dari kalangan para sahabat wat tabi'in wa man salaka maslakahum min ahli al-ilmi wad din. Demikian pula tabi'in serta orang-orang yang menempuh jalan mereka di kalangan atau dari kalangan ahli ilmu dan juga ahli agama. Nah, inti ya dari yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz sebagaimana digaungkan oleh penulis itu, bahwa tidak ada satupun kebaikan di dalam mengingkari kemungkaran itu jika dilakukan di muka umum dengan menyebutkan aib pemimpin, menjelek-jelekkan pemimpin, ditambah lagi menyebut nama-nama pemimpin yang melakukan kemaksiatan itu. Ini cikal bakal hancurnya kaum muslimin, hancurnya balad, negeri, ya, di sini titik tolaknya. Ahlussunnah wal jamaah yang membangun ya kebaikan untuk semuanya, mereka memiliki manhaj tersendiri di dalam mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa demi kemaslahatan bersama yang hendak dicapai. Jadi kesimpulan dari yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala dari dua nukilan tadi adalah, pertama, bahwasannya di dalam mengingkari kemungkaran penguasa itu hendaknya dibangun di atas nasihat, di atas kelemah lembutan dalam berbicara dan kata-kata yang baik, sopan dan santun, ya kan? Serta dibangun di atas takhwif wa tahdhir wa tadlil, ya, menunjukkan kesalahannya, memberikan rasa takut kepada penguasa atas akibat perbuatannya nanti, serta memperingati penguasa itu untuk tidak melakukan kembali. Dan yang kedua adalah cara, ya, bagaimana menyampaikan nasihat tersebut, yaitu dengan berduaan dengan penguasa secara rahasia empat mata tanpa ada pihak yang ketiga. Jadi ini makna dan inti dari dua nukilan yang disampaikan oleh al-muallif rahimallahu ta'ala. Baik, ini yang bisa kita sampaikan di pertemuan kita siang yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat dan insyaallah ta'ala di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan di bagian yang kedua tentang salah satu contoh real bagaimana ulama dahulu di dalam menyampaikan nasihat kepada pemimpin kaum muslimin beserta dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpin kaum muslimin dengan rahasia empat mata tanpa memviralkan dan tanpa menyebut-nyebut aib pemimpin kaum muslimin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Sudah infak Al Iman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang mati.
4: Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
8: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
9: Ingin berangkat ke Tanah Suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program Tabungan Umroh bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138240846. Tabungan Umroh, cepat mendaftar, cepat berangkat.
10: Dari sebuah lembah lahir risalah yang mengubah sejarah dunia, menelusuri jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Madinah, menemukan bagaimana Islam tumbuh dan membangun sebuah peradaban hingga Andalusia. Ketika ilmu dan peradaban Islam menerangi dunia, nampak tilas kejayaan Islam, dan temukan pelajaran berharga untuk hari ini. Nampak tilas mutiara kejayaan Islam setiap Selasa pukul 8 malam waktu Indonesia Barat.
11: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Kamis pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Dr. Farid Al-Batoti Hafidzahullah. Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mubarak Bamualim Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Hermawan Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mahfud Bader Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mizan Kudsiah Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam Ilmiah bersama Al-Iman TV.
12: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

kafir yang tidak beriman kepada Allah, niscaya senantiasa kehidupannya, gayanya, cara berpikirnya hanya ingin dunia. Dunia dan dunia. Makanya ketika terjadi misalkan pemilihan kepala daerah, dipilihlah sebagian dari kaum muslimin masih mempertahankan seorang kafir untuk memimpin daerahnya, padahal sudah ada ijma' para ulama, haram dari mulai abad kelima Hijriah, haram untuk menjadikan seorang kafir menjadi pemimpin daerah bagi kaum muslimin. Tetapi ketika ada argumennya, yaitu bahwa dia pemimpin baik, tidak korupsi, infrastruktur di kota-kota baik, menjadi bagus. Lihat, ini pemikiran orang-orang yang suka dunia. Jadi sebenarnya yang menjadikan mereka lebih memilih kepada orang-orang kafir untuk menjadi pemimpin mereka, itu sebenarnya adalah urusan dunia. Dan begitulah cara berpikirnya orang kafir. Beda dengan orang muslim, ya, yang senantiasa kehidupannya, gaya berpikirnya, gaya hidupnya senantiasa memikirkan bagaimana kehidupan setelah kematian. Coba perhatikan sekarang, saya akan sebutkan ayat-ayat yang menyebutkan gaya hidup orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam beberapa ayat, di antaranya surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 29. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin." Mereka berkata, orang-orang kafir, hidup hanyalah kehidupan dunia saja dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 29. Ayat yang sama dan senada dengannya, surat Al-Munafiqun, ayat surat 23 ayat 37. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin." Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia. Kita mati, kita hidup, dan sekali-kali tidak

kehidupan ini tidak lain adalah hanya kehidupan dunia saja. Kita mati, kita hidup, tidak ada yang membinasakan kecuali masa. Dia tidak percaya kepada Allah. Ini gaya hidup orang-orang yang kafir. Orang yang muslim tidak, senantiasa mikirkan bagaimana bisa hidup dengan baik setelah kematian. Kehidupan dunia cuma sementara. Lihat hadis-hadis Rasul tentang hal itu. Di antaranya hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mali walid dunya ana karakibin astadhillu tahta syajarah." Apa kehidupanku dengan dunia? Apa hubunganku dengan dunia? Aku bagaikan hanya seorang pengembara yang berteduh di bawah pohon untuk istirahat sebentar saja, lalu melanjutkan perjalananku ke tujuan asalku. Begitulah seorang muslim.

0: Semenit manfaat.
1: Dan lebih utama lagi, lebih baik lagi kalau orang yang kaya itu, dia sadar akan zakatnya, kemudian dia cari orang-orang yang miskin, orang yang fakir, ya. Kemudian dia mengantarkan harta zakat itu ke rumah orang fakir miskin itu langsung. Diketuk pintunya, kemudian diberikan. Jadi di satu sisi ini bisa mengingatkan orang kaya ini akan nikmat Allah berupa harta, akan nikmat Allah berupa kecukupan. Karena apa? Karena orang kaya ini datang langsung ke rumah orang miskin ini tadi. Melihat bagaimana keadaan rumahnya yang mungkin gak layak dihuni. Bagaimana keadaan keluarga orang miskin ini tadi. Ya. Jadi dengan melihat secara langsung keadaan orang fakir miskin ini, orang yang wajib zakat ini, dia akan lebih bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang selama ini telah diberikan kepada orang kaya ini.
0: Semenit manfaat.
2: Jadi ini maksud dengan kita beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu kita beriman kepada lembaran-lembaran, ya, yang di sana termaktub kalam Allah. Baik yang diturunkan langsung dari langit seperti Taurat, ataupun yang diwahyukan secara lisan kepada seorang Rasul, kemudian setelah itu baru dicatat seperti Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim itu melalui wahyu, melalui malaikat. Bukan kitab utuh yang diturunkan dari langit, tidak. Tetapi melalui Jibril. Jibril menyampaikan wahyu Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dimasukkan dalam hati beliau, lalu kemudian beliau menyuruh beberapa orang sahabat untuk mencatat apa yang beliau terima dari Jibril tersebut.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: الدعاء للمريض في عيادته.
0: Doa menjenguk orang sakit.
1: يقول لا بأس طهور إن شاء الله.
0: Tidak mengapa, semoga sakitmu ini bisa membersihkan dosa insya Allah.
1: ويقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات.
0: Aku memohon kepada Allah yang agung, Rob Arsy yang agung, agar menyembuhkan penyakitmu. Dibaca sebanyak 7 kali.
1: الدعاء لمن قال إني أحبك في الله.
0: Doa untuk orang yang mengatakan kepada kita, aku mencintaimu karena Allah.
1: تقول أحبك الذي أحببتني له.
0: Semoga Allah mencintaimu karena engkau telah mencintaiku karenanya.
2: ما يقوله إذا نسي التسمية على طعامه.
3: بسم الله أوله وآخره.
2: ما يقوله من مات له ميت.
4: Doa orang yang tertimpa musibah.

0: Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan sesungguhnya kepada Allah jua kami dikembalikan. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibah yang menimpaku ini, dan berilah kepada aku ganti yang lebih baik.
1: Ad-du'a liman sana'a ilayka ma'rufa.
2: Doa untuk orang yang melakukan kebaikan kepada kita.
1: Taqul jazakallahu khairan.
2: Semoga Allah memberi pahala kebaikan untukmu.
1: Ma yuqalu lil kafiri idza 'atasa fa hamidallah.
2: Bacaan ketika mendengar orang kafir bersin dan mengucapkan alhamdulillah.
1: Yuqal yahdikumullahu wa yuslihu balakum.
2: Semoga Allah memberi hidayah kepadamu dan memperbaiki kondisimu.
1: Ma yaqulu wa yaf'alu man aznaba dhanban.
2: Apa yang perlu dilakukan orang yang berbuat dosa?
1: Qala sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yuznibu dhanban fa yuhsinu at-tuhur thumma yaqumu fa yusalli rak'atayn thumma yastaghfiru Allah illa ghafara Allah lahu.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kali seorang hamba berbuat dosa, lalu ia berwudu dengan baik, kemudian bangkit melakukan sholat 2 rakaat. Setelah itu, memohon ampun kepada Allah, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosanya.
3: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
4: Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kaum muslimin, para pecinta iman, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang kaidah-kaidah penting di dalam fikih muamalah atau dalam jual beli, di mana ada sebuah kaidah yang penting untuk kita fahami bersama, yaitu al-ibrah fil uqud bil maqasid wal ma'ani la bil alfad wal mabani. Inti dari sebuah akad itu dilihat dari maksud dan juga makna dari akad tersebut, bukan dilihat dari lafad atau kalimatnya. Apa makna atau arti dari kaidah ini? Dalam jual beli, maka yang menjadi inti dalam sebuah akad adalah makna, konsekuensi, hakikat yang terjadi dalam akad tersebut, bukan dilihat dalam lafadznya. Kita sudah membahas yaitu tentang jual beli, di antara rukunnya ada sighah, ada bentuk jual beli, di mana suatu akad jual beli bisa terjadi apabila yaitu ada akad sighahnya dalam bentuk perbuatan. Segala perbuatan yang menunjukkan sebuah transaksi jual beli, maka jual beli tersebut sah meskipun tidak ada ucapan ijab dan qabul. Tentu ini menurut pendapat yang rajih, pendapat yang kuat. Sehingga ketika seorang menjual barang tanpa mengucapkan apapun, sebagaimana seorang pembeli ketika mengambil barang di supermarket kemudian langsung membayar, di situ tidak ada ucapan yang keluar dari lisan pembeli. Sehingga di sini sudah bisa difahami bahwasannya seorang datang mengambil barang menuju ke kasir lalu kemudian membayar, pasti maksudnya adalah ingin membeli. Sehingga yang dijadikan patokan di sini adalah maknanya, yaitu konsekuensi dari akad yang terjadi tadi. Ini juga bisa terjadi pada contoh-contoh yang lainnya, misalkan
3: seseorang ingin memberikan sebuah hadiah. Contohnya misalkan, ini saya jual HP saya, kamu gak usah bayar. Ungkapan saya jual HP saya dan kamu tidak perlu bayar, ini secara lafadz adalah jual beli. Namun secara akad ini bukanlah jual beli, akan tapi hadiah karena tidak perlu bayar. Sehingga meskipun yang keluar adalah lafadz jual beli, saya jual, namun karena di sini mengandung konsekuensi bahwasanya pihak yang kedua tidak perlu membayar sesuatu apapun, tidak perlu memberikan apapun sebagai timbal balik dari HP yang saya berikan tadi, maka ini maksudnya adalah hadiah. Sebagaimana juga misalkan ketika seorang yang buka warung misalkan, kemudian ada orang yang datang. Ketika ada orang yang datang, kemudian duduk di warung, bilang kepada penjualnya, "Bu, saya minta nasi satu piring." Lalu juga mengatakan, "Bu, saya minta es teh satu gelas." Nah, di sini orang yang datang tadi mengucapkan minta. Sebagaimana kita pahami kalau minta dalam bahasa Indonesia, ya tanpa pamrih. Namun ketika di sini diucapkan oleh seseorang, ketika dia memasuki sebuah warung, dan dia mengatakan minta, maka ketika dia sudah selesai makan, sudah selesai minum, lalu dia ingin keluar dari warung tersebut, pasti penjualnya akan mengatakan, "Maaf, Anda harus bayar dulu." Tidak boleh bagi pembeli tadi mengatakan, "Saya tadi kan minta, saya tidak beli." Maka ucapan pembeli di sini, "Saya minta," itu maknanya adalah membeli. Karena itu dilakukan di warung. Tentu juga akan berbeda misalkan ketika minta kepada orang tua, ya tentu orang tua pasti akan memberi tanpa memintanya untuk mengembalikannya. Sehingga di sini yang difahami bukan lafadz yang keluar, tapi yang difahami adalah makna yang terkandung di dalam ucapan tersebut. Contoh yang lainnya sekarang adalah apa yang terjadi pada perbankan misalkan. Kita semuanya ketika menyimpan uang di bank misalkan, secara umum namanya adalah menabung. Ada yang mengatakan wadiah atau titipan, menitipkan uang kepada bank. Maka kita harus melihat apa hakikatnya uang yang kita taruh pada bank tersebut. Tidak mungkin maksudnya adalah kita benar-benar menitipkan yang mana bank akan menyimpan uang tersebut. Namun kalau kita melihat hakikatnya, uang yang kita taruh di bank bukanlah untuk disimpan, bukanlah untuk dijaga bank, akan tapi pasti akan digunakan, diinvestasikan, atau diputar, dan yang lainnya. Sehingga itu semuanya merupakan hakikat dari utang piutang atau al-qard atau pinjaman uang. Sehingga di situ berlaku pinjaman. Sehingga ketika di situ hukumnya pinjaman, maka orang yang meminjamkan atau nasabah yang menaruh uangnya di bank, berarti dia meminjamkan uangnya kepada pihak bank. Meskipun dalam tanda tangan, dalam surat tidak ada kata-kata meminjamkan sama sekali. Namun yang dilihat adalah hakikatnya. Apakah hakikatnya itu benar-benar meminjamkan ataupun tidak. Ini pula yang terjadi pada sistem wadiah di perbankan syariah misalkan. Karena tidak mungkin kita menitipkan pada hakikatnya. Karena di situ terkadang ada tambahan bagi hasil ataupun yang lainnya yang juga bisa dimanfaatkan oleh pihak bank. Maka pada hakikatnya itu adalah pinjaman kita kepada pihak bank. Bukan kita menyimpan atau menitipkan uang tersebut. Karena juga hakikatnya ketika uang tersebut hilang misalkan, bank tetap wajib untuk mengembalikan. Dan ini adalah hakikat dari utang piutang. Kemudian contoh yang lainnya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah penggunaan istilah hadiah. Hadiah berarti seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa pamrih. Maka ketika hadiah ini diberikan oleh seseorang kepada pejabat, meskipun dia mengatakan ini adalah sebuah hadiah, maka hukumnya tetap terlarang karena bisa jadi itu merupakan riswah. Bisa jadi itu merupakan suap. Sedangkan suap sendiri sudah dilarang oleh syariat. Rasulullah SAW juga mengatakan, hadayal ummal ghulul. Hadiah bagi pegawai adalah bentuk ghulul, yaitu bentuk korupsi. Dan itu dilarang meskipun menggunakan lafaz hadiah. Sehingga dalam setiap transaksi, dalam setiap akad, maka yang kita ambil adalah hakikatnya, bukan sekedar tulisannya, bukan sekedar lafad-lafadnya yang keluar dari lisannya. Sehingga kita pun bisa menyikapi setiap akad yang terjadi dengan melihat hakikatnya. Wallahu ta'ala a'lam.

0: Baik, tentang pertanyaan ini, pertanyaan yang bagus sekali, ya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada penanya dan kita semuanya hidayah dan taufiknya untuk bersungguh-sungguh di dalam kita menuntut ilmu. Bagaimana cara kita ini untuk betul-betul bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu? Yang pertama, ya, yaitu harus seorang betul-betul ikhlas dari hatinya. Ya. Dia ingin untuk mendapatkan ilmu. Niatnya karena Allah. Keikhlasan. Karena keikhlasan ini amat sangat penting bagi orang yang menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, al-azmu. Harus ada kemauan yang keras. Iradah yang kuat dalam menuntut ilmu. Kalau dia hanya sekedar, ya berarti dia akan juga mendapat ilmu sekedar. Tapi harus ada kesungguhan dalam dirinya. Ya. Yaitu dengan niat yang benar. Dan keikhlasan pada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, hendaknya dia itu membaca. Melihat bagaimana sejarah perjalanan ulama-ulama Islam. Baca sirah mereka. Semangatnya mereka, keikhlasan mereka, kesungguhan mereka. Karena dengan demikian itu akan memberikan dorongan pada diri kita. Ya. Paling tidak ya ada semacam kekuatan ingin untuk berbuat sesuatu. Walaupun tidak mungkin sama dengan mereka. Tapi dengan membaca contoh-contoh, sirah mereka para ulama, sejarah mereka, ini akan memberikan sesuatu dalam diri kita. Berupa apa? Motivasi. Ya. Maka pentingnya kita membaca sejarah para ulama itu diantaranya adalah untuk memberikan motivasi pada kita. Dorongan pada diri kita. Ya. Penyemangat. Ya. Tidak hanya sekedar datang, di majelis setiap hari datang. Itu kadang-kadang juga bisa menimbulkan futur. Kejenuhan. Tapi betul-betul kita melihat ulama-ulama dahulu. Bagaimana perjalanan mereka, sejarah mereka dalam menuntut ilmu. Ini betul-betul akan memberikan motivasi pada seorang untuk dia semangat dalam belajar. Kemudian yang keempat, hendaknya seorang mohon pertolongan pada Allah Ta'ala. Karena kita tidak memiliki kekuatan kecuali dengan petunjuk, dengan kekuatan dari Allah. Maka dia selalu minta pertolongan pada Allah Ta'ala. Agar kita ini bisa menuntut ilmu, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ya. Kemudian yang berikut, yang kelima, mencari teman yang baik. Yang dia juga semangat dalam menuntut ilmu. Cari. Kalau ada teman yang baik, Masya Allah. Saling ingat-mengingatkan. Saling memberikan semangat. Ini juga termasuk yang akan mendorong seorang untuk dia meningkatkan atau belajar menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang terakhir, harus sabar. Menuntut ilmu itu bukan ibarat orang main sulap. Ya, kedipan mata, dibohongi pandangan orang, tahu-tahu muncul sesuatu. Ya. Ilmu ini bukan sulap. Ya. Tetapi dia adalah sesuatu yang harus dicari, dituntut, membutuhkan kesabaran. Membutuhkan waktu yang panjang. Ya. Itu ilmu. Maka harus sabar. Kadang-kadang menghafal, lupa lagi. Hafal lagi, lupa lagi, hafal lagi. Terus. Jangan putus asa. Ya. Insya Allah suatu saat dia akan menghafalnya. Ya. Dan yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Mana ya apelnya? Ya, bukan yang ini. Mas, Antum tahu nggak file liputan kemarin? Mas!
2: Apa?
1: Sibuk amat kayaknya.
2: Iya, sibuk.
1: Tahu nggak file liputan kemarin, Mas?
2: Liputan kemarin?
1: Iya, liputan kemarin.
2: Mana ya? gimana ya? Kayaknya kemarin tuh ada di sini.
1: Kayak ini, Mas.
2: Bukan. Mana ya?

0: Mana ya?
1: Mas, jamin tangan kiri, Mas.
0: Lupa.
1: Jangan minum pakai tangan kiri, Mas. Karena minum pakai tangan kiri menyerupai setan. Horor kan?
0: Hehe. Saking fokusnya sampai lupa kalau minum mau pakai tangan kiri. Astagfirullah. Bismillah.
2: Makan dan minumlah dengan tangan kanan dan jangan menggunakan tangan kiri karena itu menyerupai cara makannya setan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seseorang di antara kalian makan, maka hendaknya dia makan dengan tangan kanannya. Jika minum, maka hendaknya juga minum dengan tangan kanannya." Karena setan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya pula. Hadis riwayat Muslim nomor 2020 bab adab makan minum dan hukumnya.
0: Mau nggak?
1: Boleh nih.
0: Boleh. Ambil ki.
1: Satu ya. Saya makan ya. Bismillah.
0: Kayaknya di sini, Yud.
1: Mana, Mas?
0: Nah, ini ya?
1: Ya, benar ini, Mas. Ini filenya. Di mana ya file ini ya?
0: Oh, ini filenya. Itu di sini. Filenya.
1: Walah, iya, Mas. Walah, di situ.
0: Itu di situ tuh, mudah kok.
1: Tangan kanan, Mas. Allah yahdik. Astagfirullah.
0: Lupa lagi.

Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin, wa idza naza'a falyabda bis syimal, wal takunil yumna awwalahuma tun'alu wa akhiruhuma tunza'u." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian memakai sandal, maka hendaklah ia mendahulukan kaki kanan. Sedangkan apabila ia hendak melepaskannya, maka hendaklah ia mendahulukan kaki kiri." Jadikanlah kaki kanan yang pertama kali memakai sandal dan yang terakhir kali melepaskannya. Rawahul Bukhari wa Muslim.

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. فيقول الشاعر العربي: والدعاوى ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء. هذا أوان الاختبار والامتحان في ساعة الشدة والعسرة. في مثل هذه الظروف التي تعاني منها البشرية جمعاء، ليست بلاد المسلمين فقط، ولا بلاد العرب فقط، ولا بلدنا ووطننا الغالي فقط. والذي أريد أن أقوله أن مثل قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا أوان تطبيقه، وهذا أوان العمل به. رسالة إلى التجار، رسالة إلى الجيران، رسالة إلى الأقارب والخلان، رسالة إلى كل من له قلب ينبض بالحياة ويحب الحياة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكما أنكم تحبون أنفسكم وتحبون الخير لأنفسكم، وهذا حق، فأحبوا إخوانكم، أحبوا غيركم، وأحبوا الخير لهؤلاء الآخرين. تفقدوهم، انظروا أحوالهم، انظروا حوائجهم، تعاونوا معهم في كل ما فيه الخير لكم ولهم، بما ينعكس على المجتمع كله، وبما ينعكس بالخير على الوطن جميعه. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع، وأن يخرجنا مما نحن فيه سالمين غانمين، غير خزايا ولا ندامة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Semenit manfaat. Ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau segala macam ibadah yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu kalau kita kerjakan, kalau kita lakukan, itu manfaatnya, faedahnya kembali kepada diri kita. Ya. Kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan mendapatkan ganjaran, kita akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ya. Ini manfaatnya sangat-sangat banyak. Belum lagi nanti insyaallah dengan izin Allah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala di surga, kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, disebabkan misalnya karena zakat yang kita bayarkan atau sedekah yang kita tunaikan.
3: Semenit manfaat.
2: Sebagian orang mengatakan cari yang halal itu sulit di zaman saat ini, sehingga mereka menggampangkan atau terjerumus dalam perkara-perkara yang diharamkan. Ya. Dan ini memang perlu kita menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah yang memberikan fasilitas kepada kita, Allah ngasih kita akal, Allah ngasih kita mata, telinga, kedua tangan, kedua kaki. Ya, ini semuanya agar kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Di antara ibadah kepada Allah adalah mencari rezeki yang halal. Ya. Jadi harus kita perhatikan, Allah memerintahkan dalam ayat ini, angfiku, berinfaklah dari hasil usaha, dari sebagian hasil usahamu yang baik-baik, yang halal.
0: Jadwal kajian Al Iman TV. Program tayangan setiap hari Kamis, pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Dr. Farid Al-Batoti, Hafidzahullah. pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mubarak Bamualim Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Hermawan Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mahfud Bader Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mizan Qudsiyah Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam Ilmiah bersama Al-Iman TV. Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman, Silsilatun Fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insya Allah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
3: Dari sebuah lembah, lahir risalah yang mengubah sejarah dunia. Menelusuri jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Madinah, menemukan bagaimana Islam tumbuh dan membangun sebuah peradaban hingga Andalusia, ketika ilmu dan peradaban Islam menerangi dunia. Napak tilas kejayaan Islam dan temukan pelajaran berharga untuk hari ini. Napak tilas mutiara kejayaan Islam setiap Selasa pukul 8 malam waktu Indonesia Barat.
4: Madai Tour and Travel berdiri sejak tahun 2023. PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
5: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 PSBS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
6: Perlu diulang-ulang kembali mengingat kematian ini. Karena kematian tidak bisa kita atur dengan diri.

0: كل نفس
1: Walaupun kita minta nasihat oleh sekian banyak dokter, ahli kesehatan atau ahli paru-paru atau ahli jantung, tetap yang berhak untuk menentukan kematian kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun kita harus selalu mengingat masalah ini. Orang meninggal dunia itu tidak ada lagi yang dibawa. Tidak membawa harta benda. Tidak pula kita itu akan ditunggu terus oleh keluarga kita. Justru yang dibawa ini adalah amal.

kesabaran para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka adalah orang-orang yang sabar di dalam menyampaikan risalah Allah, dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka adalah hamba-hamba pilihan Allah. Tidak ada yang membenci para sahabat kecuali orang munafik atau orang kafir atau zindiq.

0: karena kita telah menyaksikan ya dari sirah perjalanan para sahabat, bagaimana mereka dalam memperjuangkan agama Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
1: Min adhkaril masaa.

Saking hamba Allah di Bojonegoro, ini tonggone Mas Eko, Jawa Timur. Ada seorang wanita yang suaminya tidak sholat bertanya pada Ana, apakah karena suami yang tidak sholat itu menyebabkan hubungan intim berubah menjadi zina? Karena ada pandangan dari pihak istri, jika suami tidak sholat maka jatuh talak. Waduh, ini perkara horor nih. Niku berarti mungkin sak bantul Projo Taman Sari enten gerakan rondo berjamaah gitu. Akeh to wong lanang sing do mboten salat niku. Ketika tidak salat langsung otomatis talak, nek ijik berhubungan langsung otomatis zina. Waduh. Rondo berjamaah. Niki mboten perkara remeh lho niki. Niki perkara serius niki. Ngegirisi niki. Ngedap-edapi. Terus ingkang leres pripun kula matur niki wong sal langsung janjane dipun takenaken nggih. Kula matur bilih para ulama ahli sunnati wal jamaah niku sami benten pamanggih babakan hukumipun tiyang sing mboten salat. Sepindah ngendika, hukumipun kafir. Nek ra salat niku kafir. Angka kalih ngendika niki pendapat mayoritas. Mayoritas niku berarti kathah-kathahipun ulama ngendika mboten kafir sauger dheweke tasih mitadosi bilih salat limang wektu niku hukumipun wajib. Kowe kok ora salat ngopo? Wah, aku ki males. Ini ngerti ngerti apa ora nek salat iki wajib? Yo aku ngerti. Salat lima waktu ki wajib, aku ngerti. Aku sadar. Nek aku ora salat aku dosa. Lah kowe kok ora salat ngopo? Lah piye aku males sih. Ah wong ngeten iki mboten kafir, miturut mayoritas para ulama. Niku ingkang kedah dipun pahami langkung rumiyin. Nggih. Salajengipun kula piyambak langkung tentrem, langkung ayem milih pamanggih ingkang ngendikaken bilih tiyang sing mboten salat niku mboten kafir sauger tesih meyakini kewajiban salat. Nggih. Nek mboten ngoten niku mengki nggih kedadosane ngeten iki, Mak. Ada gerakan rondo berjamaah. Wonten melih kedadosan ngeten iki. Bapake meninggal dunia. Anake lanang niku mboten purun nyolati bapake. Lah kowe bapakmu mati kok ora tok salati le, mongko wong adohe mati tok salati jenazah, bapakmu mati kok ora tok salati. Lah nggih nyuwun pangapunten wong bapak sajeke urip mboten salat kok. Nek wong ora salat nggih mboten entuk disolati. Ngoten niku. Mongko para ulama sampun paring dawuh. Wong niku nek pun difonis kafir mergo ora salat nggih. Niku konsekuensinipun awrat sepindah. Wong sing mati niku mboten pareng didusi. Loro mboten pareng dikafani, telu mboten pareng disolati, papat mboten pareng dikubur bareng karo umat Islam. Nah, terus piye nek dikubur ya terserah tok keleke kali apa tok. Gua aneng tegalan gitu. Gangsal. Gangsal niki bandane niku mboten pareng diwarisi kalih anake. Enem nek ijik urip niku kudu dipegat kala wau. Iki konsekuensine abot lho. Kowe kok ora gelem nyolati bapak? Awang bapake ora salat to. Ya aku ora gelem nyolati. Lah kok ndadak ditusi barang mayite mau? Ndadak dikafani barang apa? Nggih. Terus artok kok ning endi kuwi? Ya dikuburno karo wong Islam. Ora kena nek wis dianggep kafir ora kena dikubur karo wong Islam. Terus sing luwih penting, bondone bapakmu ki ora kena diwarisi kowe. Kok kowe jek manggon ning omahe bapakmu? Haan enak e ngono. Giliran berkaitan dengan bondo ngiyip gitu. Bondo ini kok nek bapakmu wis tok anggap kafir kuwi bondone ora kena diwariske kowe. Karena seorang muslim tidak boleh mewarisi orang kafir. Lho niku konsekuensine ngoten niku. Iku angka kalih. Dadi kudu dipenggalih kanthi saestu. Nggih. Mila kula matur wau nek enten wong ora salat terus otomatis jatuh talak. Nek tesih berhubungan badan niku berarti hubungan zina. Lah berarti pinten ewu niki wong sing do tumindak zina niku. Nek dituruti niku ya niku wau ada gerakan rondo berjamaah. Mboten rondo lho nggih, nek rondo kepenak. Gerakan rondo berjamaah, menjanda berjamaah. Sa Indonesia pirang juta niku mengke, Pak. Sing suami yang tidak salat terus harus dipisahkan, waduh. Nggih. Engkang angka tiga. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Semantun iki Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala paring keterangan. Wonten Majmu' Fatawa kalian wonten kitab Al-Mughni. Nggih piyambakipun kekalihipun ngendika bilih
dalam rentang sejarah Islam niku dereng wonten kedadosan. Enten wong Islam sing mboten salat terus mati. Bar mati niku kok terus ora didusi, ora dikafani, ora disolati, bondone ora diwarisi, ora dikubur bebarengan karo wong Islam. Niku dereng wonten kedadosan. Nggih. Nek ten Bantul enten mang laporke kula, Mas. Enten mboten wong ra salat bareng mati ora didusi, ora dikafani. Niku ngendikane Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah kali Imam Ibnu Qudamah. Maknane pun para ulama niku benten pamanggih babakan hukum wong sing mboten salat. Ning babakan praktek nyata di lapangan niku dereng nate ketemu niku. Enten wong sing ra salat bareng mati ora didusi, ora dikafani, nggih bareng urip terus dipegatke karo bojone terus ora dikubur bareng karo wong Islam niku dereng nate kedadosan miturut pangendikanipun Ibnu Taimiyah lan Imam Ibnu Qudamah. Nggih. Ning mboten ateges awake dhewe niku gampangke masalah salat mboten. Nggih. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku wonten setunggal hadis ngendika piyambakipun anggadahi pepinginan nglumpukke kayu. Kayu bakar. Kagem napa Kanjeng Nabi? Aku kepengin ngobong omahe wong-wong sing ora gelem salat ning masjid. Dadi ninggalake salat niku dosa gedhe. Ning dosa gedhe niku mboten ngantos derajat kekafiran. Nggih. Miturut pamanggihipun mayoritas para ulama kaum muslimin. Nggih, mugi-mugi saged dipun mangertosi kanthi sae rincian dalilipun menika kula jlentrehke mengke gak panjang nggih saged pengajian kalih jam nggih. Rincian dalilipun. Intinipun wonten dalil-dalil ingkang mengkafirkan, wonten dalil-dalil ingkang mboten mengkafirkan. Terus para ulama menggabungkan dalil cacah kalih wau. Oke, kok ngendikake wong sing ra salat kafir? Lho iki kok ngendikake wong sing ra salat ijik duweni peluang mlebu swarga? Berarti sing kafir kuwi nek ra salat terus meyakini salat iki ora wajib, sapa sing kandha wajib? Ora wajib salat. Lah niki kafir. Seluruh ulama sedanten ulama ngendikane kafir. Ning nek mboten salat mergo males niku perangan ulama sanesipun ngendikake dheweke pun tumindak dosa gedhe ning mboten ngantos derajat kekafiran. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ucapannya tentang dunia. Ad-dunya hulwatun khadiratun. Dunia itu manis, lagi hijau, semua orang senang. Cuman perhatikan, dunia yang kita seriusi ini, ada orang itu bangun kerja itu malam-malam sudah berangkat kerja di pasar itu jam 1, jam 2 sudah ramai. Ada orang kerja susah payah, serius, bisnisnya dijaga luar biasa. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Siang jadi malam, malam jadi siang. Karena mengumpulkan pundi-pundi dunia. Serius. Tapi ayo sesekali kita melihat dunia dengan cara pandang Allah. Serius kita ini menggapai apa yang bisa digapai dari dunia. Serius. Tapi bagaimana Allah melihat dunia? Surat Al-Ankabut ayat 64. Belajarlah melihat dunia sebagaimana Allah melihat dunia. Surat Al-Ankabut ayat 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwu wa la'ib." Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah lahun, sendagura, walaibun, permainan. Di dunia yang panjenengan seriusi, dunia yang panjenengan takutkan kerugiannya, dunia yang jenengan jaga betul-betul serius, tapi menurut Allah itu cuma sendagura, permainan. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itulah yang sebenar-benarnya kehidupan. Jadi kita ini jangan salah prioritas. Jangan salah prioritas. Menseriusi dunia, menyantaikan akhirat. Harus konsepnya dibalik. Penegasan ini diulangi lagi oleh Allah. Surat Al-Hadid ayat 20. Tadi yang pertama surat apa? Al-Ankabut 64. Itu masih ditegesi Allah statement ini. Dalam surat Al-Hadid ayat 20. Allah katakan, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walahu." Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah, pakai lafad annama. Annama itu dalam bahasa Arab, kok coro Surabaya artinya mek. Ngerti mek? Cuma, hanya, kodok liani. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah. Cuma bahasa Surabaya mek laibun, permainan, walahun, sendagura. Jadi ayo kita mulai memahami dunia ini dengan cara pandang Allah. Ad-dunya darul mamar. Dunia ini kampung lewat. Wal akhiratu darul maqarr, sedangkan dunia kampung menetap.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Inna alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar radio dan Al-Iman TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Dan nikmat yang paling mulia dan yang paling agung yaitu nikmatul iman dan nikmatul Islam. Dan juga alhamdulillah kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat melanjutkan kembali pembahasan tentang bahasa Arab yaitu ilmu nahwu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan semoga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah ta'ala pada sore hari ini pembahasan kita tentang kana wa akhwatuha. Kita akan baca ad-darsus sabi'u atau ad-darsus sabi'a asyara. Pelajaran yang ke-17. Kana wa akhwatuha. Kana dan saudara-saudaranya. Al-kalimat al-jadidah. Kosa kata yang baru, ghafurun, artinya maha pengampun. Allahu ghafurun, Allah itu maha pengampun. At-tariqu, artinya jalan. At-tariqu, artinya jalan. Muzdahimun, artinya ramai atau padat. At-tariqu, muzdahimun. Ya, jalan itu ramai atau macet. Ya, ini makna dari kata muzdahimun. Bisa berarti macet atau ramai. Kemudian muttajihun. Muttajihun artinya menuju. Muttajihun. Muhammadun muttajihun ilal fasli. Muhammad pergi menuju ke kelas. Kemudian al-jawu. Al-jawu artinya cuaca. Al-jawu artinya cuaca. Kemudian harun artinya panas. Lawannya baridun. Lawan kata dari harun adalah baridun. Artinya dingin. Kemudian selanjutnya raji'an. Raji'an artinya kembali atau pulang. Kemudian alian. Alian artinya yang tinggi. Yang mulia. Kita baca al-amthilah. Al-amthilah. Contoh-contoh. Kana Allahu ghafuran. Allah itu maha pengampun. Allah itu maha pengampun. Kemudian yang kedua. Asbahat tariqu muzdahiman. Asbahat tariqu muzdahiman. Artinya jalan itu macet. jalan itu macet. Atau bisa berarti di pagi hari jalan dalam kondisi atau keadaan macet. Kemudian contoh yang ketiga, adha at-talibu muttajihan ilal fasli. Siswa itu di waktu duha atau di waktu siang pergi menuju kelas. Adha at-talibu muttajihan ilal fasli. Siswa itu di waktu duha atau di waktu siang pergi menuju ke kelas. Kemudian yang keempat, contoh yang keempat, dhalla al-jawu haran. Cuaca itu senantiasa panas. Cuaca masih panas. Kemudian yang kelima, amsa ar-rajulu raji'an ilal bait. Amsa ar-rajulu raji'an ilal bait. Orang itu pulang ke rumahnya di waktu sore. Orang itu pulang ke rumahnya, kembali ke rumahnya di waktu sore hari. Kemudian yang keenam, Bata tiflu maridon. Anak kecil itu di malam hari dalam keadaan sakit. Kemudian yang ketujuh, sara at-talibu ustadan. Siswa itu menjadi seorang guru, seorang ustad. Kemudian yang kedelapan, laisal haditsu dha'ifan. Hadits itu bukan hadits lemah. Hadits itu tidak lemah. Kemudian yang kesembilan, mazal al-islamu alian. Islam akan senantiasa mulia. Kalau kita perhatikan contoh-contoh ini pada dasarnya kalimat-kalimat mulai dari contoh yang pertama sampai yang kesembilan, ini pada dasarnya jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khabar. Ya, contoh pertama, Allahu ghafurun. Kemudian yang kedua, At-tariqu mubtada muzdahimun khabar, yang melengkapi makna mubtada. Begitu juga dalam contoh yang ketiga, at-talibu muttajihun ilal fasli. Ya, at-talibu mubtada muttajihun, ini khabarnya. Begitu juga dan contoh yang keempat dan seterusnya. Kemudian apabila kana atau salah satu dari akhwatuha masuk pada jumlah mubtada dan khabar, maka ini merubah statusnya. Kalau tadi mubtada dan khabar, maka mubtadanya menjadi apa? Menjadi isim kana. Sementara khobarnya kita sebut dengan khobar kana. Oleh karenanya, kana wa akhwatuha ini disebutkan adalah salah satu yang bisa merubah mubtada dan khobar. Yang tadinya mubtada dan khobar menjadi isim ya dan khobarnya. Contohnya, asbaha at-tariqu muzdahiman. Awalnya at-tariqu muzdahiman, muzdahimun. At-tariqu mubtada'un, muzdahimun khabar. Ketika masuk asbaha, maka kita i'rab dengan apa? At-tariqu isim asbaha. Muzdahiman khabar, ya, khabar asbaha. Dan seterusnya. Begitu juga dengan adha, dhalla, amsa, bata, sara, laisa, dan mazala. Ini semua adalah akhwatu kana. Ya, akhwatu kana. Sekarang kita masuk ke al-qa'idah. Ya, ke al-qaidah. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, kana wa akhwatuha af'alun. Jadi kana dan saudara-saudaranya ini adalah kata kerja, fi'il. Ya. Tusamma al-af'alan nasikhah. Yang disebut dengan al-af'al an-nasikhah. Fi'il-fi'il yang menghapus hukum, ya, mubtada dan khabar. Li'annaha, karena fi'il-fi'il ini tansahu hukmal mubtada'i wal khabar. Menghapus hukum mubtada dan khabar. Sebagaimana yang kita contohkan tadi, at-tariqu muzdahimun. Ini mubtada dan khabar. Begitu masuk misalkan kana, kana at-tariqu muzdahiman. Ya, merubah atau menghapus hukum yang tadinya mubtada menjadi isim kana, kemudian khabarnya menjadi khabar kana. Fatarfa'ul mubtada'a, maka fi'il-fi'il ini merofakkan mubtada, ya, wa yusamma ismaha, maka disebut dengan isimnya. At-tariq asbaha at-tariqu muzdahiman. At-tariqu isim, ya, isim asbaha, kemudian wa tansibu al-khabara wa yusamma khabaraha, dan menasabkan khabar. Pada dasarnya mubtada dan khabar itu marfu'. Akan tetapi ketika masuk kana wa akhwatuha, maka isimnya, ya, tetap marfu', akan tetapi khabarnya menjadi mansub. Mithlu, contohnya, kana Bilalun 'abdan. Ya, Bilal adalah seorang budak. Bilalun di sini isim kana. 'Abdan khabar kana. Kemudian yang kedua, contoh lain, asbahat tariqu muzdahiman. Jalan itu macet di pagi hari. Maka at-tariqu di sini statusnya sebagai bukan mubtada lagi, tapi sebagai isim asbaha. Kemudian muzdahiman statusnya bukan sebagai khobar lagi, tapi sebagai isim apa khobar? Khobar asbaha. Dan ala tandanya adalah mansub, ya. Tandanya adalah nasab. Kemudian yang kedua, tadullu kana ala wasfi ismiha bi khabariha fi zamanil madhi. Jadi kana ini menunjukkan waktu lampau. Ya, kana dan khabarnya ini menunjukkan waktu yang telah terjadi. Waktu yang telah lampau. Alladhi yajuzu an yastamirra ila al-istiqbal. Ya, yang mana terkadang juga boleh, ya, maknanya berlanjut sampai masa yang akan datang. Ya. Contohnya apa? Contohnya kanal jawu harran, ya. Kanal jawu harran. Cuaca itu, ya, dahulu atau tadinya, ya, panas. Maka bisa juga berarti kanal jawu harran, ya. Cuaca itu masih tetap panas sampai sekarang, sampai saat ini. Kemudian yang kedua, tadullu kana ala wasfi ismiha bi khabariha fi zamanil madhi. Kemudian yang ketiga, afwan, yang ketiga, min akhwati kana, di antara saudara-saudaranya kana, yang pertama adalah asbaha. Ya, asbaha. Asbaha itu menunjukkan apa? Wa tadullu ala wasfi ismiha bi khabariha fi waqti shabah. Menunjukkan kejadian itu terjadi di waktu pagi. Asbaha Muhammadun, contohnya asbaha atau asbaha Zaidun naiman. Ya. Zaid di waktu pagi dalam keadaan tidur. Ini asbaha. Mithlu, contohnya asbaha at-tariqu muzdahiman. Ya. Di waktu pagi jalan itu menjadi macet. Wa ta'ti ahyanan bi makna sara. Dan terkadang juga asbaha ini bisa berarti sara. Ya, menjadi, artinya adanya perubahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Contohnya apa? Mithlu asbaha Ahmadu hafizan. Ahmad ya menjadi seorang penghafal. Jadi maknanya bukan lagi Ahmad di waktu pagi ya seorang penghafal. Tidak, tapi maknanya apa? Ahmad ya menjadi seorang penghafal. Kemudian yang kedua, ba amsa. Wa tadullu ala wasf ismiha bi khabariha fi waqtil masa. Amsa ini menunjukkan ya suatu kejadian terjadi di waktu sore hari. Amsa contohnya tadi amsa rajulu raji'an ilal baiti. Orang itu kembali ke rumahnya di waktu sore. Kemudian yang ketiga, al-jim adha. Ya. Wa tadullu ala wasf ismiha bi khabariha fi waqti dhuha. Ini menunjukkan kejadian itu terjadi di waktu duha. Ya. Contohnya di sini adha at-talibu muttajihan ila al-fasl. Adha at-talibu muttajihan ila al-fasl. Siswa itu di waktu duha pergi ke kelas. Ya, pergi ke kelas, menuju kelas. Kemudian yang selanjutnya dal dhalla. Dhalla. Dhalla ini menunjukkan bahwasanya kejadian itu berlangsung di waktu siang. Ya. Dhalla al-jawu halan. Artinya cuaca di waktu siang itu ya menjadi panas. Kemudian selanjutnya bata. Ya. Wa tadullu 'ala al-istimrari lailan. Bata ini menunjukkan kejadian itu terjadi ya berlanjut di malam hari ya, sepanjang malam. Bata tiflu maridan. Anak kecil itu sakit ya di waktu malam. Dalam keadaan sakit. Kemudian selanjutnya sara wa tadullu ala tahawuli min halin ila halin. Sara ini maknanya menunjukkan apa? Menunjukkan perubahan. At-tahawul artinya at-taghayyur. Ya, perubahan min halin dari satu keadaan ila halin pada keadaan yang lain. Contohnya ya, contoh lain yang tidak ada di buku ini sara al-khashabu kursiyan. Ya, kayu itu menjadi kursi. Ini contohnya. Kemudian selanjutnya laisa. Wa tadullu ala nafyi khabariha 'an ismiha. Ya, menunjukkan menafikan ya sesuatu. Contohnya di sini laisal haditsu dha'ifan. Hadis itu tidak lemah. Artinya menafikan hadis bahwasanya hadis itu bukan hadis yang lemah, akan tetapi lawannya adalah hadis yang kuat. Kemudian selanjutnya yang terakhir mazala. Mazala artinya senantiasa, menunjukkan waktu yang kejadian itu berkesinambungan atau terus menerus. Contohnya mazala al-islamu aliyan. Islam itu ya akan senantiasa ya mulia. Islam akan senantiasa berada dalam keadaanmu mulia. Para pemirsa dan pendengar Aliman TV dimanapun Anda berada, sekarang kita masuk ke namudzajani lil i'rab. Ya, di sini kita bagaimana cara mengi'rab kana wa akhwatuha. Kana Allahu ghafuran. Kana Allahu ghafuran. Allah itu Maha Pengampun. Kana fi'lun madin nasikhun. Ya. Fi'lun madin nasikhun. Kemudian Allahu ismu kana marfu'un bidhammati. Ismu kana marfu'un bidhammati. Kemudian yang ketiga ghafuran. Nah ini ya, ghafuran. Ya, bukan lagi marfu' tapi mansub. Ya, khabaru kana mansubun bil fathati. Khabaru kana mansubun bil fathati. Kemudian contoh yang kedua, laisal haditsu dha'ifan. Laisa al-hadithu dha'ifan. Laisa fi'lun madin nasikhun. Fi'lun madin nasikhun. Al-hadithu ismu laisa marfu'un bid-dhammati. Kemudian yang ketiga, dha'ifan khabaru laisa mansubun bil fathah. Khabaru laisa mansubun bil fathah. Dan seterusnya. Kita ambil satu contoh ya. Contoh i'rab yang lain, ya, contohnya dhalla al-jawu harran. Dhalla fi'lun ma

0: isimnya dan khobarnya menjadi khobarnya. Di antaranya itu kana wa akhwatuh. Kana wa akhwatuh. Wa akhwatuh. Akhwatu kana yaitu asbaha, amsa, adha. Asbaha berada di waktu pagi, artinya kejadian itu terjadi di waktu pagi. Amsa, ya, kejadian itu terjadi di waktu sore. Adha, kejadian itu terjadi di waktu duha. Dhalla, ya, kejadian itu berlangsung, ya, di siang hari. Ba'ta, kejadian itu berlangsung di malam hari. Kemudian soro, ya, soro ini artinya perubahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Laisa, ya, laisa ini untuk menafikan, ya, khabarnya dari isimnya, ya. Contohnya laisa al-hadithu dha'ifan. Al-hadith ini, ya, isimnya dha'ifan. Dha'ifan ini, ya, menghapus status dari khabarnya, ya. Kemudian yang terakhir mazala, ya. Mazala ini, ya, menunjukkan perbuatan itu, ya, terjadi, ya, secara terus menerus. Contohnya mazalal Islamu aliyan. Islam senantiasa, ya, berada dalam keadaan mulia. Baik. Para pemirsa dan pendengar Al-Iman TV dimanapun Anda berada, sekarang kita masuk tadribat. Naam.
1: Baik, bagi para pendengar maupun pemirsa yang telah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah mendengarkan serta menyimak dari penjelasan dari Ustaz Mahfud Bazar terkait materi pada sore kali ini, yaitu kana wa akhwatuha. Dan kita masuk kepada tadribat. Bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin mencoba untuk menjawab dari tadribat kali ini, silakan di 0873 kali 04 kali 846. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ibu Ani.
2: Naam.
1: Masya Allah, silakan Ibu Ani.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Taib, kita sudah mendengarkan dari Ibu Ani, kita ucapkan jazakallah khairan dari Surabaya tadi, dan kita beranjak ke penelpon yang lain. Jika ada, kita masih membuka bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin mencoba untuk menjawab latihan dari tadripan yang pertama, bisa di 087x04x846. Halo?
1: Umatilah, Ustaz.
0: Masya Allah, Om Abdillah dari Solo.
1: Ya, Ustaz.
0: Masya Allah, silakan Om Abdillah.
1: Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali, Om Abdillah.
1: Assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Boleh
2: dibaca
1: dari awal, Ustaz,
2: tapi terlambat. Boleh, silahkan. Naam,
1: tafadhali. Dari awal, terlambat.
2: Naam, silahkan.
1: Karena Aida, karena Allah Ta'ala bersama apalah maji kota di antara tahu umat pada ini berkhabari bahkan tahu pada dan sama Ismail datang di puluh kabaro dan sama kabaro Islu karena bila lu dan asbaha fariqu muzdaliman sanian satilu sanian satilu asalnya dulu tanah ala basri isu ya di kabarnya si Bijamanil Wadi Arabi Hadisuan Yastamilo Ina Istiqar Istiqar Ina Istiqar Menurutkan atas situasi ya akhirnya karena menunjukkan apa sifat isimnya dan kabarnya pada zaman Amai
2: Al-Mahdi, na'am. Berlanjut sampai zaman
1: akan datang.
2: Naam, istiqbal. Baik. Talifan.
3: Talifatu.
1: Min akhwati kana Habis asbaha Kata dulu ala wasri ismiha Bi khobariya fi Waktil sobahi Mislu asbaha
3: asbahkan
1: wajibu muzdahiman jalan itu pagi-pagi jalan itu muzdahiman itu sepi Ustaz
2: macet padat
1: macet asbaha tariqa muzdahiman macet pagi-pagi ayanan bimakna soro mislu asbaha amatu hafidun menjadi mat menjadi hafid sat ba asma amsa ba dulu ala rasuli ismiya ilkobaya fi waktu masai waktu amsa waktu sore jin abha Sata dulu ala basmi ismiya bi khobarya di waktu duha asbaha amsa abha bedar dola Sata dulu ala istimrori naheron menunjukkan malam pada itu terus-menerus malam saat malam yang
2: siang naheron siang
1: Siang.
2: Artinya perbuatan itu atau kejadian itu berlangsung terus menerus di siang hari. Nah,
1: hari terus menerus ya.
2: Ya. Isimnya nama. Tadribat tafadhali Umum Abdillah.
1: Iya, iya, kelihatan yang biasa. Belum kelihatan, Ustaz. Belum kelihatan, Ustaz.
2: Naam, sementara di ini sama di studio. Nah.
1: Oh iya. Adikul awal pasti telah kasihkan alat bukti juga di melalui boleh melalui melalui mas pasal kita tidak tahu diri.
2: Nah.
1: Awalan juga itu adikul karena jalur pahilan.
2: Nah, sahih. Tanian.
1: Tanian. Tanian. Khalidun Mujahidun bisa bilang karena Khalidun Mujahidun Mujahidun bisa bilang
2: Naam Talitan
1: Talitan karena Abdul Rahman Ibn Muawin Tajirun
2: Naam, rabi'an.
1: Rabi'an. Asabi. Karena sabiyu imam min imamil muslimina.
2: Naam, khamisan. Sara asyafi'i. Boleh.
1: Sara asyafi'i imaman min imamil muslimin.
2: Naam.
1: Karena
2: atau kanat? Naam. Ahsanti barakallahu. Naam. Sadisan.
1: Karena
2: kitabu nafian. Nah, tabian.
1: Tabian. Majalah muslimu taiban.
2: Mazalal muslimu taiban. Nah, jazakillahu khairan umabillah. Barakallahu fiki.
1: Baca. Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Baik, kita cukupkan sekian. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan ke at-tadrib at-tani masih seputar kana wa akhwatuha. Naam.
4: Sudah infak aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang mati.
4: You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: Setiap kali kita itu selesai ibadah, yang perlu kita pikirkan, yani apakah ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ataukah tidak. Dan itu perkara penting, yang sangat penting. Karena seorang muslim dalam beribadah mengharapkan ridha dari Allah, mengharapkan kabul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan bahwasanya ibadah dia itu diterima yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan bahwasanya ibadah dia itu diterima yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala.
9: Ketika dia berada di kelompok yang dianggap kelompok selamat, kemudian dia banggakan dirinya, mungkin ada rasa sombong dan angku. Hati-hati, kita ini belum mati. Seorang selamat bila dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Oleh karena itu kita selalu mohon pada Allah Ta'ala istiqomah, mohon ilmu yang bermanfaat, cari teman yang baik. Makanya jangan kita ketika melihat orang ini menyimpang, itu tidak mustahil bagi diri kita. Jangan. Allah, semoga Allah berikan aku ketetapan dalam kebenaran, dan semoga Allah berhidayah, petunjuk pada orang yang menyimpang itu. Itu seyogianya yang kita lakukan dalam kehidupan kita agar kita tetap istiqomah di atas jalan yang benar.

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Alhamdulillah, di kesempatan yang baik ini, semoga kami bisa memberikan manfaat kepada diri kami dan kepada siapa saja yang mendengarkan kalimat-kalimat singkat ini. Di dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Surah Al-Baqarah ayat 45 dan ayat 46, yang artinya Allah Ta'ala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah, dan mohonlah pertolongan dengan bersabar dan dengan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, dan sungguhnya salat itu amatlah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kemudian Allah menafsirkan, artinya memberikan pengertian siapa orang-orang yang khusyuk itu. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang mereka yakin bahwa mereka akan bertemu dengan Rabb mereka, mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka, dan bahwasanya mereka akan kembali kepadanya. Dua ayat ini adalah pedoman bagi kita sebagai umat yang beriman pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa dalam semua kondisi, dalam semua situasi, hendaklah seorang mukmin selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan dua hal. Yang pertama bersabar, yang kedua adalah dengan sholat. Dua hal ini, dengannya Allah memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya. Kita hadapi permasalahan, problematika kehidupan, kita hadapi berbagai macam cobaan, maka beristianalah kepada Allah dan senantiasa menghadapi itu semuanya dengan sabar. Jadi memohon pertolongan pada Allah Ta'ala dengan kesabaran. Yang mana sabar itu artinya mengendalikan diri dari berbuat hal yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Mengendalikan diri dari bermaksiat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mengendalikan diri dari semua larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan demikian, maka seorang akan mendapatkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua adalah dengan sholat. Sholat adalah rukun Islam yang kedua. Dengan sholat, seorang mendekatkan dirinya pada Allah Azza wa Jalla. Di saat sholat, seorang bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia menyampaikan apa yang ada dalam dirinya. Dia mengadu kepada Allah dan hanya kepada Allah, jangan kepada manusia. Apalagi orang-orang bertauhid, orang-orang yang mengenal manhaj dan akidah, mohonlah pertolongan pada Allah Azza wa Jalla. Dan jangan menggantungkan diri kita kepada manusia. Jangan meminta kepada manusia, jangan berharap pada manusia. Tetapi berharaplah pada Allah Ta'ala. Maka ayat ini adalah satu pedoman bagi kita untuk kita senantiasa bersabar. Ketika kita diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, kita memerlukan kesabaran. Kok bisa? Ya. Kesabaran di dalam mengendalikan diri kita dari berfoya-foya dengan nikmat yang Allah berikan pada kita. Dan mengendalikan diri kita dari berbuat maksiat karena nikmat yang Allah berikan pada kita. Sebab terkadang manusia ketika dia diberi nikmat oleh Allah Azza wa Jalla digunakan nikmat ini untuk maksiat pada Allah Ta'ala. Maka kita disuruh bersabar, yaitu mengendalikan diri kita dari melakukan kemaksiatan tatkala nikmat ada kepada kita, supaya nikmat ini tidak dicabut oleh Allah Ta'ala. Demikian pula ketika kita dalam keadaan kesulitan, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga kita harus bersabar dan mengendalikan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Karena terkadang manusia ketika dia diuji oleh Allah dan sesuatu hal yang menyulitkannya, terkadang dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Terkadang dia mengata-ngatai Allah atau mengata-ngatai takdir atau berprasangka buruk kepada Allah dan musibah yang menimpa dirinya. Nah, ini semua hal-hal yang dilarang. Maka seorang pun demikian ketika dia diberikan ujian oleh Allah Ta'ala, dia harus mampu mengendalikan diri dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersabar ini adalah wasilah atau sebab yang dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan atau menurunkan pertolongan pada seorang hamba ketika dia bersabar. Kemudian Allah menyebutkan salat, bisabri wassalah. Karena salat adalah tiang dari agama Allah. Rukun Islam yang kedua setelah dua kalimat syahadat. Dan salat adalah syariat yang Allah perintahkan, ibadah yang Allah perintahkan kepada seluruh nabi-nabinya, yaitu salat. Salat amal yang sangat agung. Makanya tidak sedikit di antara ulama-ulama kaum muslimin yang mengatakan kafir terhadap orang yang meninggalkan sholat, apalagi sholat lima waktu yang merupakan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Dan sholat adalah tempat untuk seorang mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kapanpun dia bisa mengadu dalam doanya, dalam zikirnya, tetapi ketika dalam sholat dia sujud pada Allah Ta'ala, merendahkan dirinya, yang menghinakan dirinya di hadapan Allah Ta'ala, kemudian dia menyampaikan apa keluhannya, apa pengaduannya, dan Allah sangat dekat dengan seorang hamba di saat dia sujud. Oleh karena itu, perbanyak berdoa di saat sujud. Mohon pertolongan pada Allah Ta'ala. Jangan memohon pada selain Allah. Apalagi orang-orang yang ngerti agama, yang ngerti dalil. Ya, maka ketika kita diuji oleh Allah Ta'ala, ketika kita diberikan atau diturunkan, ditimpakan musibah kepada kita, hendaklah kita kembali pada Allah Ta'ala. Ya, dengan sabar dan sholat. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan tentang sholat sesuatu yang berat. Kecuali orang-orang yang khusyuk. Dan orang yang khusyuk adalah orang-orang yang yakin bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah Ta'ala. Mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan mereka. Itulah orang-orang yang khusyuk. Maka dari itu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, bimbingan Al-Quranul Karim kepada kita dengan dua amal ini sangat manjur dalam rangka memperbaiki, menenangkan, menstabilkan kondisi seorang hamba di saat dia diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan sholat. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Ya, kita tidak punya tempat berlari. Kita tidak punya tempat untuk berharap kepada selainnya. Bagi orang yang beriman, dia akan kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia tidak mohon pada selain Allah. Dan itulah tauhid yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan itulah Islam. Islam adalah tauhid dan tauhid adalah Islam. Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Maka yang terpenting adalah bagaimana kita melaksanakan, mengamalkan ilmu yang kita miliki ini. Yaitu selalu kembali kepada Allah Ta'ala, mohon pertolongan padanya dengan sholat dan bersabar dan sholat. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Aku lukau lihada. Wassallallahu wasallam. Wabarak ala nabiyina. Wa ala alihi sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Al-Iman TV. Sarana penyubur keimanan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Langit.
1: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
3: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
4: Wa'anfusina wa min sayyiati amalina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الله ومسلمين رحمكم الله الحمد لله. Pada kesempatan yang baik ini kita mengawali membaca kitab Al-Kanzu Al-Thamin Fit Ta'liq ala Aqidat Ahli Sunnah Wal Jamaah Lil'allama Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Alayhi Rahmatul Rabbil Alamin. Kita mengawali membaca Muqaddimah, karena Muqaddimah itu sangat penting. Ya, dalam kalian membaca kitab, ya, baca Muqaddimahnya, karena di situ ada kesimpulan dari apa yang diinginkan oleh penulis. Oleh karena itu harus baca mukaddimahnya, ya, supaya kita tahu arahnya kitab itu kemana. Ini salah satu metode di dalam membaca. Qala rahimahullah ta'ala, setelah memuji Allah azza wa jalla, beliau kemudian mengatakan, amma ba'du. Sudah saya sebutkan makna amma ba'du, perhatikan yang sesudah ini. Itu artinya, perhatikan, cermati apa yang akan disampaikan. Fa inna Allah ta'ala arsala rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haq. Sungguh Allah telah mengutus rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa al-huda, petunjuk dan agama yang hak. Ini misi yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini disebutkan dalam Al-Quranul Karim dalam 3 ayat Al-Quran. Surat As-Saff, Surat At-Taubah, dan juga dalam Surat Al-Fatah. Allah Ta'ala berfirman, Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, liudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan membawa misi. Misinya adalah al-huda, petunjuk. Ilmu nafi'. Wa dinil haq, yaitu agama yang hak. Itu al-amalus salih. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Al-huda wa dinil haq artinya al-huda al-ilmu nafi' wal-amalus wa dinil haq, yaitu al-amalus salih. Apa tujuannya membawa misi ini yang dibawa oleh Nabi SAW? Liyudhihirahu ala dini kulli, untuk dia menangkan, dia tampilkan kepada seluruh agama yang ada. Jadi Islam memiliki dua hal ini, misi yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu petunjuk Al-Quran dan Sunnah, dan al-amalus salih yang mereka terapkan dalam kehidupan mereka, para sahabat dan orang-orang yang sudah mereka. Walau karihal musyrikin, walau karihal musyrikun, meskipun dibenci oleh orang-orang musyrikun. Kemudian dalam surat Al-Fatah, ya ini surat Taubah dan surat Saf sama bunyi ayatnya. Tapi surat Al-Fatah ada perbedaan di akhir ayatnya. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Seandainya seluruh manusia tidak memberikan persaksian kepada Nabi alaihi wasallam bahwa Allah mengutus beliau dan membawa petunjuk dan agama yang hak, maka cukup Allah sebagai syahid. Wa kafa billahi syahida. Allah cukupkan dirinya sebagai saksi. Dan tidak ada saksi yang lebih besar daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah sebutkan pada akhir dari ayat 28 surah Al-Fatah. Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah sebagai saksi. Kalian mau bersaksi, kalian mau beriman kepada Muhammad dan misinya, itu urusan kalian. Beriman atau tidak, tapi Allah dia yang menjadi saksi. Bahwa Allah mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ya kepada umat manusia dan membawa misi al-ilmu nafi' wal amal shalih. Ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Ya, untuk dia tampakkan, tampilkan, menangkan atas seluruh agama yang ada. Wa kafa billahi syahida. Ada Imam Al-Baghawi rahimahullah taala tentang ayat ini. فَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ ذِكْرُهُ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ. Sungguhnya Allah جَلَّ ذِكْرُهُ, yang maha agung namanya, Allah mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan membawa al-huda wa dinil haq, rahmatan lil alamin. Semua ini rahmat dari Allah untuk al-alamin, al-jinni wal-ins, al-ins wal-jin, al-thaqalain. وَبَشِيرًا لِلْمُؤْمِنِينَ, dan diutusnya Nabi alaihissalam sebagai pemberi berita gembira bagi orang-orang beriman. Wa nadhirun lil mukhalifin, dan peringatan bagi orang-orang yang menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akmala bihi bunyanan nubuwati, dan diutusnya Allah menyempurnakan bangunan nubuwah. Jadi nubuwah itu ibarat satu bangunan besar. Penutupnya adalah Nabi SAW. Makanya beliau memberikan perumpamaan tentang diri beliau SAW. Ibarat bangunan tinggal ada satu bata yang belum terisi. Nah, bata yang belum terisi ini, itulah ditutup oleh Nabi SAW. Ya. Wa khatama bihi diwanar risalah. Risalah Allah ditutup dengan diutusnya Nabi SAW. Wa atamma bihi makarim al-akhlaq wa mahasin al-af'al, dan diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam, Allah sempurnakan makarim al-akhlaq. Tidak ada manusia yang lebih berakhlak daripada Rasulullah SAW. Makanya Allah memuji beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau Muhammad berada pada akhlak yang agung. Wa mahasin al-amal al-af'al, dan perbuatan-perbuatan yang baik. Wa anzala alaihi bifadlihi nuran, dan Allah turunkan bifadlihi, jadi Allah memberi hidayah pada manusia karena karunia-Nya, karunia murni dari Allah taala. Bifadlihi, dan karunia-Nya Allah turunkan cahaya nur. Hada bihi min ad-dhalalah, dan cahaya itu Al-Qur'an As-Sunnah. Allah memberi petunjuk ya, atau Nabi SAW bisa juga kembali domir ke situ, dia dari kesesatan. Wa anqadha bihi minal jahalah, dan dengan diutusnya Nabi SAW, Allah menyelamatkan manusia dari kejahilan. Hakama bil falah liman tabi'ahu, Allah memutuskan, hakama putuskan, Allah memutuskan orang yang mengikuti Nabi SAW, Allah putuskan dia dengan al falah, kemenangan, keberuntungan. Wabil khusran liman a'rada anhu ba'da ma sami'ahu, dan Allah hukumi seorang dengan kerugian bagi mereka yang berpaling dari petunjuk atau dari beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ma sami'ahu, setelah mereka mendengar dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengutus beliau rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalilnya, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat bagi alamin. Wa qudwatan lil alamin, dan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh teladan qudwah bagi al-alamin, bagi seluruh hamba-hamba Allah. Beliau adalah qudwah bagi al-alamin. Qala ta'ala laqad kana lakum, sebelum itu tentang Allah mengutus Nabi sallallahu adalah dengan adalah sebagai rahmat bagi alam semesta. Ada hadis Nabi SAW, ya, Anda bisa lihat hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi alaihi salatu wasalam, ayyuhan nas innama ana rahmatun muhdah, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku Muhammad ini adalah rahmat yang Allah hadiahkan pada kalian. Jadi Allah menghadiahkan pada manusia dan kemanusiaan Rasulullah SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, hadis sahih. Innama ana rahmatul muhdad. Sungguhnya anak aku ini tidak lain kecuali rahmat yang Allah hadiahkan kepada kalian. Maka beruntunglah orang-orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau qudwah bagi al-alamin. Allah taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsiran. Sungguh telah terdapat bagi kamu sekalian pada diri Rasulullah uswah hasanah. Bagi siapa? Bagi orang yang memiliki tiga kriteria dalam ayat ini. Pertama, liman kana yarju Allah, orang yang mengharapkan pertemuannya dengan Allah azza wa jalla. Ini yang menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah. Ya, orang yang menginginkan pertemuannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wal yaumal akhir, orang yang mengharapkan hari akhir. Kalau pahala, ganjaran, jannah, ridha Allah di hari akhir. Yang ketiga, wa dzakara katsiran, wa dzakara Allah katsiran, dan untuk orang yang banyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Nah, tiga hal ini apabila dicermati, Nabi SAW orang yang paling banyak memiliki tiga hal ini, yang paling berharap pada Allah Ta'ala, Rasulullah SAW. Makanya ketika beliau akan meninggal, kata beliau SAW, Ar-Rafiqul A'la, aku ingin Rafiqul A'la. Kata Aisyah Ummul Mu'minin radhiyallahu anha, ketika beliau mengatakan Ar-Rafiqul A'la, aku tahu bahwa beliau sedang diminta pilihan. Pilih dunia atau akhirat. Pilih dunia atau Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau ar-rafiq al-a'la, aku ingin mereka, ya, yang di atas para malaikat, para ini, ya. Jadi beliau orang yang paling mengharapkan pertemuan dengan Allah Taala. Wal yaumul akhir, yang kedua, orang yang paling banyak mengharapkan hari akhir. Yaitu Nabi alaihi wasallam. Makanya dunia bagi beliau ini tidak ada apa-apanya. Ketika Umar bin Khattab melihat Nabi SAW tidur di atas apa, di atas pelapa kurma sampai membekas pada punggungnya, kata beliau, ya Rasulullah, para kaisar Romawi Persia mereka hidup di atas yakni kasur-kasur yang empuk, tidakkah kami buat untuk engkau ya Rasulullah yakni kasur yang empuk untuk engkau tidur? Kata Nabi SAW, sesungguhnya dunia ini bagi aku ibarat seorang bepergian, dia kemudian berteduh di batang sebuah pohon, kemudian dia lanjutkan perjalanannya. Itulah dunia bagi sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang paling yaitu mengharapkan akhirat. Wa dzakarallaha katsiran, dan orang yang paling banyak berzikir pada Allah Taala. Jadi tiga sifat ini terbesar adalah dilakukan oleh Rasulullah SAW, ada pada diri Rasulullah SAW. Makanya barang siapa yang ingin mengharapkan yarjullah wal yawmal akhir wa dzakara katsiran, ya, jadikan Rasulullah SAW sebagai qudwah hasanah. Dan Nabi SAW hujjatan alal ibadi ajma'in, beliau hujjah. Yang diutusnya Nabi SAW sudah iqamatul hujjah, itu artinya. Maka tidak ada alasan. Oleh karena itu kata Nabi SAW tentang orang-orang Yahudi, tidaklah mendengar dari umat ini, orang Yahudi atau Nasrani, kemudian mereka tidak beriman pada aku, melainkan mereka min ahli nar. Jadi yang diutusnya Nabi SAW, Allah telah menegakkan hujjah alal ibadi ajma'in, pada seluruh manusia. Ya, dan itu ada ayat-ayat tentang diutusnya para rasul rusulan mubasyirin wa mundirin. Ya Allah mengutus para rasul sebagai pemberi berita gembira dan pemberi peringatan. Li alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'dar rusul, agar manusia tidak punya alasan lagi di akhirat kelak di hadapan Allah setelah diutusnya para rasul. Wa kana Allahu azizan hakima, dan adalah Allah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya, ini perpaduan dua nama yang sangat indah. Perpaduan dua nama yang sangat indah. Jadi perpaduan dua nama yang luar biasa. Allah itu Aziz, Maha Perkasa. Tapi keperkasaan Allah itu tidak semena-mena, tidak semaunya. Allah tetap Hakim, Allah tetap bijaksana. Ini dua perpaduan nama yang sangat indah. Aziz, Hakim. Ya. Kalau orang manusia punya kekuasaan, oh semena-mena, semaunya dia. Allah tidak. Ya. Allah tidak semena-mena. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Tapi Allah tidak berbuat semaunya. Dalam arti Allah tetap bijak kepada hamba, kepada hamba-hambanya. Makanya Allah mengutus para rasul. Ya, Allah mengutus para rasul. Ini menunjukkan hikmahnya. Supaya tidak ada alasan bagi manusia di hari kiamat kelak. Ya, bahwa mereka ya, belum datang rasul pada kami. Bahkan orang-orang yang belum sampai Islam pada mereka, itu di akhirat kelak diadakan ujian. Nama imtihan. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Dan kami tidak mengazab sampai kami mengutus seorang rasul. Para ulama menyebutkan, orang-orang nanti yang belum sampai Islam pada mereka, di hari kiamat kala itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala, suruh masuk neraka. Suruh masuk api. Yang taat itu yang selamat. Yang taat, yang masuk, itu yang selamat. Yang tidak taat itu yang dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nama imtihan di hari kiamat kelak. Kemudian Allah menyebutkan bahwa dia beliau sebagai syahid. Wa qala Allah taala fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid? Dan bagaimana seandainya kami datang ya dengan membawa saksi bagi setiap umat? Wajina bika ala haula'i syahida, dan kami datangkan engkau Muhammad sebagai saksi bagi mereka semuanya. An-Nabi alaihi wasallam ketika seorang sahabat baca ayat ini beliau menangis. Beliau mana? Menangis. Karena beliau dijadikan saksi bagi seluruh umat manusia. Dan umat ini saksi bagi seluruh umat-umat yang lainnya. Bahwa Allah telah mengutus para rasul. Allah telah mengutus Nuh, Ibrahim, Musa dan seterusnya. Allah telah mengutus mereka. Ya, maka yang jadi saksi hujjah adalah umat ini. Ya. Umat bahwa kita menjadi saksi di hari kiamat kelak. Insya Allah Ta'ala. Bahwa Allah telah mengutus para rasul. Allah telah mengutus para anbiya, para rasul. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala li an-nabi sallallahu alaihi wasallam iqra alayya. Ini kisahnya. Yang Nabi SAW menangis. Kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW mengatakan, Iqra alayya. Ini bacalah Al-Quran pada aku. Ya. Qultu ya Rasulullah, Aqra alayka wa alayka unzil. Wahai Rasulullah, apa aku baca Al-Quran terhadapmu engkau dengar, padahal Al-Quran diturunkan kepada engkau? Qala na'am. Kata Nabi SAW, iya. Beliau ingin dengar dari orang lain. Sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, iya. Faqaratu surah An-Nisa. Maka aku baca surat An-Nisa. Hatta ataitu ila hadhil ayah. Sampai pada ayat ini. Fakaifa idha ji'na min kulli ummatin bisyahid. Bagaimana jika kami datang ya dengan membawa setiap umat ada saksinya. Wa ji'na bika ala haulai syahida. Dan kami datangkan engkau Muhammad sebagai saksi bagi seluruh umat-umat itu. Qal hasbukal an. Kata Nabi SAW, cukup ya Abdullah bin Mas'ud. Sampai di situ. Faltafattu ilaihi. Lalu aku menoleh kepada Nabi SAW. Faidha aynahu tadrifan. Beliau nangis mendengar ini. Beliau nanti dijadikan saksi oleh Allah seluruh manusia. Dan seluruh para anbiya. Jadi salah satu kedudukan manzilah Nabi alaihissalatu wassalam. Maka beliau adalah hujjah alal ibadi ajmain. Beliau hujjah bagi seluruh hamba-hamba Allah di hari kiamat kelak. Bayyana bihi wa bima anzala alaihi minal kitabi wal hikmah kullama fihi salahul ibad. Beliau SAW telah menjelaskan. Bayyana bihi. Dengan Nabi SAW Allah menjelaskan. Ya, wa bima anzala alaihi, dan dengan apa yang Allah turunkan kepada beliau SAW minal kitab wal hikmah, Al-Quran dan sunnah, Allah jelaskan kullama fihi salahul ibad, semua untuk kepentingan manusia, untuk kebaikan mereka sudah Allah jelaskan melalui Rasulullah SAW. Wa istiqamati ahwalihim, dan untuk baiknya keadaan-keadaan mereka manusia. Jadi utusnya Nabi SAW untuk kebaikan manusia, ya, fi dinihim wa dunyahum, baik dalam agama mereka, akidah mereka, ibadah mereka, ataupun dalam masalah-masalah berkaitan dengan dunia mereka. Ya, semua itu Islam ini adalah kebaikan bagi manusia, kemaslahatan bagi mereka, baik dalam agama maupun dunia. Minal aqaid as-sahiha, termasuk yang dijelaskan oleh Nabi SAW adalah al-aqidah as-sahiha, akidah yang benar. Wal a'mal al-qawimah, al-amal salihah, amal yang baik. Wal akhlak al-fadilah, akhlak yang mulia. Wal adab al-aliyah, dan adab-adab yang tinggi, yang mulia. Ya. Adab yang tinggi. Dari sini, dhakara al-muallif rahimahullah fi hadhihi al-umur al-arba'ah allati fiha salahu al-abdi fi dunya wa ukhrah. Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala menyebutkan empat hal dalam paragraf ini. Yang semua itu adalah fiha salahul abdi fi dunia wa ukhrah, baik di dunia ya maupun di akhiratnya. Liyu'allimana, agar syekh ini mengajarkan pada kita anna din syamil li hadhil umur al arba'ah, bahwa agama ini mencakup semua hal-hal yang empat yang disebutkan ini. Pertama, al aqidah as sahihah, Islam membawa aqidah sahihah. Wal a'mal al qawimah, amal-amal yang baik, amal yang soleh. Wal akhlaq al-fadilah, akhlak yang mulia. Islam agama akhlak. Salafiyah agama akhlak, mengajarkan akhlak. Kemudian, wal adab al-aliyah, dan adab-adab yang tinggi, adab-adab yang mulia. Ya, dan itu semua tercantum dalam sejarah para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Bagaimana akhlak mereka? Bagaimana adab-adab mereka? Ini empat hal. Fataraka sallallahu alaihi wasallam ummatahu ala al-mahajjati al-baydha, al-mahajjah at-tariq. Nabi sallam meninggalkan umatnya di atas jalan yang putih terang benderang. Lailuha kana hariha, malamnya sama dengan siangnya. Artinya jalan yang diajarkan oleh Nabi sallam tidak mengalami kegelapan. Dia selalu terang benderang, apalagi bagi orang berilmu. Kalau dia gelap bagi yang lainnya yang tidak punya ilmu, mungkin karena mereka tidak punya ilmu. Tapi tetap ada manusia-manusia yang mengetahui jalannya Allah, ya, yang lailuha kana hariha, malamnya sama dengan siangnya. La yazighu anha illa halik, tidak akan menyimpang dari jalan Nabi SAW ini kecuali orang yang binasa. Ya, tidak menyimpang kecuali orang yang binasa. Nah, dalilnya, di antara dalilnya adalah hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qal, shalla bina Rasulullah SAW salata subhi dhata yawmin. Pernah suatu pagi subuh Rasulullah SAW sholat bersama kami, ya, sholat subuh. Thumma aqbala alaina biwajhi, kemudian beliau menghadap pada mereka para sahabat. Fa wa'adhana mau'izatan balighatan, maka beliau Nabi SAW menyampaikan nasihat yang sangat mendalam, baligho, yang sangat mendalam, sangat merasu dalam hati para sahabat yang mendengarkannya. Ya. Wajilat minhal qulub, hati bergetar mendengar wasiat Nabi SAW ini, ya, hati bergetar. Wadharafat minhal uyun, mata mengucurkan air mata mendengar wasiat Nabi SAW, ya. Dan beliau adalah orang yang sangat, ya, baligh dalam menyampaikan nasihat. Faqulna ya Rasulullah wa'attana mau'izata muwaddi'in, wahai Rasulullah, kata para sahabat, ini yang kau beri nasihat kami ini ibarat nasihat orang yang akan meninggalkan kami, ya, mau'izata muwaddi', muwaddi' orang sudah akan tinggalkan kita, dia akan pergi, akan meninggal artinya. Famadza, ta'hadu ilaiha ilaina, maka apa janjimu ya kepada kami, apa yang kau berikan pada kami, pesan-pesan untuk kami. Qal usikum bitaqwallah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kalian.

waqtukum alal baydai, dan aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih. Lailuha kana hariha, malamnya sama dengan siangnya. La yazighu anha ba'di illa halik, tidak ada yang binasa sesudah aku, ya, kecuali orang yang memang binasa. La yazighu anha, tidak menyimpang dari jalan yang lurus ini, dari al-baydha ini tadi, illa halikun, kecuali orang yang memang binasa. Ya, kemudian nanti ada dalam riwayat yang lain, ya, usikum bitaqwallahi wassam'i watta'ati. Itu riwayat yang lain. Itu redaksi yang lain. Untuk taat pada penguasa, pada ulil amri, wasiat Nabi SAW. Ya, jadi, beliau intinya meninggalkan umatnya di atas al-mahajjatil baydha, lailuha kana hariha, la yazighu anha ila halikun. Fasaru ala dhalika ummatu alladhina istajabu lillahi wa rasuli. Maka umat beliau yang menjawab panggilan Allah dan panggilan Rasulullah, saru alaihi, mereka berjalan di atas al-mahajjah al-baydha ini. Ya. Hamba-hamba Allah, jadi umat ini, istajabu lillah wa lirasuli. Ya, saru alaihi, mereka jalan di atas jalan yang baydha tadi ini, al-mahajjah al-baydha. Wa hum khiratul khalqi minas sahabati wat tabi'in. Siapa mereka itu? Mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang terbaik. Ciptaan-ciptaan Allah yang terbaik, yaitu para sahabat. Wat tabi'in, ya, dan para tabi'in. Waladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik. Ya, itulah umat yang termulia dari umat ini, itu para sahabat. Ya, makanya Allah sebutkan tentang mereka, keutamaan mereka. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an, dan orang-orang terdahulu yang pertama-tama memeluk Islam dari golongan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho pada mereka dan mereka ridho pada Allah. Wa'adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar khalidina fiha abadan dhalika al-fawzul azim. Jadi dalam ayat ini disebutkan dua generasi, ya, yaitu muhajirin dan ansar. Ini satu generasi. Kemudian hadis Abdullah bin Mas'ud, itu generasi dua generasi, muhajirin dan ansar itu satu generasi, sahabat. Kemudian waladzina taba'uhum, generasi kedua, yaitu para tabi'in, yang disebutkan dalam ayat ini. Sedangkan yang ketiga, itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Mereka ini disebut dengan al-qurun al-thalathah al-mufaddalah, tiga generasi pertama yang utama, ya, sahabat, tabi'in, dan atba'u tabi'in. Jadi generasi ketiga itu disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anni Nabi sallam qaal khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasi aku. Thumma alladhina yalunahum, jadi generasi aku itu sahabat. Thumma alladhina yalunahum, generasi tabi'in, kemudian yang datang sudah mereka, sudah sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang datang sesudah tabi'in, yaitu tabi'ut tabi'in. Thumma yaji'u aqwamun tasbiqu shahadatihim yaminah wa yaminuhu shahadatahu, kemudian akan muncul kaum-kaum setelah itu, yang mana mereka itu persaksian mereka itu, atau salah seorang dari mereka mendahului sumpahnya. Ya, dan sumpah mereka mendahului persaksiannya. Ya, dengan gampang bersumpah mereka ini. Dan gampang bersaksi. Dan mudah bersaksi. Qala Ibrahim wa kanu yadribunana 'ala asy-syahada wal 'ahd. Ya, kata Ibrahim An-Nakhai, Ibrahim Nakhai ini muridnya Abdullah bin Mas'ud. Ya. Ibrahim An-Nakhai, murid Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan wa kanu yadribunana 'ala asy-syahadati wal 'ahd. Dan mereka dahulu menjadikan kami contoh dalam syahada, persaksian, dan perjanjian. Kemudian kata Syekh rahimahullah taala, faqamu bi syariatihi, mereka para sahabat, tabi'in, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, qamu bi syariatihi, mereka menjalankan syariat Allah. Qama bi artinya amila. Qama bi artinya amila dalam bahasa Arab. Ya, mereka melaksanakan syariat Allah. Wa tamassaku bi sunnatihi, dan mereka berpegang teguh kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, wa addu 'alaiha bin nawajid.

0: dan mereka menggigit kitab dan sunnah syariat Allah, yaitu dengan gerahang-gerahang mereka, aqidatan wa ibadatan wa khuluqan wa adaban. Mereka berpegang teguh betul pada akidah, ibadah, akhlak dan adab. Fasaru hum at-ta'ifatul ladzina la yazaluna 'ala al-haqqi dhahirin. Maka mereka, orang-orang itu, para sahabat tabi'in dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik, mereka menjadi at-ta'ifa alladzina la yazaluna 'ala al-haqqi dhahirin. Mereka yang tetap berada di atas kebenaran sampai kapanpun. Tetap ada ta'ifa ini, tetap ada. La yadurruhum man khadhalahum aw khalafahum. Tidak akan mencelakakan mereka, tidak akan menghinakan mereka orang yang khadhalahum, yang menghinakan mereka. Ya, yang melecehkan mereka dan menyelisih au menyelisih mereka au khalafahum hatta ya'ti amrullah ta'ala wa hum ala dhalik, sampai datang putusan Allah mereka tetap di atas kebenaran, tetap berpegang teguh pada al-haq yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini tentang Taifah al-Mansurah. Dalam hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu maqal, sami'tu Rasulullah sallam yaqul, la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatan bi amrillah. Akan tetap ada sekelompok dari umatku ini, mereka berdiri tegak melaksanakan perintah Allah. La yadurruhum man khadhalahum, tidak akan membahayakan mereka orang yang menghinakan mereka, yang melecehkan mereka, au khalafahum atau menyelisih mereka, hatta ya'ti amrullahi azza wajal, sampai datang ya putusan Allah azza wajalla, wa hum dhahiruna 'alan nas. Dhahirun artinya mereka tertampak menang, ya. Ini yang disebut dengan ayat tadi, liyudhhirahum 'ala dini kulli, liyudhhirahum 'ala dini kulli. Jadi adh-dhuhur itu artinya kemenangan, tetap muncul, tetap tampak. Ya. Tetap muncul, tetap tampak. Kemudian kata Syekh rahimahullah ta'ala, wa nahnu walillahil hamd, dan kita alhamdulillah bersyukur pada Allah ta'ala, ala atharihim sa'irun, kita berusaha untuk tetap mengikuti jalannya mereka, sa'irun, sa'irun, siru, ala atharihim, di melalui jejak mereka kita ikuti, kita ikuti, kita berjalan, wa bisiratihim almu'ayyadah bil kitabi was sunnati muhtadun, dan kita dengan sirah mereka, perjalanan mereka para sahabat tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka, al-mu'ayyadah bil kitab wa sunnah, yang mereka dikuatkan, diteguhkan dengan Quran dan sunnah, kita muhtadun, mengikuti petunjuk mereka itu, mengikuti petunjuk. Naqulu dhalika tahadduthan bi ni'matillah ta'ala, kita bicara ini untuk bersyukur pada Allah ta'ala, bukan untuk membanggakan diri, tidak. Ya, jadi kata beliau, naqulu dhalika tahadduthan bi ni'matillah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Jadi ini mimbab at-tahadduth bin ni'mah, karena mereka mensyukuri nikmat Allah, bukan untuk membanggakan, tidak, tapi kita bersyukur kita bisa mengikuti jalannya mereka para salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, wa bayanan lima yajibu an yakuna alaihi, dan kita mengatakan hal ini untuk menjelaskan lima yajibu an yakuna alaihi kullu mu'minin. Kami jelaskan apa yang menjadi kewajiban setiap orang muslim. Setiap muslim punya kewajiban. Ini yang dijelaskan oleh Syekh. Wa nas'alullah ta'ala an yuthabbitana wa ikhwanana al-muslimin bil qawli thabit. Ya, beliau tidak bangga, tapi tetap takut dan khawatir. Maka beliau mengatakan, kami mohon pada Allah ta'ala agar Allah menetapkan kita dan saudara-saudara kita kaum muslimin bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah, dan perkataan yang teguh, iman yang kuat, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Wa an yahabalana minhu rahmatan innahu wal wahhab, dan agar kita dianugerahkan al-hibah, itu pemberian murni. Ya, jadi wahaba yahibu, ini artinya murni pemberian dari Allah ta'ala. Kita tidak punya andil dalam masalah ini, kita tidak punya jasa dalam masalah ini. Ini namanya hibah. Hibah itu pemberian, ya. Pemberian yang murni. Makanya beliau, wa an yahabalana minhu rahmatan, dan semoga Allah memberikan kita, ya, dengan rahmatnya atau rahmat darinya, innahu huwal wahhab. Karena dialah Allah zat yang maha pemberi. Nah, kemudian kita lihat di sini Asy-Syaikh rahimahullah taala beliau mengatakan wa bayanan lima yajibu an yakuna alaihi kullu mu'min. Ini menunjukkan ya, hadza min afdhali khisalil iman. Ketika beliau menjelaskan ini ya, ada khisal iman pada diri Syekh, yaitu apa? Beliau ingin juga orang lain mendapatkan akidah ini, mengikuti akidah ini. Apa? Ya. Apa kata Nabi sallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Makanya kita ketika berdakwah mengajak manusia kepada Allah tidak mengharapkan sesuatu, ingin berbagi ya. Semoga umat ini, saudara-saudara kita juga dapat hidayah, mengikuti jalan yang hak. Ya. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Tidak mengharapkan balasan, jazaan, syukuran, terima kasih, enggak. Bagaimana seorang mendapat petunjuk? Karena sifat seorang mukmin adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ya. Dia tidak apa namanya? Dia menyukai satu kebaikan untuk dirinya, untuk saudaranya, sebagaimana dia menyukai kebaikan itu untuk dirinya. Makanya saya sebutkan di sini, hadza min afdhali khisalil iman. Khisal jama' khoslah. Khoslah dia sifat. Dia salah satu sifat orang beriman, an yuhibbal muslimu li akhihi al-muslim ma yuhibbu li nafsihi. Kita inginkan kebaikan untuk saudara kita, sebagaimana kita ingin kebaikan untuk diri kita. Min jalbil khairi lahu, untuk memberikan kebaikan, jalab untuk mengambil kebaikan untuk orang itu. Wa daf'i syarri anhu, dan menolak keburukan darinya, dari seorang muslim itu. Wa minal ilmi an-nafi wal 'amali shalih. Ya, gunanya juga untuk kita menyebarkan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Itu tuh tujuannya. Kemudian tentang hidayah ini betul-betul hibah dari Allah taala, anugerah murni dari Allah taala, itu disebutkan dalam doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabb kami, la tuzigh qulubana, jangan kau palingkan hati kami. Ya. Ba'da idh hadaytana, jangan kau bengkokkan hati kami, jangan kau simpangkan hati kami setelah engkau memberikan petunjuk pada kami. Karena penyimpangan ya, pokok penyimpangan anggota badan dari penyimpangan hati. Makanya ini disebut qulub. La tuzigh qulubana. Ya, karena al-qalbu malikul a'dha. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hati ini rajanya anggota badan ini hati. Makanya kata Nabi sallam, ala wa inna fil jasadi mudghah. Tawilah dalam jasad ada mudghah. Idza saluhat saluhal jasad kullu wa idza fasadat fasadat jasad kullu. Kalau segumpal daging ini baik, semua perbuatan yang lain akan baik. Tapi kalau hati yang menyimpang, maka akan menyimpang. Ya, akan menyimpang. Makanya kita minta pada Allah taala apa? Agar kita tidak dipalingkan hati-hati kita. Ya. La tuzigh qulubana ay la tumilha anil haqqi wal huda. Jangan atau palingkan hati kami. Ya, menyimpang dari kebenaran dan petunjuk. Kama azaghta qulubal ladzina fi qulubihim zayg. Sebagaimana engkau telah menyesatkan hati orang-orang tersesat, yaitu orang Yahudi. Falamma zaghu azagha Allah qulubahum. Ketika mereka menyimpang, Allah bengkokkan hati mereka sekalian. Karena memang ada penyimpangan, keinginan menyimpang dalam hati mereka. Ya, ini wa hab lana min ladunka rahmah a'tina min indika rahmatan. Artinya taufiqan wa tathbitan lilladzina nahnu 'alaihi min al-iman wal huda. Hab lana min ladunka ay a'tina min indika. Ya Allah, berikan dari sisimu ya Allah. Rahmat. Rahmat itu taufik. Tidak ada yang lebih dari taufik. Semua nikmat-nikmat Allah yang terbesar adalah nikmat taufik. Wa tsabbitna wa tawfiqan wa tatsbitan. Kita tetap dapat taufik dan tetap di atas jalan yang benar. Lilladzina nahnu 'alaihim minal imani wal huda. Ini mukaddimah dari Asy-Syaikh rahimahullah taala. Kemudian kata beliau, wa li ahammiyati hadzal mawdu' wa tafarruq ahwa'il khalqi fihi ahbabtu an aktu naktuba ala sabilil ikhtisar aqidatana, aqidat ahli sunnati wal jamaah, ya, sunnah wal jamaah. Jadi karena pentingnya tema ini, judul ini, pembicaraan ini, ya, maudhu ini, wa tafarruqul ahwa ahwal khalq fihi, dan terpecah belahnya hawa nafsu manusia, ya, maka beliau kemudian menulis aqidah sunnah yang singkat ini. Jadi ada dua hal, ahamiyat hadal maudhu, pentingnya tema ini tentang aqidah ini tadi, ya, wa tafarruq ahwa al khalq, dan manusia terpecah belah firqo-firqo, kelompok-kelompok yang banyak sehingga tidak jelas. Maka dijelaskan yang benar itu inilah, ini aqidah yang benar, ya. Ini kata beliau rahimahullah ta'ala, aqidah al-sunnah wal jamaah. Ini takliknya insyaallah, ya, lain waktu. Tapi intinya itu mukaddimahnya, ya. Nah, apa aqidah al-sunnah wal jamaah itu? Wa yal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairi wa syarihi. Ini karena ini arkanul iman, ya. Semua masalah iman itu kembali kepada rukun iman yang enam. Wahiyya al-imanu billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Sa'ilan Allah Ta'ala, sambil atau dengan memohon kepada Allah Ta'ala, an yaj'ala dhalika khalisan liwajhihi. Ini penting. Kita belajar, kita nulis, kita dakwah agar benar-benar khalisan liwajhillah, betul-betul murni karena wajah Allah. Muwaffaqan limardatihi, agar kita mendapatkan taufik untuk mendapatkan ridha Allah, ya. Nafi'an li ibadihi, dan untuk bermanfaat bagi hamba-hamba Allah. Seorang ketika berdakwah dia murni karena Allah Ta'ala, ingin mendapatkan ridha Allah dan agar bermanfaat bagi hamba-hamba Allah. Khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia orang yang paling bermanfaat bagi orang banyak. Maka selama Anda bisa beri manfaat pada saudaramu, berikanlah. Manfaat tidak mesti duit, enggak, apa saja. Bermanfaat bagi orang itu, bagi saudaramu, berikan manfaat padanya. Ya. Ini sebaik-baik manusia. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, termasuk pada aqidatuna. Ini aqidah kita kata Syekh rahimahullah taala. Insyaallah kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Baik, saya kira cukup. Aqulu qawli hadza wa jazakumullahu khairan. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: Sudah infak aliman bulan ini?
2: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
3: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Waqala sallallahu alaihi wasallam laisa minna man daraba al-hudud. Bukan bagian kami orang yang memukul-mukul pipinya. Fasyaqqal juyub, dan merobek-robek bajunya. Wada'a bidakwal jahiliyah, dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Yang dimaksud memukul-mukul pipi, yang dimaksud dengan merobek-robek baju adalah orang-orang yang apa? Meratapi mayit. Dan menyeru dengan seruan jahiliyah, seperti seruan hizbiyah, mengajak ke golongan ini, mengajak ke golongan itu. Itu juga termasuk dakwah jahiliyah, seruan-seruan jahiliyah. Atau termasuk dia menyeru ketika meratapi mayit dengan seruan-seruan jahiliyah.
2: Hawa nafsu itu membuat mata terkutuk. Jadi seorang itu kalau sudah mengikuti hawa nafsunya, telinga menjadi tuli, mata menjadi buta, mata hati menjadi buta, sudah tidak ada lagi fungsinya. Karena sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Makanya hati-hati tentang hawa nafsu. Ya, sampai seorang terjerat dalam hawa nafsu itu. Kita harus berbicara, berpikir, bertindak dengan penuh kematangan, dengan penuh kehati-hatian, dan mohon kepada Allah Ta'ala taufik. Kalau seorang diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla, maka insya Allah dalam semua tindakannya, semua tingkah lakunya, semua perangainya adalah merupakan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna.
4: Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai asma'ul husna, nama-nama yang baik. Allah mempunyai nama-nama yang baik yang dapat kita gunakan untuk berdoa, dan kita wajib mengimaninya. Di antara nama-nama Allah adalah Allah. Allah adalah nama yang paling agung di antara nama-nama Allah yang baik. Nama ini merupakan nama yang paling banyak disebut dalam Al-Quranul Karim. Nama ini disebut dalam Al-Quranul Karim lebih dari 2200 kali. Ini tidak pernah ada dalam nama-nama yang lain. Dan Allah memulai ayat dengan lafaz Allah dalam 33 ayat. Dan disebutkan oleh sekelompok ulama bahwa Allah adalah nama yang paling agung. Jika Allah diminta dengan menyebut nama Allah ini, Allah akan memberi. Dan jika dimohon dengan nama ini, Allah akan mengabulkan. Nama Allah ini memiliki kekhususan dan keistimewaan tersendiri. Di antara kekhususan nama ini, bahwa Dia adalah asal bagi semua nama-nama Allah yang baik. Semua nama Allah disandarkan dan disifatkan kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
3: Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha.
4: Yang artinya, hanya milik Allah asma'ul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asma'ul husna itu. Quran Surat Al-A'raf ayat yang ke-180. Dan dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
3: Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna.
4: Yang artinya, Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia memiliki asma'ul husna, nama-nama yang baik. Quran Surat Taha ayat yang ke-8. Dan kekhususan nama ini yang lainnya, bahwa Dia mencakup semua makna nama-nama Allah yang baik, yang menunjukkan kepadanya secara global. Nama-nama Allah yang baik merupakan perincian dan penjelasan bagi semua sifat-sifat ilahiyah yang merupakan sifat kesempurnaan, kemuliaan, dan keagungan. Dia adalah nama yang merupakan tempat rujukan bagi semua nama-nama Allah yang baik dan sekaligus intinya. Adapun makna nama ini berasal dari kata al-ilah yang bermakna al-ma'bud yang disembah, dan al-ilah yang merupakan salah satu nama-nama Allah yang baik. Yang dicantumkan dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
3: wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim.
4: Yang artinya, dan ilah kamu adalah ilah yang Maha Esa, tidak ada ilah melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-163. Yang paling lengkap dan paling bagus dalam memaknai nama Allah adalah ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Allah adalah zat yang berhak untuk disembah dan diibadahi oleh semua makhluknya. Hadis riwayat Ibnu Jarir dalam tafsirnya. Nama Allah yaitu zat yang memiliki sifat ilahiyah. Dan sifat ilahiyah merupakan sifat yang agung yang dengannya Dia berhak untuk menjadi sesembahan yang hak. Dan tidak ada yang berhak menyandang sifat yang agung ini sesuatu pun dari segala segi. Sifat-sifat ilahiyah adalah sifat yang mencakup segala bentuk sifat-sifat kesempurnaan, kemuliaan, keagungan, dan keindahan, serta sifat-sifat rahmat, kebaikan, kedermawanan, dan keutamaan. Inilah sifat-sifat yang dengannya Allah berhak untuk disembah dan diibadahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
3: wa huwa alladhi fis samai ilahu wa fil ardi ilah.
4: Yang artinya, dan Dialah ilah yang disembah di langit dan ilah yang disembah di bumi. Quran Surat Az-Zukhruf ayat yang ke-84. Dan dalam firman-Nya,

yang artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada ilah yang berhak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingat aku. Quran Surah Thaha ayat yang ke-14. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman,

0: yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya, bahwasanya tidak ada ilah yang hak, melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Quran Surat Al-Anbiya ayat yang ke-25. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: Fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya,
0: yang artinya, maka sembahlah dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya, apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan dia yang patut disembah. Quran Surat Maryam ayat yang ke-65. Mengenal Allah, mencintai dan selalu rindu kepadanya merupakan jalan keselamatan dan keberuntungan bagi para pejalan serta pencarinya. Berjalan menuju kepada Allah Ta'ala lewat jalan nama dan sifatnya adalah perkara yang luar biasa. Orang yang melakukannya telah mendapatkan kebahagiaan, meski dia hanya berbaring di atas pembaringan tanpa lelah dan letih. Jalan tersebut tidak memalingkannya dari negeri dan tempat tinggalnya.

adab-adab dalam sholat. Sholat merupakan ibadah yang sangat mulia. Saat itu seorang muslim menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tubuh dan hatinya. Maka sepatutnya seorang muslim mempersiapkan fisik dan ruhnya dengan baik agar dapat berkonsentrasi dan mendirikan sholat dengan sempurna. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini. Pertama, hati yang ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Surat Al-Bayyinah ayat ke-5. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima kecuali amal yang dikerjakan dengan penuh keikhlasan. Riya dan sum'ah termasuk penghalang diterimanya amal seorang hamba. Yang kedua, menyempurnakan wudu, yaitu berwudu dengan sebaik dan sesempurna mungkin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang dengannya Allah menghapus kesalahan dan meninggikan derajat?" Mereka menjawab, "Mau ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Menyempurnakan wudu walaupun di waktu yang sulit, memperbanyak langkah menuju masjid dan menunggu sholat di dalam masjid. Itulah ribat atau ketaatan yang sempurna bagi kalian." Ketiga, bersegera melaksanakan sholat. Maksudnya adalah bersegera keluar rumah menuju ke masjid agar dapat digolongkan sebagai orang yang menunggu sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang akan dianggap sedang sholat selama ia menunggu waktu sholat. Hadis riwayat Bukhari. Keempat, berzikir kepada Allah. Berdoa ketika keluar rumah sambil mengucapkan, Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udal, au azilla au uzal, au azlima au uzlam, au ajahala au yujahala alai. Yang artinya, dengan nama Allah, aku bertawakal kepadanya, karena tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengannya. Ya Allah, hindarkanlah aku dari kesesatan dan disesatkan, menyalahkan dan disalahkan, menzalimi dan dizalimi, membodohi dan dibodohi. Hadis riwayat Abu Dawud. Berdoa ketika sedang berjalan menuju masjid dengan mengucapkan, Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi lisani nura, wa ja'al fi sam'i nura, wa ja'al fi basari nura, waj'al min khalfi wa min amami nura, waj'al min fawqi nura wa min tahti nura, Allahumma a'tini nura. Yang artinya, ya Allah, berikanlah cahaya di hatiku dan cahaya di lisanku, cahaya di pendengaranku, cahaya di penglihatanku, berikanlah cahaya di belakangku dan di depanku dan di atasku serta di bawahku. Ya Allah, limpahkanlah cahaya kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Kelima, berjalan menuju masjid dengan tenang. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mendengarkan iqamah, maka berjalanlah kalian dengan tenang dan penuh wibawa, dan janganlah kalian tergesa-gesa, dan apa yang kalian dapatkan dari gerakan salat maka ikutilah, dan apa yang terlewatkan maka sempurnakanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keenam, berdoa saat masuk dan keluar masjid. Saat memasuki masjid, seseorang membaca a'udzu billahi al-azim biwajhil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Yang artinya, dengan nama Allah, salam dan salawat atas Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmat-Mu untukku. Hadis riwayat Muslim. Dan ketika keluar dari masjid, hendaknya membaca Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Yang artinya, dengan nama Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Ya Allah, aku memohon karuniamu. Ya Allah, jagalah aku dari setan yang terkutuk. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketujuh, mengerjakan sholat tahiyatul masjid sebelum duduk. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang dari kalian masuk masjid, hendaklah ia sholat dua rakaat sebelum ia duduk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedelapan, tidak menyilangkan jari jemari. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang di antara kalian berwudu
lalu menyempurnakan wudunya, kemudian ia keluar menuju masjid, maka janganlah ia menyilangkan jari jemarinya, karena ia seakan-akan sedang sholat. Hadis riwayat Abu Dawud. Kesembilan, dianjurkan untuk senantiasa berzikir, berdoa, atau membaca Al-Quran saat sedang menunggu waktu sholat, dengan tetap menjaga ketenangan dan tidak mengganggu orang lain yang sedang sholat. Kesepuluh, sholat dengan khusyuk. Khusyuk merupakan inti dan ruh sholat. Sholat yang tidak disertai dengan kekhusyuan, ibarat badan tanpa ruh. Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, makna dasar khusyuk adalah kelembutan hati, kerendahan, ketenangan, dan ketundukannya. Jika hati telah merasakan kekhusyukan, maka anggota tubuh yang lain akan khusyuk pula, karena ia seperti prajurit yang tunduk pada komandannya. Dalam buku Al-Khusyuk, karya Ibnu Rajab, khusyuk tempatnya di hati yang tergambar dari aktivitas anggota tubuh. Kesebelas, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat adalah ibadah yang berdasarkan pada dalil dan contoh dari Rasulullah. Dalam salat, seseorang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan atau mengatakan sesuatu dengan keinginannya. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Hadis riwayat Bukhari.

أكثر منك، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم.

0: Kisah teladan kita kali ini tentang seorang sahabat yang mulia yang bernama Zaid Al-Khair. Manusia adalah barang tambang. Yang terbaik di zaman jahiliyah adalah yang terbaik di zaman Islam. Bacalah dua potret bagi seorang sahabat yang mulia ini. Potret pertama ditulis oleh tangan jahiliyah, sedangkan potret kedua dicetak oleh jari jemari Islam. Sahabat tersebut adalah Zaid Al-Khail. Beliau disebut Al-Khail. Dinamakan demikian karena khailnya, yaitu kudanya yang berjumlah banyak. Zaid Al-Khail, begitulah orang-orang jahiliyah memanggilnya. Sedangkan Zaid Al-Khair, begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya setelah dia masuk Islam. Potret pertama diceritakan oleh buku-buku sastra. Asy-Syaibani menceritakan dari seorang laki-laki tua dari Bani Amir. Dia berkisah, "Kami ditimpa kemarau panjang, tumbuhan-tumbuhan, dan hewan-hewan mati. Salah seorang laki-laki dari kami membawa keluarganya pergi ke Al-Hirah. Al-Hirah adalah sebuah kota di Irak, antara Najaf dengan Kufah. Dan lelaki tersebut meninggalkan keluarganya di sana. Dia berkata kepada keluarganya, 'Tunggulah aku di sini sampai aku kembali menjemput kalian.' Kemudian laki-laki itu bersumpah bahwa dia tidak akan pulang kepada mereka, tidak akan pulang kepada keluarganya yang ditinggal di Al-Hirah, kecuali jika sudah mendapatkan harta untuk mereka atau dia harus mati. Laki-laki itu pun segera mempersiapkan bekalnya, berjalan seharian penuh sampai malam tiba. Dia melihat sebuah tenda di depannya. Di dekat tenda terdapat seekor anak kuda yang terikat. Dia berkata, 'Ini adalah harta rampasan pertama.' Laki-laki itu pun mendekat, membuka ikatannya, tetapi ketika dia hendak menaikinya, dia mendengar suara yang meneriakinya, 'Biarkan ia dan selamatkan dirimu.' Maka dia meninggalkannya dan dia berjalan kembali. Dia meneruskan perjalanan selama sepekan penuh dan tiba di sebuah tempat peristirahatan unta. Di sampingnya terdapat sebuah tenda besar. Di tengahnya terdapat kubah dari kulit yang menandakan kemakmuran dan kenikmatan hidup dari pemiliknya. Laki-laki itu berkata dalam dirinya, 'Tempat ini pasti mempunyai unta dan tenda itu pasti mempunyai penghuni.' Dia menengok ke dalam tenda. Saat itu matahari hampir terbenam di dalamnya. Dia melihat seorang laki-laki tua renta. Dia duduk di belakangnya dan laki-laki tua itu tidak menyadari keberadaan orang asing bersamanya. Matahari terbenam tidak lama setelah itu. Seorang penunggang kuda datang. Tidak pernah ada penunggang kuda yang tubuhnya lebih besar dan lebih kuat fisiknya darinya. Dia duduk di pelana seekor kuda pilihan, diiringi dua orang hamba sahaya yang berjalan di sebelah kanan dan kirinya. Sementara di belakangnya, 100 ekor unta mengikutinya yang dipimpin oleh seekor unta pejantan yang besar. Pejantan itu menderum dan diikuti oleh unta-unta lainnya. Penunggang kuda itu berkata kepada salah seorang hamba sahayanya, 'Perah ini.' Dia menunjuk seekor unta betina yang gemuk dan beri minum laki-laki tua itu. Hamba sahaya itu memerah sampai satu bejana penuh. Dia meletakkannya di depan laki-laki tua dan dia sendiri menjauh. Laki-laki tua itu meminumnya 1 atau 2 teguk lalu membiarkannya. Laki-laki asing ini berkata, 'Aku berjalan mengendap-endap padanya. Aku mengambil bejana dan meminum apa yang ada di dalamnya.' Hamba sahaya itu kembali dan mengambil bejana. Dia berkata, 'Tuanku, dia minum semuanya.' Maka penunggang kuda itu berbahagia. Dia berkata, 'Perahlah ini.' Dia menunjuk seekor unta betina lainnya dan letakkan bejana di depan bapak tua itu. Hamba sahaya tersebut melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Laki-laki tua itu meminumnya 1 teguk dan membiarkannya. Lalu aku pun mengambilnya dan meminumnya 1/2. Aku tidak mau menghabiskannya agar tidak menimbulkan kecurigaan pada diri penunggang kuda itu. Lalu penunggang kuda itu memerintahkan hamba sahayanya yang kedua agar menyembelih seekor kambing. Dia menyembelihnya, maka penunggang kuda itu bangkit dan membakar sebagian dagingnya untuk laki-laki tua itu. Selanjutnya dia menyuapinya dengan tangannya sampai orang tua itu kenyang. Pada saat itulah dia makan bersama kedua pelayannya. Tidak lama berselang, mereka semua mencari tempat tidur. Mereka pun tidur dengan pulas sampai terdengar dengkuran mereka. Pada saat itu aku beranjak menuju ke unta pejantan. Aku membuka talinya dan menaikinya. Maka unta itu pun bangkit dan diikuti oleh unta-unta lainnya. Malam itu aku berjalan terus sampai siang tiba. Aku memeriksa segala penjuru dan aku tidak melihat siapapun. Aku terus berjalan dengan cepat sampai siang meninggi. Aku menoleh dari kejauhan. Aku melihat sesuatu seperti burung elang atau burung besar. Ia mendekat kepadaku, sampai akhirnya aku menyadari bahwa dia seorang penunggang kuda. Kemudian dia terus mendekat sampai aku tahu bahwa dia adalah penunggang kuda yang untanya aku giring. Dia datang untuk mencari untanya. Pada saat itu aku mengikat si pejantan. Aku merogoh anak panah dari kantong panahku. Aku memasangnya di busurku. Aku menjadikan unta-unta itu di belakangku. Penunggang kuda itu berdiri agak jauh. Dia berkata kepadaku, "Bukalah tali pengikat pejantan." Aku menjawab, "Tidak akan. Aku telah meninggalkan wanita-wanita yang kelaparan di Al-Hira. Aku bersumpah tidak akan kembali kepada mereka kecuali jika aku membawa harta atau aku mati." Dia berkata, "Kamu akan mati. Bukalah ikatan unta pejantan itu, atau tidak ada lagi bapak bagimu." Aku menjawab, "Aku tidak akan membukanya." Dia berkata, "Celaka kamu, kamu benar-benar sombong." Kemudian dia menambahkan, "Ulurkan tali pengikat unta pejantan itu." Tali itu terdiri dari 3 buhul. Kemudian dia memintaku agar menentukan di buhul mana dia akan meletakkan anak panahnya. Maka aku menunjuk ke buhul yang tengah. Dia melepaskan anak panahnya, dan ia tepat mengenai buhul yang tengah, seolah-olah dia meletakkannya dengan tangannya. Kemudian dia mengulanginya lagi dan tepat sasaran. Kemudian dia mengulanginya lagi dan tepat sasaran. Pada saat itu aku mengembalikan anak panahku ke kantongnya, dan aku berdiri menyerah. Dia mendekat dan mengambil busur dan pedangku. Dia berkata, "Naiklah di belakangku." Maka aku mengikuti kata-katanya. Dia berkata, "Menurutmu apa yang akan aku lakukan terhadapmu?" Aku menjawab, "Dugaan paling buruk." Dia bertanya, "Mengapa?" Aku menjawab, "Karena aku telah melakukan terhadapmu apa yang aku lakukan. Aku membuatmu harus berlelah-lelah, dan saat ini Allah telah menguasakanmu atasku." Dia berkata, "Apakah kamu mengira aku akan melakukan hal terburuk sementara kamu sudah menemani Muhalhil?" Maksudnya adalah bapaknya. "Menemani Muhalhil, minum dan makan. Bahkan kamu menemaninya untuk malam itu." Manakala aku mendengar nama Muhalhil, aku langsung bertanya, "Kamukah Zaid Al-Khail?" Dia menjawab, "Benar." Maka aku berkata, "Jadilah penawan yang baik." Dia berkata, "Tidak mengapa atasmu." Dia berjalan menuju rumahnya. Dia berkata, "Demi Allah, seandainya unta-unta ini milikku, niscaya aku sudah memberikan semuanya kepadamu. Namun ia milik salah seorang saudara perempuanku. Tinggallah di sini beberapa hari, karena aku akan melakukan penyerangan dalam waktu dekat. Mungkin aku akan mendapatkan harta rampasan." 3 hari setelah itu dia menyerang Bani Numair dan membawa pulang kurang lebih 100 ekor unta sebagai rampasan perang. Dia memberikannya kepadaku seluruhnya. Selanjutnya dia memilih beberapa orang untuk mengawalku sampai aku tiba di Al-Hira. Itulah potret Zaid Al-Khail di masa jahiliyah. Adapun potretnya dalam Islam, maka buku-buku sirah menyampaikannya. Ketika berita-berita tentang Nabi SAW sampai ke telinga Zaid Al-Khail, dan dia mengetahui sebagian dari dakwah beliau, dia menyiapkan kendaraan-kendaraannya. Dia mengajak para pembesar dan para pemuka kaumnya untuk mengunjungi Yathrib dan bertemu dengan Nabi SAW. Keberangkatannya diikuti oleh sejumlah delegasi besar, yang di antara mereka terdapat Zur bin Sadus, Malik bin Jubair, Amir bin Duain, dan masih banyak lagi. Manakala mereka tiba di Madinah, mereka langsung menuju Masjid Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Mereka menderumkan kendaraan-kendaraan mereka di pintunya. Kehadiran mereka di masjid bertepatan dengan berdirinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas mimbar untuk berkhutbah di hadapan kaum muslimin. Khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat mereka kagum. Keterkaitan kaum muslimin kepadanya, diamnya mereka untuk menyimak khutbahnya, dan dampak khutbah pada diri mereka membuat delegasi ini terheran-heran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat mereka, maka beliau bersabda kepada kaum muslimin, "Sesungguhnya aku lebih baik bagi kalian daripada Uzza dan semua yang kalian sembah. Sesungguhnya aku lebih baik bagi kalian daripada unta hitam yang kalian sembah selain Allah." Khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini meninggalkan dua dampak bagi jiwa Zaid dan kawan-kawannya. Sebagian dari mereka menyambut baik kebenaran dan menerimanya, sedangkan sebagian yang lain menolaknya dan menyombongkan diri di hadapannya. Satu kelompok di surga dan satu kelompok di dalam neraka. Zur bin Sadus, begitu dia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam makam beliau yang sedemikian berwibawa, di mana hati orang-orang mukmin mengagungkannya dan jiwa mereka yang patuh menaatinya, membuat hasad langsung menguasai hatinya. Ketakutan langsung memenuhi dadanya. Dia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Sesungguhnya aku melihat seorang laki-laki yang akan menguasai leher orang-orang Arab. Demi Allah, aku tidak akan pernah menyerahkan leherku kepadanya selama-lamanya." Lalu dia berangkat ke Syam, menggunduli rambutnya, dan masuk menjadi orang Nasrani. Menggunduli rambutnya seperti apa yang dilakukan oleh para rahib. Adapun Zaid dan yang lainnya, maka mereka mempunyai cerita berbeda. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan khutbahnya, Zaid al-Khail berdiri di antara kumpulan kaum muslimin. Laki-laki ini termasuk berwajah tampan, berpawakan tegap, berpostur jangkung. Jika dia menunggang kuda, maka kedua kakinya menyentuh tanah seperti dia menunggang keledai. Zaid berdiri dengan perawakannya yang tegap. Dia melepaskan suaranya yang kuat. Dia berkata, "Wahai Muhammad, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa engkau adalah utusan Allah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghampirinya seraya berkata, "Siapa kamu?" Dia menjawab, "Aku adalah Zaid al-Khail bin Muhalhil." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kamu bukan Zaid al-Khail, tetapi Zaid al-Khair. Segala puji bagi Allah yang telah membawamu dari daratan dan gunungmu dan melunakkan hatimu untuk Islam." Maka sejak itu ia dikenal dengan panggilan Zaid al-Khair. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajaknya ke rumah beliau, disertai Umar bin Khattab dan beberapa orang sahabat. Tiba di rumah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyiapkan sandaran untuk duduk bagi Zaid. Namun Zaid merasa tidak pantas duduk dengan bersandar di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengembalikan sandaran itu. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyodorkannya kembali kepadanya, dan Zaid mengembalikannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu terjadi sampai 3 kali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Zaid ketika suasana kembali tenang, "Wahai Zaid, seorang laki-laki tidak diceritakan kepadaku sekalipun, kecuali dia bukan seperti yang diceritakan kepadaku selain dirimu." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Bagaimana keadaanmu, wahai Zaid?" Zaid menjawab, "Keadaanku adalah bahwa aku mencintai kebaikan dan orang-orangnya serta siapa yang melakukannya. Jika aku melakukannya, maka aku meyakini pahalanya, dan jika sesuatu darinya lepas dariku, maka aku merindukannya." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ini adalah anugerah Allah kepada siapa yang Dia inginkan." Zaid berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikanku seperti yang Allah dan Rasulnya inginkan." Kemudian Zaid menoleh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, berilah aku 300 orang pasukan berkuda. Aku menjamin akan menyerang negeri orang-orang Romawi dan mendapatkan sesuatu dari mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengagumi semangatnya. Beliau bersabda, "Kamu benar-benar mengagumkan wahai Zaid. Kamu adalah laki-laki yang sebenarnya." Kemudian orang-orang yang menyertai Zaid pun berbondong-bondong masuk Islam. Manakala Zaid bersama orang-orangnya hendak pulang ke kampung mereka di Najd, beliau mengantarkan mereka. Beliau bersabda, "Seorang laki-laki luar biasa, dia akan mewujudkan perkara besar seandainya dia selamat dari wabah Madinah." Madinah Munawwarah pada saat itu sedang dilanda demam. Begitu Zaid Al-Khair meninggalkannya, dia pun terjangkiti oleh demam. Dia berkata kepada orang-orangnya, "Jauhkan aku dari negeri Qais. Di antara kita dengan mereka terdapat dendam jahiliyah yang bodoh. Demi Allah, aku tidak ingin memerangi seorang muslim sampai aku bertemu Allah Azza wa Jalla." Zaid terus melanjutkan perjalanannya menuju kampung halamannya di Najd, sekalipun serangan demam terhadapnya semakin meningkat dari waktu ke waktu. Dia berharap bisa bertemu dengan kaumnya sehingga bisa mengajak mereka kepada Islam. Zaid berpacu dengan kematian, dan kematian berpacu dengannya. Dan tidak lama berselang, akhirnya kematian itu mendahulinya. Dia menghembuskan nafas terakhirnya di perjalanannya. Sejak dia masuk Islam sampai dia wafat, tidak ada waktu baginya untuk melakukan perbuatan dosa.
1: فأينا يكون وقلت عمر ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله جاءه توشح بسيف وعشيرته لا تسامي عشيرا سابا

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar radio Suara Al-Iman dan para pemirsa Al-Iman TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di malam hari ini, yaitu hari Kamis malam Jumat, hari yang ke-29 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 10 September 2026. Saya Abu Ayyub Al-Athari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti kajian Islam Ilmiah bersama Al-Ustadz Mizan Al-Qudsiyah LCMA Hafizahullahu Ta'ala. Dan pada kesempatan malam hari ini, seperti biasanya pada setiap Kamis malam atau malam Jumat, kita akan membahas atau kita akan mengikuti bahasan yang akan disampaikan oleh beliau, yaitu menggunakan kitab Al-Muntaqo. Dan marilah kita ikuti kajian selengkapnya kepada beliau, Al-Ustaz Mizan Qudsiyah LCMA Hafizahullah Ta'ala. Kami persilahkan untuk memulai kajiannya. Falyatafaddal mashkuran ma'juran. Barakallahu fikum.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم القيامة. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa, para pendengar Al-Iman TV yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, demikian juga para pendengar radio Suara Al-Iman yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita tidak henti-hentinya terus memuji Allah Azza wa Jalla dan bersyukur atas limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Sampai pada kesempatan yang berbahagia dan malam yang mulia ini, masih kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kesempatan untuk duduk di majlis ilmu, taman dari taman surganya Allah Azza wa Jalla yang ada di dunia ini. Maka kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana Allah Azza wa Jalla menyatukan kita dan mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita juga di dalam jannahnya, di dalam surganya. Allahumma amin. Salat serta salam bagi Rasul yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Al-Iman TV yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini akan kita ambil insyaallah ta'ala berkaitan dengan sifatu jahannam, sifat jahannam, wa harriha wa shiddati azabiha, bagaimana keras panasnya dan dahsyatnya azabnya. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala membawakan dengan sanadnya yang sahih, demikian juga dibawakan Imam At-Tirmidhi dari Abu Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Naru bni Adam allati tuqadun." Apinya anak Adam yang dijadikan sebagai bahan bakar di dunia ini. Ya, api yang dijadikan bahan bakar di dunia ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Satu bagian dari 70 kali lipat atau 70 kali bagian dari api neraka tersebut, dari neraka jahannam. Faqalu ya Rasulullah wa in kanat lakafiyah. Andai kata ya Rasulullah, satu bagian itu saja digunakan untuk menyiksa kita, niscaya itu cukup. Qala innaha aw fa innaha fuddilat bi 69 juz'an. Api neraka itu dilebihkan dari api dunia itu 69 kali lipat. Akhrajahu Muslim, ini riwayat Imam Muslim. Wa zada, bahkan ada tambahan, kulluha mithlu harriha. Panasnya semuanya sama. Yang 70 kali lipat api dunia itu. Sekarang kita bisa bayangkan, yang satu kali lipat saja yang ada dunia ini sudah cukup untuk menghanguskan dunia. Apalagi keras panasnya itu 70 kali lipat. Satu saja sudah cukup, sebagaimana kata sahabat. Ya Rasulullah, wa in kanat lakafiyah, andai kata api dunia ini saja sudah cukup untuk menyiksa kita. Maka pantaslah Allah Azza wa Jalla menyebutkan Al-Quran, fattaqun nar, takutlah kalian akan neraka. Dalam Sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta yawmal qiyamati bi an'ama ahli dunya. Subaghu fin nari sabghatan. Thumma yuqal, lalu dia dicelupkan ke dalam api neraka satu kali celupan saja. Yang namanya dicelupkan, masukin langsung keluarkan. Satu kali celupan saja. Allah tanya dia, ya bena Adam, hal ra'aita khairan qat? Hai anak Adam, apakah kamu sudah melihat kebaikan di dunia? Hal marra bika na'imun qad? Apakah pernah engkau merasakan kenikmatan di dunia itu? Fayaqulu la wallahi ya rab. Dia mengatakan tidak pernah ya Allah. Padahal dia adalah penghuni dunia yang paling nikmat, paling nyaman. Bayangkan, hanya dicelupkan sekali, lupa dia akan nikmat dunia itu. Tetapi sebaliknya, wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan datangkan manusia paling susah hidupnya di dunia. Min ahli jannah, tetapi dia penghuni surga. Fa yusbaghu sabghatan fil jannah. Kalau tadi yusbaghu sabghatan fil nar. Ya, penghuni neraka paling nyaman di dunia dicelupkan ke dalam api neraka sekali celup. Ditanya, sudahkah engkau merasakan nikmat? Tidak pernah sama sekali. Hilang nikmat dunia yang sepanjang hidup itu. Tapi sekalinya sekarang, sebaliknya, ada penghuni dunia, dia paling susah di dunia, tetapi Allah catat dia menjadi penghuni surga. Amalan-amalannya amalan penghuni surga. Maka dia menjadi penghuni surga. Fayusbaghu sabghatan fil jannah. Lalu Allah celupkan dia di dalam surga itu sekali celup saja. Ceret, langsung keluar. Di sini Allah tanya dia, ya bena Adam, hal ra'aita bu'san qat? Pernahkah engkau melihat kesusahan di dunia? Pernah enggak? Hal marrabika syiddatun qad? Apakah pernah engkau melewati masa susah?
1: Padahal di dunia kan susah terus.
0: Tapi bayangkan setelah dicelupkan ke dalam surga itu, lupa dia susah itu. Dia mengatakan, La wallah ya Rabb, tidak demi Allah ya Rabb, ma marrabi bu'sun, tidak pernah aku lewati namanya susah itu. Walau ra'aitu syiddatan qad, tidak pernah aku lihat yang namanya susah itu. Padahal hidupnya susah terus. Kenapa? Inilah dia dahsyatnya nikmat surga itu. Padahal hanya dicelupin sekali.

Masuk langsung keluar. Lah bagaimana kalau diam? Subhanallah. Kita tidak bisa membayangkan sudah. Bagaimana nikmatnya di dalam surga itu. Demikian juga kita tidak bisa membayangkan bagaimana ngerinya neraka. Maka ma'asyiral muslimin, para hadirin yang muda maupun yang tua, yang kecil maupun yang besar, tidak ada yang tidak akan melewati proses ini. Pasti semua melewati. Maka Imam Ibnu Majah meriwayatkan dengan sanad yang sahih juga dari hadis Muhammad dari hadis Muhammad ibn Ishaq dari Humaid al-Tawil dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta yawm al-qiyamati bi an ama ahli dunya min al-kuffar. Hari kiamat akan didatangkan penduduk dunia yang paling nikmat, yaitu orang-orang dari kalangan orang kafir. Tentunya dia masuk neraka. Fayuqal ighmisu finnar ghamsah. Allah berfirman kepada malaikatnya, malaikat, celupkan dia ke dalam neraka itu satu kali celupan. Fayughmasu fiha, ditenggelamkan. Thumma yukhraj, kemudian dikeluarkan. Fayaqul ya ay fulan, hal asabaka na'imun qad? Allah tanya dia, pernahkah engkau merasakan kenikmatan di dunia? Fayaqulu la, wa ma asabani na'imun qad? Dia mengatakan, tidak pernah sama sekali ya Allah. وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ الْمُؤْمِنِينَ ضَرًّا وَبَلَاءً. Kemudian setelah itu orang-orang beriman paling susah, paling malang di dunia,

dia didatangkan, fayuqal igmisu ghamsatan fil jannah, celupkan dia ke dalam surga itu saat saja, fayughmasu fiha ghamsah, dicelupkan di dalamnya, lalu dikatakan, ay fulan hal asabaka dharrun qat aw bala, pernahkah engkau ditimpa kemalangan, pernahkah engkau ditimpa kemudaratan dan ujian di dunia, fayaqulu la ma asabani dharrun qat wala bala, tidak pernah ya Allah sama sekali. Ya Allah. Ingat, neraka itu luas. Demikian juga dasarnya begitu dalam. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam suratul Furqan pada ayat yang ke-13, Allah Azza wa Jalla berfirman,

وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. Apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka itu dengan keadaan dibelenggu, di sana mereka mengharapkan kebinasaan. Lebih baik mati sudah. Maka Allah Subhanahu tersebutkan dalam suratul Kahfi pada ayat yang ke-29, Allah berfirman, Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Sesungguhnya kami siapkan bagi orang-orang kafir itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Nyalanya itu mengepung. Ibnu al-Mubarak mengatakan, telah memberitakan kepada kami Ambasah ibn Sa'id dari Habib ibn Abi Amrah dari Mujahid. Beliau berkata, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, atadri ma sa'atu jahannam? Tahukah engkau bagaimana luasnya neraka jahannam itu? Jazakallah khair. Tahukah engkau berapa luasnya neraka jahannam itu? Qultula. Mujahid mengatakan tidak, tidak tahu. Qala ajal wallah ma tadri. Demi Allah. Ibn Abbas mengatakan demi Allah. Ma tadri. Apa engkau tidak tahu? Anna baina syahmati udhni ahadihim. Bahwasanya penghuni surga itu antara daun telinganya wa baina atiqihi dengan pundaknya masirata sab'ina kharifan, perjalanan 70 tahun jaraknya antara telinga dengan pundaknya. Ini penghuni neraka. Lah bagaimana nerakanya? Satu orang itu. Tajri fiha awdiyatul qih waddam. Di sana mengalir lembah-lembah nanah dan lembah-lembah darah. Kultulahu anhar. Mujahid berkata, sungai. Qala la, tidak, bal awdiyah, lembah. Tsumma qala atadri ma sa'atu jahannam. Kemudian Ibnu Abbas tanya, apa engkau tahu bagaimana luasnya neraka jahannam itu? Qultu la, aku tidak tahu. Qala ajal wallah ma tadri. Tidak, demi Allah, engkau tidak tahu. Haddatsatni Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda Aisyah menceritakan kepadaku, annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qawli ta'ala. Ibunda Aisyah pernah bertanya tentang firman Allah azza wa jalla, wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah. Bumi ini semuanya ada dalam genggaman Allah hari kiamat. Qultu fa aina an-nas yawma idzin? Qala ala jisri jahannam, yaitu manusia berada di atas jembatan neraka jahannam. Ya, cukuplah membuktikan bagaimana neraka jahannam itu, ya, laha sab'un alf zimam, memiliki 70 ribu rantai. Wa ala kulli zimamin sab'un alf malakin, setiap rantai ditarik oleh 70 ribu malaikat. Sekitar 4 miliar 900 juta malaikat yang menariknya. Nah, sekarang untuk membuktikan luasnya neraka jahannam itu, neraka jahannam itu melapor, berbicara. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ishtakatin naru ila rabbiha. Neraka itu mengeluh kepada Allah. Dia melapor kepada Allah mengatakan, Rabb akala ba'di ba'd. Ya Allah, aku saling makan, katanya. Ayo, aku saling makan. Nah, karena neraka itu saling makan, Allah berikan dia kesempatan untuk bernapas.
nafasun fis syita wa nafasun fis saib. Musim panas dia bisa bernapas, musim dingin dia bisa bernapas. Syiddatu matajidun minal bar minal bard min zamhaririha. Nah, ketika dingin sangat dingin seperti es itu, maka itu adalah napasnya api neraka. Atau itu saat api neraka bernapas. Wa syiddatu matajidun minal har min samumiha. Ketika musim panas sangat panas, berarti itu uapnya api neraka itu. Nah, jadi neraka itu bisa ngomong, neraka itu juga bisa bernapas. Subhanallah. Di dalam hadis yang disebutkan dia punya dua mata, dia punya lisan. Ya, ada matanya, ada lisan.

yang dilemparkan dari mulut neraka jahannam 70 tahun yang lalu. Fahuwa yahwi finnar al'an hatta intaha ila qa'riha. Dia masih jatuh. Masih melayang terus. 70 tahun belum sampai ke dasarnya. La ilaha illallah. Maka Imam Tirmidzi meriwayatkan dalam hadis yang lain, inna sakhratal azimah, batu yang sangat besar, latulqa min syafiri jahannam, dilemparkan dari mulutnya atau bibirnya neraka jahannam itu, fatahwi fiha sab'ina aman, 70 tahun dia melayang, wa ma taqdi ila qarariha, belum sampai juga ke dasarnya. Qala wa kana Umar yaqul, maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan, akthiru dzikran nar, banyak-banyaklah mengingat neraka, fa inna harraha syadid, neraka itu panasnya keras. Wa inna qaraha ba'id, dasarnya begitu dalam. Wa inna maqamaha hadid, yang menjadi palunya adalah besi. Ya Allah. Nabi katakan, lau dhuriba biha jabalun, andai kata gunung dipukul dengan besi yang ada di neraka itu, la sara turaba, niscaya gunung itu akan menjadi debu semuanya. La ilaha illallah. Nah, tapi meskipun begitu besar neraka jahanam, meskipun begitu dalam neraka jahanam, pada satu saat Nabi mengatakan, wallahi latumla'anna, pasti akan penuh. Akan penuh. Bagaimana bisa penuh? Allah Azza wa Jalla injak dia. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam surat Qaf. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Allah menyebutkan, yauma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Pada hari itu kami berkata, Allah berfirman kepada neraka jahannam, "Hai jahannam, apa kamu sudah penuh?" Neraka jahannamnya mengatakan, "Ya Rabb, apa ada tambahan enggak?" katanya. Padahal semuanya sudah masuk. Dan ingat loh, orang masuk neraka tuh gede-gede. Besar-besar, kentung. Ya, gemuk, gigi gerahamnya seperti Gunung Uhud, sekitar 9 kilo atau 7 kilo diameternya, coba. Satu gigi. Satu orang tempat duduknya, jarak antara Mekah dengan Madinah, itu perjalanan 450 kilometer. Satu orang penghuni neraka jahannam. Sementara kebanyakan manusia itu menjadi penghuni apa? Neraka jahannam. La ilaha illallah. Dan ingat, di neraka jahannam itu ada penjara loh. Ya. Kemudian Allah ancam bagi yang minum khamar. Sebagaimana hadis dibawa oleh Imam At-Tirmidzi dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarul mutakabbirun yaumal qiyamah amsal adz-dzar fi suratin nas." Hari kiamat orang-orang sombong itu Allah bangkitkan dia bagaikan semut hitam. Orang-orang sombong di dunia, Allah azza wajalla bangkitkan dia seperti semut hitam, kecil, tapi bentuknya bentuk manusia. Yaghshahumu dzulm min kulli makan. Dia diliputi oleh kehinaan dari seluruh penjuru. Yusaqun ila sijni jahannam. Dia digiring ke neraka jahannam. Yusamma bulus. Nama penjaranya senjara Paulus. Bulus. Ta'aluhum narul anyar. Di atasnya api yang menyala-nyala. Yusqawna min usarati ahli nar. Dikasih minum dari air panggangan penduduk neraka. Ya, itu tinatul khabal namanya. La ilaha illallah. Ini kalau mau didekatkan apa? Ibarat open

0: Oven tradisional ditaruhnya di atas api, di bawahnya api. Bagaimana tidak akan matang sampai dalam? Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan kullama nadijat juludum, setiap kali kulitnya matang. Padahal kulitnya sangat tebal, ketebalan perjalanan 3 hari 3 malam tebal kulitnya. Subhanallah. Der. Perjalanan 3 hari 3 malam tebal kulitnya ini. Tapi bisa matang karena apa? Di atasnya api. Dikasih di bawahnya api, selimutnya api, ranjangnya api. Alhamdulillah. Dan ingat, tinatul khabal ini apa? Araku ahli nar, keringat penduduk neraka. Atau apa? Usaratihim, air panggangannya. Air panggangan penduduk neraka itu, syarabun ayadun liman syaribal muskir, itu menjadi minuman bagi yang suka mabuk. Maka dalam Sahih Bukhari dari hadis Jabir bin Abdullah, anna rajulan qadima ma'a Jaisyan. Ada seorang datang bersama Jaisyan, dan Jaisyan itu dari Yaman. Fas'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an syarabin yashrabunahu bi ardihi min adh-dhurra. Yuqala lahu al-mizr. Nah, dia bertanya kepada Nabi tentang ada minuman dibuat dari jagung, fermentasi. Fermentasi sehingga memabukkan. Namanya mirz atau mizr. Aqala aw muskirhu? Nabi tanya, apakah memabukkan? Qala na'am, oh ya memabukkan. Qala langsung Nabi mengatakan inna 'alallahi ta'ala ahdan. Allah punya janji. Liman syaribal muskira, bagi yang memabuk, an yasqiyahu min tinatil khabal, dikasih minum dari tinatil khabal. Apa tinatil khabal? Qala araqu ahli nar aw usarati ahli nar, keringat penduduk neraka atau air panggangan penduduk neraka. Begitu dia masuk, langsung mulutnya, bibirnya jatuh. Begitu masuk ke perutnya, langsung perutnya langsung pecah. Tetapi setelah itu balik lagi, minum lagi, hancur lagi, balik lagi, minum lagi, hancur lagi, terus. Sampai tidak ada ujungnya. Tidak ada ujungnya. Kekal selama-lamanya kalau dia halalkan khamar itu. Ya, kalau tidak dihalalkan sih jelas dosa besar. Dan inilah dia ancamannya waliyadzubillah. Nah sekarang bisa kita lihat bagaimana neraka jahanam itu besar, karena isinya juga besar. Imam Muslim rahimahullah menceritakan atau meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dirsul kafir au nabul kafir mithlu Uhudin. Gigi geraham, gigi yang besar-besar itu. Ya, gigi gerahamnya orang kafir itu, ya, atau gigi taringnya orang kafir itu seperti gunung Uhud. La ilaha illallah. Kalau ini kan gergasi ini. Raksasa. Wa ghila dhu jildihi, ketebalan kulitnya, masiratu thalathat ayyam lirraqibil musri', ukuran perjalanan 3 hari 3 malam perjalanan kuda yang cepat. Bukan jalan kaki. Jadi dengan kuda 3 hari 3 malam itu, seberapa ukurannya dijalani, yang sudah dihabisi, yang sudah ya dia langkahi, seukuran itu ketebalan kulitnya orang kafir di dalam api neraka. Tapi meskipun demikian kulitnya bisa matang. Kulitnya matang. Innaha tattali'u 'alal afidah. Bahkan panasnya itu sampai merasuk ke dalam jantung hatinya penuh di neraka. Tapi meskipun demikian, la yamutu fiha wa la ya, hidup tidak mati, tidak. Terus seperti itu. Waliyadzubillah, berada dalam azab. Riwayat At-Tirmidzi mengatakan inna ghiladha jildil kafir 42 dhira'an. Kalau dijengkal ya sekitar 42 hasta. 42 hasta tebal kulitnya. Satu hasta kan kurang 1 meter ini. 42 hasta. La ilaha illallah. Wa inna dhursahu mithla Uhudin. Gigi gerahamnya seperti gunung Uhud. Wa inna majlisahu tempat duduknya di neraka jahannam kama baina Makkah wal Madinah jarak 450 km satu orang. La ilaha illallah. Tasallallahu salam wal afiyah. La ilaha illallah. Dan hebatnya lagi orang yang masuk neraka ini nerakanya berkelas-kelas juga kan? Bagaimana disebutkan Imam Muslim dalam sahihnya dari Samurah bin Jundub, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minhum man ta'khudhuhu an-nar ila ka'bayhi, ada yang masuk neraka itu sampai sekedar mata kaki aja. Artinya luarnya enggak masuk neraka. Tapi meskipun demikian ubun-ubunnya sudah mendidih. Wa minhum man ta'khudhuhu an-nar ila rukbatayhi, ada yang masuk neraka itu sampai ke lutut. Wa minhum man ta'khudhuhu an-nar ila hajazatihi au hujazatihi, ada yang masuk neraka sampai ke pinggang. Wa minhum man ta'khudhuhu an-nar ila turquwati, ada yang masuk neraka sampai ke leher tenggorokan. Sampai sini dia masuk neraka, kepalanya enggak. La ilaha illallah. Na'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla, selamatkan kita. La ilaha illallah. Nasallallahu salam wal afiyah. Dalam hadis yang lain dari Al-Harith ibn Aqyash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ummati man yadkhulul jannah bi syafa'ati akthar min mudhar." Sesungguhnya seseorang dari umatku ada yang masuk surga dengan syafaatnya lebih banyak dari Bani Mudhar. "Wa inna min ummati man ya'dhumu lin-nar hatta yakun ahda zawayaha." Namun ada di antara umatku man ya'dhumu lin-nar, di dalam neraka dia membesar. Saking besarnya seukuran satu sudut neraka itu dia isinya. La ilaha illallah. Dan ngerinya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan umatku. Sallallahu alaihi wasallam al-afiyah. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah lindungi kita. Allah selamatkan kita dari api neraka ini. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Demikian para pemirsa Al-Iman TV dimanapun berada. Demikian juga para pendengar Radio Suara Iman yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Apa yang bisa kita ambil pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini? Wal ilmu indallah. Wassallallahu wasallam wa barak ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab bagi para pemirsa, bagi para hadirin yang ingin bertanya, yang ingin berdialog interaktif. Kami persilahkan di 0811-390110 atau di 0877-9257-0476. Dan kita akan ambil dulu beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari pemirsa kita atau pendengar kita di Al Iman TV atau Radio Suara Al Iman. Kita ambil di sini pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana jika seorang memiliki tekad yang kuat, tapi tekad itu bukan pada belajar agama, melainkan pada hobi atau pekerjaan? Apa boleh-boleh saja yang seperti itu? Tidak ada masalah. Kenapa? Karena Nabi SAW telah menyebutkan di dalam hadisnya, Nabi menyebutkan Inna Allah yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqina. Allah Subhanahu wa taala senang apabila seorang berbuat dengan perbuatan yang benar-benar dia kuasai perbuatan tersebut. Artinya dia spesialisasi dalam hal itu. Amalan apapun, pekerjaan apapun, dia misalkan petani, petani yang cerdas, petani yang kreatif, Allah senang. Misalkan ada bengkel, montir yang kreatif, montir yang cerdas, bukan sekedar montir-montiran, bukan montir abal-abal atau bukan montir kaleng-kaleng. Ya, jadi tidak ada masalah. Allah Ta'ala ala wa'alam. Baik, kita angkat satu penelpon di sini. Ya, halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana?
1: Dari Sampang, Madura, Jawa Timur.
0: Baik, dari Sampang, Madura, Jawa Timur. Silakan pertanyaannya.
1: Pertanyaannya adalah bagaimana cara nanti kalau misalnya kita mengirimkan bantuan kepada warga Palestina di mana begitu, kemudian di tengah jalan kita ditangkap oleh tentara imperialis Israel. Pertanyaannya bagaimana cara goroknya kalau kita sedang disiksa di anu begitu, bagaimana cara goroknya begitu?
0: Baik, itu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, misalkan kirim bantuan ke Palestina katanya. Jalurnya jalur resmi. Cuma masalahnya apa? Di tengah jalan ketangkap sama Zionis, al-Yahud. Nah, bagaimana cara sholatnya? Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, "Shalli qa'ima." Sholat berdiri. "Fa illam tastati' fa qa'ida." Tidak mampu berdiri, maka sholat duduk. "Failam tastati' fa ala jambin." Tidak bisa duduk, maka ya tidur samping kanan atau samping kiri atau mana saja. Maka ini kembali kepada firman Allah Azza wa Jalla, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Nah, sekarang dia diikat di rantai, enggak bisa wudu. Sudah, dia salat sesuai dengan keadaannya. Tidak boleh dia akan meninggalkan salat tersebut. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kami persilahkan bagi para pemirsa Al Iman TV yang sudah tergabung di kesempatan malam yang berbahagia ini di 08113990100 atau di 087792570476. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah hati yang tidak bisa memaafkan karena kesalahan orang lain kepada kita, tapi kita sudah menampakkan sikap baik kepadanya? Akan tetapi hati saya masih menyimpan sakit dan sedikit dendam. Apakah ini berarti belum memaafkan orang tersebut? Ya, kalau sudah dimaafkan ya selesai. Meskipun ada rasa yang tidak enak sebagaimana Nabi SAW. Itu terhadap Wahsy. Wahsy itu kan membunuh pamannya Hamzah. Maka Nabi SAW tidak pernah memberikan dia muka. Padahal dia sudah masuk Islam. Asal kita sudah maafkan, maka ya selesai urusannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya. Apa benar jika bersedekah di hari Jumat pahalanya 2 kali lipat dibandingkan hari lain? Tidak ada dalil secara khusus dalam hal ini. Tapi ada sahabi yang dulu yang suka bersedekah pada hari Jumat. Karena para sahabat itu berangkatnya subuh, jadi mereka tidak sempat makan, tidak sempat sarapan. Disiapkanlah oleh wanita ini, Ansariyah ini, setiap selesai sholat Jumat. Jadi tidak ada nas khusus tentang ya 2 kali lipat itu. Yang jelas hari Jumat itu hari yang mulia. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Kita angkat penelpon berikutnya. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Bengkulu, silakan pertanyaannya.
2: Harta istri anak fitnah, mana? Bagaimana maksudnya itu?
0: Baik, itu saja. Ya. Barakallahu fikum. Baik. Dari Bengkulu bertanya ini, bagaimana dengan makna firman Allah Subhanahu wa taala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian, ya anak-anak kalian itulah ujian. Iya. Kalau dia baik, kita selamat. Kalau tidak baik, ya ini musibah. Maka anak-anak ini ujian. Ada yang lurus, ada yang bengkok, ada yang nakal. Maka apa? Perlu ini ketegasan dari orang tua. Maka itu sebabnya Nabi mengatakan perintah anak kalian sholat ketika berumur 7 tahun. Pukul kalau berumur 10 tahun kalau tidak mau. Nah, ini ujiannya orang tua ini. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ya, silakan dari situ Bondo. Ya, silakan. Silakan pertanyaannya.

0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang penting dia mati di atas Islam. Adapun ya karena ketidaktahuan, maka ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita doa. Selama dia mati dalam keadaan Islam, entah dengan kekurangan dan kelebihannya, maka itu amruhum ilallah azza wa jalla, urusannya kepada Allah azza wa jalla. Kita jangan pernah putus asa, jangan pernah berhenti untuk meminta. Wallahu taala ala wa alam. Yang berikutnya, apakah gunung yang erupsi atau meletus itu karena pengaruh panas neraka juga? Allahu alam. Ya, apakah gara-gara nerakanya panas maka erupsi, terjadi letusan? Ya, ini kembali kepada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, ini semuanya tanda-tanda yang ada dalam semesta ini Allah Azza wa Jalla jadikan seperti itu supaya kita kembali kepada Allah. Yang masih maksiat supaya tobat. Yang kurang taat supaya semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Sekali lagi bagi para pemirsa yang sudah tergabung di kesempatan malam hari ini, yang ingin bertanya, yang ingin berdialog interaktif, kami persilakan di 0811-390110 atau di 0877-9257-0476. Baik, silakan para hadirin, ada yang bertanya? Der, ada pertanyaan? Ya, silakan. Jazakallahu khairan.
1: Sekiranya surga itu kan ada tingkatannya juga kan, yang di mana ada beberapa tingkatan yang akan ditempati oleh makhluk Allah itu. Nah, bagaimana dengan neraka kan?
0: Neraka, ya sama. Dan masing-masing orang itu memiliki dua tempat, satu di surga, satu di neraka. Kalau dia masuk surga berarti tempatnya di neraka kosong. Kalau dia masuk neraka berarti tempatnya di surga kok kosong. Nah, siapa yang masuk di sana dialah yang akan mewarisi. Siapa masuk di sana dia akan mewarisi. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, Allah menyebutkan dalam suratul mu'minun, ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Wallahu taala ala wal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Musirawas, Sumatera Selatan. Izin bertanya. Mau berangkat umrah agar tidak riya dan sumah, pamit dengan tetangga, mau safar ke seberang Pulau Jawa, apakah boleh ya Ustaz? Enggak ada masalah. Ya, kami mau safar dulu ya ke Jawa, ya setelah itu baru berangkat. Tidak usah disebut Mekahnya karena memang harus melalui Jawa atau Jakarta. Ya, artinya kita sembunyikan tanpa kita berbohong, maka tidak ada masalah untuk menjaga keikhlasan, untuk menjaga niat kita. Wallahu taala ala wa alam. Kami silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung di kesempatan malam hari ini di 0811-390110 atau di 0877-9257-0476. Kami persilakan kesempatan bagi para hadirin, bagi para pemirsa di kesempatan malam hari ini, tafadhalu bila ada pertanyaan. Silakan, ma'asyar al-hadirin, inna rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tafadzalu. Baik, ada lagi pertanyaan, Andender? Hah? Oh, saya kira ada pertanyaan, supaya lebih semangat lagi, mengejar surga, dan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dan melindungi kita dari api nerakanya. Nassalullah assalamata wal afiyah. Baik, nampaknya sudah tidak ada lagi pada kesempatan malam hari yang berbahagia dan mulia ini. Wal ilmu indallah. Kita baik di sini ada pertanyaan nampaknya masuk nih.

0: Demikianlah ikhwatal iman, para pendengar dan para pemirsa sekalian, kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Nizan Qudsiyah LCM MA Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Al-Muntaqo min kitab Tadhkirah bi ahwalil mauta wa umuril akhirah, yang telah sampai pada pembahasan tentang neraka, ya, seberapa luas nerakanya, seberapa besar penghuninya, dan sebagainya. Dan semoga apa yang telah kita dapatkan tadi menjadi penyemangat kita untuk menjauhinya dengan melakukan amalan-amalan yang saleh dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari neraka tersebut. Semoga apa yang telah kita dapatkan pada malam hari ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan Allah memudahkan kita untuk dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan terima kasih, jazakumullah khairan, kami sampaikan kepada Al-Ustaz Mizan Qudsiyah LCMA Hafizahullah Ta'ala atas kajian yang telah disampaikannya dan juga atas jawaban-jawaban yang telah diberikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kesehatan kepada beliau, memanjangkan umurnya dengan umur yang barokah, sehingga dapat terus untuk memberikan kajian kepada kita semuanya. Dan terima kasih, jazakumullah khairan, kami sampaikan juga kepada para pendengar dan pemirsa sekalian atas perhatian, partisipasi, dan kebersamaannya. Dan akhirnya kita berpisah sampai di sini. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali untuk mengikuti bahasan-bahasan berikutnya bersama beliau Al-Ustaz Mizan Qudsiyah Hafizahullah Ta'ala pada hari Kamis malam pekan depan biiznillahi ta'ala. Dan akhirnya saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti kajian Islam ilmiah di malam hari ini dan di kesempatan-kesempatan yang sebelumnya. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak aliman bulan ini?
2: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.
3: Isilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
4: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya,
5: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian, adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
3: Dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Siapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman, hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa bertemu kembali di radio kesayangan kita, Radio Suara Al-Iman 918 AM Surabaya. Selawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Yaitul iman rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kabar Anda pada malam hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah memberikan kita taufik, hidayah dan rahmat kepada kita semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam program acara Rembulan, Request Malam bersama Suara Al-Iman, edisi hari Kamis 10 September 2026. Bersama saya Dika Aziz yang insya Allah akan menemani Anda pada pertemuan malam hari ini. Baiklah, yaitul iman rahimani wa rahimakumullah, bagi Anda yang ingin merequest meratal Al-Quran pada kesempatan malam hari ini atau tema mutiara nasihat atau konten radio lainnya, bisa mengirimkannya ke SMS ataupun WhatsApp dengan cara ketik RQ, spasi nama per request, spasi alamat singkat, spasi nama surah atau konten radio yang ingin di request lainnya, spasi query ataupun pematerinya dikirimkan ke SMS ataupun WhatsApp di nomor 08 73 04 846. Baiklah, sini saya sudah menyiapkan satu buah muratal pembuka pada kesempatan malam hari ini. Kita akan simak terlebih dahulu. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak.

0: Udah lama niat umroh, tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
1: Hah? Serius?
0: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat. Dengan hotel berbintang, jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
1: Wah, deket banget. Berapa harganya?
0: Program perjalanan 9 hari. Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari. Rp31.900.000.
1: Berangkatnya bulan apa aja?
0: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
1: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
0: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
1: Wah!
0: Buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08-138-24x846 atau follow Instagram madai.id.
1: Oke deh, aku daftar sekarang.
0: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
2: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan, request malam bersama Suara Al-Iman.
3: Nah, kembali lagi bersama saya Edi Kaziz pada program acara Rembulan, request malam bersama Suara Al-Iman. Nah, itulah dia satu buah murattal pembuka yaitu surah Al-Zalzalah dengan qori Ustadz Agus Ranto. Berikutnya kami mengundang kepada para pendengar sekalian untuk mengirimkan requestnya pada kesempatan malam hari ini dengan cara ketik RQ spasi nama per request spasi alamat singkat spasi surah yang ingin di request ataupun konten radio lainnya yang ingin di request spasi materi ataupun korinya dikirimkan ke SMS ataupun WhatsApp di nomor 08-73x04x846. Baiklah, Iwa Triman, Rahimani wa Rahimakumullah. Di sini ada interaktif yang mencoba terhubung. Kita coba angkat terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum.
4: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Masya Allah. Dengan siapa dan di mana, Nggih?
4: Dengan Bapak Muslim.
3: Masya Allah.
4: Dari Tambelangan, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur.
3: Baik, Bapak Muslim, apa kabar Bapak pada kesempatan malam hari ini?
4: Alhamdulillah, kabar saya dalam keadaan sehat. Semoga Mas Dika dan seluruh pendengar setia radio Suara Al-Iman juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak Muslim, monggo Bapak requestnya.
4: Mau request surat Ar-Rahman.
3: Baik.
4: Qari'nya Syekh Muzammil Hasbalah.
3: Baik, kita coba nanti cari. Nggih, Bapak.
4: Ya, kemudian tambahan mutiara nasihat dari Al-Ustaz Siranda Ad-Dirja dengan tema khutbah iblis di hari kiamat.
3: Baik.
4: Mungkin ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah dia request dari Bapak Muslim ya di Tambelangan. Sebentar, coba kita cari yang dimaksud oleh Bapak Muslim. Nah, untuk mutiara nasihatnya yaitu khutbah iblis di hari kiamat sudah ada ini, namun dengan qori tadi yang disebutkan qori Muzammil apa ya tadi kurang terdengar, di sini belum tersedia di playlist kami. Nah, mungkin bisa diganti Bapak Muslim atau nanti kita hadirkan dengan qori yang lain. Namun tapi tadi dengan request mutiara nasihatnya sudah tersedia yaitu khutbah iblis di hari kiamat yang disampaikan oleh Al-Ustadz Firanda Andirja. Nah, terima kasih kepada Bapak Muslim. Nah, ditelepon kembali, Masya Allah. Kita coba angkat terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gye, Bapak.
4: Karena begitu ganti parinya Syekh Ismail An-Nuri.
3: Baik, Bapak Ismail An-Nuri.
4: Ya, ini 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nam, coba kita cari kembali Ismail Nuri ada, masya Allah, dengan surah Ar-Rahman. Masya Allah, terima kasih kepada Bapak Muslim di Tamrangan Sampang, Madura yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Muslim dan juga para pendengar yang lainnya. Berikutnya di sini ada request dari Mas Andri Islami di Surabaya yang merequest surah Al-Fatihah, surah Al-Qiyamah, surah Al-Insan dan surah Al-Mursalat dengan Qori Syekh Yasir Al-Dawsari, masya Allah. Dan juga satu tema mutiara nasihat, yaitu judulnya Motivator Memperbanyak Bacaan Al-Quran, yang disampaikan oleh Al-Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari. Masya Allah, terima kasih kepada Mas Leandro Islami yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Mas Leandro Islami dan juga para pendengar yang lainnya. Berikutnya di sini ada request dari Ibu Ami di Kedining Seruni, Surabaya, yang merequest surah Al-Fajr, masya Allah, dengan Qori Syekh Hani Arifai. Masya Allah, itulah dia request dari Ibu Ami pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Ami dan juga para pendengar yang lainnya. Nah, baiklah Ibu Tuliman Rahimani Warahimahullah, itulah dia request-request yang masuk pada sesi pertama kali ini. Mungkin langsung saja kita putarkan request-requestnya. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas. Mutiara nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku yang beriman, yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pernahkah Anda tahu bahwasanya Iblis, la'anatullah alaih, suatu saat akan menyampaikan khutbah yang sangat menyentuh hati-hati manusia, yang akan menyentuh hati-hati para pengikutnya. Kapan khutbah tersebut akan disampaikan oleh Iblis? Pada saat yang sangat mengerikan, pada hari yang sangat menegangkan, pada saat di mana neraka jahannam didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Waji'a yawma idzin bi jahannam, yawma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Tatkala neraka jahannam didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dihadirkan dan dilihat oleh para pengikut Iblis tatkala itu. Dan tatkala itu mereka pun yatadhakkarul insan, setiap mereka akan ingat seluruh apa yang pernah mereka lakukan. Wa anna lahu dzikra, kata Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi tidak ada faedahnya tatkala itu, ya, penyesalan mereka tatkala mereka ingat dosa-dosa mereka, tidak ada harapan yang akan Allah berikan kepada mereka. Ikhwatul iman, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang khutbah Iblis tersebut dalam firman-Nya, wa qala syaitanu lamma qudhiya al-amr inna Allah wa'adakum wa'adal haq. Sungguhnya syaitan, sang Iblis, dia berkhutbah tatkala Allah subhanahu wa ta'ala telah menghisap seluruh hamba, telah diputuskan perkaranya, tatkala penduduk surga telah dikumpulkan dan penduduk neraka telah dikumpulkan bersama Iblis. Apa kata Iblis? Al-Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan, idza kana yaumul qiyamah qama iblisu khatiban ala mimbarin minan nar. Jika datang hari kiamat, yaitu tatkala setelah ditegakkan hisab pengadilan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka Iblis pun berdiri di atas sebuah mimbar yang terbuat dari neraka jahannam, berkhutbah, menyampaikan satu khutbah yang sangat menyentuh hati para pengikutnya tatkala di hadapan mereka neraka jahannam. Apa kata Iblis? Inna allaha wa'adakum wa'adal haq. Sungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Wa wa'adtukum fa'akhlaftukum. Adapun aku telah menjanjikan kepada kalian, tetapi aku ingkari janjiku. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Dan aku tidak punya kuasa kepada kalian sama sekali, kecuali aku hanya sekedar menyeru kalian, mengajak kalian, dan kalian memenuhi panggilanku. Fala talumuni walu.

0: dalam surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, saudara-saudaraku seiman, lihatlah bagaimana khutbah iblis. Isi khutbah iblis yang disampaikan kepada pengikutnya. Yang tatkala itu mereka pun menangis mendengar khutbah iblis. Hati mereka tersentuh. Tidak pernah mereka mendengar khutbah yang seperti ini. Dan tidak mereka pernah sadar mendengar khutbah selama mereka di dunia. Terlalu banyak nasihat, khutbah yang disampaikan oleh para da'i, para ustaz. Namun tidak menyentuh mereka. Tidak menyentuh hati mereka. Tidak membuat mata mereka menangis. Namun tatkala hari kiamat, tatkala mereka mendengar khutbah pimpinan mereka, iblis laknatullah alaih, maka mereka pun sadar. Mereka tahu bahwasanya selama ini mereka telah diperdaya oleh iblis yang telah menjerumuskan mereka dalam neraka jahannam. Iblis dalam khutbahnya berlepas diri dari kesalahannya. Dia mengatakan, saya telah menjanjikan kepada kalian dan saya mengingkari janjiku. Dan dia mengatakan pula, jangan kalian cela diriku, kalian cela diri kalian sendiri. Saya hanya mengajak kalian dan kalian mengikuti. Tidak ada yang bisa saya lakukan bagi kalian. Kalian tidak bisa menolongku, apalagi saya tidak bisa menolong kalian untuk keluar dari neraka jahanam. Iblis berlepas diri dari para pengikutnya. Dan ini merupakan kehinaan dan kesedihan yang amat parah yang dirasakan oleh para pengikut iblis. Bagaimana tidak? Pimpinan mereka yang mereka harapkan akan menolong mereka, ternyata berlepas diri. Dan ternyata ikut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diungkapkan kapan? Tatkala neraka jahanam di hadapan mereka. Maut, siksaan, nyalan api neraka nampak di hadapan mereka. Iblis mengatakan, jangan kalian mencelaku, celalah diri kalian sendiri. Bahkan iblis mengatakan, ini kafartu bima asyraktumuni min qabl, saya sesungguhnya ingkar dengan kesyirikan kalian. Selama ini saya hanya menipu kalian. Kalian kenapa ikut? Saya sekedar mengajak, kenapa kalian ikut? Celah diri kalian sendiri. Yang lebih menyedihkan lagi, setelah iblis tidak mau disalahkan, iblis menyatakan, inna zalimina lahum adzabun alim. Sungguhnya orang-orang yang zalim, seperti kalian dan saya, kata iblis, lahum adzabun alim. Bagi mereka azab yang pedih. Bagaimana tidak sedih? Hati-hati mereka, para pengikut iblis. Yang lebih menyedihkan lagi, sebagaimana perkataan sebagian salaf, setelah itu iblis mengatakan bahwasanya orang-orang yang beriman, wa udkhilal ladzina amanu wa amilus solihati jannat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga-surga Allah. Betapa tidak sedih para pengikut iblis tatkala mereka tahu mereka bakalan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka tahu bahwasanya ada manusia yang lain, kelompok yang lain yang akan bahagia kekal abadi dalam surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, saudara-saudaraku seiman. Inilah khutbah iblis yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Semoga saya dan Anda tidak pernah mendengarkan khutbah ini. Karena khutbah ini hanya didengar oleh para penghuni neraka. Khutbah yang membuat mengalir air mata. Khutbah yang membuat sadarnya mereka. Akan tapi anna lahu dzikra. Penyesalan tersebut, kesadaran tersebut tidak ada manfaatnya. Jangan sampai kita di dunia tidak bisa tersentuh hati kita dengan nasihat-nasihat dan khutbah-khutbah para da'i. Dan hanya bisa tersentuh hati kita tatkala mendengar khutbah iblis. Wal-iyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita seluruhnya dari neraka jahanam. Dan menyelamatkan kita seluruhnya dari tipu daya iblis yang senantiasa tidak henti-hentinya berusaha menjerumuskan kita. Agar bisa menemani dia di neraka jahanam kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin.
2: Munas. Mutiara nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan dikenal dengan syahrut tilawatil Qur'an, bulan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, bulan yang seorang muslim sangat dianjurkan untuk memperbanyak interaksinya dengan Al-Quran, baik itu memperbanyak bacaannya, baik itu memperbanyak hafalannya, baik itu memperbanyak mendengarnya, baik itu memperbanyak mentadaburinya, baik itu memperbanyak mempelajarinya di dalam bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan beberapa dalil, diantaranya itu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk tersebut. Makanya Imam Muslim bin Ubaidillah Ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Idza dakhala Ramadan innama huwa syahru tilawatil Qur'an wa it'amit ta'am." Jika telah masuk bulan Ramadan, maka sesungguhnya dia adalah bulan untuk membaca Al-Qur'an dan memberikan makan kepada fakir miskin. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin menyebutkan beberapa motivator yang mengajak kita akhirnya semangat untuk membaca Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan secara khusus. Karena tadi salah satu gelar dari Ramadan adalah syahrut tilawatil Qur'an, bulan membaca Al-Qur'an. Yang pertama yaitu, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya membaca Al-Qur'an perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 29 sampai 30. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa atauz zakata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat, menginfakkan dari apa-apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, maka dengan rahasia ataupun terang-terangan, maka mereka berharap perdagangan yang tidak pernah merugi. Lihat, perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu perkataan Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, seorang tabi'i terkenal. Beliau mengatakan, kana mutarrifun rahimahullah idza qara'a hadhihi al-ayata yaqulu hadhihi ayatul qurra. Artinya, mutarrif rahimahullah taala jika membaca ayat ini, surat Fatir ayat 29 sampai 30, maka beliau mengatakan ini adalah ayat yang merupakan pemotivasi untuk orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Untuk orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, ulama abad ke-13 Hijriah, mengomentari ayat ini, ayastamiruna ala tilawatihi wa yudawimuna. Yaitu mereka terus-menerus membaca ayat ini dan mereka menjadikan kebiasaan mereka untuk membaca ayat ini. Jadi, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan pertama bahwasanya kenapa, bagaimana bisa caranya kita membaca Al-Quran? Ingatlah baik-baik bahwa bacaan Al-Quran adalah termasuk dari tijarah lan tabur. Artinya, perdagangan yang tidak pernah merugi. Dari sisi mana perdagangan tidak pernah merugi? Yang pertama, satu hurufnya diganjar satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipatkan pahalanya menjadi 10 kebaikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf." Artinya,
Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti para pemirsa, orang yang membaca Al-Quran alif, lam, mim, maka berarti dia mendapatkan 30 hasanah. Ini, bukankah ini perdagangan yang tidak merugikan, yang senantiasa mendatangkan keuntungan? Coba perhatikan lagi perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sendiri. Beliau mengatakan, ta'allamu hadzal Qur'an fa innakum tu'jaruna bitilawatihi bikulli harfin 'ashra hasanat. 'Ashra hasanat. Pelajarilah Al-Qur'an, sesungguhnya kalian akan diberikan pahala dengan membacanya setiap hurufnya sebanyak 10 hasanah. Ama inni la aqulu bi alif lamin walakin bi alifin walamin wa mimin bi kulli harfin 10 hasanah. Aku tidak mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan satu huruf tersebut alif lamin, tidak. Tetapi aku mengatakan bahwa alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiapnya dilipatkan menjadi 10 hasanah. Ini motivator yang pertama, yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Qur'an mendatangkan perdagangan yang tidak merugi. Dari sisi satu hurufnya diganjar 10 hasanah. Yang kedua, setiap hasanah akan menghapuskan dosa. Membaca Al-Qur'an mendatangkan 10 hasanah setiap hurufnya, dan setiap hasanah menghapuskan dosa. Bukankah ini perdagangan yang tidak pernah merugi? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, perhatikan surat Hud ayat 114. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Satu hasanah atau hasanah-hasanah yang berbilang, kebaikan-kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa, perdagangan yang tidak pernah merugi. Dilihat sisi yang ketiga, bahwa Al-Quran perdagangan yang tidak pernah merugi, bahwa setiap kali bertambah kuantitas bacaan, bertambah pula ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a bi mi'ati ayah fi lailah, kutiba lahu qunutu lailah." Barang siapa yang membaca 100 ayat satu malam, maka Allah tuliskan pahala untuknya seperti dia mengerjakan sholat sunat semalaman suntuk. Perdagangan yang tidak pernah merugikan. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun, terakhir saya ucapkan, dan bukan yang paling akhir, karena masih banyak hal-hal yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak pernah merugikan. Terakhir saya ucapkan, bagaimanapun Anda membacanya, pahamkah, tidak pahamkah, terbata-batakah, lancarkah, Anda akan tetap dapat pahala. Perhatikan hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil qiramil barrah, walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fih wa huwa 'alaihi syakun lahu ajran." Orang yang mahir, lancar membaca Al-Quran, dia akan bersama malaikat-malaikat yang mulia. As-safaratil kiramil barrah. Dan orang yang membaca Al-Quran, dia terbata-bata, berat lisannya. Wahuwa alaihi syaq. Dan berat lisannya, maka dia akan dapatkan dua pahala. Maka hadis ini membantah, "Ustaz, saya baca Al-Quran tapi enggak faham. Gimana dapat pahala enggak? Ustaz, saya masih terbata-bata dalam bulan Ramadan ini. Gimana dapat pahala enggak?" Silakan, silakan baca. Silakan perbanyak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Ramadan syahrut tilawatil Quran. Ramadan adalah bulan membaca Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: إن الحمد لله نحمده
1: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah.

0: Ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: Info Sehat hari ini.
2: Radang tenggorokan. Radang tenggorokan atau faringitis adalah kondisi peradangan yang terjadi pada bagian tenggorokan yang biasa disebabkan infeksi virus atau bakteri. Di Indonesia, radang tenggorokan sering disebut dengan panas dalam. Radang tenggorokan bisa menyerang siapapun, baik anak-anak, orang dewasa, atau lansia. Umumnya, infeksi virus dan bakteri yang menyebabkan radang tenggorokan berasal dari virus flu dan pilek. Namun, virus campak, cacar air, atau virus corona juga bisa mengakibatkan peradangan pada tenggorokan. Gejala radang tenggorokan yang sering dirasakan, seperti sensasi tidak nyaman di tenggorokan, perih, kering, dan gatal. Kondisi ini membuat Anda kesulitan berbicara maupun menelan saat makan dan minum. Namun, jika radang tenggorokan tidak mereda dalam waktu satu minggu, beberapa gejala parah bisa saja terjadi, seperti kesulitan bernafas, demam, darah dalam air liur, hingga suara hilang. Ada beberapa cara untuk mengatasi radang tenggorokan. Pertama, perbanyak minum air putih dan istirahat. Obat alami terbaik untuk mengatasi radang tenggorokan adalah memperbanyak minum air putih dan istirahat. Radang tenggorokan terkadang disertai dengan gejala pilek. Untuk mengatasinya, Ikhwatul Iman dianjurkan mengonsumsi air putih atau air hangat supaya membantu menegakkan hidung tersumbat. Selain itu, mengistirahatkan tubuh dari aktivitas sangat dianjurkan untuk membantu pemulihan tubuh dari radang tenggorokan. Kedua, konsumsi madu. Madu memiliki sifat antioksidan, antimikroba, dan antiinflamasi, serta mengatasi radang tenggorokan secara efektif. Perlu diperhatikan untuk memilih madu yang alami yang tidak mengandung tambahan zat lain. Menurut studi Archives of Medical Research, pada 2014, madu, terutama jenis manuka, terbukti dapat menghambat replikasi virus influenza dan mempercepat penyembuhan infeksi flu. Ikhwatul Iman bisa mengonsumsi madu baik secara langsung maupun dicampurkan ke dalam air hangat, teh, atau minuman lainnya. Ketiga, kumur dengan air garam. Berkumur menggunakan air garam merupakan salah satu cara meredakan rasa sakit saat menelan akibat radang tenggorokan. Air garam membantu melapisi dan melembabkan selaput tenggorokan sehingga mengurangi nyeri saat menelan. Selain mengatasi nyeri, berkumur dengan air garam bisa meredakan gejala sebelum memburuk dan meredakan peradangan di pita suara. Ikhwatul Iman bisa mencoba berkumur dengan air garam 2-3 kali sehari sehingga gejala radang tenggorokan berkurang. Kelima, berhenti merokok. Merokok menjadi salah satu penyebab parahnya radang tenggorokan. Merokok memang berbahaya bagi kesehatan secara keseluruhan. Ketika mengalami radang tenggorokan, zat-zat yang berbahaya dalam rokok bisa mengiritasi pita suara dan menyebabkan rasa sakit dan gatal di tenggorokan. Untuk Anda yang merokok, berhentilah merokok. Dan bagi yang tidak merokok, usahakan menghindar dari paparan asap, baik asap rokok, asap kendaraan, atau debu yang berpotensi mengakibatkan iritasi pada tenggorokan. Keenam, konsumsi obat-obatan. Meski radang tenggorokan akan membaik dalam waktu 5-7 hari, terkadang konsumsi obat-obatan tetap diperlukan untuk meringankan gejala faringitis. Obat pereda nyeri seperti parasetamol, ibuprofen, dan aspirin umumnya direkomendasikan untuk meringankan radang tenggorokan. Selain itu, antibiotik menjadi pengobatan untuk radang tenggorokan yang disebabkan oleh bakteri. Biasanya dokter akan meminta antibiotik dihabiskan walaupun gejalanya sudah membaik. Namun, Anda perlu memperhatikan panduan untuk mengonsumsi obat, terutama dosis dan penggunaan untuk anak-anak. Jika radang tenggorokan masih belum mereda lebih dari seminggu, segera periksakan diri ke dokter untuk mendapatkan pengobatan yang tepat. Info sehat ini dikutip dari hellosehat.com.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, Surabaya.

0: Indonesia, terbentang dari Sabang sampai Merauke, ribuan pulau yang mengelilingi alam ini membuat Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan alam yang besar. Beragam bahasa, suku, ras, budaya, objek wisata, makanan khas, dan keindahan alamnya membuat kita sadar betapa majemuknya Indonesia. Panorama Nusantara menyajikan informasi menarik mengenai serba-serbi di bumi pertiwi. Panorama Nusantara. Panorama Nusantara dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
1: Tahukah Anda, Pantai Klayar menyimpan sejumlah keindahan alam yang mengagumkan. Anda dapat menemukan pesona dan keunikannya pada hamparan pasir yang putih, adanya karang raksasa Laksana Sphinx, air mancur alami hingga setinggi 10 meter, serta bebatuan karang dengan bentuk yang sangat unik. Secara administratif, Pantai Klayar terletak di Kecamatan Donorejo, tepatnya di Desa Kala, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Dari pusat kota Pacitan, Pantai Klayar dapat ditempuh dengan jarak perjalanan sejauh 40 km pada arah barat Pacitan dan menghabiskan waktu perjalanan selama sekitar 1 jam. Pantai Klayar adalah salah satu pantai di Jawa Timur yang sangat menawan. Popularitasnya memang belum setenar Goa Gong di Pacitan atau Pantai Talengria. Namun secara umum, pantai ini sudah dikenal di kalangan masyarakat Jawa Timur sebagai salah satu destinasi wisata pantai yang sangat menarik. Pesona panorama Pantai Klayar adalah sebuah hal yang layak Anda masukkan dalam rencana perjalanan Anda. Namun perlu diketahui bahwa akses menuju pantai ini terbilang kurang mudah. Jika Anda mengunjungi Pantai Klayar, Anda akan menjumpai sejumlah bagian jalan yang belum teraspal secara utuh, serta beberapa bagiannya yang rusak. Selain itu, Anda juga harus melewati jalanan yang berkelok-kelok dan naik turun, sebuah hal yang menuntut Anda lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan Anda. Tetapi setibanya di pantai, Anda akan disuguhkan pemandangan pantai yang sangat indah. Di hari-hari biasa, Anda mungkin hanya akan menjumpai kalangan nelayan lokal yang beraktivitas di Pantai Pacitan yang satu ini. Tetapi di kala libur tiba, Pantai Klayar adalah salah satu favorit kunjungan wisatawan domestik. Beberapa di antaranya adalah wisatawan mancanegara. Setibanya di Pantai Klayar, Anda dapat melihat dua karang setinggi pohon kelapa di sisi timur pantai. Karang inilah yang menjadi ikon Pantai Klayar Pacitan. Pada bagian belakang karang tersebut, terdapat karang lain yang menahan terjangan ombak laut selatan. Satu hal yang menarik, di antara karang-karang tersebut, ada sebuah karang raksasa yang dapat dikatakan mirip dengan tempat wisata Tanah Lot di Bali. Pantai Klayar memiliki banyak tebing dan beberapa di antaranya berlubang akibat terjangan ombak. Juga jajaran pohon kelapa di kawasan pantai. Satu hal yang patut diingat adalah, Anda tidak diperbolehkan untuk berenang di pantai ini, mengingat ombak yang tergolong besar serta banyaknya tebing. Sebuah hal unik lainnya adalah, Anda dapat menjumpai patung yang menyerupai bentuk Sphinx sebagaimana yang ada di Mesir. Di Pantai Klayar, Anda dapat menyaksikan fenomena di mana terjangan ombak yang menghantam bebatuan karang akan menciptakan air mancur yang bahkan tingginya mencapai 10 meter. Pemandangan indah ini adalah akibat semburan kencang dari air laut yang masuk melalui bagian bawah bebatuan. Anda juga dapat menyaksikan beberapa warga lokal yang memanjat pohon kelapa untuk mengambil air deresan. Air ini selanjutnya akan digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan gula jawa. Air yang memiliki rasa manis ini, mereka menyebutnya legen, dan Anda dapat mencicipinya di Pantai Klayar. Hingga saat ini, Belum tersedia angkutan umum yang dapat mengantarkan Anda ke Pantai Kelayar Pacitan. Cara yang paling populer ke pantai tersebut adalah dengan membawa kendaraan pribadi, baik mobil ataupun sepeda motor. Beberapa wisatawan juga menggunakan jasa agensi perjalanan untuk mengantarkan rombongan menuju Pantai Kelayar ini. Perlu diketahui, dari Goa Gong Pacitan ke Pantai Kelayar hanyalah berjarak sejauh sekitar 12 km. Jika Anda dari Yogyakarta, maka rute yang paling direkomendasikan menuju Pantai Kelayar adalah dengan mengambil jalan melalui Wonosari di Gunung Kidul. Daerah yang akan dilalui adalah Patuk, Kota Wonosari,

0: ibu-ibu yang kami hormati. Manakala ibu mendapatkan suami ibu tidak betah di rumah, selain panjenengan mencari sebab di luar rumah, panjenengan juga harus melihat barangkali sebabnya dari dalam rumah. Karena suami tidak mendapatkan kehangatan di rumahnya. Manakala dia susah, istrinya tidak peduli dengan kesusahan suaminya. Bahkan datang-datang suaminya langsung ditanya, disemprot oli pira pak. Nah, baru capek-capek, urung medang, urung apa, setakoni oli pira. Ya, bagaimana suami akan mendapatkan ketenangan di rumahnya? Bagaimana suami akan mendapatkan ketenteraman di rumahnya? Bagaimana suami akan mendapatkan kehangatan di rumahnya? Kalau misalnya dia pulang, mendapatkan istrinya seperti itu keadaannya. Maka kalau panjenengan melihat suami mulai tidak betah di rumah, coba introspeksi diri, apa yang kurang dariku? Apa yang harusnya saya perbaiki? Sehingga bahtera rumah tangga tersebut tidak pecah di tengah hempasan ombak yang ada di tengah lautan.
1: Jangan sampai masing-masing antar suami dan istri sibuk dengan urusannya sendiri dan tidak ada waktu untuk duduk bersama. Istrinya sibuk di luar, atau mungkin suaminya sibuk di luar dengan pekerjaannya. Istrinya sibuk dengan kegiatan-kegiatan di luar rumah, sehingga tidak ada waktu bagi keduanya untuk duduk bersama, bercengkrama, dan juga membicarakan hal-hal yang baik, membicarakan hal-hal yang dapat memperbaiki hubungan keluarganya.
0: Banyak istri yang bisa setia di hadapan suaminya, manakala sang suami sehat, manakala masih bisa memberikan nafkah, tapi sangat sedikit seorang istri yang bisa setia, manakala suaminya sakit, atau manakala suaminya sudah tidak bisa lagi memberikan nafkah kepada dirinya. Dikisahkan, ada seorang istri yang sangat setia kepada suaminya di zaman ini. Dia punya suami seorang guru SD. Pertamanya, guru SD itu sehat, tidak menderita penyakit apapun. Dia mengajar di SD yang jauhnya sekitar 6 mil dari rumahnya berjalan kaki. Dan dia ketika mengajar itu termasuk guru yang sangat gigih. Karena selama 10 tahun gajinya itu hanya Rp7.000 per bulannya. Pitungewu sebulan bisa ngotoku apa, Bu? Pitungewu sebulan. Dalam mata uang mereka itu 6,5 yuan. Ya, 6,5 yuan renminbi. Kalau dirupiahkan itu sekitar berapa? 7.000. Sampai datanglah suatu saat si suami tersebut jatuh sakit. Demam, panas, dingin, berapa hari sampai setelah lewat panas dinginnya, Allah menakdirkan si suami tersebut, sisi kiri dari tubuhnya tidak bisa digerakkan alias stroke, padahal masih muda. Akhirnya dia berpikir di dalam hatinya, ya Allah, saya itu senang banget ngajar, kok kondisinya seperti ini, bagaimana saya bisa ngajar? Si istri dia tahu, tanpa harus suaminya berbicara, dia langsung bisa menangkap isi hati suaminya. Itulah istri yang teladan. Dia cepat menangkap suasana hati suaminya. Maka untuk menenteramkan hati suaminya, sang istri berkata, suamiku, kamu tidak usah khawatir. Kamu tidak bisa jalan, tidak apa-apa. Punggungku siap untuk menggendongmu ke sekolah. Padahal wanita itu wanita dari kampung yang buta huruf, tidak berpendidikan. Tapi kesetiaanlah yang menggerakkan hatinya untuk berbuat seperti itu terhadap suaminya.

0: hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, lebih dari 17 tahun istri tersebut menggendong suaminya ke sekolahan yang jaraknya 6 mil. Berkali-kali si istri itu jatuh karena harus lewat sungai. Kepleset sungai, jatuh dua-duanya. Terbawa arus sungai yang begitu deras. Hampir saja keduanya mati. Tapi alhamdulillah tertahan oleh sebuah pohon besar. Sehingga keduanya bisa selamat dan ditolong oleh orang lain. Dan dia tidak pernah bolos sama sekali. Dalam keadaan dia sakit, kekurangan seperti itu, selalu dia tetap berangkat sekolah. Dia berusaha untuk mendidik murid-muridnya dengan bantuan dari sang istri. Ini kejadian nyata, bukan kejadian atau sinetron atau film, bukan. Kejadian nyata yang menggambarkan kepada kita bahwasanya yang namanya rumah tangga itu akan langgeng, akan abadi. Selain karena taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, juga perlu adanya kesetiaan dari suami dan istri ketika suasana suka dan duka, ketika suasana senang dan bahagia.
1: Tatkala seorang suami bepergian, dia tidak lupa untuk membelikan oleh-oleh untuk istrinya, ataupun sebaliknya, walaupun hanya hal sepele, oleh-oleh hadiah yang kecil, ini dapat menimbulkan rasa cinta. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Sekecil apapun hadiah yang kita berikan kepada istri kita, maka hal itu dapat menyebabkan timbulnya cinta dari istri kita dan juga sifat percaya dan saling mengasihi di antara keduanya. Ya.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: ما يقول بعد الفراغ من الوضوء
4: دعاء setelah wudu.
5: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
4: Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang hak kecuali Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya.
5: Allahumma ja'alni minat tawabin waja'alni minal mutatahhirin.
4: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senang bersuci.
5: Subhan

0: Maha suci Engkau, ya Allah. Aku memuji kepadamu. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang hak selain Engkau. Aku minta ampun dan bertaubat kepadamu.
1: Ad-du'a'u ba'da tashahud.
2: Doa setelah tasyahud akhir sebelum salam.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Aku berlindung kepadamu dari fitnah Al-Masih Dajjal. Aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan sesudah mati. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari perbuatan, dosa, dan kerugian. Ya Allah, sesungguhnya aku banyak menganiaya diriku, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Oleh karena itu, ampunilah dosa-dosaku, dan berilah rahmat kepadaku. Sesungguhnya, Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang.
1: ما يقوله إذا أصابه هم أو حزن. من أصابه هم أو حزن فليدع بهذه الكلمات:
2: اللهم إني عبدك ابن عبدك.

0: Allah penawar hati yang duka. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu, anak hambamu, dan anak hamba perempuanmu. Ubun-ubunku di tanganmu, keputusanmu berlaku padaku. Qadha'mu kepadaku adalah adil. Aku mohon kepadamu dengan setiap nama yang engkau gunakan untuk dirimu, yang engkau turunkan dalam kitabmu, engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu, atau yang engkau khususkan untuk dirimu dalam ilmu gaib di sisimu. Hendaknya engkau jadikan Al-Quran sebagai penenteram hatiku, cahaya di dadaku, pelenyap duka dan kesedihanku.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله

0: lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.
1: Sebuah gambaran yang sangat indah yang pernah keluar dari lisan Rasulullah untuk menggambarkan bagaimana rumah tangga yang sangat-sangat indah. Rasulullah mengatakan, Rahimallahu rajulan qama minal layli fasalla wa aiqadha imra'atahu fasallat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyayangi seorang laki-laki yang dia bangun di tengah malam kemudian melaksanakan salat. Wa aiqadha imra'atahu, kemudian dia membangunkan istrinya dan sang istri menyambut ajakan suaminya. Fasallat, kemudian sang istri pun melaksanakan salat. Fa in abad nadha fi wajhiha al-ma'a, dan apabila sang istri enggan untuk bangun, maka sang suami memercikkan air di muka sang istri. Wa rahimallahu imra'atan, dan semoga Allah mengasihi seorang wanita. Qamat, yang mana wanita yang soleha ini berdiri di tengah malam untuk melaksanakan sholat. Wa iqadat zawjaha, dan wanita yang soleha ini membangunkan sang suami. Fasolla, dan suami yang soleh ini bangun menyambut ajakan sang istri. Masya Allah, adakah keindahan melebihi keindahan di dunia ini yang kita dianugerahi oleh Allah, memiliki istri yang soleha, dikaruniai suami yang soleh. Adakah keindahan di dunia ini melebihi keindahan kita apabila dipertemukan dengan wanita yang soleh, dan bagi wanita dia dipertemukan dengan seorang pemuda yang soleh. Adakah keindahan melebihi keindahan ini?
2: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
3: تزود بالتقى فإنك لا تدري إذا جن الليل فهل تعيش إلى الفجر. Berbekalah kalian dengan ketakwaan, kalau sudah masuk malam, jamin enggak umurmu sampai pagi? Tidak bisa. وكم من سليم مات بغير إلة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab penyakit, dan berapa banyak yang sakit-sakitan tidak mati-mati. Wa kam min fata yumsi wa yusbihu aminan wa qad nushijat akfanu wa huwa la yadri. Berapa banyak pemuda yang sehat segar bugar, sore pagi merasa aman, kain kafannya digunting-gunting dia tidak tahu. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya.

min qabli ayyatiyakumul maut, sebelum datangnya kematian. Kalau sudah datang, tidak akan bisa diakhirkan. Kalau sudah hadir, tidak ada yang bisa nolak. Dan kehadiran mati tidak bisa direncanakan. Dan kehadiran malaikat maut tidak perlu pemberitahuan.

0: Semenit manfaat.
1: Salat yang paling berat buat orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh berjamaah. Jangan dikira orang munafik enggak salat. Salat duhur datang dia. Maghrib datang, asar datang. Tapi ketika waktu subuh sulit buat mereka berdatang. Kenapa? Karena Allah menyebutkan tingkah laku orang munafik dalam salat mereka. Idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang-orang munafik kalau salat malas-malas. Malas dia sebenarnya mau salat. Akhirnya kalau dia salat yura'una an-nas, dia riya, pamer aja. Salat subuh susah mau pamer. Anak tadi masuk ke perumahan, semuanya gelap gulita, tidak ada manusia. Dia mau pamer sama siapa? Tidak ada yang melihat dia. Wala yadhkuruna Allah illa qalil. Dan dia tidak mengingat Allah kecuali sedikit.
0: Semenit manfaat.
2: Kesengsaraan dunia akhirat itu adalah kebahagiaan yang semu. Maka ketahuilah bahwa kebahagiaan dunia itu mengikut kepada kebahagiaan akhirat. Sebagaimana nikmat yang tertinggi di dunia adalah nikmat yang tertinggi di akhirat, yaitu di surga. Apa nikmat yang paling tinggi di surga? Melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat tertinggi di dunia adalah ma'rifatullah, melihat Allah dengan mata ilmu kita. Bukan dengan mata kepala, karena kita enggak bisa melihat Allah. Nabi mengatakan innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan dapat melihat Rabb kamu sampai kamu mati. Jadi nikmat yang tertinggi di dunia ini adalah melihat Allah dengan mata basirah. Itulah yang paling nikmat di dunia ini. Maka kenikmatan kebahagiaan di dunia sebenarnya mengikut kepada kebahagiaan akhirat. Orang yang telah mengejar kebahagiaan akhiratnya, maka dunianya otomatis pasti bahagia.
3: Min al-ahadits sahihah an-nabawiyah. Ukhuwatul Islam,
4: persaudaraan di dalam Islam.
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yab' ba'dukum ala bay'i ba'd wa kunu 'ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhu al-muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhulu ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا. ويشير إلى صدره ثلاث مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
4: dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling menengki, saling berbuat curang, saling membenci, saling menjauhi, dan janganlah sebagian di antara kalian menjual atau membeli barang yang dijual atau dibeli sebagian yang lain. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Ia tidak boleh menzalimi, menelantarkan atau membiarkan, mendustai dan merendahkan atau menghinanya. Takwa itu ada di sini. Beliau menunjuk ke dada beliau 3 kali. Cukuplah seseorang itu dianggap jelek jika ia merendahkan saudaranya yang muslim. Setiap muslim adalah haram atas muslim yang lainnya. Darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim.

0: inilah Spektrum Radio Jati. Menggulir layar ponsel kini bukan lagi sekedar hiburan, melainkan rutinitas bawah sadar. Tanpa disadari, paparan informasi yang masif memicu fenomena doom scrolling, di mana otak terus-menerus mengkonsumsi informasi negatif yang berujung pada kelelahan mental. Dampaknya, krisis kesehatan mental di era disrupsi digital bukan lagi persoalan personal, melainkan ancaman kesehatan publik yang menyerang anak-anak hingga dewasa. Pakar psikologi Universitas Erlangga Surabaya, Dr. Dewi Retno Suminar, menyebutkan, akar stres publik saat ini terletak pada anjloknya daya nalar akibat minimnya literasi yang bermakna. Secara ilmiah, banjir informasi memicu cognitive overload atau beban kognitif berlebih yang membuat otak kesulitan memproses fakta. Akibatnya, algoritma media sosial dengan mudah membajak amigdala, yakni pusat emosi di otak kita, dan menciptakan reaksi emosional yang tak menentu.
1: Bagaimana sekarang banyak anak-anak muda bunuh diri? Dalam asumsi kalau orang sudah bekerja, sudah punya uang, itu dianggap kayaknya tidak akan mengalami tidak sehat mentalnya. Ternyata uang bukan segalanya, kesejahteraan psikologis itu hal yang paling utama. Dengan era global ini, ada kemampuan yang tidak mereka dapatkan adalah pada orang-orang semuanya itu nalar. Ketika mereka melihat apa media sosial, itu kan mereka menelan aja. Tidak punya kesempatan untuk menalar. Nah, kesempatan menalar itu sebenarnya harus ditanamkan sejak dini. Ya, karena itu literasi tadi. Kalau anak itu membaca itu kan ada faktor ya. Kalau dia melihat, membaca, masuk ke otak berproses, baru dia merespon. Tetapi kalau dengan media sosial yang digital tadi, mereka langsung reaksi cepat tanpa mengendap di otak. Nah, sehingga reaksinya adalah reaksi spontan. Nah, ketika reaksi spontan, maka tidak diendapkan dalam pikiran, maka reaksinya refleks, emosinya cepat keluar. Nah, inilah yang harusnya stop.
0: Untuk memutus siklus stres tersebut, Dr. Dewi menekankan pentingnya modifikasi lingkungan dan detoksifikasi digital. Secara neurologis, membatasi daya jelajah otak pada layar ponsel terbukti efektif menurunkan kadar hormon stres atau kortisol, serta mengembalikan kemampuan fokus.
1: Kenapa anak-anak kemarin pada saat kita ada kegiatan pengmas di tempat, kita ajak mereka bermain, dengarkan tibon, teater boneka, tidak dengan gadget, tapi langsung berinteraksi. Karena itu sebenarnya untuk mencegah untuk kesehatan mental ini agar tidak ada orang yang kesehatan mentalnya rendah. Sampai semuanya. Oleh karena itu tadi ini kan ada kesehatan mental di tempat kerja. Apa yang menjadikan kesehatan mental di tempat kerja adalah bagaimana orang menjadi leader itu memanusiakan orang yang ada di bawahnya, bukan menekan. Ya, itu kan sebenarnya pendekatan psikologi. Nah, ini yang perlu dikembangkan di luar ya, semuanya masyarakat luas harus paham tentang ini. Satu contoh, ya misalnya rekreasi, jadi semua, karena itu kenapa beberapa perusahaan yang keren, yang bagus, itu setting kantornya sampai dibuat untuk biar home ya. Jadi ada pelurutan untuk naik tangga, turun. Itu kan sebenarnya untuk kesejahteraan. Tidak homey lah, jadi merasa makannya bareng-bareng, kayak gitu. Itu sebenarnya perlu.
0: Di sisi lain, paparan informasi juga berdampak luas pada tatanan sosial. Sosiolog Universitas Trunojoyo Madura, Bagus Irawan, menyoroti bagaimana arus informasi yang berbenturan mampu merekonstruksi cara berpikir masyarakat. Dalam kajian sosiologi digital, hal ini memicu digital emotional contagion atau penularan emosi massal yang bisa merusak kohesi sosial. Oleh karena itu, pengaturan regulasi pada platform media sosial menjadi sangat krusial.
2: Apa pusat naratif tunggal? Karena apa? Orang diombang-ambingkan dengan berbagai hal. Yang kemudian satu menit kemudian dapat berita penyedihkan, dua menit kemudian berita teror, berikutnya sesuatu yang lucu, kemudian edukatif, kemudian lucu lagi, kemudian belanja dan sebagainya, itu menjadi terombang-ambing. Nah, diberikan kepada orang itu harusnya bertahap ya, tidak seperti sekarang yang kemudian brutal yang menyebabkan stres. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Respon dari situasi ini adalah saya berharap ada pribadi yang cair ya, yang bisa tidak kaku, tidak hanya menekan peraturan yang keras atau kaku untuk konsumsi informasi, tapi lebih kepada merekonstruksi kesejahteraan mental di masyarakat dengan cara apa? mendorong untuk memiliki pemahaman dan bagaimana memilah dan memilih sebuah informasi di media sosial ataupun di lingkungan kita, terutama internet.
0: Lalu, bagaimana alarm tubuh berbunyi saat mental seseorang mulai terganggu? Heri Budi Laksana, hipnoterapis dari pengembangan SDM Rumah Manajemen Indonesia, memaparkan. Gangguan mental akibat kelelahan digital seringkali ditandai dengan perubahan drastis pada perilaku pribadi dan interaksi sosial.
3: Kait dengan kesehatan mental ya, antara anak-anak dan dewasa ini sebetulnya ciri-cirinya hampir sama. Secara emosional, biasanya orang yang mengalami gangguan mental itu menjadi orang yang tidak sabar. Jadi mudah berubah sekali moodnya, mudah tersinggung, kemudian tidak marah, mudah tersulut marahnya. Gitu. Nah, secara fisik, biasanya mengalami gangguan-gangguan sakit kepala, ada gangguan tidur, kemudian mungkin kalau ada dengan indikasi ketakutan sakit perut, nah seperti itu dari kondisi fisiknya. Kemudian secara kognitif itu biasanya mulai kehilangan kemampuan untuk fokus atau konsentrasi. Kemudian ada perilaku menarik diri, jadi lebih suka menyendiri, dia lebih asik dengan dirinya sendiri, atau bahkan ada kecemasan-kecemasan yang muncul, bisa dilihat dari raut wajahnya seperti mengintip dari bibir bawah, kemudian sering merenung dan sebagainya.
0: Sebagai langkah intervensi, Heri menyarankan agar kita melatih otak untuk kembali ke mode problem solving atau fokus pada solusi. Aktivitas relaksasi seperti yoga terbukti secara klinis mampu menebalkan korteks prefrontal otak yang berfungsi mengendalikan impuls dan ketenangan diri. Jika dirasa terlalu berat, berkonsultasi dengan tenaga profesional adalah langkah yang tepat.
3: Nah, kemudian yang kedua, bisa melakukan aktivitas fisik seperti memperbanyak olahraga dan sebagainya. Ini bisa untuk mengalihkan katakanlah tekanan-tekanan. Karena kalau orang olahraga itu kan sudah capek, nanti bisa memiliki kesempatan untuk refreshing. Nah, kemudian kita bisa melakukan juga untuk lebih terbuka terhadap teman. Namun ini saya sarankan, apabila memang benar Anda ingin menyelesaikan solusi, carilah orang-orang profesional, gitu loh. Karena kalau teman itu mesti benar-benar pilih teman yang memang Anda yakin dia tidak ember, dia tidak bocor, sehingga permasalahan Anda yang dibicarakan bersama teman itu tidak kemana-mana. Maka saya lebih menyarankan pergi ke konselor minimal.
0: Teknologi diciptakan untuk memudahkan hidup, bukan untuk mengambil alih kendali pikiran kita. Mari lebih bijak bermedia sosial dan kembali peduli pada ketenangan diri sendiri. Menjaga kewarasan di era digital dimulai dari kesadaran kita hari ini.
4: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
5: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Zaid bin Harithah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, Zaid bin Harithah pantas menjadi pemimpin. Dia adalah orang yang paling aku cintai. Suatu ketika, Su'adah binti Tha'labah berangkat untuk mengunjungi kaumnya Bani Ma'an. Dia membawa serta anaknya Zaid bin Harithah Al-Ka'ab. Namun begitu dia mendekati perkampungan kaumnya, tiba-tiba pasukan berkuda milik Bani Al-Qain menyerang. Mereka merampas harta, menggiring unta, dan menawan anak-anak. Di antara tawanan yang mereka bawa adalah anak Su'adah, Zaid bin Harithah. Saat itu Zaid adalah seorang anak yang umurnya menginjak 8 tahun. Orang-orang yang menawan Zaid membawanya ke pasar Ukha. Mereka menjualnya. Zaid dibeli oleh seorang hartawan Quraisy, Hakim bin Hazam bin Khuwailid, dengan harga 400 dirham. Hakim juga membeli beberapa orang anak lalu membawanya pulang ke Mekah. Bibinya yang bernama Khadijah binti Khuwailid mendengar kepulangannya. Maka Khadijah berkunjung untuk mengucapkan salam kepadanya dan menyambut kepulangannya. Hakim berkata kepada Khadijah, "Bibi, di pasar Uhud aku membeli beberapa anak. Silahkan pilih salah satu di antara mereka yang engkau sukai sebagai hadiah dariku." Khadijah pun mengamati wajah anak-anak itu satu persatu. Dia memilih Zaid bin Harithah karena dia melihat tanda-tanda kecerdasan di wajahnya. Khadijah pun membawanya ke rumahnya. Tidak lama setelah itu, Khadijah binti Khuwailid menikah dengan Muhammad bin Abdullah. Khadijah ingin memberikan sesuatu sebagai hadiah. Maka dia tidak menemukan hadiah yang lebih bagus daripada hamba sahayanya yang berharga, yaitu Zaid bin Harithah. Maka Khadijah menghadiahkannya kepada Nabi SAW. Di saat anak muda yang beruntung ini hidup dalam pendidikan Muhammad bin Abdullah, berbahagia meraih kemuliaan hidup di sisinya dan menikmati keluhuran tabiatnya. Di sisi yang berbeda, ibunya yang terpukul oleh kepergiannya senantiasa tidak berhenti mengeluarkan air mata. Tangisnya tidak pernah berhenti dan matanya tidak pernah bisa menikmati tidur. Kesedihannya semakin bertambah manakala dia tidak mengetahui bahwa anaknya apakah masih hidup sehingga bisa diharapkan keberadaannya, atau telah tiada sehingga tidak perlu dinantikan kehadirannya. Adapun bapaknya, maka dia tidak putus asa untuk terus-menerus mencarinya di seluruh pelosok bumi. Setiap bertanya kepada setiap rombongan musafir, kerinduannya kepadanya melahirkan bait-bait syair yang menyentuh kalbu. Dia bersenandung, "Aku menangisi Zaid dan aku tidak mengetahui apa nasibnya. Apakah dia masih hidup sehingga bisa diharapkan, ataukah ajalnya telah menjemputnya? Demi Allah, aku tidak tahu, tetapi aku terus bertanya, apakah dataran rendah telah menelanmu ataukah gunung?" Terbitnya matahari di pagi hari mengingatkanku kepadanya. Bayangannya terlintas di benak ketika matahari terbenam. "Aku akan terus duduk di atas punggung unta berkelana di bumi. Aku tidak merasa bosan untuk berkeliling sampai untaku sendiri yang bosan. Kehidupanku atau kematian menjumpaiku. Setiap orang pasti mati, sekalipun harapan menjanjikan kepadanya." Di suatu musim haji di zaman jahiliyah, beberapa orang dari kabilah Zaid berangkat ke Masjidil Haram. Manakala mereka sedang tawaf di Baitul Atiq, mereka bertemu dengan Zaid. Wajah dengan wajah, mereka mengenali Zaid dan Zaid mengenali mereka. Mereka bertanya kepadanya dan dia pun bertanya kepada mereka. Musim haji pun selesai dan mereka pulang ke kampung halaman mereka. Mereka menggambarkan apa yang mereka lihat dan menyampaikan apa yang mereka dengar kepada Harithah. Harithah langsung menyiapkan kendaraannya, membawa harta yang cukup untuk menebus jantung hatinya dan belahan jiwanya. Dia mengajak saudaranya Ka'ab. Dua orang ini berjalan cepat menuju Mekah. Keduanya tiba di sana. Keduanya menemui Muhammad bin Abdullah. Keduanya berkata kepadanya, "Wahai putra Abdul Muttalib, kalian adalah tetangga Allah. Kalian membantu orang yang memerlukan bantuan. memberi makan orang yang kelaparan, dan menolong orang yang dalam kesulitan. Kami datang kepadamu demi anak kami yang ada di sisimu. Kami membawa harta yang cukup untuk menebusnya. Bantulah kami, dan terimalah tebusan dari kami. Muhammad bertanya, siapa anak kalian yang kalian maksud? Keduanya menjawab, hamba sahayamu, Zaid bin Harithah. Muhammad berkata, apakah kalian berdua berkenan menerima sesuatu yang lebih baik daripada tebusan? Keduanya bertanya, apa itu? Muhammad berkata, aku akan memanggil Zaid ke sini. Lalu kalian berdua memintanya untuk memilih, aku atau kalian. Jika dia memilih kalian, maka dia akan pulang bersama kalian tanpa tebusan. Namun jika dia memilih aku, demi Allah, maka aku tidak menolak siapa yang telah memilihku. Keduanya menjawab, pilihan yang adil dan sangat adil. Maka Muhammad memanggil Zaid. Muhammad bertanya kepada Zaid, siapa dua orang ini? Zaid menjawab, ini bapakku Harithah bin Surahil, dan ini Ka'ab pamanku. Muhammad berkata, jika kamu mau, maka pergilah bersama keduanya. Tapi jika kamu mau, maka tinggallah bersamaku. Zaid menjawab tanpa ragu-ragu dan berpikir panjang, aku memilih tinggal bersamamu. Maka bapaknya berkata, celaka kamu wahai Zaid, apakah kamu memilih sebagai seorang hamba daripada bapak dan ibumu? Zaid menjawab, aku melihat sesuatu pada orang ini, aku tidak akan berpisah darinya selama-lamanya. Ketika Muhammad melihat apa yang dilakukan oleh Zaid, dia menggandeng tangannya dan membawanya ke Baitul Haram. Dia berdiri bersama Zaid di Hijr, di depan orang-orang Quraisy dan berkata, wahai orang-orang Quraisy, saksikanlah bahwa anak ini adalah anakku, dia mewarisiku, dan aku mewarisinya. Pada saat itu, jiwa bapak dan paman Zaid pun merelakan, meninggalkannya bersama Muhammad bin Abdullah. Keduanya pulang ke kampung halaman mereka dengan tenang dan tenteram. Sejak saat itu Zaid bin Harithah dipanggil dengan Zaid bin Muhammad. Panggilan ini terus berlaku sampai Allah Azza wa Jalla mengutus Muhammad sebagai Rasul dan membatalkan pengangkatan anak. Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya,
1: "Ud'uuhum li'aba'ihim huwa aqsatu 'indallah."
0: Yang artinya, panggillah mereka dengan nama bapak-bapak mereka. Quran Surat Al-Ahzab ayat yang kelima. Yaitu Zaid dipanggil dengan Ibnu Harithah. Zaid sendiri belum tahu keuntungan apa yang akan diraihnya manakala dia memutuskan untuk memilih Muhammad di atas bapak dan ibunya. Manakala dia memutuskan untuk memilih Muhammad di atas bapak dan ibunya. Dia juga belum tahu bahwa majikannya yang dia pentingkan di atas keluarga dan kaumnya adalah penghulu orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang, putusan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh manusia. Zaid tidak pernah membayangkan bahwa sebuah kekuasaan langit akan berdiri tegak di muka bumi, lalu mengisi di antara belahan timur dan baratnya dengan kebaikan dan keadilan, dan bahwa dia adalah salah satu dari bata pertama dalam bangunan kekuasaan yang agung tersebut. Tidak sedikit pun dari semua itu terbetik di benak Zaid. Akan tetapi, itu adalah karunia Allah yang dia berikan kepada hambanya yang dikehendakinya, dan Allah adalah pemilik karunia yang agung. Hanya beberapa tahun setelah peristiwa pemilihan ini, Allah mengutus nabinya Muhammad dengan membawa agama petunjuk dan kebenaran. Maka Zaid bin Harithah adalah laki-laki pertama yang masuk Islam. Adakah di depan kepeloporan ini masih ada kepeloporan yang diperebutkan oleh orang-orang yang memperebutkan? Zaid bin Harithah menjadi orang kepercayaan atas rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panglima bagi pasukan dan bala tentaranya, dan salah seorang penggantinya atas Madinah jika beliau meninggalkannya. Sebagaimana Zaid mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendahulukannya di atas bapak dan ibunya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mencintainya dan menyatukannya dengan keluarga dan anak-anak beliau. Beliau merindukannya jika dia pergi darinya, berbahagia jika dia pulang kepadanya, menemuinya dengan cara yang membuat orang lain iri kepadanya. Aisyah menjelaskan sebuah kejadian yang menunjukkan kegembiraan Rasulullah SAW manakala beliau bertemu dengan Zaid. Aisyah berkata, Zaid bin Harithah tiba di Madinah. Saat itu Rasulullah SAW sedang berada di rumahku. Zaid mengetuk pintu, maka Nabi SAW yang dalam keadaan tidak berbaju. Beliau hanya memakai kain yang menutupi pusar dan lututnya. Beliau bangkit ke pintu sambil menyeret kain beliau. Beliau merangkulnya dan menciumnya. Demi Allah, aku tidak melihat Rasulullah SAW dalam keadaan berpakaian seperti itu sebelum dan sesudahnya. Perkara cinta Rasulullah SAW kepada Zaid bin Harithah sudah menyebar di kalangan kaum muslimin dan menjadi bibir mereka. Maka orang-orang memanggilnya dengan Zaid al-Hubb. Mereka menjulukinya dengan Hibbi Rasulullah SAW, orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan mereka menjuluki anaknya Usamah dengan Ibnu Hibbihi. Di tahun 8 Hijriah, Allah Tabaraka wa Ta'ala berkehendak untuk menguji Rasulullah SAW dengan orang yang dia cintai. Kisahnya, Rasulullah SAW mengutus Al-Harith bin Umair Al-Azdi untuk menyampaikan surat beliau kepada Raja Busra yang mengajaknya kepada Islam. Ketika Al-Harith tiba di Mu'tah, sebelah timur Yordania, salah seorang pemuka kabilah Ghassan, Yurahbil bin Amr, mencegatnya dan menangkapnya, mengikatnya lalu memenggal lehernya. Rasulullah SAW marah karena itu, sebab dari sekian utusan yang beliau kirim hanya Al-Harith yang dibunuh. Maka beliau menyiapkan pasukan yang berkekuatan 3.000 orang untuk berangkat ke Mu'tah. Beliau menyerahkan pasukan ini kepada Zaid bin Harithah. Beliau berpesan, jika Zaid gugur maka kepemimpinan diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Jika Ja'far gugur, maka Abdullah bin Rawahah yang menggantikannya. Jika Abdullah gugur, maka biarlah kaum muslimin sendiri yang menentukan siapa panglima mereka. Pasukan ini berangkat ke Ma'an, sebelah timur Yordania. Heraklius, Kaisar Romawi, menyiapkan 100.000 bala tentara untuk membela orang-orang Ghassan, ditambah pasukan gabungan orang-orang Arab musyrik sebesar 100.000 pasukan. Bala tentara besar ini bermarkas tidak jauh dari kaum muslimin. Kaum muslim bermalam di Ma'an 2 hari. Mereka bermusyawarah tentang apa yang akan mereka lakukan. Ada yang berkata, kita menulis surat kepada Rasulullah SAW. Kita kabarkan jumlah musuh dan kita menunggu perintah beliau. Yang lain berkata, demi Allah, wahai kaum muslimin, kita tidak berperang dengan jumlah, tidak dengan kekuatan, dan tidak dengan angka yang besar. Akan tetapi kita berperang dengan agama ini. Berangkatlah kepada Islam yang karenanya kalian meninggalkan kampung halaman kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin satu dari dua kebaikan untuk kalian, kemenangan atau gugur sebagai syahid. Kemudian dua pasukan bertemu di Bumi Mu'tah. Kaum muslimin berperang dengan gagah berani sehingga menyengangkan orang-orang Romawi. Hati mereka dipenuhi ketakutan kepada 3.000 kaum muslimin yang berani menghadapi pasukan mereka yang mencapai 200.000 orang. Zaid bin Harithah berperang dengan pedangnya, membela panji-panji Rasulullah SAW. Berperang yang belum pernah disaksikan tandingannya oleh sejarah, sehingga tubuhnya ditembus ratusan tombak. Dia tersungkur bergelimang dengan darah sebagai seorang syahid. Ja'far bin Abi Thalib mengambil alih panji dari Zaid. Dia mulai berperang membelanya dengan gigihnya sehingga dia menyusul sahabatnya. Selanjutnya Abdullah bin Rawahah mengambil alih. Dia berperang dengan sangat berani sehingga dia mengalami apa yang dialami oleh kedua rekannya. Setelah itu kaum muslimin menunjuk Khalid bin Walid yang belum lama masuk Islam. Maka Khalid membawa pasukan menepi dan menyelamatkannya dari kekalahan yang lebih parah dan mengerikan. Rasulullah SAW mendengar berita Mu'tah dan gugurnya 3 panglimanya. Beliau sangat bersedih, kesedihan yang belum pernah terlihat seperti sebelumnya. Beliau mengunjungi keluarga mereka untuk menghibur mereka. Ketika beliau tiba di rumah Zaid bin Harithah, beliau disambut oleh putri kecilnya sambil berurai air mata. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut menangis sampai suara tangis beliau terdengar. Sa'ad bin Ubadah berkata kepada beliau, "Apa ini wahai Rasulullah?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ini adalah tangisan orang yang mencintai orang yang dia cintai."

0: Info Sehat hari ini.
1: Menjaga kesehatan anak di musim pancaroba. Musim pancaroba merupakan masa peralihan dari musim satu ke musim lainnya. Cuaca yang tidak menentu saat musim pancaroba memaksa tubuh untuk menyesuaikan diri dalam waktu cepat. Akibatnya, daya tahan tubuh bisa terganggu, terutama pada anak-anak. Penyakit yang umum dialami anak-anak saat musim pancaroba adalah batuk pilek atau influenza. Untuk mencegahnya, orang tua perlu menjaga daya tahan tubuh anak. Agar si kecil tetap sehat dan terhindar dari penyakit saat musim pancaroba, ada beberapa tips yang bisa dilakukan, yaitu, pertama, biasakan anak untuk mencuci tangan. Ajari anak Anda mencuci tangannya dengan rutin dan benar, terutama sebelum dan sesudah makan, setelah buang air kecil dan buang air besar, setelah memegang hewan peliharaan, dan setelah bermain di luar rumah. Kedua, pastikan anak cukup tidur. Kualitas dan kuantitas tidur anak sangat mempengaruhi kondisi kesehatannya, terutama saat musim pancaroba. Lamanya waktu tidur yang dianjurkan anak berbeda-beda sesuai dengan usianya. Anak usia 3-5 tahun membutuhkan tidur selama 10-13 jam, sedangkan anak usia 6-13 tahun perlu tidur selama 9-11 jam per hari. Ketiga, ajak anak tetap aktif. Jangan menghalangi si kecil untuk beraktivitas. Ajak si kecil beraktivitas. Aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh anak serta membantu tumbuh kembangnya. Keempat, ajari dan biasakan si kecil menjaga kesehatan dirinya, seperti mandi secara rutin, segera mengganti pakaian yang kotor, dan selalu memakai alas kaki ketika akan keluar rumah. Orang tua juga perlu memastikan kondisi rumah, terutama ruang tidur dan ruang bermain anak, selalu dalam kondisi bersih. Kelima, berikan makanan bergizi seimbang yang bisa meningkatkan dan menjaga kesehatan si kecil. Beberapa makanan bergizi bisa Anda berikan pada anak, di antaranya makanan berkarbohidrat seperti ubi dan jagung, makanan sumber protein seperti telur, daging, tempe, dan tahu, makanan mengandung vitamin dan mineral seperti buah dan sayur, suplemen khusus untuk anak yang penggunaannya harus sesuai anjuran dokter. Selain itu, orang tua juga bisa memberikan susu. Pilihlah susu yang mengandung nutrisi lengkap, mulai dari protein, lemak, karbohidrat yang penting untuk menjaga stamina anak, dan vitamin serta mineral untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Info kesehatan ini dikutip dari hellosehat.com.
0: Info Sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info Sehat hari ini.
2: Tips penanganan luka bakar. Luka bakar merupakan kecelakaan yang kerap terjadi dalam aktivitas sehari-hari. Mulai dari luka bakar kecil sampai luka bakar yang berbahaya dan mengancam jiwa. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk perawatan awal luka bakar. Pertama, matikan sumber luka bakar. Seseorang yang sedang terbakar akan merasa panik dan akan ber

0: Penanganan luka bakar adalah irigasi. Bersihkan dan basahi luka bakar dengan air bersih yang mengalir. Ini bertujuan untuk melokalisir kerusakan jaringan agar tidak meluas. Siram dengan air mengalir selama kurang lebih 5 hingga 10 menit, tergantung keadaan. Luka bakar akibat apapun, inilah perawatan pertamanya. Jika terbakar akibat bahan kimia, air dapat berfungsi sebagai penetral dari bahan asam atau berikan kompres dingin langsung ke daerah kulit yang terbakar. Kompres membantu mendinginkan luka dan mengurangi rasa sakit. Kompres dingin dapat dibuat dengan sepotong kain yang direndam dalam air es. Jangan gunakan es batu untuk mengompres. Keempat, buka pakaian. Lepaskan pakaian, cincin, jam tangan, dan ikat pinggang, kecuali bila pakaian melekat di tempat luka bakar. Hal ini dimaksudkan agar mempermudah dalam penanganan medis nantinya, dan juga untuk menurunkan suhu tubuh, terutama jika luka bakar akibat panas lingkungan. Kelima, jangan membawa orang dengan luka bakar dalam keadaan terbuka karena dapat menyebabkan evaporasi cairan tubuh yang terekspos udara luar dan menyebabkan dehidrasi. Orang dengan luka bakar biasanya diberi obat-obatan penahan rasa sakit dan obat antibiotik jika lukanya cukup dalam dan luas. Info kesehatan ini kami nukil dari kesehatanmuslim.com oleh Dr. Adhika Miyanoki.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
1: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
2: Syekh Saleh Al-Fauzan Hafizahullah pernah ditanya, apakah hukum menggantungkan Al-Quran di dinding? Beliau menjawab, seharusnya menghormati Al-Quran Al-Karim adalah dengan membacanya, mentadaburi, dan mengamalkannya. Adapun kalau digantung atau ditempel di dinding, maka ini merupakan kesia-siaan, dapat berakibat melecehkannya. Terkadang di dinding dihiasi dengan berbagai dekorasi, gambar dan tulisan, lalu Al-Quran dijadikan bagian dari itu. Terkadang ditulis dengan cara diukir, maksudnya hanya sebagai pemandangan semata. Prinsip Al-Quran harus dijaga dari perkara yang sia-sia ini. Dahulu, para salaf tidak pernah melakukan hal ini. Al-Quran diturunkan bukan untuk ditulis di dinding, akan tetapi diturunkan untuk ditulis di dalam hati dan terlihat dampaknya dalam perilaku dan sikap sehari-hari. Wallahu a'lam bissawab. Dikutip dari kitab Al-Multaqa min fatawa Syekh Al-Fauzan, jilid kedua halaman 77.
1: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
2: Pertanyaan, apakah seseorang boleh menjawab azan saat dia berada di WC? Jawaban, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, tidak selayaknya seseorang berzikir kepada Rabbnya Azza wa Jalla di dalam WC, karena tempat itu tidak layak baginya. Jika dia berzikir dalam hatinya, maka tidak mengapa. Ke-11 halaman 209.

0: Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
1: Penetapan tarif impor oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi bayang-bayang risiko yang dapat mempengaruhi perkembangan sektor manufaktur. Di tengah tantangan tersebut, industri manufaktur seakan dipaksa menunjukkan semangat dan optimisme dalam peningkatan produktivitas. Bahkan, dalam sepekan kemarin, peralatan industri tampil dalam pameran manufacturing terbesar di Indonesia yang digelar di Surabaya. Mulai mesin mekanik, mesin elektrik, komponen penunjang proyek, logistik, hingga teknologi produksi terkini. Tentu, menurut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Jawa Timur, Joko Irianto, ini menjadi tantangan tersendiri. Ia meminta agar pelaku industri manufaktur terus berinovasi.
2: Maka kita berharap bahwa industri manufaktur kita itu akan terus meningkat. Jadi jangan sampai jatuh, karena kita kan sebenarnya ada tantangan yang terjadi dari luar pada kebijakan Amerika yang akan berlakukan tarif 32%, yaitu berarti pasar kita akan terhambat. Dan kebetulan Amerika juga bukan suatu pasar besar kita. Nah itu, marilah kita cari alternatif, baik itu manufakturnya, kemudian ekspornya untuk ke negara-negara yang baru, sehingga kita tidak jatuh, tapi kita tetap harus terus meningkat. Seperti halnya tadi saya lihat juga ada mesin yang dulu katanya harganya miliaran, tapi sekarang sudah murah, sehingga itu bisa menciptakan peluang-peluang bagi para guru baru untuk membuat produk-produk dengan alat mesin. Jadi itu yang kita harapkan, jangan sampai turun. Kita dengan pameran ini kita ada ide-ide baru untuk meningkatkan produk-produk baru.
1: Portfolio Director PT Pamerindo Indonesia, Mesia Stephanie, mengatakan animo industri manufaktur begitu diminati. Bahkan berbagai produk dari luar negeri masuk ke Jawa Timur dengan daya saing tinggi.
3: Jadi antusias dari para supplier dari luar negeri ini memang sangat baik tahun ini. Jadi kami melihat ini adalah satu tanda atau satu feedback ya dari mereka bahwa

0: potensi untuk manufaktur di Jawa Timur ini sebenarnya masih bagus, jadi masih sangat berpotensial. Jadi kami melihatnya sebenarnya dari segi itu sih gitu. Kalau memang pamerannya masih ramai dan masih banyak diikuti oleh, apalagi tadi dari 15 negara atau wilayah itu, jadi menurut kami itu ada sebuah signal yang sangat baik bagi Jawa Timur. Yeah. Dan tahun ini memang lebih banyak yang kita mencoba untuk menggali lebih banyak dari sustainability-nya, karena kan sesuai dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur, jadi memang untuk green industry ya Pak ya. Yeah. Jadi kita mencoba untuk meminta sama peserta pameran itu untuk lebih menampilkan yang memang lebih ke energi efisien, jadi lebih ke cost efisien, jadi yang lebih memang untuk sustainable. Yeah.
1: Lantas bagaimana produk dalam negeri bisa bersaing di tingkat lokal dan go international? Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Jatim Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Ismet Jauhar menyebut, standar kompetensi menjadi hal yang penting.
2: Melaksanakan diantaranya untuk menumbuhkan daya saing, meningkatkan daya beli. Salah satunya adalah kompetensi. Dengan adanya kompetensi dari semua yang dibutuhkan sesuai dengan pembidangannya, sekarang harus punya kompetensi yang memang dibutuhkan, sehingga apa yang sekarang ini akan di apa yang harus juga bisa memenuhi di situ. Sertifikasi itu memang sekarang menjadi persyarat. Nah, SDA-nya kita ada, SDM-nya memenuhi, berarti produksinya ini memang betul-betul produktivitas. Nah, yang dihasilkan ini berarti bisa apa bersaing. Itu yang tadi saya sampaikan, kita punya daya saing dan kita juga bisa meningkatkan daya beli.
1: Jelaslah bahwa dinamika global dan kebijakan tarif impor menjadi tantangan yang perlu diatasi dengan semangat inovasi dan peningkatan daya saing. Pameran manufaktur di Surabaya menjadi bukti optimisme dan potensi besar industri ini. Kuncinya kini terletak pada bagaimana kita terus mendorong inovasi dan memastikan standar kompetensi produk dalam negeri mampu bersaing di pasar lokal hingga internasional. Mari bersama.
3: Masih ingat suara heningnya alam? Atau gemuruhnya yang memukau? Perjalanan dalam kesendirian memberi ruang mengamati keindahan dan keunikan Indonesia. Berkenalan dengan yang baru, merekam dalam kepala dan hati. Menjelajah Indonesia adalah inspirasi, membuktikan kebesaran alam, ciptaan yang maha esa. Terinspirasi oleh keragaman dan keindahan Indonesia, Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
4: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Aliman. Kursus Aliman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
5: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15

0: Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al Iman di 08131 94 kali 846, di 08131 94 kali 846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al Iman Publishing di @aliman_publishing.
1: Bayangkan, membuka jendela kamar hotelmu dan Baitullah ada tepat di depan matamu. Kini, tidak perlu lagi membayangkannya. Madai Tour and Travel mempersembahkan Umroh Paket Gold dengan pengalaman ibadah paling istimewa yang pernah ada. Wow. Hotel bintang 5, 50 meter dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Maskapai Garuda Indonesia. Keberangkatan 9 Juli, 18 Agustus, 23 September, 15 Oktober 2026, dan 5 Januari 2027. Harga mulai Rp36.900.000. Lengkap dengan city tour di Kota Mekah dan Madinah. Ziarah Raudhah, kuliner Arab, hingga kajian intensif. Jangan sampai kehabisan. Segera daftarkan diri dan keluarga sekarang juga. Informasi dan pendaftaran hubungi 08 138 24 kali 846 atau follow Instagram madai.id. Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
2: Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM. Setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
3: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
2: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
4: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai, di antara perkara yang menghalangi anak manusia dari bertaubat kepada Allah Ta'ala, dari memperbaiki kesalahan-kesalahannya, adalah karena tertipu dengan amal solehnya. Di antara bisikan setan yang suka dibisikan di hati manusia adalah, engkau adalah orang yang sholat, maka itu sudah cukup bagimu. Kenapa engkau harus bertaubat? Bukankah orang yang sholat 5 waktu seperti orang yang mandi di sungai sehari 5 kali? Itu kan sudah cukup untuk membersihkan dosa-dosamu. Atau setan akan mengatakan, bukan kau sendiri yang berbuat dosa, banyak orang lain yang berbuat dosa lebih besar daripada dosamu. Atau setan membisikkan, engkau kan orang yang baik, tidak pernah mengganggu tetangga, engkau penyayang kepada anak kecil, engkau suka menolong fakir miskin, engkau suka mencintai perbuatan baik, dan lain-lain. Setan membisikkan di dalam hati manusia agar dia tertipu dengan amal solehnya, sehingga tidak lebih semangat dalam beribadah, tidak segera bertaubat. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqawmul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari tipu daya Allah? Maka tidak ada yang merasa aman dari tipu daya Allah kecuali kaum yang merugi. Quran surat Al-A'raf ayat 99. Saudaraku yang saya cintai, amal soleh yang telah kita kerjakan belum tentu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menjamin kalau amal kita sudah pasti diterima? Oleh karenanya, Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu berkata, sungguh kalau aku mengetahui dari Allah bahwasanya Allah telah menerima walaupun sebesar biji sawi kebaikanku, maka itu lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau sudah tahu satu saja amalku sudah diterima oleh Allah, itu lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Karena Allah hanya akan menerima dari orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Ma'idah ayat 27. Lihatlah, seorang sahabat merasa belum yakin kalau ada amal yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan kita? Apa kita sudah memastikan amal kita pasti diterima? Sungguh itu adalah orang yang tertipu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Dan orang-orang yang mereka memberikan apa-apa yang mereka berikan, yang datang kepada mereka, dan hati mereka dalam keadaan takut bahwasanya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Mengenai ayat ini, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah mereka orang-orang yang minum khamr? Apakah mereka orang-orang yang mencuri? Jadi mereka orang-orang yang ketika memberi sesuatu hati mereka takut. Kata Aisyah, apa mereka itu orang yang minum khamr? Apakah mereka orang yang mencuri? Nabi mengatakan, la ya binta Siddiq, bukan orang yang mencuri wahai anaknya As-Siddiq. Walakinnahumul ladina yasumuna wa yusallun wa yatasaddaqun. Tetapi mereka adalah orang-orang yang saum, mereka orang-orang yang salat, mereka orang-orang yang bersedekah. Wahum yakhafuna alla yuqbal minhum. Tetapi mereka takut kalau saumnya, salatnya, sedekahnya tidak diterima. Ulaika alladhina yusari'una fil khairat. Mereka itulah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga oleh Imam Ibnu Majah dan juga oleh Imam Ahmad, dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah hadis sahih nomor 161.

0: khusr.
1: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: الصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
2: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ikhwatal iman, siapakah manusia yang dilaknat oleh Allah? Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dikatakan ada 6 golongan yang dilaknat oleh Allah dan juga oleh para nabi, yaitu az-zaidu fi kitabillah, orang-orang yang menambah Al-Qur'an. Ini tidak boleh. Al-Qur'an sudah selesai. Wa tammat kalimatu rabbika sidqaw wa adla. Al-Qur'an sudah sempurna, tidak membutuhkan pengurangan dan penambahan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Telah aku sempurnakan agamamu. Al-Qur'an, Islam sudah selesai, finish, tidak ada perubahan. Kemudian di zaman ini ada sebuah golongan yang mengaku bahwa Al-Qur'an yang kita baca setiap hari ini adalah Al-Qur'an yang palsu. Ada Qur'an yang asli dan itu lebih banyak jumlahnya daripada yang kita miliki. Mereka adalah kelompok yang menamakan dirinya Syiah. Selanjutnya, manusia yang dilaknat yaitu al-mukadzib biqadarillah, yang mendustakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mendustakan atau tidak percaya dengan qada dan qadar Allah, dengan ketentuan Allah, maka dia mendapatkan ancaman laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, manusia yang terlaknat adalah orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Durhaka kepada orang tua ini bisa menyebabkan laknat Allah turun, dan tidak hanya laknat Allah, bahkan laknat para malaikat, bahkan laknat dari manusia semuanya. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man idda'a ila ghairi abihi au intama ila ghairi abihi." Barang siapa yang tidak mengakui ayahnya, kemudian menisbatkan, mengaku anak dari orang lain, bukan anak dari bapaknya sendiri, maka fa'alaihi la'natullah. Bagi orang yang tidak mengakui bapaknya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: بسم الله الرحمن الرحيم آداب إسلامية
2: أدب الإجارة mempekerjakan orang lain. Kadangkala seseorang berhajat untuk menyewa tenaga orang lain, satu ataupun lebih, atau mempekerjakannya untuk suatu pekerjaan tertentu, baik karena memang ia membutuhkannya maupun karena ia tidak mampu melakukan pekerjaan itu seorang diri. Maka ketika itu, ia harus mengetahui adab-adab Islami dan bimbingan yang berkaitan dengan ijarah atau mempekerjakan orang. Kami akan menyebutkan sebagiannya menurut apa yang kami ketahui dengan pertolongan Allah Ta'ala. Di antaranya adalah, pertama, hendaknya mempekerjakan seorang Muslim, bukan orang di luar Islam. Wajib bagi kaum Muslimin untuk tidak mempekerjakan seseorang kecuali seorang Muslim. Tidak boleh ia mempekerjakan orang musyrik. Sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, "Falan asta'ina bi musyrikin." Aku tidak akan meminta bantuan kepada orang musyrik. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat marah ketika Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu menyewa seorang jurutulis Nasrani pada masa kepemimpinannya di Kufah. Terkecuali jika memang ia tidak menemukan seorang Muslim, hingga ia terpaksa mengupah orang musyrik, dengan syarat tidak memberikan kekuasaan kepada orang tersebut atas aset-aset kaum Muslimin. Allah Ta'ala berfirman, وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Dan Allah sekali-sekali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang beriman. An-Nisa 141. Kedua, hendaknya mempekerjakan seseorang yang kuat lagi terpercaya. Yang kuat lagi dapat dipercaya. Al-Qasas ayat 26. Sebab orang yang memiliki sifat-sifat seperti ini akan mampu melaksanakan tugas dan lebih bertakwa kepada Allah dalam tugasnya. Adapun orang yang hanya memiliki sebagian sifat di atas dan tidak memiliki sebagian yang lain akan menyebabkan kekacauan sehingga pekerjaan tersebut tidak akan sempurna hasilnya sebagaimana yang diharapkan. Disebutkan dalam satu riwayat bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Ya Allah, aku mengadukan kepadamu kelemahan orang yang amanah dan pengkhianatan orang yang kuat." Ketiga, kemudahan dalam muamalah. Yang dimaksud adalah muamalah antara majikan dan pekerja yang diwarnai dengan kemudahan, kelembutan, dan penuh kerelaan hati. Sesungguhnya Islam sangat menganjurkan kemudahan dalam semua bentuk muamalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qatada." Allah merahmati orang yang mudah jika menjual, memberinya serta upah yang pantas sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Kesepakatan ini akan memutuskan sebab-sebab perselisihan, menutup pintu masuk syaitan, serta mencegah kecurangan dan penipuan. Sebagaimana pula, majikan tidak boleh memanfaatkan kefakiran pekerja atau memaksanya mengerjakan sesuatu hingga merugikan haknya atau memberinya upah yang tidak pantas dan tidak sesuai dengan pekerjaan. Dalil disyariatkannya kesepakatan dan penetapan upah adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang pekerjaan beliau menggembala kambing. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu ar'aha ala qararita li ahli Makkah." Aku menggembala kambing untuk penduduk Mekah dengan upah beberapa qirat. Yang dimaksud dengan qirat adalah bagian dari dinar atau dirham. Satu qirat 4/6 dinar sama dengan setengah danik, 1/4 dirham, dan 1 dirham sama dengan 6 danik. Sebagian perawi hadis berpegang dengan tafsir ini.

0: sebagaimana yang dipilih oleh Ibnu Hajar. Kelima, tidak boleh mempekerjakan seseorang untuk perkara yang haram. Seorang pekerja tidak boleh menerima pekerjaan yang di dalamnya terkandung kemarahan Allah Azza wa Jalla. Misalnya, menjaga toko yang menjual barang-barang haram seperti rokok, minuman keras, majalah dan CD-CD porno, dan lain sebagainya. Janganlah ia menerima kecuali pekerjaan yang diperbolehkan hingga upah yang ia terima itu halal dan baik. Demikian juga bagi majikan. Janganlah ia mempekerjakan seseorang untuk membantunya melakukan pekerjaan yang haram. Hal demikian akan menambah dosa pada dosanya yang pertama, yaitu melakukan perbuatan haram dengan dosa baru, yaitu mengikutsertakan orang lain dalam perkara haram tersebut. Pada asalnya, ia juga tidak boleh melakukan hal itu. Memperkerjakan seseorang untuk perkara haram adalah suatu yang batil dan tidak dibenarkan. Sebagaimana tidak boleh seorang majikan memaksa buruh mengerjakan sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah Ta'ala. Keenam, amanah dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan. Sudah selayaknya seorang pekerja melaksanakan tugasnya dengan penuh amanah dan tidak berkhianat. Hendaknya ia bertakwa kepada Allah Ta'ala. Bahkan ketika majikan tidak ada, ia harus tetap muraqabah, merasa dalam pengawasan dengan Rabbnya Subhanahu Wa Ta'ala dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Sesungguhnya ini merupakan sifat amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. An-Nisa ayat 58. Ketujuh, menyerahkan hasil keuntungan kepada majikan. Seorang pekerja hendaknya menyerahkan keuntungan kepada majikannya, karena hal itu merupakan bentuk penunaian amanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-khazinul aminu alladhi yuaddi ma umira bihi tayyibatan nafsuhu ahadul mutasaddiqin." Seorang bendahara yang amanah yang menunaikan apa yang diperintahkan kepadanya dengan senang hati, termasuk orang yang bersedekah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Tidak boleh ia mengambil sesuatu pun untuk dirinya karena itu merupakan pengkhianatan. Sebagaimana ia juga tidak boleh menyerahkan keuntungan kepada selain majikannya. Sesungguhnya itu adalah kedzaliman. Demikian juga hendaknya ia bersikap wara', berhati-hati dalam menerima hadiah yang diserahkan kepadanya disebabkan posisinya pada jabatan itu. Kedelapan, berbelas kasih kepada pegawai. Hendaknya seorang majikan tidak membebani pegawai dengan pekerjaan di luar kemampuan atau memikulkan kepadanya pekerjaan yang tidak sanggup ia kerjakan, terkecuali jika majikan turut membantunya mengerjakan tugas yang berat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum fa in kallaftumuhum fa a'inuhum." Janganlah kalian membebani mereka dengan sesuatu yang mereka tidak mampu. Jika kalian membebankan sesuatu kepada mereka, maka bantulah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Kesembilan, menunaikan hak pekerja. Hendaknya seorang majikan menunaikan hak-hak pekerja yang telah disepakati sebelumnya, segera setelah ia menyelesaikan tugasnya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa 'araquhu." Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Janganlah ia berusaha untuk menunda-nunda penyerahannya atau merugikan sedikit pun darinya, yakni dengan menahan upah tanpa alasan dan yang semisalnya. Sebab perbuatan itu termasuk kategori memakan harta orang secara batil. Maka selayaknya setiap majikan menyadari bahwasanya memakan hak pekerja merupakan dosa yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala Allah Ta'ala, thalathatun ana khasmuhum yawmal qiyamah, rajulun a'ta bi thumma ghadara, wa rajulun ba'a hurran fa akala thamanahu, wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrahu." Allah Ta'ala berfirman, "Ada tiga macam orang yang langsung aku tuntut pada hari kiamat. Orang yang membuat perjanjian atas namaku lalu ia langgar, orang yang menjual orang merdeka lalu memakan hasil penjualannya, dan orang yang mempekerjakan orang lain yang orang itu telah menyempurnakan pekerjaannya tetapi ia tidak memberikan gajinya atau upahnya." Hadis riwayat Bukhari. Kesepuluh, menjaga hak-hak pekerja yang pergi atau tidak hadir. Hendaknya seorang majikan tetap menjaga hak pekerja jika pekerja itu pergi sebelum ditunaikan haknya, baik karena sakit, pergi tiba-tiba, atau sebab lainnya. Seandainya upah pekerja itu bergabung dengan harta majikan dan terus bertambah keuntungannya ketika si pekerja pergi, hendaknya majikan menyerahkan upah itu berikut keuntungannya. Ini merupakan amal soleh dan bentuk penunaian amanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengisahkan tentang tiga orang yang terperangkap di dalam gua. Qala tsalitsu, Allahumma inni ista'jartu ujara'a fa'ataituhum ajrahum ghaira rajulin wahidin taraka alladhi lahu wa dhahaba fathammartu ajrahu hatta kathurat minhul amwal faja'ani ba'da haynin faqala ya 'abdallah addini ajri faqultu lahu كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت إني لا أستهزئ بك فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. Orang yang ketiga berkata, Ya Allah, aku pernah mempekerjakan beberapa orang pekerja. Aku pun menyerahkan upah mereka masing-masing, kecuali upah satu orang yang ia pergi sebelum aku menyerahkan upahnya. Kemudian, aku mengusahakan upah itu hingga berkembang menjadi harta yang banyak. Setelah berlalu beberapa waktu, ia pun mendatangiku seraya berkata, Wahai hamba Allah, serahkanlah upahku kepada aku. Aku berkata kepadanya, Semua yang engkau saksikan berupa unta, sapi, kambing dan budak ini adalah upahmu. Dia berkata, Wahai hamba Allah, janganlah engkau bergurau denganku. Aku berkata, Aku tidak bergurau. Maka dia pun mengambil seluruh harta itu, menuntutnya dan tidak menyisakannya sedikit pun. Ya Allah, jika aku melakukan semua itu semata-mata karena mengharap wajahmu, maka keluarkanlah kami dari tempat ini. Batu itu pun bergeser hingga mereka bertiga dapat berjalan keluar. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Seandainya pekerja itu telah mati sebelum ia menerima upah, hendaknya majikan menyerahkan upah itu kepada ahli warisnya dengan segera, sebab mereka lebih berhak atas upah tersebut. Ini merupakan bentuk penunaian amanah. Jika majikan sudah berusaha mencari ahli waris pekerja itu, namun tidak juga menemukannya, hendaknya ia bersedekah senilai upah itu atas nama pekerja tersebut. Allahu a'lam. Inilah akhir dari apa yang Allah mudahkan dari adab-adab yang berkaitan dengan ijarah, dan jumlahnya ada 10 adab. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab belajar agama. Adab dalam belajar agama merupakan bagian penting yang perlu diperhatikan dalam menuntut ilmu agama, agar ilmu yang didapatkan lebih berkah dan bermanfaat bagi orang yang mencarinya. Dalam surat Thaha, Allah menceritakan ketika Allah Ta'ala hendak menyampaikan wahyunya kepada Nabi Musa alaihi salam. Sebelum Allah memberikan wahyu kepada Musa, terlebih dahulu Allah arahkan Musa untuk mengikuti adab yang dia perintahkan. Allah berfirman, Falamma ataha nudiya ya Musa, Inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Ketika Musa datang ke tempat api itu, dia dipanggil, Hai Musa, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu. Maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah suci tua. Quran Surat Thaha ayat 11 dan 12. Dalam ayat ini, Allah perintahkan Musa untuk melepas sandalnya sebagai bentuk sopan santun dan menjaga adab karena beliau berada di lembah suci. Dulu para ulama sangat memperhatikan adab dalam belajar. Bahkan perhatian mereka terhadap adab melebihi perhatian mereka terhadap ilmu yang diajarkan. Abdullah bin Mubarak, salah satu gurunya Imam Bukhari pernah mengatakan, Talabtul adaba 30 sanah, wa talabtul ilma 20 sanah, wa kanu yatlubuna al-adaba qabla al-ilm. Saya belajar adab menuntut ilmu selama 30 tahun, dan saya belajar ilmu selama 20 tahun. Dulu para ulama belajar adab sebelum mereka menimba ilmu. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita berbagai macam adab, terutama bagi orang yang menekuni agama, agar mereka menjadi manusia yang berwibawa dan berakhlak mulia. Berikut kita akan bahas beberapa adab yang selayaknya diperhatikan bagi setiap orang yang hendak menuntut ilmu syariat. Pertama, luruskan niat dalam belajar agama. Yang perlu dihadirkan ketika belajar agama adalah berniat ikhlas untuk Allah. Karena belajar agama termasuk ibadah, sementara Allah tidak akan menerima ibadah seseorang yang dilakukan tidak ikhlas. Allah berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Mereka tidak disuruh kecuali agar beribadah hanya kepada Allah, dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah, ayat 5. Mengingat pentingnya ikhlas dalam belajar, hingga Rasulullah SAW memberi ancaman keras bagi orang yang belajar agama untuk tujuan mencari dunia. Beliau bersabda, "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannati yawmal qiyamah." Barang siapa yang menuntut ilmu agama yang semestinya ia lakukan ikhlas untuk mencari wajah Allah, namun ternyata dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mencari keuntungan dunia, maka dia tidak akan mendapat harumnya aroma surga pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Shu'aib Al-Arnaud. Yang kedua, tanamkan keinginan untuk mengurangi ketidaktahuan dari diri kita dan lingkungan. Imam Ahmad pernah mengatakan, Al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Belajar ilmu tidak ada tandingannya bagi orang yang niatnya lurus. Lalu murid beliau bertanya, bagaimana cara niat yang lurus itu? Jawab Imam Ahmad, yanwi an yarfa'al jahla an nafsihi wa an ghairihi. Dia berniat untuk menghilangkan ketidaktahuan dari dirinya dan orang sekitarnya. Semakin sering belajar, semakin bertambah pengetahuan kita tentang aturan syariat. Ketiga, rajin berdoa memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Sumber hidayah dan taufik ada di tangan Allah. Sementara makhluk hanya bisa mendapatkan petunjuk kebenaran itu setelah Allah memberikan hidayah kepadanya. Allah memberikan ilmu kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Allah berfirman, Yu'til hikmata man yasha'u wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah, ilmu kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dan siapa yang diberi ilmu, berarti dia diberi kebaikan yang sangat banyak. Quran Surat Al-Baqarah ayat 269. Karena itulah dalam setiap rokaat sholat, kita diajarkan untuk memohon petunjuk kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Quran Surat Al-Fatihah. Salah satu di antara kebiasaan Nabi SAW seusai sholat subuh, beliau memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Ummu Salamah radhiyallahu anha bercerita bahwa di pagi hari, Nabi SAW terbiasa membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amal yang diterima. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping meminta ilmu yang bermanfaat, tidak lupa kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh para sahabat, Salullaha ilman nafi'an wa ta'awwadu billahi min ilmin la yanfa'. Mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang keempat, bersungguh-sungguh dalam belajar dan selalu merasa haus ilmu. Belajar ilmu agama harus disertai kesungguhan, lebih semangat daripada ketika kita mencari dunia. Imam Yahya bin Abi Katsir, ulama tabi'in pernah menasihatkan, la yustata'ul ilmu birahatil jism, ilmu tidak bisa diperoleh dengan cara santai. Seseorang akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan izin Allah apabila dia bersungguh-sungguh dalam belajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man humani la yashba'an, man humun fil ilmi la yashba'u minhu, wa man humun fid dunya la yashba'u minha." Dua orang rakus yang tidak pernah kenyang. Pertama, orang yang rakus terhadap ilmu, dia tidak akan pernah kenyang dengannya. Dan kedua, orang yang rakus terhadap dunia, tidak akan pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Ad-Darimi. Kelima, jauhkan diri dari maksiat. Dosa adalah sumber noda bagi hati, yang akan menghalangi cahaya ilmu untuk menembus relung kalbu. Semakin banyak dosa yang dilakukan oleh seseorang, hatinya akan semakin gelap. Di saat itulah dia akan lebih sulit untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu, wa in 'ada zida fiha hatta ta'luwa qalbuhu, wa huwa ar-ranu alladhi dzakara Allah." Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Apabila seorang hamba melakukan dosa, maka dititikkan setitik noda hitam di hatinya. Jika dia bertaubat dan beristighfar, hatinya akan dibersihkan. Jika dia mengulangi lagi, akan ditambahkan lagi titik hitam, sampai menutupi seluruh hatinya. Itulah ar-ran atau sumbat yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, sekali-kali tidak. Itu disebabkan ron yang menutupi hati mereka disebabkan maksiat yang mereka kerjakan. Hadis riwayat Turmudi dan dihasankan oleh Al-Albani. Keenam, hindari sikap malu dan sombong selama belajar agama. Sombong dan malu merupakan salah satu penyebab utama yang akan menghalangi seseorang untuk belajar agama. Imam Mujahid, ulama tafsir muridnya Ibnu Abbas,

واستمع وأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mencuci kepala dan anggota badan lainnya, lalu ia pergi di awal waktu atau ia pergi dan mendapati khutbah pertama, lalu ia mendekat pada imam, mendengar khutbah serta diam, maka setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa dan sholat setahun. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Kedelapan, diam dan dengarkan pelajaran dengan baik. Allah ajarkan ketika kita mendengarkan Al-Quran agar kita diam dan mendengarkan dengan seksama. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Quran Surat Al-A'raf ayat 204. Dalam adab Jumatan, Nabi SAW mengajarkan kita untuk diam dan mendengar khatib dengan seksama. Beliau juga melarang keras jamaah untuk bicara sendiri atau bermain-main pada saat Jumatan. Beliau bersabda, "Man massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil, berarti dia telah membuat sia-sia Jumatannya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani. Kesembilan, catat ilmu dan pelajaran yang kita dapatkan. Pengikat ilmu adalah tulisan. Karena kemampuan memori kita terbatas, sementara ada banyak hal yang kita dapatkan selama belajar. Allah mencatat setiap amal yang dilakukan para hambanya, meskipun dia tidak pernah lupa dengan perbuatan mereka. Namun ini memberi pelajaran kepada kita yang serba terbatas, untuk mencatat setiap informasi berharga yang kita dapatkan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menasihatkan, "Qayyidul ilma bil kitab," ikatlah ilmu dengan mencatatnya. Hadis riwayat Ad-Darimi. Demikian pula yang disarankan Imam Asy-Syafi'i. Beliau memisalkan ilmu seperti binatang buruan, sementara catatan sebagai pengikatnya. Beliau mengatakan, "Al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu. Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah." Ilmu itu barang buruan, catatan sebagai pengikatnya. Ikatlah hasil buruanmu dengan tali yang kuat. Kesepuluh, hafalkan ilmu yang kita dapatkan. Allah menyebut Al-Quran yang merupakan sumber ilmu sebagai ayat yang tersimpan di dada orang berilmu. Allah berfirman, "Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilma." Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas, tersimpan di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Quran Surat Al-Ankabut ayat 49. Ini mengisyaratkan bahwa idealnya ilmu itu dihafal. Rasulullah SAW memberikan janji baik bagi setiap umatnya yang mau menghafal hadis. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Naddarallahu imra'an sami'a minna haditsan fa hafizahu hatta yuballighah." Semoga Allah memberikan cahaya di wajah orang yang mendengar hadis dariku, kemudian dia menghafalkannya lalu menyampaikannya. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Ke-11, berusahalah mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Belajar dan menuntut ilmu syar'i bukanlah tujuan akhir. Namun belajar adalah pengantar untuk tujuan yang agung, yaitu membangun ketakwaan kepada Allah. Sehingga setiap ilmu yang dipelajari sudah seharusnya untuk diamalkan. Dalam Al-Quran Allah menyebut orang Yahudi seperti keledai, karena paham ilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Allah berfirman, "Mathalul ladina humilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara." Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas mengamalkan Taurat kepadanya, kemudian mereka tiada melaksanakannya, seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Quran Surat Al-Jumu'ah, ayat 5. Ketika di hari kiamat, Allah akan meminta pertanggungjawaban para hambanya, salah satunya tentang ilmu yang Allah ajarkan kepadanya, berapa yang telah diamalkan. Dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala 'an arba'."
وعن علمه.

0: Mada amila fi. Kaki para hamba tidak akan bergeser di hari kiamat sampai dia ditanya tentang empat hal, di antaranya tentang ilmunya, sejauh mana dia amalkan. Hadis riwayat Tirmidzi, Ad-Darimi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Kedua belas, berusaha mendakwahkan ilmu. Tugas orang yang memiliki ilmu, di samping mengamalkannya, dia juga harus mengajarkannya kepada orang lain, terutama keluarga. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Karena orang soleh tidak boleh menjadi soleh sendirian, dia juga harus mengajak orang lain untuk turut menjadi soleh. Semoga Allah memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu dan petunjuk darinya.
1: Suatu hari datang kepada mereka, kepada saya, orang yang seperti yang saya maksudkan. Dia mengatakan, Ustaz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah mengislamkan Bilal dan Suhaib dan Salman al-Farisi. Tidak butuh waktu 10 tahun, 20 tahun. Dia mengatakan, Ustaz, jadikan diri saya sebagai Bilal. Ustaz, jadikan diri saya seperti Salman al-Farisi dan Suhaib al-Rumi. Jadikan diri saya seperti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan ini membuat saya terkesima, karena banyak di antara kita juga yang hadir di majlis ta'lim 10 tahun, 20 tahun, bahkan sudah mungkin sudah mulai belasan tahun, akan tetapi tidak ada iman Bilal, sedikitnya akidah Suhaib, dan langkahnya keyakinan Salmanul Farisi. Membuat saya bertanya, bagaimana Rasulullah SAW menjadi umat yang begitu kokoh imannya dalam waktu yang sangat sebentar? Dan Bilal bin Rabah, itu yang pertama. Satu lagi, di sebuah daerah ada seseorang menghampiri saya dari salah seorang ikhwan. Kemudian dia mengatakan, Ustaz, bahwa saya mengajar di taman pengajian Al-Quran di sebuah masjid. Kemudian setelah selesai salat maghrib dan saya disibukkan untuk mengisi pengajian di masjid kecil tersebut, semua orang berangkat, tinggal satu orang. Kemudian setelah saya mengajar satu dua orang anak, maka dia mulai mendekat kepada saya. Kemudian dia mengatakan, Ustaz, dan dia adalah Ustaz mengajar Al-Quranul Karim, Ustaz, saya ingin bertanya tentang bentuk solat saya. Untuk solat saya, apa kata Ustaz tersebut, apa yang terjadi pada solat Bapak? Kemudian dia mengatakan, saya solat yang satu solat, dua rakaat saya yang saya lakukan, saya harus mengganti, atau empat atau dua rakaat yang saya lakukan, setiap dua rakaat tersebut saya harus mengganti pakaian saya karena basah dengan air mata. Basah dengan air mata, sahkah solat saya? Subhanallah al-Azim. Sahkah solat saya? Pertanyaan yang baru datang, yang tiba-tiba datang kepada ikhwan kita tersebut, yang membuat dia tidak bisa sembarang menjawab. Kalau seandainya dia tanyakan apa hukum menggerak-gerakkan, jadi dalam sholat dia akan menjawabnya. Kalau seandainya ditanyakan tentang masalah sedekap atau lepaskan isdal, maka dia akan menjawabnya. Kalau seandainya ditanyakan apakah menjaharkan bismillah atau tidak, dia akan menjawabnya. Akan tetapi pertanyaan dalam bentuk lain, saya sholat dalam keadaan setiap selesai rakaat saya harus mengganti pakaian saya karena air mata saya terus mengalir, sahkah sholat saya? Benarkah sholat saya seperti sholat Rasulullah SAW? Ikhwan tersebut datang kepada saya pada hari pertama kali saya datang di daerah tersebut. Kemudian saya katakan, temukan saya dengan bapak tersebut. Temukan. Maka malam harinya saya bertemu dengan seorang pemuda. Dan dia bukan pemuda karena dia telah menikah dan mempunyai anak. Akan tetapi wajah yang kuyu. Orang yang benar-benar hancur hatinya, hendak bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Dia mengatakan, Ustaz, saya developer dan saya telah menjual dan saya telah infakkan semua harta saya, tinggal Cup 70 Honda, Cup 70 di depan rumah ini, dan saya takut akan azab Allah. Subhanallah, saya takut akan azab Allah. Orang seperti itu adalah orang yang berjiwa hanif. Satu hari lagi, salah seorang pejabat, semua maksiat dia lakukan. Dia mengatakan kepada saya, Ustaz, tidak ada maksiat kecuali telah saya lakukan. Setiap kali saya ke Jakarta, seharusnya saya berangkat hari Jumat, maka saya berangkat biasanya hari Selasa atau Rabu. Terang bagi saya Jakarta tersebut. Sibuk bagi saya Jakarta tersebut, Ustaz. Dia katakan begitu. Terang karena banyak maksiatnya. Kemudian suatu hari saya mengisi pengajian menceritakan tentang kisah Uwais Al-Qarni, bagaimana baktinya kepada orang tuanya. Tiba-tiba, dan dia laki-laki, dia orang besar, tiba-tiba tanpa saya membuat-buat kajian tersebut, kajian biasa, tidak ada pengaruhnya dengan sebuah orang yang sudah terbiasa dengan mendengar pengajian. Akan tetapi tiba-tiba dia meneteskan air matanya di hadapan istri dan anak-anaknya dan di hadapan keluarganya semuanya. Kami sholat asar. Kemudian dia mengatakan, Ustaz, demi Allah, malu saya rasanya menangis. Akan tetapi air mata ini keluar. Air mata ini keluar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita di zaman yang membutuhkan hati yang seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, yadkhulu aqwamunul jannah afidatuhum mithla afidatut tayr, akan masuk surga satu kaum hati mereka selembut hati burung, selembut hati burung. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah? Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah? Kapan lagi bagi seorang mukmin khusyuk hatinya untuk mengingat Allah Azza wa Jalla? Disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu an, sesungguhnya ayat ini ditunggu oleh Allah Azza wa Jalla kepada sahabat Rasulullah 13 tahun setelah mereka masuk salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah mereka masuk Islam, saya melihat di kalangan ikhwan sangat kikir dengan air mata, ya ikhwan, sangat kikir, kecuali di awal-awal dia mendapatkan hidayah. Mana air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarru' kepada Allah Azza wa Jal? Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jal, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal, untuk menyempurnakan bahwa diri kita adalah hamba Allah, hamba Allah. Tiba-tiba saya tidak melihat dia lagi ke sebuah pengajian. wajahnya yang bersinar telah berubah menjadi wajah yang hitam karena maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang telah kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nidaur rahman, panggilan Allah Azza wa Jal, saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka melenceng, maka Allah Subhanahu wa Taala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk kan tapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan hati. Kemudian Allah Subhanahu wa Taala hanya pertemukan dia nanti di neraka. Dia ada

ibadur rahman, sifat hamba Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hamba Allah, ibadur rahman, mereka lah yang berjalan di atas permukaan bumi ini haunan, dengan tenang,

0: Sekiranya orang-orang bodoh berbicara dengan mereka, mereka mengucapkan salama, balasan selamat kepada orang-orang bodoh tersebut. Ibadur Rahman, ayat yang ke-64, mereka lah orang-orang yang bermalam dengan Rabb mereka, sujud dan berdiri. Hamba-hamba Allah, Ibadur Rahman, mereka lah yang mengatakan dalam doa mereka, Rabbana srif anna azab jahannam. Rabb kami, jauhkanlah kami dari neraka azab jahannam. Sesungguhnya azab neraka jahannam tersebut benar-benar menyakitkan. Sesungguhnya neraka jahannam tersebut adalah seburuk-buruk tempat, seburuk-buruk tempat, seburuk-buruk tempat tinggal. Ibadur Rahman, mereka lah orang-orang yang berinfak, tidak berlebihan dan tidak bakhil. Akan tapi mereka melakukan penengah, di tengah antara bakhil dan dermawan sekali. Ibadur Rahman, mereka lah orang yang tidak berdoa bersama Allah dengan Tuhan yang mereka yang lain. Ibadur Rahman, dialah orang-orang yang tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan yang hak, dan tidak pula mereka berzina. Barang siapa yang telah melakukan hal-hal yang di atas, berarti dia akan menemui dosa, akan dilipat gandakan kepadanya azab pada hari kiamat, dan dia akan dikekalkan di dalamnya dalam keadaan hina. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh, mereka itulah Allah gantikan keburukan mereka menjadi kebaikan. Dan Allah adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Barang siapa yang bertaubat dan beramal saleh, berarti dia benar-benar telah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadur Rahman, mereka lah orang yang tidak bersaksi palsu. Jika seandainya mereka melewati laga pekerjaan yang tidak menguntungkan di dunia dan di akhirat mereka, mereka melewatinya begitu saja. Ibadur Rahman, mereka lah orang-orang yang jika seandainya diingatkan dengan ayat-ayat Rabb mereka, mereka tidak pernah berpaling dalam keadaan tuli dan buta. Ibadur Rahman, mereka lah orang-orang yang mengatakan pada setiap doa mereka, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabb kami, berikanlah, anugerahkanlah kepada kami istri-istri keturunan yang menjadikan untuk kami penyujuk pandangan. Jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Apa akhir dari perbuatan letih mereka di dunia yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu? Allah katakan pada ayat yang ke-75, ulaika yujzaunal ghurfah. Mereka-mereka itulah yang nantinya diberi ganjaran dengan kamar di surga. Mereka mendapatkan kamar di surga. Dari apa yang mereka lakukan dari kesabaran, dan mereka memperoleh di dalam surga tersebut sambutan dan salam dan ucapan salam sejahtera kepada mereka. Kekal di dalamnya, sebaik-baik surga tersebut adalah sebaik-baik tempat. Katakanlah hai Muhammad, penutup dari ayat surat Furqan ini, katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya Rabbku sudah lama tidak peduli dengan kalian. Kalaulah bukan dengan doa kalian. Katakan hai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak peduli kepada kalian. Kalaulah bukan dengan doa yang kalian panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi kalian telah berdusta, maka niscaya kalian akan memperoleh tanggungannya.
1: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Berikut ini adalah kisah seorang sahabat Rasulullah SAW yang menetapkan embargo ekonomi atas orang-orang kafir Quraisy, yang tidak lain beliau adalah Umamah bin Uthal. Di tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah SAW berniat memperluas wilayah cakupan dakwah beliau kepada Allah. Maka beliau menulis 8 surat kepada raja-raja Arab dan Ajam. Nabi SAW mengirimkannya kepada mereka untuk menyeru mereka kepada Islam. Dan di antara orang yang mendapat surat Rasulullah SAW adalah Thumamah bin Uthal al-Hanafi. Tidak mengherankan karena Thumamah adalah salah seorang pembesar orang-orang Arab di zaman jahiliyah. Salah seorang pemuka Bani Hanifah yang terpandang. Salah seorang Raja Yamamah yang perintahnya senantiasa ditaati. Thumamah menerima surat Nabi SAW dengan sifat angkuh dan melecehkan. Harga dirinya kepada dosa terpicu. Maka dia menutup kedua telinganya rapat-rapat agar tidak mendengar dakwah kepada kebaikan dan kebenaran itu. Kemudian setan pun mulai menguasai Thumamah. Dia terus membujuknya agar ia membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengubur dakwahnya bersamanya. Dia memulai mencari peluang untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dia mendapatkan kesempatan itu. Kejahatan buruk ini hampir terlaksana jika saja salah seorang paman Thumamah tidak mengurungkan niat Thumamah di kesempatan terakhirnya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghalalkan darahnya dan mengumumkannya di hadapan para sahabatnya. Menuju Makkah, di dekat kota Madinah, dia mendapatkan sebuah musibah yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Sebuah pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang berpatroli di sekeliling Madinah yang bertugas menjaga keamanannya dari serangan mendadak dari musuh atau melindunginya dari pelanggaran orang yang membawa keburukan, memergoki perjalanan Thumamah. Pasukan ini menawannya, sementara mereka tidak mengenal siapa dia. Pasukan ini membawanya ke Madinah, mengikatnya di salah satu tiang masjid, kemudian menunggu Rasulullah SAW yang akan melihat perkara tawanan ini dan menetapkan perintahnya kepadanya. Manakala Nabi SAW pergi ke masjid dan hampir masuk ke dalamnya, beliau melihat Thumamah terikat di sebuah tiang. Maka beliau bersabda, "Apakah kalian tahu siapa dia?" Mereka menjawab, "Tidak, ya Rasulullah." Kemudian beliau pun berkata, "Ini Thumamah bin Uthal al-Hanafi. Tawanlah dia dengan baik." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke keluarga beliau seraya bersabda, "Kumpulkanlah makanan lezat yang kalian miliki dan hidangkanlah kepada Thumamah bin Uthal." Kemudian Nabi sallallahu alaihi

0: Wasallam memerintahkan agar unta beliau diperah di pagi dan sore hari, lalu susunya disuguhkan kepada Thumamah. Semua itu dilakukan kepada Thumamah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengannya dan sebelum beliau berbicara kepadanya. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui Thumamah. Beliau ingin menyerunya kepada Islam secara perlahan. Beliau bertanya kepadanya, "Apa yang kamu miliki wahai Thumamah?" Dia menjawab, "Aku mempunyai kebaikan wahai Muhammad. Jika kamu membunuh, maka kamu membunuh pemilik darah. Namun, jika kamu memberi maaf, maka kamu memberi maaf kepada orang yang berterima kasih. Jika kamu ingin harta, maka katakanlah. Niscaya kamu akan kami berikan apa yang kamu inginkan." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkannya dalam keadaan demikian selama 2 hari. Makanan dan minuman lezat selalu disuguhkan kepadanya. Susu unta tetap diperah untuknya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menemuinya kembali. Beliau bertanya, "Apa yang kamu miliki wahai Thumamah?" Thumamah menjawab, "Aku hanya mempunyai apa yang aku katakan sebelumnya. Jika kamu memberi maaf, maka kamu memberi maaf kepada orang yang telah berterima kasih. Jika kamu membunuh, maka kamu membunuh pemilik darah. Jika kamu menginginkan harta, maka mintalah, niscaya akan kami beri seberapapun yang engkau mau." Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya. Kemudian di hari berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang lagi kepadanya. Beliau bertanya kepadanya, "Apa yang kamu miliki wahai Thumamah?" Dia menjawab, "Aku mempunyai apa yang telah aku katakan kepadamu. Jika kamu memberi maaf, maka kamu memberi maaf kepada orang yang berterima kasih. Jika kamu membunuh, maka kamu membunuh pemilik darah. Namun, jika kamu menginginkan harta, maka mintalah. Niscaya kami akan memberi seberapapun saja yang kamu mau." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabatnya dan bersabda, "Lepaskan Thumamah." Maka mereka membuka ikatannya dan melepaskannya. Thumamah meninggalkan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berlalu sampai tiba di sebuah kebun kurma di pinggir Madinah dekat Baqi' yang ada mata airnya. Thumamah menghentikan kendaraannya di sana. Dia bersuci dengan menggunakan airnya secara baik. Kemudian membalikkan langkahnya menuju masjid. Begitu dia tiba di masjid, dia berdiri di hadapan sekumpulan orang dari kaum muslimin dan berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah." Selanjutnya, Thumamah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Muhammad, demi Allah di muka bumi ini tidak ada wajah yang paling aku benci melebihi wajahmu. Namun sekarang wajahmu menjadi wajah yang paling aku cintai. Demi Allah, tidak ada agama yang paling aku benci melebihi agamamu. Namun saat ini, agamamu menjadi agama yang paling aku cintai. Demi Allah, tidak ada negeri yang paling aku benci melebihi negerimu ini. Namun saat ini, ia menjadi negeri yang paling aku cintai." Kemudian dia menambahkan, "Dulu aku pernah membunuh beberapa orang dari sahabat-sahabatmu. Lantas apa yang harus aku pikul karenanya?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak ada dosa atasmu hai Thumamah, karena Islam menghapus apa yang sebelumnya." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita gembira berupa kebaikan yang Allah tetapkan karena keislamannya. Maka wajah Thumamah berbinar. Dia berkata, demi Allah, aku akan melakukan terhadap orang-orang musyrikin sesuatu yang jauh lebih berat daripada apa yang telah aku lakukan terhadap sahabat-sahabatmu. Aku meletakkan pedangku, jiwaku, dan orang-orangku demi membelamu dan membela agamamu. Kemudian, tak berselang lama, Thumamah berkata, ya Rasulullah, pasukanmu menangkapku. Pada saat itu, aku hendak melaksanakan umrah. Menurutmu, apa yang aku lakukan? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, teruskan umrahmu, namun di atas syariat Allah dan Rasulnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan manasik umrah kepadanya. Thumamah melanjutkan langkahnya untuk melaksanakan niatnya. Dia tiba di lembah Makkah. Maka dia berdiri mengangkat suaranya dengan lantang. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Muslim pertama di muka bumi ini yang masuk Makkah dengan bertalbiyah. Orang-orang Quraisy mendengar suara talbiyah. Maka mereka berhamburan keluar penuh dengan kemarahan dan kekhawatiran. Pedang-pedang ditarik dari sarungnya. Mereka menuju sumber suara untuk membungkam pemiliknya yang telah mengganggu kandang mereka. Manakala orang-orang datang kepada Thumamah, dia pun lebih meninggikan suara talbiyahnya sambil memandang mereka penuh dengan kebanggaan. Beberapa anak muda Quraisy berniat melepaskan anak panah kepadanya. Namun, para pemuka Quraisy mencegah mereka. Para pemuka Quraisy berkata, celakalah kalian. Apakah kalian tahu siapa orang ini? Dia adalah Thumamah bin Uthal, Raja Yamamah. Demi Allah, kalau kalian mencelakainya, niscaya kaumnya akan memutuskan pengiriman gandum kepada kita. Akibatnya, kita akan mati kelaparan. Kemudian, orang-orang mendekati Thumamah setelah mereka memasukkan pedang-pedang ke dalam sarung masing-masing. Mereka bertanya, ada apa denganmu, wahai Thumamah? Apakah kamu telah menjadi sabi' dan meninggalkan agamamu dan agama leluhurmu? Maka dia menjawab, aku tidak menjadi sabi', tetapi aku mengikuti agama terbaik. Aku mengikuti Muhammad. Thumamah menambahkan, aku bersumpah demi ilah Ka'bah ini. Setelah aku pulang ke Yamamah, tidak ada lagi pengiriman sebiji gandum pun atau sebagian dari hasil buminya sebelum kalian semuanya mengikuti Muhammad. Thumamah bin Uthal melaksanakan umrah di hadapan orang-orang Quraisy seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menyembelih dam untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk berhala-berhala. Setelah dia tiba di tengah kaumnya, dia memerintahkan agar mereka menahan gandum dari orang-orang Quraisy. Mereka pun menaati dan mengikuti perintahnya. Mereka menahan hasil bumi mereka dari orang-orang Makkah. Embargo yang ditetapkan oleh Thumamah atas Quraisy mulai berdampak terhadap mereka sedikit demi sedikit. Harga makanan mulai melambung, kelaparan menyebar di kalangan masyarakat, kesulitan mendera mereka, sehingga mereka khawatir atas diri mereka dan anak-anak mereka akan mati kelaparan. Pada saat itu, mereka menulis surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang isinya, yang kami tahu tentangmu adalah bahwa kamu penyambung tali silaturahim dan memerintahkan untuk melakukannya. Namun, sekarang kamu telah memutuskan rahim-rahim kami.
1: Kamu membunuh bapak-bapak kami dengan pedang dan mematikan anak-anak kami dengan kelaparan. Tumamah bin Usal telah memutuskan pengiriman gandum sehingga hal itu menyulitkan kami. Jika kamu berkenan untuk menulis kepadanya agar dia mengirimkan apa yang kami perlukan, maka lakukanlah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menulis surat kepada Tumamah agar mengirimkan kembali gandum kepada orang-orang Quraisy. Maka Tumamah pun melakukannya. Tumamah bin Usal selama hidupnya tetap setia kepada agamanya, menjaga janjinya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Manakala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan orang-orang Arab mulai murtad meninggalkan Islam, baik sendiri-sendiri maupun berjamaah, dan Musailamah muncul di antara Bani Hanifah menyeru mereka agar beriman kepadanya. Tumamah menghadangnya. Dia berkata kepada kaumnya, "Wahai Bani Hanifah, jauhilah perkara gelap yang tidak mempunyai cahaya ini. Demi Allah, dia adalah kesengsaraan yang Allah Azza wa Jalla tetapkan atas siapa yang mengambilnya dari kalian, dan ujian bagi yang tidak mengambilnya." Kemudian ia berkata, "Wahai Bani Hanifah, tidak berkumpul dua orang nabi dalam satu waktu, bahwa Muhammad adalah utusan Allah yang tiada nabi sesudahnya, tiada nabi yang berserikat dengannya." Kemudian dia membacakan firman Allah Ta'ala, "Amin, tanzilul kitabi minallahil azizil alim, ghafiriz zambi wa qabilit taubi syadidil iqab, zid tawli la ilaha illa huwa ilayhil masir." Yang artinya, "Hamim, Al-Quran ini diturunkan dari Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui, yang mengampuni dosa dan menerima taubat lagi keras hukumannya, yang mempunyai karunia. Tiada ilah yang berhak disembah selain dia, hanya kepadanya lah semua makhluk kembali." Quran Surat Al-Ghafir ayat 1 hingga 3. Kemudian dia berkata, "Bagaimana mungkin firman Allah Ta'ala ini dibandingkan dengan ucapan Musailamah? Wahai kodok, bersihkanlah apa yang kamu bersihkan, bukan makanan yang kamu halangi dan bukan air yang kamu keruhkan." Kemudian Tumamah menyingkir bersama orang-orang yang masih memegang Islam dari kaumnya. Dia berperang melawan orang-orang yang murtad demi menegakkan jihad di jalan Allah dan meninggikan kalimatnya di muka bumi ini. Semoga Allah membalas Tumamah bin Uthal atas jasa baiknya kepada Islam dan kaum muslimin dengan kebaikan serta memuliakannya dengan surga yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa.

0: الله قد أحاط بكل شيء علما.
1: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam. Sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya. Dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah.

0: Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam hak dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullahi allati fatarun nas 'alayha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah, yakni agama yang hanif ini, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
1: Semenit manfaat.
2: Tidak ada satu musibah melainkan di balik itu ada hikmahnya. Di balik musibah itu ada kebaikan yang jauh lebih besar dibanding apabila tidak terkena musibah. Jadi seorang muslim ketika tertimpa musibah dia harus yakin. Ketika dengan meyakini nama Allah Ar-Rahman, bahwasanya Allah memiliki sifat rahmah, bahwa kebaikan di balik musibah tersebut lebih baik dibanding seandainya dia tidak terkena musibah itu. Dan kita di dalam kehidupan dunia ini pasti akan diuji oleh Allah. Karena hakikat dari kehidupan di dunia ini adalah ujian. Tidak ada bagi seorang mukmin istilah istirahat dalam kehidupan dunia ini. Tidak ada yang namanya kenikmatan mutlak dalam kehidupan dunia ini. Pasti akan silih berganti antara kemudahan dan kesulitan, antara kenikmatan dan musibah, karena memang kehidupan dunia ini hanya ujian.
1: Semenit manfaat.
3: Kebanyakan manusia takut terkena malapetaka, takut terkena kegagalan, takut tertimpa kemiskinan, takut terkena yang namanya penyakit ataupun kejelekan-kejelekan yang lainnya. Padahal setiap orang, khususnya sebagai seorang muslim, ada satu hal yang harus dia takuti, yaitu dia takut akan perbuatan dosanya. Sebagaimana

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: ingin bisa berbahasa Arab ingin tahsin Al-Quran lebih baik atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman yuk gabung di kursus Aliman tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Aliman. Kursus Aliman, karena menuntut ilmu, tak kenal usia, dan tak terbatas tempat.
3: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Aliman Publishing. 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846 08131 94 kali 846 Buku 100 hadis tentang tauhid meneguhkan iman memperkokoh akidah.
4: Halo, gaji sudah saya transfer ya.
5: Oke, makasih bos. Alhamdulillah gaji sudah cair. Bismillah. Bisa umroh ini. Bentar. Cicilan ada yang belum lunas. Tagihan listrik sama air bulan ini belum kebayar. Apalagi buat istri sama anak. Belum lagi kebutuhan lainnya. Waduh, kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
4: Mau umroh walaupun banyak kebutuhan yang harus dipenuhi?
5: Hah? Emang bisa?
4: Bisa. Rencanakan ibadah umrohmu dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel. Kamu nggak perlu bingung dengan tabungan umroh ini. Kamu juga bisa merencanakan tabungan sesuai paket dan kemampuanmu.
5: Tapi aman nggak ya?
4: Jangan khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Pilihan setoran fleksibel, tanpa potongan, bebas biaya admin dan riba, dengan virtual akun sendiri.
5: Wah, cara ikutnya gimana?
4: Cara ikutnya mudah banget. Hubungi 081-38-24-846 atau kunjungi kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Lengkapi persyaratan, sudah deh. Semangat tabung untuk ke Tanah Suci.
5: Oke, pulang kerja langsung daftar.
4: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian.

0: dan kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
1: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
0: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
2: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
3: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
4: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
2: Dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Info sehat hari ini.
2: Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit yang disebabkan infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini bisa masuk ke paru-paru dan mengakibatkan pengidapnya mengalami sesak nafas disertai batuk kronis. Bahkan, menurut Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, TBC berada di peringkat kedua sebagai penyakit menular yang mematikan. Berdasarkan data WHO, pada tahun 2023 diperkirakan terdapat sekitar 10,8 juta pengidap TBC di seluruh dunia. Indonesia termasuk 5 besar negara dengan jumlah pengidap TBC terbanyak di Asia Tenggara dengan perkiraan 821.200 kasus pada tahun 2023. Meski dikategorikan sebagai penyakit menular, penularan penyakit ini tidak secepat pilek dan flu. Namun, ada beberapa kelompok berisiko tinggi tertular TBC, seperti lansia, anak-anak, orang yang tinggal di pemukiman padat dan kumuh, hingga orang yang memiliki kekebalan tubuh rendah. Umumnya, TBC pada paru-paru dapat menimbulkan gejala berupa batuk lebih dari 3 minggu, baik disertai dahak maupun darah. Penderita juga akan merasakan gejala lain seperti nyeri dada, demam, dan berkeringat pada malam hari. Ada beberapa upaya yang bisa Ikhwatul Iman lakukan untuk mencegah TBC. Pertama, hindari kontak dengan penderita TBC. Bakteri TBC bisa menyebar ketika seseorang menghirup percikan ludah atau droplet saat penderita TBC batuk, bicara, tertawa, maupun bersin. Risiko penularan juga meningkat jika Ikhwatul Iman berada di ruangan tertutup tanpa ventilasi bersama penderita TBC untuk waktu yang lama. Kedua, gunakan masker. Saat berada di tempat umum, gunakan masker untuk menghindari penderita yang tidak sengaja batuk atau bersin di dekat Anda. Ketiga, mencuci tangan. Cucilah tangan setidaknya selama 40 detik dengan menggunakan sabun dan air mengalir untuk menghilangkan bakteri atau kotoran yang ada di tangan. Cara ini ampuh untuk menghindari penularan saat memegang benda yang terkontaminasi oleh bakteri TBC. Keempat, menjaga daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang rendah dapat meningkatkan risiko terinfeksi TBC. Tingkatkan sistem kekebalan dan daya tahan tubuh dengan berolahraga teratur, mengonsumsi buah dan sayur, mencukupi waktu tidur, mengelola stres, serta berhenti merokok atau mengkonsumsi minuman beralkohol. Kelima, tidak bertukar barang pribadi. Hindari kontak erat dengan penderita TBC, termasuk melalui penggunaan barang pribadi secara bergantian, seperti peralatan makan, cangkir, sikat gigi, baju, atau handuk dengan orang lain. Berbagai cara mencegah TBC memang bisa dilakukan. Namun, jika Anda tidak sengaja melakukan kontak erat dengan penderita atau mengalami gejala TBC, sebaiknya jangan panik dan segera periksakan diri ke dokter untuk mendapat solusi dan penanganan yang tepat. Info kesehatan ini dilansir dari alodokter.com.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
3: Info sehat hari ini.
4: Solusi sederhana penyakit akibat kutu kepala. Tidak sedikit dari kalangan anak-anak, remaja, bahkan dewasa memiliki masalah dengan kulit kepala dan rambutnya. Salah satu penyakit yang cukup mengganggu adalah penyakit yang diakibatkan oleh kutu kepala atau bahasa medisnya pedicolosis capitis. Penyakit ini tidak jarang pula menurunkan kepercayaan diri seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Penyakit ini termasuk penyakit infeksi yang ditularkan dengan cara kontak fisik erat, seperti tidur bersama yang berdekatan dengan penderita, dan kontak tidak langsung, seperti pemakaian bergantian aksesoris kepala, seperti topi, kopiah, jilbab, sisir, bantal, dan lainnya. Penderita penyakit ini akan mengeluhkan gatal yang bervariasi pada kulit kepala, mulai dari ringan hingga berat, sesuai dengan derajat penyakitnya, baik pada siang maupun malam hari, saat beraktivitas ataupun saat beristirahat. Selain itu, penyakit ini ditandai oleh adanya telur-telur kutu yang menempel pada rambut penderita. Dan jika beruntung, akan menemukan pula kutu-kutu kepala pada kulit kepala atau rambut. Penyakit ini akan menimbulkan infeksi bakteri jika penderita menggaruk kulit kepalanya dengan tidak terkontrol, dengan tangannya terutama yang memiliki kuku yang panjang. Infeksi ini selanjutnya akan menimbulkan erosi dan peradangan di kulit kepala, sehingga dapat menimbulkan nyeri, kemerahan, serta adanya benjolan kecil berisi nanah dan krusta sehingga rambut bergumpal. Lalu, bagaimana solusi dalam menanggulangi masalah ini? Pertama, mohonlah kesembuhan kepada Allah terhadap penyakit yang dialami. Kedua, cukur atau potong rambut penderita sependek mungkin untuk menghilangkan telur-telur kutu yang menempel di rambut. Membatasi gerak kutu agar kutu kepala mudah terlihat sehingga mudah dievaluasi. Jika penderita enggan untuk dipotong rambutnya, maka bisa melangkah ke poin ketiga. Ketiga, kemudian dilakukan penyisiran dengan menggunakan sisir serit, sehingga kutu kepala dan telur-telurnya akan tereliminasi. Keempat, cuci rambut dengan menggunakan shampoo. Kelima, oleskan salah satu dari obat berikut pada kulit kepala dan rambut penderita. Malasyen 0,5% atau 1% lotion atau spray, biarkan 1 malam. Permethrin 1% krim, biarkan dalam 2 jam. Gamexan 1% biarkan selama 12 jam. Keenam, tutup kepala dengan kain selama pembiaran obat. Ketujuh, rambut dicuci kembali dan lakukan penyisiran dengan sisir serit. Kedelapan, jika penyakit belum mereda, konsultasikan dengan dokter spesialis kulit dan kelamin terdekat oleh Dr. Henry Perwira Negara, kesehatanmuslim.com.
3: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Al-imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah berkata, waditu annal khalqa yata'allamuna hadhal ilm wala yunsabu ilayhi wala yunsabu ilayya minhu syai'. Aku berangan-angan manusia mempelajari ilmu ini dan tidak dinisbahkan ilmu tersebut sedikitpun kepadaku. Ini menunjukkan ya, ketulusan hati Al-Imam Syafi'i rahimahullah, yang beliau ingin agar ilmu beliau tersebar dan beliau tidak ingin orang tahu bahwasanya ilmu tersebut berasal dari beliau. Karena memang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk surga, untuk masuk surga tidak mesti seorang itu tampil, tidak mesti seorang itu terkenal, tidak mesti seorang itu paling depan. Bahkan lebih aman jika seorang bisa beramal soleh tanpa harus diketahui. Lebih aman seorang bisa beramal soleh tanpa harus diketahui. Karena kalau seorang tatkala beramal soleh, dia menampakkan amal solehnya, diketahui oleh masyarakat, maka rawan. Khawatir dia terjerumus dalam penyakit riya. Khawatir dia terjerumus dalam penyakit ujub. Dia bangga dengan amalannya sehingga akan menghancurkan amal ibadah yang dia lakukan. Karenanya Rasulullah SAW motivasi seorang untuk menyembunyikan amalnya. Kata Rasulullah SAW, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin salih falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memiliki amal soleh yang dia sembunyikan, maka lakukanlah. Jika kita mampu memiliki amalan soleh yang banyak bisa kita sembunyikan, maka lakukanlah. Kenapa? Karena amal soleh yang tersembunyikan, pahalanya lebih besar daripada amal soleh yang dinampakkan. Iblis senantiasa berusaha agar kita terjerumus dalam penyakit riya dan juga penyakit ujub, agar amalan kita menjadi gagal. Ya. Tatkala iblis tidak mampu untuk menjerumuskan kita dalam riya ataupun dalam ujub, maka dia ingin agar amal ibadah kita berkurang. Seorang yang sudah beramal soleh dengan baik, dia sudah sembunyikan amal soleh dia, tidak dia umbar, dia tidak ceritakan, tidak dia tulis di status. Ya. Datang iblis menggelitiki hatinya agar dia ceritakan amal dia. Tatkala dia tergelitiki oleh iblis, akhirnya dia menceritakan amal soleh dia, maka pahalanya berkurang. Pahalanya berkurang. Dan ini adalah salah satu tujuan daripada iblis. Sekarang kita harus ingat hadis-hadis Nabi SAW yang motivasi kita untuk beramal soleh dengan menyembunyikannya. Di antaranya sabda Nabi SAW, ya, di antara orang-orang yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak, yaitu kata Rasulullah SAW, "Rajulun tasaddaqa biyaminihi fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu." Seorang yang dia bersedekah dengan tangan kanannya, lalu dia sembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan dia benar-benar berusaha. Ini menunjukkan, ini gambaran kiasan, kinayah dari Nabi SAW yang luar biasa. Kenapa? Karena tangan kiri adalah sahabat dekat tangan kanan. Apapun yang dilakukan oleh tangan kanan, maka tangan kiri mengetahuinya. Kenapa? Teman sedekat. Tangan kiri senantiasa membantu tangan kanan. Namun tatkala tangan kanan bersedekah, dia benar-benar menyembunyikan amalan dia sampai-sampai tangan kiri tidak mengetahuinya. Ini menunjukkan luar biasa ini menyembunyikan amalannya, dan dia akan mendapatkan ganjaran luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala tatkala di hari kiamat kelak. Rasulullah SAW juga bersabda, "Shadaqatu sirr tudfi'u ghadabar rabb." Sungguhnya sedekah yang dikeluarkan secara diam-diam ini akan meredamkan amarah Allah Subhanahu wa taala. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalil-dalil ini berkaitan dengan masalah sedekah, namun dia berkaitan dengan seluruh ibadah. Seorang berusaha menyembunyikan amal soleh dia, dan amal soleh ini banyak, ya. Di antaranya misalnya seorang berbakti kepada orang tuanya. Jika dia berbakti kepada orang tuanya, jangan dia sebarkan di status Facebook, jangan dia sebarkan di status WhatsApp misalnya. Dia cerita, "Saya tadi hari ini telah berbakti sama orang tua. Saya hari ini telah memberi hadiah kepada orang tua. Saya hari ini telah mengantar orang tua." Tidak perlu, cukup Allah yang Maha tahu. Pahalanya akan lebih besar. Kenapa? Berbakti kepada orang tua ibadah yang sangat mulia. Kalau dia sembunyikan, pahalanya akan lebih besar. Demikian juga tatkala dia haji, tatkala dia umrah, maka jangan dia pamerkan ibadah dia. Maka jangan dia tampakkan ibadah dia. Tidak usah dicerita kepada orang lain. Di antara perkara yang sangat menyedihkan, yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri setelah saya baca suatu kabar dari Arab Saudi, disebutkan bahwasanya Ka'bah pun tidak selamat dari selfie. Ya, begitu apa namanya judulnya. Ka'bah pun tidak selamat dari selfie. Dan benar, tatkala saya umroh, saya lihat banyak orang yang selfie berdesak-desakan, nekat untuk selfie di depan Ka'bah. Padahal orang lagi desak-desakan, lagi dorong-dorongan, namun berusaha untuk bisa selfie. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Apa dia ingin sebarkan bahwasanya saya berhasil di depan Ka'bah? Kalaupun dia tulus, pahalanya akan berkurang dari pahala menampakkan, menyembunyikan amal menjadi pahala amalan yang dinampakkan. Karena harus kita camkan dalam hati kita bahwasanya, ya,
menyembunyikan amalan lebih afdal daripada menampakkan amalan, karena lebih membantu untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak harus tampil dalam beribadah, tidak harus tampil dalam berdakwah, tidak harus tampil dalam urusan ibadah ya. Justru gara-gara ingin tampil ini terkadang menimbulkan banyak permasalahan. Betapa banyak orang yang akhirnya ribut gara-gara ingin tampil, ingin dia yang di depan, ingin dia yang berbicara, ingin dia yang ditampilkan ya. Padahal jika seorang mampu untuk bisa beribadah tanpa harus tampil, tanpa harus diketahui, maka ini tentunya lebih afdal. Allah alam bisawab.

0: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk sunnatullah, bila Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian dan cobaan kepada para hambanya untuk mengetahui siapa di antara hambanya yang sabar dan yang tidak sabar, siapa yang syukur dan siapa yang kufur. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, namun sayangnya banyak di antara manusia yang tidak bersikap bijak dalam menghadapi ujian dan cobaan, sehingga banyak di antara mereka yang mengalami stres, depresi, bahkan bunuh diri. Lebih parah lagi, ada di antara mereka yang mengetuk pintu para dukun dan meminta pertolongan kepada mereka, padahal tidak ada yang bisa memberikan manfaat atau menolak madarat kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Islam adalah agama yang sempurna. Islam telah meletakkan kepada kita tips-tips, kiat-kiat bagaimana kita menghadapi ujian dan cobaan, agar cobaan tersebut membuahkan pahala dan kebahagiaan serta ketentraman bagi kita. Yang pertama, yakinlah bahwasanya ujian dan cobaan tersebut datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا أَصَوَبَكُمْ مِنْ مُسِيبَةٍ فَبِئِذْنِ اللَّهِ. Dan apa yang menimpa kalian berupa musibah, maka itu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita untuk memperkuatkan keimanan kita kepada Allah dan keimanan kita kepada takdir. Yang kedua, yakinlah bahwasanya musibah tersebut adalah memberikan kepada kita introspeksi diri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ. Tidaklah kami mendzalimi mereka, tetapi merekalah yang mendzalimi diri mereka. Tidaklah Allah SWT memberikan ujian dan cobaan kepada kita kecuali karena dosa-dosa kita. Allah berfirman, ظَهَرُوا الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Telah nampak kerusakan di daratan dan lautan karena ulah perbuatan dosa-dosa manusia. Allah memberikan ujian tersebut kepada kita agar mereka bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, hendaknya kita sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Dan kami akan menguji kalian dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa, kurangnya pangan, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Yang apabila mereka mendapatkan ujian dan cobaan, mereka mengatakan kami adalah milik Allah, dan kami akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, tips untuk menghadapi ujian dan cobaan adalah hendaknya bagi kita untuk memperbanyak istighfar dan tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan musibah dan bencana kepada kita kecuali karena dosa-dosa kita. Maka tidak ada solusi yang terbaik kecuali agar kita kembali bertobat dan istighfar kepadanya. Allah berfirman, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Tidaklah Allah menyiksa mereka sedangkan engkau berada di tengah-tengah mereka, wahai Muhammad. Dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menyiksa mereka jika mereka selalu beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, di antara tips menghadapi ujian dan cobaan adalah jangan pernah kita putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan pula kita merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tai'asu min ruhillah. Janganlah kalian merasa putus asa dari rahmat Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Afa amina ahlul qura ay yatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun awa amina ahlul qura ay yatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Apakah mereka merasa, apakah penduduk desa tersebut merasa aman apabila datang kepada mereka siksaan Allah Subhanahu wa taala di waktu malam ketika mereka sedang lelap tidur? Apakah penduduk mereka tersebut merasa aman dari adab Allah Subhanahu wa taala jika datang siksaan mereka, jika datang siksaan Allah kepada mereka di waktu siang tatkala mereka sedang bermain-main? Apakah mereka merasa aman dari adab Allah? Tidak ada yang merasa aman dari adab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Demikianlah beberapa tips dalam menghadapi musibah dan ujian. Semoga beberapa tips tersebut bisa kita wujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain.
1: Saat ini semangat menuntut ilmu agama semakin meningkat. Kajian mudah diakses dan banyak kaum muslimin mulai belajar. Namun tidak sedikit yang hanya semangat di awal, lalu perlahan berhenti di tengah jalan. Rasa malas, kurang fokus, dan hilangnya motivasi menjadi tantangan dalam perjalanan menuntut ilmu. Lalu, bagaimana agar kita bisa bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu? Mari kita simak penjelasan Ustadz tentang kiat menuntut ilmu dengan kesungguhan.
2: Bagaimana cara kita ini untuk betul-betul bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu? Yang pertama, yaitu harus seorang betul-betul ikhlas dari hatinya. Dia ingin untuk mendapatkan ilmu. Niatnya karena Allah. Karena keikhlasan ini amat sangat penting bagi orang yang menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, al-azmu. Ada kemauan yang keras. Iradah yang kuat dalam menuntut ilmu. Kalau dia hanya sekedar, ya berarti dia akan juga mendapat ilmu sekedar. Tapi harus ada kesungguhan dalam dirinya. Yaitu dengan niat yang benar. Dan keikhlasan pada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, hendaknya dia itu membaca. Melihat bagaimana sejarah perjalanan ulama-ulama Islam. Baca sirah mereka. Semangatnya mereka, keikhlasan mereka, kesungguhan mereka. Karena dengan demikian itu akan memberikan dorongan pada diri kita. Paling tidak ya ada semacam kekuatan ingin untuk berbuat sesuatu. Walaupun tidak mungkin sama dengan mereka. Tapi dengan membaca contoh-contoh sirah mereka, para ulama, sejarah mereka, ini akan memberikan sesuatu dalam diri kita. Berupa apa? Motivasi. Maka pentingnya kita membaca sejarah para ulama itu diantaranya adalah untuk memberikan motivasi pada kita. Dorongan pada diri kita. Penyemangat. Tidak hanya sekedar datang, di majelis setiap hari datang. Itu kadang-kadang juga bisa menimbulkan futur, kejenuhan. Tapi betul-betul kita melihat ulama-ulama dahulu, bagaimana perjalanan mereka, sejarah mereka dalam menuntut ilmu. Ini betul-betul akan memberikan motivasi pada seorang untuk dia semangat dalam belajar. Kemudian yang keempat, hendaknya seorang mohon pertolongan pada Allah Ta'ala. Karena kita tidak memberi kekuatan kecuali dengan petunjuk, dengan kekuatan dari Allah. Maka dia selalu minta pertolongan pada Allah Ta'ala. Agar kita ini bisa menuntut ilmu, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Yang kelima, mencari teman yang baik. Yang dia juga semangat dalam menuntut ilmu. Cari. Kalau ada teman yang baik, Masya Allah. Saling ingat mengingatkan. Saling memberikan semangat. Ini juga termasuk yang akan mendorong seorang untuk dia menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang terakhir, harus sabar. Menuntut ilmu itu bukan ibarat orang main sulap. Kedipan mata, dibohongi pandangan orang, tertolongnya muncul sesuatu. Ilmu ini bukan sulap. Tetapi dia adalah sesuatu yang harus dicari, dituntut. Membutuhkan kesabaran. Membutuhkan waktu yang panjang. Itu ilmu. Maka harus sabar. Kadang-kadang menghafal, lupa lagi. Hafal lagi. Terus. Jangan putus asa. Insya Allah suatu saat dia akan menghafalnya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Menuntut ilmu bukan hanya tentang memulai, tetapi tentang bertahan dan terus melangkah. Mari kita perbaiki niat, kuatkan tekad, dan bersabar dalam proses belajar. Semoga Allah memudahkan kita semua untuk menjadi penuntut ilmu yang istiqomah.
3: Spektrum Iman, menjernihkan pikiran menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kholait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.
1: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ

diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Mereka bertanya kepadamu, Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

0: وهو في الآخرة من الخاسرين.
1: Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu, dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, "Kami mendengar dan kami menaati," dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.

0: Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.
1: فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً

0: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.
1: Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Wahai ahli kitab, sungguh, Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan.

Dengan kitab itulah, Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.

Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Orang Yahudi dan Nasrani berkata, "Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya." Katakanlah, "Mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya, dan kepada-Nya semua akan kembali."

Wahai ahli kitab, sungguh, Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain."

Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi.

Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Biarkan kami tetap menanti di sini saja."

0: Dia, Musa, berkata, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."
1: Qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sanatan yatihuna fil ard fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin.
0: Allah berfirman, "Jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau, Musa, bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu."

Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima. Dan dari yang lain, Kobil, tidak diterima. Dia, Kobil, berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa."

Sungguh, jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam.

0: Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang yang zalim.
1: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين.
0: Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi.

Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal.

0: ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ.
1: Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.

Kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya, agar kamu beruntung.

0: ولهم عذاب أليم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi, dan ditambah dengan sebanyak itu lagi, untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih.

Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapat azab yang kekal.

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa saja yang Dia kehendaki, dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Ya.

Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, "Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong, dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, "Jika ini yang diberikan kepadamu, yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah." Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikitpun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan, dan di akhirat akan mendapat azab yang besar.

Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. وكيف يحكم

Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman.

Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah, memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah, dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.

Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.

Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum, siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

0: دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين.
1: Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit segera mendekati mereka Yahudi dan Nasrani seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka.

0: لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين.
1: Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwa mereka benar-benar beserta kamu. Segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad, keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.

Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah.

Dan barang siapa menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh, pengikut agama Allah itulah yang menang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang kafir, orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman.

Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

Katakanlah, wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah? Hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya. Sungguh, kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik.

Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah Togut. Mereka itu lebih buruk tempatnya, dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.

0: Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka orang Yahudi berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.
1: Laula yanhaahumur rabbaniyun wal ahbaru an qawlihimul ithma wa aklihimus suht labisa ma kanu yasna'un.
0: Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Dan orang-orang Yahudi berkata, "Tangan Allah terbelenggu." Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat, disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rizki sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu, pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

0: Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan.
1: Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik.

Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun, hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu, pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu.

0: khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya, dan mereka tidak bersedih hati.

Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dan Bani Israel, dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan, dan sebagian yang lain mereka bunuh.

Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Karena itu mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Lalu banyak di antara mereka buta dan tuli. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh, Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu.

Sungguh, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.

Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul. Dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka.

Katakanlah Muhammad, mengapa kamu menyembah yang selain Allah? Sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu dan tidak pula memberi manfaat. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu, dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus.

Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas.

Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat. Cara

Kamu melihat banyak di antara mereka. Tolong menolong dengan orang-orang kafir musyrik. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah. Dan mereka akan kekal dalam azab. Walau

Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia. Tetapi banyak di antara mereka, orang-orang yang fasik.

Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani." Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri.

0: الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين.
1: Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, "Ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad."

0: ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين.
1: Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang saleh.

Maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rizki yang halal dan baik. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya.

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya, denda pelanggaran sumpah, ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya, berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu, agar kamu bersyukur kepadanya.

0: عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.

Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul, serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat dengan jelas.

tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa dan beriman, serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Selanjutnya mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

Wahai orang-orang yang beriman, Allah pasti akan menguji kamu dengan hewan buruan yang dengan mudah kamu peroleh dengan tangan dan tombakmu, agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya, meskipun dia tidak melihatnya. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapat azab yang pedih.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang ihram, haji atau umroh. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya. Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah, atau kafarat membayar tebusan dengan memberi makan kepada orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barang siapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Dan Allah Maha Perkasa, memiliki kekuasaan untuk menyiksa.

Dihalalkan bagimu hewan buruan laut, dan makanan yang berasal dari laut, sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat,

Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul. Demikian pula bulan haram, hadyu, dan khola'id. Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya, dan bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan amanat Allah. Dan Allah mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan.
1: قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثِيرٌ

Katakanlah Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu beruntung.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.
1: Qad sa'alaha qawmun min qablikum thumma asbahu biha kafirin.
0: Sesungguhnya sebelum kamu telah ada segolongan manusia yang menanyakan hal-hal serupa itu kepada nabi mereka. Kemudian mereka menjadi kafir.

Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahiroh, saibah, wasilah, dan ham. Tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti.

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi, lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah sholat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu. Demi Allah, kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat. Dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.
1: فَإِنْ عُثِرَ

Jika terbukti kedua saksi itu berbuat dosa, maka dua orang yang lain menggantikan kedudukannya, yaitu di antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat kepada orang yang mati. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, "Sungguh, kesaksian kami lebih layak diterima daripada kesaksian kedua saksi itu. Dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya jika kami berbuat demikian, tentu kami termasuk orang-orang zalim."

Dengan cara itu, mereka lebih patut memberikan kesaksiannya menurut yang sebenarnya. Dan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris setelah mereka bersumpah. Bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah perintahnya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.

0: Ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan para Rasul, lalu dia bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Mereka para Rasul menjawab, kami tidak tahu tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib.
1: قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku. Kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, 'Ini tidak lain, hanyalah sihir yang nyata.'"

Dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri, Muslim.

Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, "Wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman."

Mereka berkata, "Kami ingin memakan hidangan itu, agar tentram hati kami, dan agar kami yakin bahwa engkau telah berkata benar kepada kami. Dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu."

Isa Putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami, maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rizki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rizki."

Allah berfirman, "Sungguh, aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah turun hidangan itu, maka sungguh, aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam."

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, 'Jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah'?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib."

Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka, kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mengangkatku ke langit, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu.

Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana.

0: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم.
1: Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung.

0: Milik Allah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ada keindahan di sekitar kita, ada rasa hormat pada alam, ada budaya, pada leluhur, ada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
3: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
4: Udah lama niat umroh tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
5: Hah? Serius?
4: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat dengan hotel berbintang jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
5: Wah, deket banget. Berapa harganya?
4: Program perjalanan 9 hari, Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari, Rp31.900.000.
5: Berangkatnya bulan apa aja?
4: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
5: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
4: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
5: Wah,
4: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 081384x846 atau follow Instagram madai.id.
5: Oke deh, aku daftar sekarang.
4: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga. Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
6: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
4: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
7: Dari Stay Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: Ya ayyuhalladzina amanu, la taqrabus salata wa antum sukara, hatta ta'lamu ma taqulun, wa la junuban illa abiri sabilin, hatta taktasilu. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula kalian menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Surat An-Nisa ayat ke-43. Kedua, tawaf mengelilingi Ka'bah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawaf mengelilingi Ka'bah adalah salat. Hadis riwayat An-Nasa'i. Ketiga, memegang mushaf Al-Qur'an. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Surat Al-Waqi'ah ayat ke-79. Dan berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dibolehkan menyentuh mushaf kecuali orang yang suci. Dikeluarkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta. Keempat, membaca Al-Qur'an. Dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari kamar kecil lalu ia membacakan Al-Qur'an kepada kami. Ia juga makan bersama kami dan tidak ada yang menghalanginya dari membaca Al-Qur'an kecuali janabah. Hadis riwayat Tirmizi. Kelima, berdiam di dalam masjid kecuali sekedar melintas. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula kalian menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub kecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Surat An-Nisa ayat ke-43. Jenis-jenis mandi yang disunahkan. Pertama, mandi di hari Jumat. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, barang siapa yang berwudu di hari Jumat, maka cukup baginya, dan barang siapa yang mandi, maka itu lebih baik. Hadis riwayat Abu Dawud. Kedua, mandi saat hendak berihram untuk haji maupun umrah. Diriwayatkan dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu bahwasanya ia pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi sebelum berihram. Hadis riwayat Tirmizi. Ketiga, mandi setelah memandikan mayit. Berdasarkan hadis, barang siapa yang telah memandikan mayit, maka hendaknya ia mandi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Keempat, mandi usai melakukan jima atau bersenggama. Dari Abu Rafi' bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggilir istri-istrinya di suatu hari dan beliau mandi setelah mendatangi salah satu istrinya. Kemudian beliau mandi lagi setelah istrinya yang lain. Lalu saya bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak mandi satu kali saja?" Beliau menjawab, "Cara ini lebih suci dan lebih baik serta lebih bersih." Hadis riwayat Abu Dawud.
7: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Aja.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan solat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: أذكار الصباح.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما

0: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan, Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
3: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang
2: mati. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung mangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung mangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung mangga, bangga. Bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung gajah duduk, legenda Nusantara.
1: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
4: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa Al-Iman TV, para pendengar radio Suara Al-Iman, kaum muslimin kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak pernah berhenti menganugerahkan kepada kita banyak kenikmatan, terutama pada kesempatan pagi hari ini. Allah masih menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pula kita bersyukur kepada Allah karena pada pagi yang mulia ini kita bisa melanjutkan kajian kita yang membahas bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik wanita muslimah. Dan kita tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik, mengajari wanita muslimah perkara-perkara agama yang ini sangat dibutuhkan oleh kaum wanita agar mereka bisa menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar bisa merealisasikan tujuan utama hidup di dunia ini, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas ilmu yang benar. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa keadaan beliau mengajarkan perkara-perkara agama kepada kaum wanita. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan bagaimana Rasulullah mendidik kaum wanita tentang hukum-hukum seputar puasa. Dan pada kesempatan bagi yang baik ini, insyaAllah kita akan mempelajari bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kaum wanita hukum-hukum seputar haji dan umrah. Apa itu haji? Haji secara bahasa adalah al-qasd, menuju. Adapun secara istilah adalah qasdu makkata li'amalin makhsusin fi zamanin makhsus, menuju kota Makkah untuk menunaikan sebuah amalan khusus di zaman yang khusus. Ini pengertian dari al-hajj, yaitu haji. Adapun umrah secara bahasa adalah az-ziyarah wal qasd. Umrah secara bahasa maknanya adalah mengunjungi dan menuju. Adapun secara istilah ziyaratul baitil harami bi syurutin makhsusah, yaitu menziarahi, mengunjungi al-haram ya dengan syarat-syarat yang khusus. Ini sebagai mukaddimah tentang definisi dari apa itu ibadah haji dan juga apa itu ibadah umrah. Lalu kita masuk kepada sebuah penjelasan yang menunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki perhatian terhadap kaum wanita dalam hal hukum-hukum seputar haji dan umrah. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kaum wanita tentang ahamiyatul hajj, tentang urgensi atau pentingnya ibadah haji. Bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lin-nisa'i ahamiyatul hajj wa awsalahu ila manzilatil jihad fi sabilillah ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan yang penting sekali tentang ibadah haji ini, ibadah yang sangat mulia. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan bahwasanya ibadah haji bagi kaum wanita ini kedudukannya seperti jihad, berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis an Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah ummul mu'minin, semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, ya aku berkata, wahai Rasulullah, ala naghzu wa nujah, wahai Rasulullah, dan berjihad bersama engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, lihatlah bagaimana himmah, kemauan, keinginan yang sangat besar dari seorang wanita yang ingin berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, yang ingin mengorbankan jiwa dan raganya untuk menegakkan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala, untuk membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah bagaimana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sebagai contoh wanita teladan bagi kaum muslimat, ya, yang mana beliau bertanya sambil ingin memastikan, bolehkah kami ini ikut perang wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut berjihad bersama engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakin awqfaqal, lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakin ahsanal jihadi wa ajmalahu alhajj, hajjun mabrur. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi sebaik-baik jihad dan seindah-indah jihad adalah al-hajj. Ya, sebaik-baik berperang dan seindah-indah berperang adalah al-hajju, melaksanakan, menunaikan ibadah haji. Hajjun mabrur, haji yang mabrur. Faqalat Aisyah, kemudian setelah mendengar penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, apa kata Aisyah, fala ad'u al-hajj ba'da id sami'tu hadha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Aisyah, maka aku tidak meninggalkan haji Setelah aku mendengar hal tersebut dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Imam Al Bukhari. Subhanallah, ya. Hadis yang sangat sangat agung sekali, yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menamakan ibadah haji dalam hadis tersebut sebagai jihadan, sebagai jihad, yaitu berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan ibadah haji tersebut sebagai jihad, berperang bagi kaum wanita? Lima fihi min mujahadatin nafsi. Karena dalam ibadah haji ini, ya, di dalamnya ada mujahadatun nafsi, itu melawan hawa nafsu, ya, melawan hawa nafsu, ya, harus mengeluarkan biaya yang sangat besar, ya, kemudian harus melakukan manasik, ya, dan itu menguras tenaga, ya, menguras fisik, dan itu mujahadatun nafs. وبين للنساء بأن الحج في حقهن جهاد. Dan Nabi menegaskan bahwasanya haji bagi kaum wanita itu adalah jihad. وقال لعائشة رضي الله تعالى عنها لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج مما يدل على عظم منزلة الحج. Ketika Rasulullah mengatakan bahwasanya sebagus-bagus jihad dan seindah-indahnya jihad itu adalah al-hajj, itu adalah ibadah haji. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan akan agungnya kedudukan dari al-hajj, kedudukan dari

bahwasanya jangan sampai wanita muslimah itu pergi haji sendirian. Washtarata 'alaihinna wujudal mahrami fil hajj. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di antara syarat ya bagi wanita yang menunaikan ibadah haji itu adalah wujudul mahram, adanya mahram, ya adanya mahram. Dan ini sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Ibnu Abbas, ya dalam hadis Ibnu Abbas riwayat Imam Al-Bukhari annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la yakhluwanna rajulun bimra'atin, janganlah seorang laki-laki itu berkhulwat, bersepi-sepi, berduaan dengan seorang wanita. Ini wanita yang bukan halal bagi dia. Ya. Jadi wanita asing, wanita yang tidak halal. Jangan sampai berdua-duaan seorang laki-laki dengan seorang wanita. Wala tusafiranna imra'atun illa wa ma'aha mahram. Dan jangan sekali-kali seorang wanita itu melakukan perjalanan safar kecuali bersamanya seorang mahram. Kecuali bersamanya seorang mahram. Jadi jangan sampai ada wanita yang melakukan safar. Ya, baik mungkin patokannya itu urf atau jarak gitu ya. Ketika safar jangan sampai tidak ada mahramnya. Ya, illa wa ma'aha mahram. Faqama rajulun faqal, ketika mendengar penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, ada seorang laki-laki yang berdiri. Seorang laki-laki yang berdiri lalu berkata, ya Rasulullah, iktatabtu fi ghazwah kada wa kada. Bahwasanya aku ini masuk dalam barisan peperangan. Aku ikut perang ini, wahai Rasulullah. Ikut ghazwah, yaitu perang. Ya. Bakharajat imra'ati hajah. Namun istriku ini keluar untuk pergi haji. Berangkat haji. Jadi aku ikut perang, istriku pergi. Keluar. Melaksanakan haji. Ya. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idhhab fa hujja ma'a imra'atik. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pergi kamu, pergi dan berhajilah bersama istrimu. Artinya apa? Enggak usah ikut perang. Enggak usah ikut perang, ya. Tapi susul istrimu. Ya. Dan berhajilah bersama istrimu. Maka ini menunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bagi kaum wanita ibadah haji yang begitu mulia tersebut. Ya, yang merupakan jihad bagi wanita. Itu pun harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah, tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ditemani oleh mahram. Ya. Bahkan seorang laki-laki tersebut yang sudah daftar ikut perang itu disuruh pulang. Disuruh pulang dan disuruh pergi untuk menemani sang istri yang

0: melaksanakan haji. Faqauluhu sallallahu alaihi wasallam wa la tusafir imra'atun illa wa ma'aha mahram da'watun sharihatun lin nisa' li mura'ati wujudil mahram ma'ahunna 'inda safaril hajj wa ghairihi. Maka dari hadis yang mulia ini dapat kita ketahui bersama bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kaum wanita secara gamblang, secara jelas sekali, ya, agar ada mahram ketika melakukan safar, baik safar untuk haji ataupun untuk yang lainnya. Faqad sarafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadha ar-rajula 'anil jihadi fi sabilillah min ajli an yahujja ma'a imra'atihi mimma yadullu 'ala ahamiyyati wujudil mahram ma'a al-mar'ah. Dan tatkala Rasulullah itu menyuruh laki-laki tersebut, ya, agar menemani istrinya yang menunaikan ibadah haji, sehingga laki-laki tersebut tidak usah, ya, sementara ini tidak usah untuk ikut serta dalam peperangan. Maka ini menunjukkan apa? Ahamiyatu wujudil mahram. Pentingnya, ya, mahram bagi wanita yang melakukan safar. Ya, pentingnya harus ada mahram yang menemani wanita yang sedang melakukan safar. Ya. Baik. Kemudian di antara contoh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik kaum wanita dalam hal-hal yang berkaitan dengan haji dan umrah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kaum wanita itu tentang syarat melakukan tawaf adalah at-taharah, yaitu suci. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah menceritakan kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la nara ila al-hajj. Ya. Kami dahulu keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana kami tujuannya adalah untuk menunaikan ibadah haji. Falamma kunna bisarif tumastu fadakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ana abki. Tatkala kami telah sampai di sebuah tempat atau daerah yang bernama Sarif, ternyata kata Aisyah, aku haid. Ya, aku haid. Dan setelah itu Rasulullah datang kepada aku. Dan aku dalam keadaan menangis. Kata Aisyah, aku dalam keadaan menangis. Faqala malaki anufisti. Lalu Rasulullah bertanya, apakah engkau sedang haid? Ya, Aisyah, qultu na'am. Aku menjawab, ya wahai Rasulullah, aku haid wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inna hadha amrun katabahu Allahu ala banati Adam. Sesungguhnya ini adalah perkara yang Allah tuliskan, Allah tetapkan bagi banati Adam, kaum wanita. Waqdi ma yaqdi al-hajj. Maka lakukan apa yang dilakukan oleh orang yang haji. Ghaira alla tatufi bil bait hatta tathuri. Tapi jangan kau tawaf mengelilingi Ka'bah sampai engkau suci. Ya, sampai engkau suci. Maka dari hadis yang mulia ini, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan sangat lembut sekali kepada Aisyah, ya, tentang perkara-perkara yang penting bagi mereka kaum wanita yang berkaitan dengan haji dan umrah, ya, yang mana tatkala wanita sedang haid, ya, artinya tidak dalam keadaan suci, ya, sehingga Rasulullah memberikan arahan, memberikan bimbingan kepada mereka agar melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang yang haji, namun tidak melakukan tawaf, ya, lishtirati taharatilah. Kemudian dalam riwayat yang lain, dalam riwayat yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan pengajaran bagi kaum wanita. Ya, memberikan pengajaran bagi kaum wanita. Faqad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-hukma 'inda al-hajati ilai wa la siyama 'inda wuqu'i al-mad'u'i fi al-haraj wa hadha dalilun sarihun 'ala anna al-ha'id mamnu'atun min at-tawaf hatta tadhhar. Ya, jadi kejadian seperti tadi itu, wanita tiba-tiba haid. Maka Nabi pun jelaskan apa sikap yang seharusnya dilakukan. Apa hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh seorang wanita ketika dalam kondisi tersebut tiba-tiba ternyata haid. فَإِنْ طَافَتِ الْمَرْأَةُ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ وَهِيَ طَاهِرَةٌ ثُمَّ حَاضَتْ فَإِنَّهَا تَفْعَلْ مَا يَفْعَلُهُ الْحُجَّاجُ وَيَسْقُطْ عَنْهَا طَوَافَ الْوَدَاءِ لِبَيَانِهِ sallallahu alaihi wasallam hadzal amra lin nisa. Maka apabila seorang wanita telah selesai melakukan tawaf ifadah dalam keadaan suci, kemudian setelah itu datang haid, maka wanita tersebut tetap melakukan apa yang dilakukan oleh orang yang haji, namun yasqut anha tawaful wada. Ya, gugur dari wanita yang ternyata datang haidnya tersebut, apa yang gugur? Tawaful wada. Tawaf wada, ya, libayanihi sallallahu alaihi wasallam hadzal amra lin nisa, sebagaimana penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ana Aisyah radhiyallahu taala anha annaha qalat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya Aisyah pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Safiyyata binta Huyai qad hadat, bahwasanya Safiyyah binti Huyai itu telah haid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'allaha tahbisuna. Ini apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Jangan-jangan dia akan menahan kita tidak meninggalkan Makkah sampai ia suci. Alam takun qad tafat ma'akum bil bait? Ya. Qalu bala. Qala fakhrujna. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah dia telah tawaf bersama kalian? Ya. Lalu mereka menjawab, ya. Ya. Bahwasanya Sofia binti Huyai telah selesai tawaf. Fakhrujna. Lalu beliau berkata kepada Sofia, ya, fakhrujna, itu keluarlah. Baik. Maka perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis tersebut, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, perkataan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakhrujna ba'da an 'alima anna Safiyyah radhiyallahu ta'ala anha qad tawafat tawaf al-ifadah bayanun minhu sallallahu alaihi wasallam an linnisa'i anna al-mar'ata idha hadat ba'da an tawafat tawaf al-ifadah فإنه يسقط عنها في هذه الحالة طواف الوداع طواف الوداع وهذا من باب التخفيف عليها. Jadi tatkala Rasulullah mengatakan keluarlah, ya, tatkala beliau telah mengetahui bahwasannya Sofia sudah selesai melaksanakan tawaf ifadah, ya, maka perkataan Rasulullah keluarlah itu sebuah penjelasan dari Nabi bahwasanya apabila wanita haid setelah selesai dari melaksanakan tawaf ifadah maka gugur dari dirinya untuk melaksanakan tawaf wada', dan ini min bab at-takhfif, ini adalah bentuk keringanan bagi wanita, ya, bentuk keringanan bagi wanita. Baik. Jadi kita mengetahui bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengajarkan perkara-perkara agama yang berkaitan dengan haji dan umrah kepada kaum wanita. Sebagaimana dalam keadaan yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing kaum wanita tatkala ibadah melaksanakan ibadah haji agar mereka keluar dari Muzdalifah ba'da muntashafil lail, setelah pertengahan malam, ya, setelah tengah malam, ya. Baik. Di antara hadis yang menjelaskannya, ya, adalah hadis Aisyah. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah meridhai beliau, beliau menceritakan nazalna al-Muzdalifata. Kami berhenti di Muzdalifah. Fasta'dhantu fasta'dhanat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam Sauda an tadfa'a qabla hatmatin nas. Lalu Sauda, ya, Saudah, ya, lalu Saudah meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berangkat terlebih dahulu sebelum nanti sesak oleh orang-orang yang berangkat, ya, sebelum nanti banyak orang. Maka Saudah itu minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar berangkat terlebih dahulu. Ya, wa kanat imra'atan bathi'atan fa adzina lah. Karena Sauda ini adalah wanita yang itu jalannya itu lambat, pelan jalannya. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan izin kepada Sauda. Fadafa'at qabla hatmatin nas. Ya, maka Sauda ini berangkat bertolak, ya, sebelum adanya banyak manusia, ya, sebelum banyak manusia. Kemudian faqamna hatta asbahna nahnu thumma dafa'na bidaf'ah fala an akuna sta'dhantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama sta'dhanat Sauda ahabb ilayya min mafruhin bi. Kemudian apa kata Aisyah, ya, apa kata Aisyah, yaitu setelah Sauda bertolak, ya, agar tidak berdesak-desakan dengan manusia, maka kami tetap berdiam, ya, kami tetap berdiam di sana di Muzdalifah sampai pagi hari. sampai pagi hari. Kemudian kami bertolak menuju Jumroh bersama beliau. Kemudian apa kata Aisyah? Sungguh bagiku meminta izin kepada Rasulullah seperti yang dilakukan oleh Saudah lebih aku sukai dari apapun yang menyenangkan. Ya. Jadi di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis tersebut riwayat Imam Al Bukhari dan juga Imam Muslim, hadis tersebut menunjukkan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan, memberikan bimbingan, memberikan pendidikan kepada kaum wanita, bahwasanya mereka boleh untuk keluar dari Muzdalifah menuju Mina fi awakhiril lail, yaitu di setelah pertengahan malam, ya, agar bisa menghindari berdesak-desakan dengan manusia. Dan ini adalah taysir 'alal mar'ati al-muslimah. Ini adalah sebagai bentuk hal yang memudahkan bagi kaum wanita menghilangkan, ya, kerepotan, kepayahan. Ya, sebagaimana juga dalam bimbingan, pengarahan dan pengajaran Rasulullah tersebut, ya, terdapat apa? Ahamiyatu tasattur wal bu'd an muzahamatir rijal. Sebagaimana juga di dalamnya terkandung sebuah pelajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar wanita itu lebih tertutup dan jauh dari berdesak-desakan dengan kaum laki-laki. Haitsu da'ahum lil khuruj fi dhulmatil lail qabla al fajr riramyi al jimar. Karena Nabi mengajarkan kepada mereka untuk keluar di malam hari, ya, sebelum fajar, ya, liramyil jimar, untuk melempar jumrah. Wadzalika li dha'fihim, dan itu dikarenakan mereka adalah orang-orang yang lemah. Mimma yadullu ala hirsihi ala mura'ati tabi'atil mar'ah. Dan ini menunjukkan bagaimana Rasulullah itu paham benar tentang tabiat kaum wanita. Ya, yang mana mereka itu butuh takhfif, mereka butuh keringanan, hal-hal yang memudahkan bagi mereka. Ya, wal hirs ala sitriha. Dan bagaimana Rasulullah, ya, itu benar-benar menginginkan mereka itu bisa, ya, menjaga diri mereka agar jangan sampai, ya, terlalu dekat, ya, interaksinya, ya, dengan kaum laki-laki. Baik. Kemudian di antara pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum wanita dalam hal seputar hukum-hukum ibadah haji dan umrah, ya, adalah tatkala ihram, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ya, mengajarkan kepada wanita muslimah yang sedang ihram, ya, atau hendak ihram.
1: Kita kembali sesaat lagi. Kita simak bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada kaum wanita ya, tentang hal-hal yang berkaitan dengan haji dan umrah, itu pada saat melaksanakan ihram. Nahyuhu sallallahu alaihi wasallam an labsi qafazain wa niqab halal ihram. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kaum wanita memakai sarung tangan dan niqab, penutup wajah, pada saat melaksanakan ihram. An Abdullah bin Amr, An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, berkata beliau, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la tantaqib al-mar'atul muhrima wa la talbas al-qaffazain. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Janganlah wanita yang sedang ihram ya itu memakai niqab, memakai penutup wajah, wala talbas al-qaffazain, dan jangan pula memakai sarung tangan ya, jangan pula memakai sarung tangan. Qad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lin-nisa'i min khilal hadzal hadits بعض محظورات الإحرام عليهن. نبي صلى الله عليه وسلم telah menjelaskan kepada kaum wanita dari hadis yang mulia ini beberapa hal-hal yang dilarang ketika sedang ihram. Minha labsul qaffazain wa niqab. Ya, di antaranya adalah apa? Yaitu memakai sarung tangan ya, dan juga memakai penutup wajah. Fayalzam al-muhrima an tatruka labsul qaffazain wa niqab athna al-ihram. Maka dari sini, ya, hendaknya wanita yang sedang ihram itu tidak memakai sarung tangan dan juga tidak memakai niqab, ya, penutup wajah, athna al-ihram, saat melaksanakan ihram. Istijabatan lima da'aha ilaihin nabiyu sallallahu alaihi wasallam indal hajji wal umrah. Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bagi kaum wanita tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan haji dan umrah. Maka ini yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi yang mulia ini tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik kaum wanita. Tidak hanya tentang tahara, tentang salat, tentang puasa, tentang akidah, tapi juga berkaitan dengan ibadah yang mulia, yaitu ibadah haji dan juga ibadah umrah ya. Ini menunjukkan bagaimana perhatian yang sangat besar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap kaum wanita, sehingga beliau mengajarkan, mendidik ya, perkara-perkara yang penting buat mereka agar mereka bisa melaksanakan ibadah di atas ilmu yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini yang bisa kami jelaskan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi saya pribadi, dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah dalam menuntut ilmu agama, dalam mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, dan mudah-mudahan kita bisa ajarkan apa yang telah kita pelajari kepada saudara-saudara kita yang lainnya, agar mereka pun mengetahui ya tentang keindahan agama Islam kita ini. Wallahu taala alam bissawab.
1: Al-Iman TV. Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Sudah infak Al-Iman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Ingin berangkat ke Tanah Suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program Tabungan Umroh bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138240846. Tabungan Umroh, cepat mendaftar, cepat berangkat.
8: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman, Silsilatun Fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insya Allah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab, 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab, 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
9: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Hukum-hukum buang hajat. Hal-hal yang diwajibkan saat buang hajat. Pertama, menutup aurat agar tidak terlihat oleh orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya menutupi aurat dari pandangan jin dan manusia saat buang hajat dapat dilakukan dengan mengucapkan bismillah ketika akan masuk kamar kecil. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kedua, berupaya agar tidak terkena najis dan kotoran, dan jika terkena segera mencucinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan melewati dua kuburan, lalu beliau berkata, kedua penghuni kubur ini sedang disiksa, namun bukan karena keduanya melakukan dosa besar. Salah satunya disiksa sebab ia tidak membersihkan dirinya dari najis setelah ia kencing. Hadis riwayat Abu Dawud. Hal-hal yang dilarang saat buang hajat. Pertama, menghadap atau membelakangi kiblat, terutama ketika buang hajat di alam terbuka. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, jika seseorang di antara kalian sedang buang hajat, maka janganlah ia menghadap atau membelakangi kiblat, tapi menghadaplah ke arah utara dan selatan. Muttafaqun alaih. Kedua, buang hajat di jalanan, tempat berteduh atau tempat perkumpulan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Muslim yang artinya, hindarilah dua penyebab laknat manusia. Para sahabat bertanya, apa maksud kedua penyebab laknat wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, salah satunya adalah buang hajat di jalanan atau tempat berteduh manusia. Ketiga, buang air di air yang tenang, tidak mengalir, seperti tempat air yang digunakan untuk mandi. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah salah seorang di antara kamu buang air di air yang tergenang, kemudian mandi di tempat itu. Muttafaqun alaih. Keempat, masuk ke toilet sambil membawa mushaf karena mengandung unsur penghinaan kepada ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Hal-hal yang disunahkan saat buang hajat. Pertama, menjauhi dari pandangan manusia, terutama di ruang terbuka. Kedua, disunahkan mengucapkan doa, yaitu bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, lindungilah aku dari pandangan jin laki-laki dan jin perempuan. Muttafaqun alaih. Kedua, mendahulukan kaki kiri saat masuk ke toilet dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar. Ketiga, ketika keluar disunahkan mengucapkan ghufranaka, aku memohon ampunanmu ya Allah. Hadis riwayat Abu Dawud. Hal-hal yang dimakruhkan saat buang hajat. Pertama, berbicara saat buang hajat atau memanggil orang lain. Hadis Ibnu Umar menyebutkan, seseorang pernah berpapasan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun beliau tidak menjawabnya. Hadis riwayat Muslim. Kedua, membawa tulisan-tulisan mengandung zikir ke dalam toilet, kecuali jika dikhawatirkan seseorang akan mencurinya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap masuk ke toilet senantiasa melepaskan cincinnya. Muttafaqun alaih. Ketiga, memegang alat kelamin dengan tangan kanan atau beristinja dan beristijmar dengan tangan kanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, janganlah seseorang menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan saat ia kencing, dan jangan pula ia mencucinya dengan tangan kanan. Keempat, buang hajat di tempat-tempat tertutup.
1: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, kita lanjutkan pembahasan kita tentang fikih mu'amalah. Dan pada kesempatan kita kali ini yaitu membahas kaidah penting di dalam fikih mu'amalah. Para ulama telah membuat sebuah kaidah yang bisa dijadikan sebagai patokan kita dalam menghukumi sebuah transaksi jual-beli, di mana kita semuanya mengetahui bahwasanya sistem atau tata cara jual beli yang ada sekarang ini sangatlah banyak, bahkan bisa dikatakan setiap hari selalu bertambah. Sehingga para ulama membuat sebuah kaidah yaitu bahwasanya al aslu fil muamalati al ibahah. Hukum asal dalam muamalah atau al aslu fil buyu, hukum asal dalam jual beli adalah al-ibahah. Hukumnya adalah boleh. Sampai ada dalil yang mengharamkannya. Tentu kaidah ini tidak datang begitu saja, akan tapi ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba. Dan juga dari sisi praktek yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat-sahabatnya, di mana seseorang itu secara mutlak pasti membutuhkan jual beli dan sangat sulit bagi mereka apabila ingin melakukan suatu transaksi harus tanya terlebih dahulu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga di antara kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia adalah dihalalkan jual beli. Dan ini menjadi hukum dasar dari jual beli ini. Sehingga inilah yang menjadikan pembeda antara ibadah dengan muamalah. Di mana kalau kita mengetahui kaidah di dalam ibadah adalah hukum asalnya adalah haram sampai ada dalil yang mensyariatkannya, sampai ada dalil yang memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam muamalah sebagaimana kita sebutkan tadi, hukum asalnya adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Sehingga apabila seseorang menjumpai sebuah transaksi, maka hukum asalnya adalah boleh. Kenapa transaksi seperti ini? Atau apa hukumnya transaksi ini? Maka kita jawab hukumnya adalah boleh. Dan ketika mengatakan hukumnya boleh, tidak perlu menanyakan dalil. Namun ketika dikatakan atau dijawab, ini adalah haram, ini tidak diperbolehkan, baru tanya, apa dalil yang melarangnya? Apa dalil yang mengharamkannya? Berbeda ketika seseorang melakukan suatu ibadah. Maka ketika seorang melakukan suatu ibadah atau dia melakukan suatu amalan diniatkan untuk ibadah, maka pertanyaan yang kita ajukan adalah mana dalil yang memerintahkannya? Mana dalil yang mensyariatkannya? Bukan yang kita tanyakan mana dalil yang melarangnya? Mana dalil yang tidak memperbolehkannya? Karena dalam ibadah hukum asalnya adalah tidak diperbolehkan. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam bermuamalah ini sangat luas, sangat mudah, sehingga kita pun bisa bertransaksi dengan sesuka hati kita selama tidak ada dalil yang melarangnya. Namun apakah kita bisa serta-merta mempraktekkan kaidah ini, apalagi kalau kita menjumpai seluruh praktek yang ada di zaman saat ini mungkin belum pernah ada pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana jual beli online, sebagaimana asuransi misalkan. Secara khusus dalil tentang asuransi nggak ada, secara khusus dalil tentang jual beli online tidak ada, secara khusus jual beli masar online juga tidak ada. Maka untuk menerapkan kaidah tersebut, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimallahu taala mengatakan, madama laisa fihi dhulmun wala gharar wala riba fal aslu as-sihah. selama dalam transaksi jual beli tersebut tidak ada unsur kezaliman, tidak ada unsur gharar, ketidakjelasan, dan tidak ada unsur riba, maka hukum asalnya adalah boleh. Hukum asalnya adalah tidak terlarang. Sehingga kita dapat memahami dari ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala tersebut bahwasanya sumber keharaman dalam sebuah transaksi itu ada tiga macam. Yaitu tadi yang pertama adalah kezaliman, gharar, dan riba. Kalau kita sudah meneliti dalam transaksi sebuah jual beli tidak ada salah satu dari ketiga unsur ini, maka insyaallah kita bisa memastikan bahwasanya hukum asalnya adalah halal. Contoh dalam praktek misalkan, ketika kita ingin menerapkan jual beli kredit misalkan, yang dimaksud jual beli kredit di sini adalah ketika seorang penjual menjual barang yang mana harga cash itu lebih murah apabila dijual dengan cara kredit. Maka ketika ada pertanyaan apa hukumnya jual beli kredit, maka kita katakan hukumnya adalah halal atau boleh. Apa dalilnya? Maka ketika mengatakan dalil, ketika mengatakan boleh, maka tidak perlu menanyakan dalil karena hukum asalnya adalah boleh. Hanya saja secara terperinci, secara prakteknya kita lihat bagaimana transaksi jual beli kredit tersebut. Kalau ternyata yang dijual beli itu adalah emas, seperti misalkan kita beli emas secara online namun dengan cara kredit, atau offline pun misalkan, tapi yang dijadikan objek jual beli adalah emas, maka di sini kita katakan tidak boleh karena ada larangan. Karena emas termasuk komoditi ribawi di mana dalam transaksi jual belinya disyaratkan harus kontan. Sehingga ada dalil yang mengharamkannya. Nah, dari sini kita bisa melihat. Atau ketika jual beli kredit, ternyata kita membayarnya bukan kepada penjualnya. Akan tetapi kita membayar barang yang kita beli dengan cara kredit tadi kepada pihak ketiga. Leasing ataupun yang lainnya, di mana pada hakikatnya itu bukanlah sebuah transaksi jual beli, akan tapi kita ada unsur pinjam meminjamnya. Nah, sehingga kaidah ini pun juga tidak bisa langsung kita praktekkan sampai melihat secara detail dalam transaksi tersebut terdapat salah satu dari ketiga tadi atau tidak. Kalaupun ada tiga-tiganya justru lebih tidak diperbolehkan. Ya, semoga bisa difahami. Wallahu ta'ala a'lam.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.